0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Apabila salawat nariyah dibaca sebanyak 31 kali setelah melaksanakan salat subuh, maka Allah akan melancarkan segala urusannya. Apa benar? Batil, Pak. Pertama, salawat nariyah itu baru muncul di belakangan hari, bukan dari Rasulullah sama sekali, Pak. Yang kedua, di sini disebutkan lagi apa? Keutamaannya, siapa yang baca salawat nariyah 31 kali maka akan dia melancarkan segala urusannya kalau dia lakukan setelah subuh. Mana dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Menyebutkan tentang keutamaan tertentu, pahala tertentu itu hanya khusus untuk Allah. Ya, hanya khusus untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak berani, Pak, kalau tidak ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa kemudian meyakini seperti ini? Dan salawat nariyah itu sendiri isinya mengandung kemungkaran, Pak. Loh, kok kemungkaran? Coba usalli salatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqba bihil hawaiju. Ya, watunalu bihir raghaibu. Coba, aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang sempurna kepada Rasulullah, yang dengan Rasulullah, ya, dengan melalui Rasulullah, apa, akan hilanglah semua kesusahan. Dengan melalui Rasulullah akan terlepaslah semua ikatan. Dengan melalui Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan melalui Rasulullah akan tercapai semua keinginan. Wah, masya Allah. Bayangkan, Pak. Iya. Di mana sisi kemungkarannya? Apa yang dimaksud dengan melalui Rasulullah? Kalau yang dimaksud tawasul melalui Rasulullah, tawasul dengan Rasulullah SAW, ya, kata Ibn Taimiyah, itu termasuk syirik. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau yang dimaksud

melalui Rasulullah artinya sumpah, sumpah dengan selain nama Allah syirik. Kalau maksudnya, oh Rasulullah yang menghilangkan kesulitan, hey, ini lagi syirik besar. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, shalawat nahariyah itu bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan para ulama juga, tapi itu belakangan hari munculnya, Pak. Ya, cukupkan dengan shalawat yang Rasul ajarkan, Pak. Itu yang Bapak baca dalam tahiyat. Ya, cukup baca itu saja.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar mukmin. Kami hadirkan sebuah kajian bersama Ustaz Dr. Firan dan Dirja Hafizahullah taala berikut ini dengan tema Hari Penyesalan, kajian yang berlangsung kemarin di Masjid Nurul Iman di Tangerang. Barakallahu fikum.
2: Dahsyatnya hari tersebut ya. Seperti Yaumul Hasrah misalnya, hari penyesalan ya. Kemudian misalnya Al-Qari'ah, yaitu yang menakutkan hati ya. Demikian juga Yaumul Qiyamah itu sendiri, di mana manusia akan seluruhnya berdiri menanti kedatangan Rabbul Alamin di bawah terik matahari yang sangat panas dengan jarak 1 mil. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semuanya dalam kondisi berdiri ya. Dan misalnya as-sakhah, yaitu maknanya adalah suara yang sangat keras yang memekakkan telinga, itu pertanda ditiupkan sangkakala bahwasanya akan tiba hari kiamat ya. Dan demikian yaumat tanat, hari di mana saling berteriak satu dengan yang lainnya, memanggil satu dengan yang lainnya. At-tammah fa idza ja'ati tammatul kubra, jika datang malapetaka yang meliputi, tidak seorang pun yang lolos dari malapetaka tersebut. Intinya nama-nama hari kiamat banyak, ada yang mengatakan sampai 80 nama hari kiamat, yang setiap nama-nama tersebut menggambarkan tentang dahsyatnya hari tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk takut pada hari kiamat. Di antaranya Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala tughurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian sungguhnya, dan takutlah kalian, wakhshaw, takutlah. Khosyah, itu khosyah. Khosyah itu bedanya dengan khauf. Kalau khosyah itu khauf disertai dengan ilmu. Ada orang khauf, takut mutlak, tapi kalau takut disertai dengan ilmu, dengan penghayatan, maka disebut dengan apa? Khosyah. Ya, makanya Allah menyuruh kita untuk khosyah dengan hari kiamat. Membutuhkan konsekuensinya kita harus belajar agar kita takut dengan hari tersebut, sehingga takutnya kita dibangun di atas ilmu. Ini antara perbedaan antara khosyah yang lebih spesifik daripada lafal khauf umum yang lebih umum ya. Oleh karenanya Allah mengatakan wakhshaw yauman, takutlah kalian atau khosyahlah kalian kepada hari yang dimana la yajizi walidun an waladihi, orang tua tidak bisa menolong anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, dan anak pun tidak bisa menolong orang tuanya. Inna wa'adallahi haq, dan bahwasanya janji Allah adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan dunia. Di sini Allah menyuruh untuk takut kepada hari kiamat, hari tersebut. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa, goncangan yang terjadi pada hari kiamat adalah perkara yang sangat dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdhi'atin amma ardha'at. Kalian akan menyaksikan hari tersebut di mana seorang wanita yang sedang menyusui anaknya, dia akan melupakan anaknya, dia akan meninggalkan anaknya karena saking dahsyatnya hari tersebut. Wa tadhu kullu dhati hamlin hamlaha. Dan wanita yang sedang mengandung maka akan keguguran. Wataron nasa sukaro wa mahum bisukaro. Engkau melihat orang berjalan sempoyongan, tidak stabil jalannya, seperti orang mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi karena adab Allah sangat dahsyat pada hari tersebut. Oleh karenanya hari tersebutlah yaumun azim, seperti kata Allah, kul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, aku takut bermaksiat kepada Allah ya, azab yang akan datang di hari yang dahsyat. Maka hari kiamat adalah hari yang harus kita takuti, dan untuk takut dengan hari tersebut ya harus belajar. Makanya Allah berfirman kepada orang kafir, fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana syiba. Bagaimana kalian bisa selamat jika kalian kafir di hari ya yang yauma yaj'alul wildana syiba, bagaimana hari tersebut menjadikan anak-anak bisa langsung beruban ya, karena seandainya ada anak yang melihat hadir di hari kiamat tersebut, maka tubuhnya akan mengalami mungkin perubahan hormon atau apa, sehingga rambutnya bisa langsung apa, putih karena ketakutan yang sangat dahsyat. Setelah Allah menyuruh kita untuk takut dengan hari kiamat, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memperingatkan secara spesifik tentang Yaumul Hasrah, yaitu hari kiamat, tapi disebut nama secara spesifik Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Jadi antara nama-nama hari kiamat adalah hari apa? Penyesalan. Allah berfirman, wa andhirhum yaumal hasrati idh qudhiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang yaumal hasrah, hari penyesalan. Al-hasrah maksudnya penyesalan yang sangat dalam. Idh qudhiyal amru, ketika keputusan semua telah ditetapkan, hisab sudah selesai, mana surga mana neraka. Ya. Wa hum fi ghaflah, itu hari yang di mana manusia akan menyesal semuanya. Wahum fi ghaflah, sementara mereka sekarang dalam kondisi ghaflah, dalam kondisi lalai. Wahum la yu'minu, dan mereka tidak beriman. Maka ingatkan mereka tentang hari kebangkitan. Bahwasanya ada hari pembalasan. Ketika tiba hari tersebut, maka kalian akan menyesal. Maka di sini Allah menggunakan lafal indhar, wa anzirhum. Dan indhar kalau bahasa Arab artinya peringatan. Yaitu i'lam bil makhuf ala wajhi tarhib. Wal ikhbar bisifatih, kata Syekh Sa'di rahimallahu taala, inzar adalah memberi pengumuman tentang suatu yang ditakutkan dengan sisi menegaskan, tarhib itu menakut-nakuti, ya, serta menjelaskan tentang sifat yang ditakuti tersebut, ya. Jadi Allah jelaskan, atau Allah suruh Nabi untuk memperingatkan kaum musyrikin, hati-hati dengan yaumul hasrah, yaitu hari penyesalan. Kalau tiba hari tersebut, keputusan sudah ditetapkan, maka ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Saat itulah semua orang akan menyesal. Apa tujuannya kita membahas hari kiamat? Atau apa tujuannya Allah secara spesifik menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memperingatkan manusia akan yaumul hasrah, hari penyesalan? Tadi telah disebutkan dalam ayat, agar tidak ghaflah. Agar tidak ghaflah, lalai. Wahum fi ghaflah, kata Allah, wahum fi ghaflah, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudhiyal amru wahum fi ghaflah. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan ketika telah ditetapkan keputusan, sementara mereka sekarang dalam kondisi ghaflah, lalai. Lalai itu apa? Lalai itu beda dengan lupa. Lupa itu sama sekali tidak, kadang-kadang orang lupa tanpa dia inginkan, tanpa dia sadar dia lupa. Kalau lalai itu ada sifat menyengaja untuk cuek, sehingga akhirnya lupa. Sehingga akhirnya lupa. Jadi ghaflah itu dia ada, sebenarnya ada pilihan, ma'al ikhtiar. Kalau lupa itu terkadang tidak ada pilihan, tahu-tahu dia lupa begitu saja. Kalau ghaflah itu dia ada pilihan, sebenarnya dia mau ingat, mau, cuma dia enggak mau ingat. Cuma dia enggak mau ingat. Mau dia bahas bisa, cuma dia tidak mau bahas, akhirnya dia lalai. Karena sebagian orang tidak mau ngaji, tidak mau baca Quran, tidak mau hadir majelis ilmu, ya, tidak senang dengar ceramah-ceramah, sehingga dia sibuk dengan kesibukannya membuat dia lalai. Dia sengaja memilih jalan untuk lalai. Beda kalau orang sudah belajar terus dia lupa, itu uzur, ya, itu uzur. Tapi dia sengaja untuk lalai. Lalai akhirnya dia tidak ingat hari akhirat, tidak ingat bahwasanya dia hidup cuma sebentar dan dia akan meninggal dunia, kemudian akan dibangkitkan, kemudian akan diputuskan nasibnya yang sesungguhnya. Jadi perlu diingatkan hari kiamat agar tidak lalai. Yang kedua, perlu diingatkan tentang hari kiamat agar tidak terpedaya dengan dunia. Makanya Allah setelah menyebutkan wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a inna wa'dallahi haqq, ketahuilah janji Allah itu pasti terjadi. Kalau Allah bilang ada hari kiamat, pasti terjadi. Kalau Allah bilang ada hari kebangkitan, pasti terjadi. Kalau ada hari pembalasan, pasti terjadi. Maka Allah mengatakan fala taghurranakumul hayatud dunya, maka jangan sampai kehidupan dunia membuat lalai kalian. Dan begitulah banyak manusia terpedaya, sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia, dia menyangka umurnya panjang, tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini begitu cepat, makanya Allah menyamakan dunia dengan zahratal hayatid dunia, seperti mawar yang indah. Allah menamakan bumi dunia dengan mawar, itu suatu yang harum, indah, berwarna-warni, menarik secara terlihat, indah secara tercium juga, wangi, tetapi seperti mawar, begitu dipetik tidak lama kemudian menjadi apa? Layu. Dunia seperti itu, ya. Dunia seperti itu. Sekarang lihatlah kita sekarang, ya. kita dulu masih merasa masih kecil, tahu-tahu sekarang sudah tua. Alhamdulillah banyak yang sadar ya. Sudah mulai keriput. Ibu-ibu sekarang mungkin masih ada yang cantik-cantik. Sebentar lagi cantiknya sudah lain. Cantik relatif ya. Sudah mulai keriput. Sampai pada top, tua, ompong, peot. Ya. Sehingga tidak bermanfaat lagi yang namanya salon. Ya. Tidak signifikan. Hanya menipu dari luar. Dalamnya tidak bisa berubah. Demikianlah. Sekarang aja kita sudah mulai pikun-pikun. Mulai budek. Mulai rabun ya. Benar atau tidak? Benar ya. Menyebut nama anak-anak aja sering salah. Ini yang jomblo enggak ngerti ya. Ini kita bicara. Ini level tinggi ya. Kita sebut nama aja anak sering salah, benar enggak? Bapak-bapak, benar ya. Nama istri enggak pernah salah, tapi kalau nama anak sering salah. Anak satu, kedua, ketiga sering salah. Mata sudah mulai rabun, telinga mulai budek. Kalau dulu omelan istri nyaring, sekarang mulai sayup-sayup. Mau saya, sementara kita sibuk dengan dunia, Allah sudah beri peringatan-peringatan ya. Kata Allah aja, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Ketika penghuni neraka menyesal, maka Allah mengatakan, bukankah kami telah memberikan kalian kesempatan umur yang panjang yang cukup untuk mengambil pelajaran? Wa ja'akumun nadzir, dan telah datang peringatan, yaitu uban. Uban itu peringatan yang Allah kirimkan kepada kita bahwasanya kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Namun kalau tidak diingatkan, kita akan goflah, kita akan lalai. Sibuk dengan apa? Urusan dunia. Sampai ada, saya dapat laporan, ada ibu-ibu sudah tua-tua masih nonton drakor. Subhanallah. Kalau masih muda-muda mungkin kita masih maklumi ya. Ya, meskipun dosa juga ya, tapi ini udah tua-tua masih nonton apa? Drakor. Dracin. Berapa lagi? Drain ya. Dracula, ya benar. Jadi ya, terus sampai kapan mau sadar? Sampai kapan mau sadar? Saya sering bilang, Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan, di antara tradisi Ahlul Madinah, kalau sudah berusia 40 tahun, akbalul al-akhir. Ini tradisi merata penduduk kota Madinah di zaman Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Kalau mereka sudah usia 40 tahun, maka mereka sudah mulai fokus ke akhirat. Sudah mulai mengurangi relasi apapun, mengurangi relasi kegiatan demi untuk fokus ke akhirat. Kita 40 tahun mulai gatal, mulai kayak cacing kepanasan kesana kesini, mulai bertemu dengan jati diri, mulai sibuk dengan apa? Dunia. Mulai sibuk dengan apa? Dunia. Oleh karenanya, kalau kita tidak diingatkan tentang hari pembalasan, kita akan lalai dan kita akan terpedaya dengan dunia. Tapi kalau kita ingat hari penyesalan, kita akan mengontrol diri kita. Betapa banyak orang mudah maksiat, tidak mikir panjang. Kenapa? Dia tidak mikir hari akhirat. Kalau dia mikir hari akhirat, dia tidak berani. Sekarang apapun diterjang. Jangan ya, yang syubhat diterjang, yang haram juga diterjang. Seandainya dia berhenti sejenak, kemudian merenungkan bahwasanya saya akan dihisab, akan ada hari penyesalan, saya akan menyesali perbuatan saya, maka dia akan berhenti. Makanya kita perlu saling mengingatkan tentang hari penyesalan. Baik, di antaranya juga, kenapa perlu diingatkan hari penyesalan, tentang hari kiamat di antaranya, ya agar kita bisa lebih ikhlas dalam beribadah. Makanya Allah menyebutkan tentang orang-orang soleh, mereka mengatakan, inna manutu'aimukum liwajihillah, la nuridimukum jaza'an wala syukura, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami memberi makanan kepada kalian, ya. Kami tidak mengharap pujian, terima kasih, balas budi dari kalian. Tetapi liwajihillah, dalam rangka mencari wajah Allah. Tapi kenapa kami tidak mengharapkan pujian kalian dan kami hanya mengharap wajah Allah? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut dari Rabb kami hari kiamat nanti di mana banyak wajah yang sedih, yang merengut, yang kesakitan, yaitu hari kiamat. Gara-gara mikirin hari kiamat, sehingga dia tidak sempat mikirin untuk validasi dari netizen. Tidak perlu dia. Dia tidak mikirin validasi dari audiens. Karena pikiran dia tentang hari kiamat. Ngapain mikir balas budi dari kalian, terima kasih dari kalian. Tidak sempat mikirin gitu. Karena dia yang dipikir gimana nanti hari kiamat. Maka orang kalau mikir hari kiamat, mikir hari penyesalan, maka menjadikan dia mudah untuk apa? Ikhlas. Dia tahu bahwasanya segala pujian, segala sanjungan hanyalah fata morgana. Tidak ada faedahnya. Kemudian di antara kita mengingatkan secara spesifik tentang hari kiamat, di antara faedahnya agar kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertobat, tobat itu apa? Tobat itu penyesalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu taubah." Bahwasanya menyesal adalah tobat. Makanya para ulama sepakat ketika menyebutkan syarat tobat tiga, di antaranya adalah an-nadam, menyesal. Yang kedua al-ikla anidzam, meninggalkan dosa. Yang ketiga al-azam ala adamil auda, bertekad untuk tidak mengulangi. Siapa yang menyesal, dia telah bertobat. Nah, kenapa? Karena kalau menyesal sekarang ada faedahnya. Tapi kalau menyesal di hari kiamat enggak ada faedahnya. Itu yang kita repotkan. Disebut hari penyesalan, hari kiamat penyesalan yang tiada guna. Kalau di dunia kita menyesal ada gunanya enggak? Ada. Sekarang saja sudah banyak penyesalan yang tiada guna yang kita dapatkan. Kehilangan dunia, betapa sering kita menyesal kehilangan dunia enggak? Gara-gara ini, gara-gara salah kerja sama, gara-gara salah partner bisnis, akhirnya rugi, menyesal. Itu kita baru nyesalin dunia. Dan di antara kita sudah merasakan penyesalan tidak bisa kita perbaiki lagi tentang akhirat. Seperti di antara kita ada yang orang tua sudah meninggal, kita menyesal. Seandainya dulu mereka masih hidup, mungkin kita dulu terlalu kurang, tidak perhatian sama mereka, tidak berbakti sama mereka. Banyak hal disesali. Sebagian istri banyak yang menyesal. Sering menyesal. Ustaz, suami saya sudah meninggal. Dulu saya suka ngomel. Menyesal, sudah terlambat. Benar enggak? Suaminya sudah meninggal. Tadinya suaminya hidup, diomelin lagi. Benar atau tidak? Kata ibu-ibu, kata bapak, benar. Karena perangnya susah dirubah. Perangnya susah dirubah. Tapi benar, nyata. Banyak ibu-ibu yang menyesal. Dia menyesal pahala. Menyesal takut dosa. Suaminya sudah terlanjur apa? Meninggal. Coba dulu saya begini, apa yang harus saya lakukan? Ini penyesalan baru di dunia. Masih bisa mungkin diperbaiki dari sisi dia beristighfar, mendoakan suaminya. Sebagian wanita menyesal setelah pisah dari suaminya. Dia mendapati suami yang lebih buruk, atau dia menjanda kemudian ternyata dia menyesal suami dulunya. Ternyata meskipun ada kekurangan masih banyak apa? Kebaikannya. Ternyata dia mengharapkan kesempurnaan adalah ekspektasi yang mustahil. Tidak ada sempurna di dunia ini. Akhirnya hidup menyendiri dengan kesendiriannya, kesusahannya. Tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat bersandar. Menyesal. Dan di dunia sudah banyak penyesalan. Tapi penyesalan di dunia masih mungkin bisa diperbaiki. Masih mungkin diperbaiki. Tapi kalau penyesalan di akhirat, enggak mungkin lagi. Enggak mungkin lagi. Oleh karenanya, para ulama sebutkan khutbah yang paling indah adalah khutbahnya iblis ketika di neraka. Khutbah yang paling masuk merasuki hati manusia yang mendengar khutbah tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ketika iblis sudah di neraka bersama seluruh pengikutnya, kemudian dia pun membuat atau dibuatkan baginya mimbar dari api neraka, kemudian dia naik mimbar, kemudian dia berkhutbah dengan berkata, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sungguhnya Allah telah menjanjikan janji yang benar, saya pun juga menjanjikan, tapi bedanya saya menyelisihi. Ya. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajibtum li. Saya tidak punya kemampuan untuk memaksa kalian. Saya cuma bisik-bisik menyuruh-nyuruh, tapi kalian ternyata nurut kepadaku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan pernah mencela saya. Celalah diri kalian sendiri. Jangan pernah ini gara-gara iblis, gara-gara syaitan. Kau sendiri berhawa nafsu. Kau sendiri memang ingin senang-senang. Kau sendiri memang mendahulukan dunia daripada akhirat. Saya cuma bisik-bisik. Maka semua yang mendengar khutbah iblis ketika itu menyesal. Tapi ada manfaatnya? Enggak ada. Maka perlu kita ingatkan namanya hari penyesalan agar kita menyesal di dunia sebelum menyesal di akhirat. Sehingga kita masih bisa memperbaiki diri. Kemudian di antara faedah Allah mengatakan wa anzirhum yaumal hasrah. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan agar Allah menegakkan argumentasinya, hujjah, sehingga manusia tidak bisa lagi protes ketika disiksa pada hari kiamat kelak. Bukankah hujjah telah ditegakkan? Alam ya'tikum nadhir, ya, bukankah telah datang beri peringatan kepada kalian? Ya. Qalu bala, benar. Telah datang para pemberi peringatan. Sehingga tidak bisa lagi berhujjah untuk mengelak dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka peringatan-peringatan tersebut diberikan semasa di dunia. Dan mungkin faedah terakhir kita perlu membahas tentang hari penyesalan agar penyesalan kita berkurang pada hari kiamat. Kita semua pasti menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kita semua pasti menyesal. Tetapi kalau kita semakin baik, penyesalan kita semakin sedikit. Kalau kita semakin lalai, semakin cuek, semakin terpedaya, maka penyesalan kita semakin panjang. Dan sekarang ini terlalu banyak hal-hal yang buat kita akan banyak menyesal. Saya sering sampaikan, gadget aja sudah mencuri waktu kita yang banyak. Kita buka gadget niatnya untuk lihat berita, cuma lihat judulnya seperempat jam, ternyata kita buka 2 jam. Kita pinginnya cuma lihat menit, atau satu jam. Tidak ada faedahnya. Setelah kita tutup HP, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Hanya waktu kita terbuang. Ini waktu-waktu yang akan kita sesalkan. Sementara Nabi mengatakan, "Lan tazula qadama abdin hatta yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya, umrihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dia habiskan. Itu tentang umurnya, maksudnya tentang waktunya. Tentang detik-detik yang dia lewati, tentang menit-menit yang dia lewati. Mungkin anak-anak muda tidak begitu merasa, karena dia merasa umur masih apa? Panjang. Tapi antum-antum yang rambutnya sudah tua, yang sudah putih-putih, masih lihat sibuk, lihat medsos berlebihan, masih sibuk komentar-komentar yang tidak ada gunanya, menganalisa, padahal bukan ahli analisa. Komentar juga tidak ada yang baca komentarnya. Habis waktu, setengah jam habis setiap hari, setengah jam lihat berita. Habis waktu. Boleh kita akan menyesal. Makanya kita menyebutkan hal ini agar mengurangi penyesalan. Semua kita akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Karena disebut nanti oleh para ulama, bahwasanya disebut hari penyesalan karena semuanya menyesal. Baik orang kafir, pelaku maksiat, maupun orang beriman. Taib, maka ini diantara kenapa kita membahas tentang Yaumul Hasrah. Taib, apa makna Yaumul Hasrah? Yaumul Hasrah. Secara bahasa, Al-Hasrah, para ulama, para ahli tafsir menyampaikan itu goyatun nadam, yaitu puncak penyesalan. Penyesalan bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi namanya hasrah. Itu penyesalan yang paling tinggi. Ya. Atas perkara yang sudah lewat, amrin fat, la yumkin tadarukuhu. Tidak mungkin lagi dia perbaiki. Dan itu benar-benar terjadi pada hari kiamat. Saya sudah bilang tadi, dunia mungkin kita nyesal masih bisa diperbaiki atau masih bisa menghibur diri. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak mungkin bisa diperbaiki. Dan itu puncak penyesalan. Ya. Seperti antakula nafsu ya hasrata ala ma farrata fi jambillah. Bagaimana jiwa pada hari kiamat berkata, ya hasrata ala ma farrata fi jambillah. Ya. Sungguh aku menyesal atas kelalaianku terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga hasrah, ya. Disebut hasrah diambil dari hasir minad dawab. Al hasir minad dawab, seorang disebut hasir, yaitu dari perkataan orang-orang Arab, hasartu dabbah idza sayyartuha hatta yanqati' sayruha, yaitu saya dorong unta saya untuk jalan sampai dia lelah, sampai akhirnya untanya tidak bisa bergerak lagi, berarti saya disebut hasir. Sudah tidak ada harapan lagi unta ini mau jalan. Ketika unta sudah mongkok tidak bisa lagi jalan, orang yang naik unta tersebut maksa-maksa disebut apa? Hasir. Menggambarkan bahwasanya hasrah itu orang yang menyesal, mau dia paksa apapun tidak akan ada faedahnya. Seperti kendaraan yang sudah mogok yang tidak mungkin lagi bisa berjalan. Baik, ini diantara makna al-hasrah secara bahasa, yaitu al-hasrah yaitu syiddatun nadam atau goyatun nadam, puncak dari penyesalan. Dan itu puncak penyesalan, tidak ada penyesalan paling hebat kecuali penyesalan di hari akhirat. Ketika melihat azab di depan mata, sudah menyesal, tidak bisa lagi memperbaiki diri. Dan ini tidak ada penyesalan seperti penyesalan di hari akhirat. Tapi, apa makna-makna yang menjadikan hari kiamat disebut yang hari penyesalan? Di antaranya, dalam hadis kenapa menyesal, karena pada para ulama membawakan hadis terkait dengan tafsiran wa andhirhum yaumal hasrah idh qudiyal amr, ya. Dalam surat Maryam, ya. Allah sebutkan atau para ulama menyebutkan tentang hadis yang terkait dengan ayat tersebut. Saya bacakan. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata." Kalau penghuni surga sudah masuk surga. "Wa ahlun narin nara," dan penghuni neraka sudah masuk neraka, sudah selesai. "Yuja'u bil mauti ka'annahu kabshun amlah." Maka dihadirkanlah kematian dalam bentuk seperti domba yang amlah. Kabsh itu domba jantan, amlah maksudnya kulitnya atau rambutnya ada putih dan hitamnya, ada warna hitam, ada warna putih. "Wa yuqafu bainal jannati wan nar." Kemudian ini Allah mendatangkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk apa? Konkret. Dan itu banyak dalam hari kiamat kelak. Seperti timbangan, amal ditimbang. Amal kan abstrak. Kita silaturahmi, kita baca Quran, ini semua perkara abstrak. Nanti dijadikan konkret oleh Allah, ditimbang pada hari kiamat. Seperti juga puasa dan Al-Quran, ya. Itu amal perbuatan, akan datang berhujjah membela orang yang berpuasa. Puasa berkata, "Ya Rabbi manatuhu minat ta'am," aku mencegah dia dari makan. Al-Quran mengatakan, "Manatuhu minan naum," aku mencegah dia dari tidur sehingga dia baca Al-Quran. Seperti juga pada di alam barzah, maka amal akan datang. Jika amal baik, maka datang dalam bentuk seorang yang tampan, berseri-seri, aromanya wangi, sehingga penghuni kubur berkata, "Man anta," siapa engkau? Kata orang tersebut, "Ana amalakus amaluka saleh," saya adalah amal saleh selama di dunia. Ini perkara, maksud saya, di hari akhirat ada perkara yang abstrak, orang rubah menjadi apa? Yang konkret. Di antaranya kematian. Maka Allah hadirkan kematian dalam bentuk kabshin amlah, yaitu domba jantan yang rambutnya atau bulunya bercampur antara hitam dan putih. Maka dikatakan, "Ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha," wahai penghuni surga, tahukah kalian ini? "Fayashra'ibuna wa yanzurun," maka mereka menjulurkan leher mereka untuk melihat ke atas. "Wayakul na'am, hadal maut," kami kenal ini kematian. Setiap orang kematian, merasakan kematian. "Fayukul ya ahlan nar," maka dikatakan, "Wahai penghuni neraka jahannam, hal ta'rifuna hadha," tahukah kalian siapa ini? "Fayashra'ibuna wa yanzurun wa yakulun," maka mereka mengadahkan leher mereka, kemudian mereka melihat ke atas dan mereka berkata, "Na'am hadal maut," ini adalah kematian. "Fayu'maru bihi fayudhbah," lantas diperintahkan untuk disembelih domba tersebut. Artinya sudah tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian lagi. Maka wayuqal, dikatakan, "Ya ahlal jannati khuludun la maut," wahai penghuni surga, keabadian, tidak ada lagi kematian. "Waya ahlal nari khuludun wala maut," wahai penghuni neraka, keabadian, tidak ada kematian lagi. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, "Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wahum fi ghaflati wahum la yu'minun." Maka berilah peringatan tentang hari penyesalan. Nah, saat itu ketika kematian disembelih, tidak ada kematian lagi, maka situlah puncak penyesalan penghuni neraka. Tadinya mereka masih berharap, mungkin kami disiksa taruhlah ribuan tahun, tapi ada ujungnya. Tapi ketika tidak ada kematian lagi, maka mereka yakin mereka akan selama-lamanya. Maka ketika itu penyesalan mereka memuncak dan tiada guna. Itulah puncak-puncak penyesalan. Kalau kita di dunia, kita dapat musibah, dapat kesusahan, kita masih bisa sabar. Dan lama-lama kita terbiasa, namanya musibah. Tidak mungkin kita nangis tiap hari. Lama-lama ada saatnya kita menangis berhenti. Ya. Kemudian juga kalau kita, ya, lama-lama juga akan berubah. Namanya musibah seperti cuaca. Terkadang musim dingin, terkadang musim panas, terkadang musim kemarau, terkadang musim hujan. Ya. Kalau kita sabar, maka siksaan tersebut atau musibah tersebut terasa semakin ringan karena kita bersabar. Tapi kalau di akhirat percuma. Kata Allah, "Isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Kalian mau sabar enggak sabar sama saja. Kenapa? Karena tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. "Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna malana mim mahis." Penghuni neraka berkata, "Sama saja. Kita mau sabar, mau teriak-teriak enggak ada faedahnya." Karena siksaan tidak berkurang. Kesabaran kita tidak buat kita semakin kuat menahan siksaan, dan siksaan abadi. Seandainya ada orang sakit, meskipun dia sakit 20 tahun, setelah 20 tahun akan sembuh, kira-kira dia sabar atau tidak? Dia sabar, tidak apa-apa, 20 tahun, tapi 20 tahun sembuh. Tapi kalau dikatakan abadi, ngapain sabar? Tidak ada faedahnya. Maka di saat itulah ketika dikabarkan kalian tidak bakalan mati selama-lamanya neraka, khuludun la maut, abadi, tidak ada kematian, maka itulah puncak penyesalan mereka. Maka Nabi membacakan firman Allah, "Wa anzirhum yaumal hasrah," berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, di hari di mana penghuni neraka di puncak penyesalan ketika mereka tahu bahwasanya mereka tidak ada harapan sama sekali. Ini salah satu kenapa hari kiamat itu hari penyesalan. Di antara sebab disebut dengan hari penyesalan, kata At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, wa urisat masakinuhum ahlal iman billahi wa ta'ati lahu wa udkhiluhum masakina ahlil iman ya billahi minan nar wa ayqana al-fariqani bil khulud ad-da'im wal hayati lati la mauta ba'daha faya laha hasrah wa nadamah. Itu kata At-Tabari rahimahullah, maka setiap orang diberi dua tempat ya. Tempat kapling di surga, kapling di neraka. Kalau dia masuk neraka, maka kapling surganya diambil oleh orang beriman. Kalau dia masuk surga, maka kapling nerakanya diambil oleh penghuni apa? Neraka. Maka ini di antara penyesalan yang mereka rasakan ya. Ketika penghuni neraka jahanam diperlihatkan kaplingnya di surga, maka dia menyesal. Dikatakan kepadanya, seandainya dulu kau beramal soleh, kau akan dapat surga seperti itu. Ada surga yang indah, tempat yang indah, ada bidadarinya, ada kemewahannya, ada kenyamanannya, ada sungai-sungainya, ada semuanya keindahan. Ya. Kemudian dia lihat, kemudian ternyata kaplingnya diambil oleh orang lain. Sehingga saat itu dia menyesal, sangat menyesal, tapi tidak ada faedahnya. Salah satu sebab kenapa mereka menyesal, karena diperlihatkan kaplingnya, seandainya dia beramal soleh, dia akan kapling yang indah ya. Makanya di antara siksaan yang diberikan kepada penghuni neraka adalah siksaan batin. Di antara siksaan batin adalah mereka melihat kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Sementara penghuni surga juga mendapatkan kenikmatan batin ketika diperlihatkan siksaan yang sedang menimpa penghuni neraka. Sehingga mereka semakin bersyukur. Seandainya kita dulu kufur, tentu kita sudah ditaruh di kapling tersebut. Sudah disiksa. Tapi alhamdulillah kita beriman, Allah berikan kita kapling. Bahkan kapling yang lain pun kita dikasih. Maka ini menyebabkan mereka menyesal ya. Seperti Allah sebutkan, bagaimana penghuni neraka melihat penghuni surga sedang makan dan minum, lantas mereka berkata, kata Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alayna minal ma aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahum alal kafirin. Maka berteriaklah penghuni neraka kepada penghuni surga, karena mereka penghuni surga sedang makan minum, sementara mereka disiksa, dibakar, minum nanah ya, kemudian air yang sangat panas mendidih yang buat wajah mereka kemudian terkelupas meleleh. Maka mereka berkata, wahai penghuni surga, an afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah, berikanlah sebagian makanan kalian, minuman kalian, atau apa yang Allah beri rezeki kepada kalian. Apa jawaban penghuni surga? Qalu inna Allah haramahum al kafirin, Allah haramkan bagi orang-orang kafir. Maka mereka semakin tersiksa dan semakin menyesal. Maka di antara bentuk penyesalan, kata Tabari, karena penghuni neraka melihat kaplingnya diambil oleh orang lain yang beriman, sehingga dia sangat menyesal, seandainya dulu saya beriman, tentu saya sudah tinggal abadi di tempat yang nyaman tersebut, istana yang megah, yang mewah dengan beserta isinya. Tapi percuma penyesalan. Kemudian di antara makna yang ketiga, kenapa disebut hari penyesalan? Karena semua orang akan menyesal. Ini tadi disebutkan, baik orang kafir maupun orang pelaku maksiat muslim atau orang beriman, semuanya akan menyesal. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Ketika neraka jahannam dihadirkan pada hari kiamat kelak, yauma yatadzakkarul insan, maka manusia akan melihat seluruh yang dia lakukan. Dia akan ingat seluruh file, seluruh yang pernah dia lakukan, filenya akan dia ingat. Maka dia berkata, "Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Seandainya saya dulu di dunia beramal soleh untuk kehidupanku sungguhnya di akhirat. Seandainya saya dulu beramal. Maka penyesalan ini diucapkan oleh orang kafir, oleh pelaku maksiat. Orang kafir akan berkata, seandainya dulu saya beriman. Pelaku maksiat mengatakan, seandainya saya dulu tidak bermaksiat. Orang beriman juga menyesal, seandainya dulu saya lebih banyak beramal
3: Boleh.
2: Maka semua menyesal. Datang dalam hadis riwayat Tirmidzi, namun sanadnya lemah. Dalam isnadnya ada perawi yang majhul, namun maknanya disebutkan oleh para ulama, maknanya sahih. Kata Nabi SAW, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Tidak seorang pun yang meninggal kecuali menyesal. Para sahabat bertanya, "Qalu, wa ma nadamatuhu?" Apa penyesalannya? Kalau orang beriman, apa nadamatuhu ya Rasul? Kenapa orang iman beriman menyesal? "Qala in kana muhsinan nadima alla yakuna sadad." Kalau dia ternyata orang baik, dia menyesal. Kenapa dia dulu kurang beramal? Kenapa dia tidak tambah amalnya? "Wa in kana musian nadima alla yakuna naza." Kalau dia pelaku maksiat, dia menyesal. Kenapa dulu dia tidak berhenti dari dosa-dosanya? Maka saya katakan tadi, semua kita akan menyesal. Ada orang yang menyesal karena baktinya kepada orang tua kurang. Kurang. Dulu, kenapa saya kurang? Kenapa saya masih perhitungan sama orang tua? Ya? Ada yang menyesal kenapa sholat malam saya dulu cuma sebentar, cuma setengah jam. Harusnya saya sholat malam satu jam. Ya. Ada yang menyesal kenapa dulu saya baca Quran cuma satu halaman setiap hari. Harusnya bisa lebih banyak. Kenapa dulu saya masih pelit sama kerabat, kakak dan adik? Harusnya saya masih bisa keluarkan. Toh ekonomi saya masih oke meskipun saya keluar. Harusnya saya mampu. Menyesal. Kenapa dulu saya tidak lebih banyak berzikir? Kenapa saya tidak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar astaghfirullah wala haula quwwata illa billah. Semua terlewatkan, saya kurang zikir. Dan demikian. Demikian ya. Banyak penyesalan yang kita rasakan. Oleh karenanya disebut hari penyesalan, ke setiap orang pasti menyesal pada hari tersebut. Ya. Inilah kenapa disebut dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Maka saya katakan tadi kita membahas ini agar penyesalan kita berkurang. Toh kita semua pasti akan menyesal. Baik. Kita akan sebutkan beberapa ayat-ayat yang menyebutkan tentang lafal hasrah atau yang semakna dengan hasrah, penyesalan. Seperti tadi dalam surat Az-Zumar ayat 56, antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Maka pada hari kiamat kelak, jiwa akan berkata, sungguh menyesal diriku atas kelalaianku terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu menyesal. Kurang ibadah, mungkin bermaksiat, masih nonton yang tidak-tidak. Masih lakukan kegiatan yang tidak ada faedahnya, buang-buang waktu, buang-buang umur, sibuk yang tidak guna ya. Masih hidup dipenuhi dengan kesombongan, dengan keangkuhan, masih sibuk mencari validasi dari netizen, dari audiens. Enggak ada faedah. Dalam surat Al-An'am ayat 31 Allah berfirman, "Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhum sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha." Sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan pertemuan Allah. Sampai jika datang hari kiamat secara mendadak tiba-tiba, kemudian mereka dibangkitkan, mereka berkata, "Ya hasratana, sungguh menyesal kami 'ala ma farratna, atas kelalaian yang kami lakukan selama ini." Wahum yahmilun auzarum ala dhuhurihim. Sementara mereka hari kiamat, mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Alama ala sa'ama yazirun. Sungguh buruk dosa-dosa yang mereka lakukan, yang mereka pikul. Ini di antara penyesalan. Demikian juga Allah menyebutkan lafal penyesalan dalam surat Al-Baqarah 167. Ketika Allah pertemukan penghuni neraka antara pemimpin dan yang dipimpin. Antara yang diikuti dengan yang mengikuti. Mereka saling berlepas diri, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar." Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Pada hari kiamat kelak, yang diikuti berlepas diri, ya. Tabarra alladhina tubi'u minal ladhina ittaba'u wara'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika bertemu antara pengikut dan yang diikuti, pemimpin dan anak buah, maka pemimpin segera berlepas diri tatkala melihat adab. Karena dia tidak berlepas diri, adab dia semakin pedih. Maka supaya dia menyangka dia selamat, dia bilang, "Ndak, kami berlepas diri pada pengikut kami." Sementara pengikut pingin pemimpin mengakui agar juga bisa dikurangi adabnya, sehingga adabnya bisa dilimpahkan kepada sang pemimpin. Saling berlepas diri. Kenapa? Kalau tidak berlepas diri, dosa semakin apa? Banyak. Maka yang pemimpin, tabarra alladzina tubi'u minalladzina tabau. Maka yang diikuti berlepas diri pada yang mengikuti. Akhirnya yang mengikuti juga waqala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maka berkatalah para pengikut, seandainya kami bisa kembali ke dunia, tapi percuma penyesalan. Kami akan berlepas diri kepada mereka sebagaimana mereka berlepas diri kepada kami sekarang. Kemudian Allah berfirman, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan amal mereka, bagaimana perdebatan mereka di hari kiamat, bagaimana mereka saling berlepas diri, hasaratin 'alaihim, sebagai bentuk penyesalan yang mendalam dari mereka. Kemudian wama hum bi kharijina minan nar, mereka tidak bisa keluar dari neraka jahanam. Maka menyesal percuma tadi pada hari kiamat. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 30, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu biyastahzi'un. Sungguh menyesal para hamba dalam penyesalan mereka pada hari kiamat kelak. Kenapa perbuatan mereka? Tidaklah setiap datang seorang rasul kecuali mereka mengejek rasul tersebut, ya. Demikian juga Allah sebutkan di antara penyesalan adalah orang-orang kafir yang berinfak di jalan syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 36, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Wasatunfikuna thumma yakunu alaihim hasra thumma takunu alaihim hasra thumma yuglabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir mereka akan berinfak di jalan syaitan. Yunfikuna amwalhum liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi yang berinfak bukan cuma orang beriman. Orang kafir juga berinfak, mereka juga mengeluarkan uang yang banyak. Mereka ada donasi, mereka ada, ya, mereka juga berjuang, bukan cuma orang beriman. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fasayunfiqunaha, mereka akan menginfakkan harta mereka, tsumma takunu alaihim hasrah, kemudian harta yang mereka infak tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka. Kenapa? Setiap harta yang mereka infakkan akan menjadi sebab disiksanya mereka pada hari kiamat kelak. Maka orang beriman harusnya kalau berinfak semakin bahagia. Justru tidak berinfak itu yang bikin penyesalan. Tidak berinfak yang bikin penyesalan. Orang kafir mereka berinfak, mereka menyesal. Kenapa kami berinfak? Karena setiap infak mereka akan dijadikan bahan untuk menyiksa mereka pada hari kiamat kelak. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 48-50. Kata Allah, innahu latadhkiratu lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran adalah pemberi peringatan kepada orang bertakwa, yaitu pelajaran bagi orang bertakwa. Wa inna lana alamu anna minkum mukadzibin, dan kami tahu di antara kalian ada orang-orang yang mendustakan. Wa innahu lahasratun alal kafirin, dan bosnya Al-Quran itu menjadikan sebab penyesalan bagi orang-orang kafir di dunia maupun di akhirat. Kenapa menjadi penyesalan bagi mereka? Karena ternyata dengan Al-Quran, dengan hujah yang dibawakan oleh Nabi, mereka tahu ternyata khurafat mereka selama ini, menyembah itu ternyata kebatilan. Tapi tetap mereka bersikeras untuk menjalankan kesyirikan yang mereka lakukan. Kemudian di akhirat mereka juga menyesal. Karena ternyata dengan menyisili Al-Quran membuat mereka semakin disiksa. Jadilah Al-Quran sebab penyesalan mereka. Ini tafsiran para ulama. Kenapa Al-Quran menjadi sebab penyesalan mereka? Karena ternyata mereka tahu dengan menyelisi Al-Quran mereka semakin disiksa di akhirat. Maka ini lafal-lafal penyesalan dalam Al-Quran. Baik, di sana ada juga ayat-ayat. Ada ayat-ayat juga datang dengan lafal yang lain yang juga menunjukkan penyesalan. Ya. Seperti laita, seandainya. Ini penyesal, seandainya. Dalam surat Al-An'am ayat 27 Allah berfirman, walau tara idh wukifu ala nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya engkau melihat bagaimana mereka diberdirikan di hadapan neraka jahannam. Lantas mereka berkata, ya laitana, ya Rob kami, seandainya kami dikembalikan di dunia. Dan kita tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat Rob kami, dan kami akan termasuk orang-orang yang beriman. Mereka menyesal, tapi tidak ada faedahnya. Azab sudah di depan mata. Demikian dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Kata Allah, yauma nuqallibu wujuhahum finnar. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Hari di mana kami membolak-balikkan wajah mereka di neraka, yaitu dipanggang seperti manggang sate bolak-balik, ya. Dipanggang wajah mereka. Maka saat mereka sedang dipanggang, mereka berteriak, yaquluna ya laitana. Mereka berkata, seandainya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Percuma sedang dibakar menyesal, tidak ada faedahnya. Demikian juga seorang menyesal gara-gara salah berkawan. Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayya yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'anidh-dhikri ba'da idh ja'ani. Maka hari tersebut orang yang zalim akan menggigit tangannya. Ini adh-dhulyat, ini ibarat orang Arab menunjukkan penyesalan, sehingga kalau kita gigit jari istilah kita, kalau mereka gigit tangan mereka menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam. Maka dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, kenapa dahulu saya di dunia tidak mengikuti jalan Rasulullah. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, seandainya dulu saya tidak berteman dengan si fulan, dia telah menyesatkan aku. Ini bahayanya salah berteman. Oleh karenanya seorang berteman harus selektif, tidak boleh sembarang. Demikian juga ketika penghuni neraka saling bertemu, qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fabi'sal qarin, seandainya aku dan kau dipisahkan dengan jarak yang jauh, seburuk-buruk teman adalah engkau. Percuma menyesal ketika di akhirat. Saya ingatkan kepada ibu-ibu untuk jangan salah berteman. Karena kalau salah berteman bisa merubah style kita, mindset kita bisa berubah. Betapa banyak ibu-ibu yang tadinya ukhrawi, ingat pikirnya selalu akhirat, akhirat, akhirat. Kalau bergaul dengan ibu-ibu sosialita, pikirannya dunia, dunia, dunia, dunia. Kalau biasanya berpikir gimana bikin kue kirim ke tetangga, bagaimana bisa berzikir, bagaimana sholat malam, bagaimana sekarang pikirnya salah bergaul, akhirnya gimana bisa beli tas branded, dompet branded, jilbab branded, bagaimana suaminya juga bisa branded, lama-lama jadi bandit. Pikiran sudah berubah. Maka jadi masalah, problem, sebagian orang ngaji malah duniawi. Ini real, saya enggak ngomong kosong. Malah ngaji malah nunjukkan kemewahan. Tapi ada yang bilang kalau kau punya jam mahal, pakai di depan Ka'bah. Enggak tahu ini ustaz stres ngajarin kemewahan, ngapain ente pamer jam ratusan juta depan Ka'bah? Pamer. Siapa yang ngajarin ente untuk beli barang-barang mahal sampai dianggap beri barang mahal adalah sunnah untuk ditunjukkan di hadapan Ka'bah? Jadi udah ngaji malah ini salah teman. Ibu bukan ngaji, bukan semakin tawadhu, tapi malah mikir dunia dan dunia dan dunia. Salah bergaul. Bukannya semakin pingin di rumah. Wa qurna fi buyutikunna, yang kata Allah, tenanglah kali rumah-rumah ini, malah hobi keluar, pingin tampil di depan laki-laki yang lain, pingin diakui oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini apa seperti ini? Salah berteman, hati-hati. Maka yang benar kalau berteman, ngaji yang benar. Antum silakan evaluasi, kita masing-masing evaluasi. Saya ngaji saya semakin baik atau pikiran semakin dunia?

Hidup cuma sebentar. Sehingga banyak amal kita yang sia-sia. Kita akan menyesal. Semua kita akan menyesal. Tapi kita kurangi penyesalan kita. Dengan evaluasi, dengan hisab. Renungkan kembali. Apa ini sudah benar? Tanyakan kepada yang lain. Jangan taklid buta kemudian terjebak dalam komunitas yang keliru. Makanya bapak-bapak paling enak kalau istrinya bergaul sama orang miskin. Jadi bersyukur terus. Teman-temannya miskin-miskin aja, dia bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tas saya masih mending. Saya Shopee 200 ribu, dia 100 ribu. Bersyukur. Tapi coba kalau lihat dia Shopee-nya 200 ribu, temannya 20 juta. Aduh, dia sudah enggak pede. Namanya perempuan. Akhirnya pulang-pulang, Abi, ganti tas dong. Apalagi yang mau diganti? Korden, apalagi? Apalagi? Tempat duduk. Apalagi? Kamu diganti enggak? Semuanya mau diganti. Jadi kalau kita ngaji, kita harus lebih apa? Ukhrawi, orientasi ukhrawi. Bicara akhirat, jangan bicara dunia. Sekarang sebagian orang, ya, ini maksudnya sampai umroh saja bangga-banggaan. Ada pembicaraan di antara orang-orang. Ini salah berarti. Kamu umroh hotel bintang berapa? Kita bintang 5. Kita. Itu bukan esensi dari umroh, bukan itu. Silakan menikmati fasilitas. Tapi ketika menjadi bahan-bahan bangga-banggaan, seakan-akan kalau ente bintang 5, ente mabrur. Sebaliknya juga jangan ada sebaliknya. Ada yang malah sebaliknya, saya dititen juga. Itu mereka bintang 5 kurang mabrur. Kita bintang 3 mabrur. Bukan juga. Mau bintang 3, bintang 7, bintang 1000 tanpa hotel. Yang bukan esensi umroh. Tapi bukan itu bahan pembicaraan untuk bangga-banggaan. Ini kan salah berarti konsep kita ketika umroh. Itu salah. Bukan itu yang kita bicarakan. Oh kamu apa? Oh bintang 5 makanya pakai selendang khusus. Bintang 5. Akhirnya ya jadilah. Ibadah jadi entertain, bukan lagi apa? Bukan saya juga senang bintang 5 ya. Saya juga jangan bilang Ustaz maunya bintang 1000, enggak, saya juga senang bintang 5, tapi bukan itu bahan apa yang kita bicarakan, karena itu bukan ukuran diterima atau tidak umroh kita. Maksudnya kita perlu periksa lagi diri kita, jangan sampai salah bergaul, karena kalau kita salah bergaul, mindset kita bisa berubah. Bisa berubah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang saleh? Alladzina idza ru'u dzikrullah, yang kalau dilihat ingat akhirat. Bukan yang malah ngajarin kita dunia-dunia. Kita yang ingatkan diri terlalu banyak. Kita pengin cari orang yang ingatin kita apa tentang akhirat. Kita ingin cari orang yang buat kita ngerem. Kita punya duit banyak, saya punya uang 1 triliun, ada orang yang ngerem saya enggak? Bukan kalau motivasi. Oh, silakan Pak, duitnya habis-habisin aja Pak. Yang penting beli jam mewah di depan Ka'bah pakai. Ini apa seperti ini? Kita ini mau ngerem-ngerem orang agar uang dia untuk berinfak di jalan Allah, bukan malah kita suar los, silakan los, enak bapak. Enggak. Apalagi enggak punya duit diajak mikirin dunia. Stres. Baik. Maka di antara penyesalan adalah salah bergaul pada hari kiamat kelak. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya saya dulu tidak menjadikan si fulan menjadi teman, membuat saya ingat dunia, membuat saya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Buat saya begini dan begini dan begini dan begini. Buat saya tadinya ikhlas jadi riya. Jadi saya ukhrawi jadi duniawi. Jadi saya tadi tulus menjadi mikir duniawi. Semuanya sedikit, apa keuntungan dibalik ini? Apa keuntungan dibalik ini? Maka kita sama-sama, ini nasihat buat saya pribadi, maksudnya sama-sama kita introspeksi diri. Baik. Demikian juga Allah sebutkan tentang penyesalan orang-orang kafir. Dia berharap untuk jadi tanah. Kata Allah, inna andarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir hari kiamat ketika melihat adab yang pedih, kemudian dia melihat akibat dampak maksiat yang dia lakukan, maka dia berkata, seandainya aku menjadi tanah. Ada yang mengatakan bahwasanya dalam riwayat bahwasanya hal ini dia ucapkan ketika melihat hewan dikisos. Hewan dikisos. Ya, hewan dikisos, bukan cuma manusia. Namun bedanya hewan kalau dikisos kemudian dirubah menjadi tanah. Beda kalau manusia dikisos kemudian ada kelanjutannya surga atau neraka. Maka ketika itu dia mengatakan, ya laitani kuntu turoba, seandainya saya jadi tanah sehingga tidak ada kelanjutan untuk disiksa di neraka jahannam. Tetapi tidak, dia bukan tanah.

tanah dan dia bukan hewan. Setelah itu ada kelanjutannya surga atau neraka jahanam. Kemudian juga penghuni neraka juga menyesal. Allah sebutkan wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berkata, seandainya saya tidak menerima catatan amalku dengan tangan kiri. Dia terima catatan dengan tangan kiri. Kalau terima tangan kanan masuk surga ini. Fa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya, maka dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak menerima catatan amal dengan kiri. Walam adrima hisabiyah, dan tidak tahu bagaimana hisabku di balik terima catatan amal ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya saya dulu mati di dunia tidak ada dibangkitkan, atau saya sekarang mati tidak ada kelanjutan. Ma agna anni maliyah, hartaku tidak bermanfaat sama sekali. Halaka anni sultaniyah, segala kekuasaanku sirna, tidak ada manfaatnya di akhirat kelak. Maka dia menyesal, seandainya saya mati, seandainya saya, tidak ada faedah. Ini penyesalan. Baik, di antara yang menarik dari ayat-ayat, ternyata ada dalam suatu kondisi, hukumnya orang-orang kafir, hukumnya orang kafir, asalnya mereka teriak, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجِنَا مِنْهَا نَأْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَأْمَلْ. Mereka berteriak di neraka jahanam, kesakitan, teriak-teriak, tapi tidak ada faedahnya. Tapi ada suatu kondisi, di saat mereka entah diazab sudah berapa lama, mereka diam. Mereka menyimpan penyesalan mereka dalam dada mereka. Disebutkan dalam surat Saba ayat 33, Allah berfirman, wa asarrun nadamata lamma ra'awul adzab. Maka mereka menyembunyikan penyesalan mereka, mereka tidak ungkapkan dalam dada mereka tatkala mereka melihat adab. Wa ja'alna al-aglala fi a'naqil ladzina kafaru. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Kami jadikan belenggu-belenggu di leher-leher orang-orang kafir, dan tidaklah mereka dibalas sesuai dengan amalan mereka. Ini Allah mengatakan asarun nada matalamma ra'ul adzab. Mereka menyembunyikan penyesalan mereka. Mereka tidak ungkapkan. Padahal hukum asal orang-orang kafir teriak-teriak, penghuni neraka teriak kesakitan. Nah, kenapa mereka menyembunyikan? Ada suatu masa mereka menyembunyikan penyesalan mereka. Demikian dalam ayat yang lain surat Yunus 54, wa asarun nada matalamma ra'ul adzab wa qudhiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Mereka menyembunyikan penyesalan mereka tatkala mereka melihat adab, dan diputuskan di antara mereka dengan keadilan dan mereka tidak dizalimi. Maka para ulama bahas, apa maksudnya mereka menyembunyikan penyesalan mereka? Ada yang mengatakan karena dahsyatnya azab yang mereka lihat, sehingga mereka dikagetkan dengan kekagetan yang luar biasa, sehingga lisan mereka tidak bisa lagi berbicara saking ngerinya hari tersebut. Sehingga kekuatan mereka tidak ada lagi untuk berteriak karena ketakutan yang mereka rasakan. Maka jadilah penyesalan tersebut terpenjarakan dalam dada mereka. Menyala seperti nyala api dalam dada mereka. Ada orang ketika menyesal dia ungkap, ada yang dia cuma dalam hati. Dan itu membakar hatinya. Jadi kenapa mereka menyembunyikan? Karena mereka tidak kuat lagi teriak. Atau mereka kaget dengan dahsyatnya hari kiamat. Karena azab itu sangat mengerikan. Makanya di akhirat cuma dua. Mendapatkan kenikmatan di luar ekspektasi atau mendapatkan siksaan di luar ekspektasi. Dalam hadis qudsi Nabi bersabda, Allah berfirman, "A'datu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara al-qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengar oleh telinga mereka, tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Itu ada banyak kenikmatan di surga yang orang ketika masuk kaget di luar ekspektasi, saking apa? Saking indahnya. Ini itu sangat mungkin. Saya sering sampaikan perumpamaan. Saya bilang nenek moyang kita yang meninggal 1000 tahun lalu, mungkin kalau tiba-tiba lihat kita seperti ini, dia bilang, cucuku di surga. Benar atau tidak? Dulu gak ada video call, tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Seandainya nenek moyang kita 1000 tahun lalu lihat kenikmatan kita, dia kira-kira kita di surga gak? Di surga. Karena kenikmatan di luar apa? Khayalan. Mereka tidak tahu ternyata ada HP bisa video callan. Mereka tidak ada, dulu telepon aja nggak ada, nggak tipe. Kok ada pesawat terbang, ada macam-macam. 1000 tahun lalu nggak ada ini semua. Apalagi 2000 tahun lalu. Sehingga kalau mereka lihat nikmat sekarang, ada nikmat-nikmat di luar ekspektasi mereka. Kita sekarang aja muncul AI di luar ekspektasi kita.
Nah, bagaimana lagi? Ini baru antara penghuni dunia. Nenek moyang kita meskipun raja-raja, tidak seperti kita. Mereka meskipun raja kalau mau bersafar tetap naik delman. Benar gak? Kalau kita naik Avanza, nyaman. Nyaman mana? Delman atau Avanza? Avanza. Raja-raja dulu kalau kepanasan, ada silir-silir yang apa? Kipas. Kita AC. Benar atau tidak? Enakan mana? Ya enakan berselir, tapi enakan AC. Maksud saya apapun, mereka tidak pernah makan nasi kebuli, nasi mendi, nasi... Dulu cuma apa? Nasi uduk. Maksudnya nikmat yang kita rasakan luar biasa. Nah, ini antara penghuni dunia dengan penghuni apa? Dunia. Bagaimana dengan akhirat? Tentu di luar ekspektasi. Yang masalah itu juga berlaku pada azab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. "Wala yuthiqu wathaqahu ahad." Dan tidak ada yang membelenggu seperti belenggunya Allah. Maka mereka bertemu dengan adab yang sangat dahsyat, buat mereka tidak bisa berbicara lagi. Saking mengerikan dahsyatnya siksaan tersebut. Tapi ini yang menjadikan mereka terdiam. Ada juga yang mengatakan mereka terdiam di suatu masa, tidak bisa lagi teriak lagi, sehingga mereka sembunyikan penyesalan mereka, karena mereka malu, takut dicerca, sudah menengwai daripada dimaki-maki, karena ketemu teman dengan teman, gara-gara kamu lah, mending saya diam aja lah. Mending saya diam aja. Daripada saya balas dimaki-maki, anak buah maki-maki, teman maki-maki, kamu sih, kamu sih, kamu sih, kamu sih. Gara-gara lolo pade sih. Ribut sendiri. Mending saya diam. Mengalah untuk mampus. Sama aja. Mengalah gak ada faedahnya. Jadi dia terdiam karena ngapain? Hanya semakin malu, semakin dicerca. Ini sebab ada satu masa mereka diam. Ada satu masa disebut kenapa mereka tidak lagi teriak, tidak lagi mengutarakan penyesalan mereka, kata mereka tidak ada faedahnya. Sudah dicoba dan dicoba dan dicoba, anfaedah. Tidak ada faedah. Terus buat apa berkelanjutan, teriak-teriak, mengutarakan penyesalan. Kalau kita di dunia, ada orang sejahat-jahatnya, kita nyesal-nyesal, lama-lama dia juga luluh. Benar gak? Boleh akhirnya gak ada faedah. Gak ada faedah. Mau teriak-teriak, menyesal, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya itulah sebab kenapa mereka menyembunyikan penyesalan mereka. Tapi, yang terakhir kita bahas tentang penyesalan orang beriman. Orang beriman menyesal? Iya, menyesal. Dalilnya tadi, kita sudah sebutkan, ya, bahwasanya Allah berfirman, ya, waji'a yauma idzin bi jahannam, dalam surat Al-Fajr, yauma idzi yatadzakkarul insan, dihadirkan neraka jahannam, maka semua orang ketika itu ingat apa yang dia lakukan. Amal baik maupun amal buruk, semua file tentang kebaikan, keburukan akan dia ingat. Yauma idzi yatadzakkarul insan, maka pada itu semua orang akan ingat semua yang pernah dia lakukan. Sekarang banyak hal yang kita sudah lupakan. Tapi ketika hari kiamat kelak, semua akan terbuka. Yauma tubla sarair, hari di mana semua rahasia terungkap. Maka waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, maka percuma dia ingat, dia sadar ketika itu, maka dia berkata yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka dia berkata, seandainya saya di dunia beramal soleh untuk kehidupan yang sungguhnya di akhirat. Karena kehidupan dunia hanyalah sebentar, kehidupan sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Tidaklah kehidupan dunia hanyalah permen senda gurau, dan kehidupan sungguhnya adalah kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lihat para sahabat kelaparan, kemudian dalam musim dingin sedang menggali parit Khandaq karena akan mau diserang dengan 10.000 pasukan, Nabi berkata, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan sungguhnya kehidupan akhirat. Farhamil ansara wal muhajirah, maka rahmatilah kaum ansar dan kaum muhajirin. Ini Rasulullah menggali parit itu. Dunia ini kalau mau kaya-kaya pun tidak akan selamanya. Mau susah miskin pun tidak selamanya. Karena ini cuma sementara. Yang sungguhnya adalah bagaimana nasib kita pada fase berikutnya. Pada destinasi berikutnya. Kalau di sisi sekarang kita bisa beda-bedakan. Saya lebih kaya dari kamu. Saya lebih miskin daripada kamu. Kita bisa mengklasifikasikan orang kaya. Orang miskin pun tidak bisa kita klasifikasikan. Tapi di dunia, di akhirat, gaib. Gak ada yang tahu. Apakah kamu lebih baik daripada saya atau sebaliknya.
Itu fase berikutnya. Itulah kehidupan yang sungguhnya akan dirasakan oleh seorang selama abadi. Maka orang ketika itu menyesal berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saya dulu beramal soleh untuk kehidupanku yang sungguhnya. Ini ungkapan penyesalan diungkapkan oleh semua orang. Orang kafir menyesal, kenapa dulu saya tidak beriman. Pelaku maksiat menyesal, kenapa saya dulu tidak berhenti maksiat. Maksiat cuma sebentar, urusannya panjang. Nonton film Korea cuma sebentar, urusannya panjang. Urusannya panjang. Komentar cuma sedikit, maki-maki orang, urusannya panjang. Kadrun, apalagi? Kecebong, apalagi? Bengkowang, apalagi? Sepele, urusannya panjang. Menyesal, tapi tidak ada guna. Menyesal. Demikian juga orang beriman. Orang beriman menyesal. Apa yang mereka sesalkan, di antara yang mereka sesalkan atas dosa yang mereka lakukan. Toh kita semua tidak ada yang tanpa dosa. Apapun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, toh kita hanyalah manusia. Yang terkadang hawa nafsu menguasai kita, terkadang emosi mendominasi kita, terkadang dunia masuk ke dalam hati kita, sehingga tidak ada yang luput dari dosa. Maka semua orang akan menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Kemudian juga, di antaranya atas amal soleh yang kurang. Ini juga di antara amal yang kita sesalkan. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, ikra'u surat al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Bacalah surat al-Baqarah. Sungguhnya membaca surat al-Baqarah adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkan baca surat al-Baqarah adalah penyesalan. Padahal baca surat al-Baqarah tidak wajib. Tapi Nabi mengatakan, tidak baca surat al-Baqarah menimbulkan apa? Penyesalan. Itu kurang amal soleh. Demikian dalam hadis, maka ada qaumun maq'adan la yadhkuruna fihi Allah wa yusalluna 'alan nabi illa kana 'alim hasrah yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat, suatu majlis, kemudian mereka tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir dan tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali majlis mereka tadi akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kenapa dulu kita pas ngobrol kita tidak berzikir subhanallah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad, kita ketawa-ketawa ke satu jam tidak ada zikir sama Allah, tidak ada salawat kepada Nabi, kita akan menyesal majelis tersebut pada hari kiamat. Ada amal soleh yang kita tinggalkan. Demikian juga seandainya kita melakukan ada amanah tidak kita tunaikan, atau kita salah dalam menunaikan, atau kurang bagus dalam menunaikannya, kita akan menyesal. Nabi SAW bersabda, innakum satahrisuna alal imarah, kalian akan semangat untuk mencari jabatan. Wasatasiru nadamatan wahasratan yaumal qiyamah. Sementara jabatan tersebut akan menjadi penyesalan bagi kalian pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, fa innahu khizyun yaumal qiyamah. Hanya kehinaan dan penyesalan. Artinya kalau seorang dikasih amanah tidak dikerjakan, hanya menjadi penyesalan baginya di hari kiamat. Ini orang mukmin bisa menyesal-menyesal. Atas kemalasannya, amal soleh. Dia sudah beramal soleh tapi kurang, dia menyesal. Atas maksiat yang dia lakukan. Di antaranya adalah atas waktu yang dia buang-buang. Waktu yang dia buang-buang. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan di dunia, kalian akan melihat di sisi Allah kalian dapati balasannya, huwa khairan wa a'dhamu ajra. Lebih baik dan lebih besar ganjarannya. Oleh karenanya, Syekh Sa'di ketika menafsir ini mengatakan dalam tafsirnya di akhir surat Al-Muzammil, tidak ada satupun yang apapun yang kita lakukan kecuali benih. Di dunia seperti benih kita tanam dan nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Tapi hasilnya di akhirat kita lihat. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dalam satu statementnya yang saya juga berpikir-pikir, ini statement yang luar biasa. Dia mengatakan tidak ada seorang bertasbih. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Satu tasbih aja kecuali pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Benar atau tidak? Subhanallah. Subhanallah ini kalau Allah kasih entah ganjarannya, misalnya ganjarannya ditanamkan bagi dia ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditanamkan bagi dia korma di surga. Ini korma tentu tidak seperti korma dunia. Dan korma ini bisa dinikmati setelah abadi selama-lamanya. Dan benar nikmat apapun di dunia tidak bisa dibandingkan dengan korma ini, karena nikmat dunia semuanya akan sirna. Apa bandingannya 100 tahun dengan triliun tidak ada ujungnya. Tidak ada. Maka benar perkataan Syekh Utsaimin dan dia berdalil dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi Allah mengatakan,
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Kata Allah, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Dunia itu seperti air hujan yang turun, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, tapi tidak sebentar, tidak lama kemudian menjadi kering ditiup angin. Sebentar. Tadinya muda, tahu-tahu jadi tua, tahu-tahu mati. Tahu-tahu dikubur, tahu-tahu begitulah manusia, begitulah dunia. Kemudian kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak perhiasan dunia. Benar, kita kalau punya harta nyaman, benar tidak? Punya mobil mewah nyaman, punya rumah besar nyaman. Anak-anak juga kalau banyak juga kita senang, bangga punya anak-anak. Kata Allah, zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Benar, apa? Kalau orang sudah punya harta banyak, punya anak banyak, itu pasti nyaman sekali. Tetapi kata Allah setelah itu, wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban khairun amala. Tetapi al baqiyat salihat, lebih baik balasannya daripada dunia semua ini. Di antara tafsiran al baqiyatu salihat, yaitu zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilahullah, wallahu akbar. Pahalanya pasti lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kita menyesal terlalu banyak waktu kita terbuang. Oleh karena ikhwan dan akhwat, nasihat buat saya pribadi, kepada antum yang hadir dengan segera, dengan berbagai macam umur, ada yang tua, ada yang muda, ada yang jomblo, ada yang duda, ada yang kakek-kakek, ibu-ibu juga, ada ummahat, ada akhwat, ada nenek-nenek. Maka kita semua introspeksi diri, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau kita salah, kita semua salah. Tapi kita segera bertobat, segera memperbaiki diri sebelum ajal mendatangi kita. Yang masih muda, jangan bilang, tenang, kesempatan saya masih banyak. Belum tentu ya. Kita enggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rajin olahraga jangan bilang saya fitness, saya olahraga umur lebih panjang. Enggak jamin. Banyak orang meninggal ketika sedang olahraga. Yang punya duit banyak, jadi duit saya banyak lebih panjang umur. Enggak ada. Waktunya mati mau kaya raya tetap aja mati. Oleh karenanya jangan kita buang-buang waktu, mulai kita mengatur diri kita untuk bisa lebih optimal dalam beramal soleh agar mengurangi penyesalan kita pada hari kiamat kelak. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. جماعة sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalimat syukur selalu kita mulai setiap kajian, setiap khutbah, karena memang dengan nikmat Allah lah kita bisa hadir di masjid ini untuk beribadah, melakukan ibadah salat dan ibadah yang lain yang juga diwajibkan dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu ibadah dalam bentuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan, kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting, saat nikmat menjadi azab. Saat nikmat menjadi azab. Ya. Seharusnya nikmat itu menjadikan seseorang semakin bersyukur kepada Allah. Wabarakatuh. Belatung, habis. Betul enggak? Untuk apa kita kagum-kagum dengan orang seperti ini? Mau cantik bagaimanapun, mau dia ganteng bagaimanapun, berotot bagaimanapun, tapi kalau tidak punya iman, tidak punya amal soleh, nol. Sampai mati maksudnya ya. Dalam kondisi matinya su'ul khotimah. Artinya apa? Jelas peluang untuk mendapatkan siksa kubur peluang sangat besar meskipun dia muslim ya, apalagi di kafir ya. Dari demikian ya, bagaimana untuk bisa istiqomah, bagaimana cara istiqomahnya? Antum keluar. Itu cara istiqomahnya. Nggak bisa antum istiqomah di situ, tetap kerja di situ, karena nggak mungkin bisa istiqomah. Setiap hari melihat kemungkaran, setiap hari melihat terbukanya aurat, setiap hari melihat orang-orang yang semakin bermaksiat, semakin banyak nikmat yang Allah berikan, enggak bisa, antum keluar, cari pekerjaan tempat lain. Itu cara untuk istiqomah. Ya, demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Inkirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top-up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Dari balik fatwa oleh Dep Kolektor dari Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi.

0: لا تظلمون ولا تظلمون.
1: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: آكل الربا وموكله،
2: وكاتبه
4: yang jadi penulis.
5: Hati-hati kau, yang kau tulis adalah akad riba.
6: Wasyahidaihi
7: lahum sawaun,
8: sama dosanya.
9: Terkutuk Allah melaknat pemakan harta riba.
10: Laknat adalah diusir, dijauhkan
11: dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
12: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
13: Lalu kita merasa remeh
14: dan kita melakukan riba,
15: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
16: Itu yang paling ringan.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiki wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'ala nafsi min niyyati." Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilat ayyum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Tsabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan, yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syarr, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah, termasuk tentu yang lebih utama dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan, pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat, yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan memperbaiki ibadah dan imannya akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui, ini ibadah yang besar pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya, ini sudah sering kita dengarkan, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashko bihim jalisuhum.
Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan, istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan, ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari pernah menyatakan sebuah ucapan yang pantas untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau berkata, "Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimatikan atau ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama, orang-orang yang memegang kebenaran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia termasuk ke dalam golongan mereka, senantiasa di setiap zaman keadaannya sedikit. Orang-orang yang musuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Ini seperti yang kita kenal bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agama. Di awal Islam sampai di akhir Islam, di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu akan datang asing ketika datang pertama kali asing, dan akan asing di akhir zaman. Akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah atau mendapatkan pohon di surga orang-orang yang asing tersebut, yakni asing karena berpegang teguh dengan agamanya, asing di tengah masyarakatnya yang mereka berpaling dari agama. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang baik sedikit jumlahnya, di tengah-tengah manusia buruk yang banyak jumlahnya. Orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit dari

tadi, ada satu poin penting yang perlu kita cermati. Apa itu? Beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Maksudnya, ahlu sunnah itu setiap saat jumlahnya sedikit. Artinya, kalau kita dapati sebuah majelis ilmu yang sangat besar, yang menghadirinya banyak, kita syukuri. Tapi kita ketahui, tidak semua akan keluar menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua bersabar untuk memahami dan mengamalkan sunnah tersebut. Tidak semua bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan petunjuk Rasulullah SAW, apalagi kalau telah mendapatkan penentangan-penentangan, mendapatkan cobaan-cobaan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dapati banyak yang mundur. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai menjelaskan makna ucapan Imam Al-Bukhari tadi dengan menyebutkan bahwa Imam Bukhari ini menyebutkan ucapan tersebut padahal di zaman beliau, zaman keemasan periwayatan hadis abad ketiga Hijriah, waktu itu orang yang menghadiri majelis ilmu hadis sangat banyak jumlahnya, sampai ribuan, apalagi majelis Imam Bukhari. Tapi kenapa beliau mengatakan kalian paling sedikit jumlahnya? Apakah beliau tidak melihat orang-orang yang demikian banyak di hadapannya yang datang untuk mengambil ilmu dari beliau? Bukan demikian, tapi beliau tahu bahwa yang benar-benar akan disaring oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk benar-benar bertahan, memperjuangkan sunnah, memahami dan mengamalkannya, bersabar menghadapi resikonya, hanya orang-orang sedikit yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini menjadikan kita bergembira sekaligus takut. Bergembira karena alhamdulillah kita punya kemauan untuk belajar sunnah. Kita timbulkan keinginan untuk semangat mengikuti kajian-kajian hadis yang benar dengan pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tentu demikian pula kajian-kajian Al-Quran dengan penafsiran dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi hendaknya kita takut jangan sampai kita tidak bersabar sehingga tersingkir dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan ini. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wasbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar berpegang teguh dengan sunnah. Terus belajar, perbaiki diri, amalkan apa yang kita dapatkan, bertanya kepada ustad-ustad yang telah kita ketahui berpegang dengan sunnah atau para ulama ahlu sunnah tentang hal-hal yang tidak kita fahami atau perkara-perkara yang ingin kita lakukan agar kita selamat dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di atas jalan sunnah sampai di akhir hayat kita. Inilah orang yang paling untung, beruntung, dan inilah orang muslim yang paling sempurna seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kebaikan ini bagi kita semua dengan taufik dan petunjuknya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana sikap seorang muslim terhadap seorang yang menghina nabi atau manusia yang paling mulia dalam Islam? Dan bagaimana sikap seorang muslim atau hukum dalam Islam seorang muslim menghina Tuhan selain dari agama Islam, Ustaz?
1: Pertama, perlu kita ketahui, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik. Saya membaca di sini beberapa pendapat ulama kita. Ya, disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin au kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam. Ya, disebutkan oleh Ishaq ibn Rahawayh, salah seorang dari imam a'immati ahli sunnati wal jamaah, beliau berkata, ajma'al muslimun ala man sabballah au sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam au daf'an syai'an mimma anzalallah azza wa jalla au qatala nabiyan min anbiya'illahi azza wa jalla anahu kafirun bidzalik wa in kana mukirran bi kulli ma anzalallah. Sepakat seluruhnya muslimin, kata beliau, siapa yang mencela Allah dan atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia menolak sesuatu apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia membunuh daripada nabi-nabi, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia mengikrarkan perkara-perkara yang lain dari apa yang Allah turunkan dalam agama ini. Salatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, semuanya rajin, tetapi dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh para ulama Islam. Dan juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kulu man syatama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam au tanaqqusuhu musliman kana au kafiran fa alaihi al-qatl wa ara ay yuqtal wa la yustatab. Barang siapa yang seluruh siapa saja yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjatuhkan kedudukan Rasulullah, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir, maka wajib untuk dibunuh. Dan Imam Ahmad berkata, aku tidak memandang untuk ya ara an uqtal wala yustatab. Aku memandang dia tetap dibunuh dan tidak dimintai taubat. Jadi kalau dia bertobat, urusan dia dengan Allah nanti di yaumul qiyamah. Ya, siapa saja yang kedapatan mereka mencela Rasul, dibunuh. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam ucapan yang lainnya dari Imam Ahmad rahimahullah, kullu man naqadha al-ahda aw ahdatha fil Islam hadathan misla ma hadha ra'aytu 'alaihi al-qatl laysa 'ala hadha abtul had aw dhimma. Baik, dan ya kalimatnya intinya ya dibunuh orang-orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Nah, dan juga di sini dinukilkan dari ucapan-ucapan para ulama yang lainnya, dan mungkin saya tidak baca semuanya. Namun para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tapi kita berbicara bukan karena kita yang membela dia. Ini kadang orang salah faham. Ketika kita mengatakan ucapan seperti ini, ah ini bela orang yang mencela yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membela orang yang mencela Rasulullah? Semua orang yang beriman, orang yang enggak salat pun ya mereka berang dan benci ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela. Tetapi kondisinya para hadirin dan hadirat, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Perlu hal-hal yang rumit untuk mereka keluar dari negeri tersebut. Ya masalah visa di negeri orang lain, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam fatwa beliau menyebutkan, kalau seandainya memang dia melihat tidak ada mudarat yang lebih besar, ya, maka tidak ada masalah ketika tidak ditegakkan hukum baginya. Ketika tidak ditegakkan hukum dan tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Misalnya apa? Dia akhirnya terbunuh juga. Kan seperti itu. Atau akhirnya masjid-masjid ditutup. Atau kemudian mungkin ya wanita-wanita nanti akan diintimidasi, akan diganggu. Atau yang tadinya gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya dipamerkan di rumahnya, di ruang kelas. Ya, karena kemudian dicegah, dibunuh orang tadi, akhirnya mereka buat baleho di gedung besar. Dan bukan di satu gedung, dengan beberapa gedung yang lainnya. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudaratan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Bahkan di zaman ketika Nabi SAW masih hidup, datang Dzul Khuwaisirah. Dia berkata, "Idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Bersikap adillah engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bersikap adil. Itu ucapan laki-laki munafik ini di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh kupenggal laki-laki munafik ini ya Rasulullah?" "Jangan," kata Nabi. Rasulullah mengatakan, "Nanti orang-orang akan menganggap Muhammad dia telah membunuh sahabatnya sendiri." Iya, kita yakini laki-laki ini merupakan laki-laki yang sangat bejat, kafir dengan apa yang dia ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dia mencela Nabi di hadapan Nabi. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menebas kepalanya, Rasulullah biar jangan. Kata Rasulullah, "Jangan." Supaya untuk menjaga maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatnya supaya orang-orang tidak menganggap Islam ini adalah agama yang kejam. Muhammad kok bisa membunuh ya umatnya sendiri? Dia kan sholat bersama Muhammad, dia kan jihad bersama Umar, kok dibunuh? Iya, ini dijaga oleh Rasulullah. Dan sekarang kemudaratan yang terjadi ya di tengah-tengah muslimin minoritas di negara Perancis tersebut, dan sudah mulai presiden kafir ini sudah mengumumkan Islamophobia di tengah-tengah kepemerintahannya, tentunya apa para hadirin? Tentunya kemudaratan yang akan didapatkan oleh muslimin itu semakin lebih besar. Dan terjadi, masjid ditutup. Ya, balik yang gambar yang tadinya di kelas kemudian berubah di gedung yang besar. Mudarat yang lebih besar yang terjadi. Jelas, begitu juga ada orang yang menghina Nabi di depan Aisyah radhiyallahu taala anha. "Assam 'alaik ya Muhammad, celaka bagi engkau ya Muhammad. Celaka bagi engkau ya Muhammad." Kemudian Aisyah membalasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aisyah, tidak demikian. Tapi katakanlah wa 'alaik dan juga bagi engkau." Kenapa? Karena waktu itu mungkin muslimin masih lemah. Rasulullah melihat kemudaratan yang besar ketika nanti dia akan dibunuh dan sebagainya. Iya, jadi hal-hal yang seperti ini terkadang kita yang muda-muda ini, ya terkadang kita yang mungkin ilmunya minim dan lain sebagainya, ya pinginnya kan dengan modal semangat, ya pingin paling eksis, wah saya inilah yang paling mencintai Nabi, sayalah yang paling terdepan di dalam membantah si kafir ini dan seterusnya. Ya, Anda berbicara di Indonesia enak, di negeri ini mayoritas muslimin. Tetapi di sana saudara-saudara kita muslimin, mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan ya pemerintahannya itu sangat anti dengan Islam. Ya, oleh karena itu ketika para ulama berkomentar sesuatu, udah mulai lagi membicarakan tentang ulama. Terkadang ulama itu memikirnya jauh ke depan, bukan hanya memikirkan hanya sejengkal saja atau apa yang ada di depan mata. Mereka berpikir ke depan. Ya, dan Allah menyebutkan dalam ayatnya, "La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah." Dan orang yang ya janganlah kau mencela, dan jangan kau mencela orang-orang, jangan kau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka kau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Faham? Mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah, ya hakikatnya musyrikin mereka menyembah para syaitan, para iblis. Tetapi Allah melarang kita untuk mencela iblis dan syaitan ini dalam kondisi tertentu yang dikhawatirkan mereka akan mencela Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama ketika kita salah dalam bersikap. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Bim, Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Ruheli mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan mereka ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi. Dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Jelas di sini? Baik, Allah alam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah kita berkumpul semuanya ini sedikit bincang-bincang santai Ustaz berkaitan dengan tema urgensi mengikuti manhaj salaf. Sering kita dengar di masyarakat atau di pengajian itu berkaitan dengan salaf. Atau bahkan mungkin ada beberapa dari kita belum mengetahui hakikat atau makna dari salaf itu sendiri. Nah, sebenarnya apa itu salaf sendiri?
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Salaf itu secara bahasa artinya ma madha wa taqaddam, sesuatu yang mendahului atau sudah berlalu. Itu arti salaf secara bahasa. Tetapi makna salaf dalam istilah syariat adalah generasi pertama umat Islam. Mereka disebut generasi salaf karena mereka adalah generasi yang telah berlalu. Dan umumnya kalau ulama menyebut generasi salaf, maka yang mereka maksudkan adalah tiga generasi pertama: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka yang dikhususkan dengan salaf? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat beliau, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian generasi setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang disebut dengan generasi salaf.
2: Bahwa metode pelajaran seperti yang dibawakan oleh para ulama, contoh kitab ya Riyadhus Shalihin ini, apalagi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab para ulama yang memuat kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencantumkan bab atau yang sejenis itu yang memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kitab yang mereka dulu jadikan sumber rujukan dalam belajar agama. Jadi sekali lagi kita katakan ya, antum belajar agama bukan untuk hanya mendengarkan cerita, apalagi cerita-cerita yang belum jelas kebenarannya. Cerita yang diceritakan oleh seseorang, misalnya pengalaman pribadinya, pengalaman temannya, pengalaman orang lain yang dia pernah dengarkan, siapa yang menjamin bahwa cerita itu misalnya diambil hikmahnya, oh ini ternyata menunjukkan kesabaran, oh ini ternyata orang ini meninggalkan keburukan diganti dengan yang lebih baik. Siapa yang menjamin bahwa begitu betul faedahnya seperti itu? Lah kan cerita orang sekarang tidak ada dalilnya. Tentu cerita atau kisah adalah merupakan bagian dari metode kebaikan, metode nasihat, metode pengajaran yang baik. Tapi cerita yang mana dulu? Cerita yang ada dalilnya, iya kan? Cerita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, jelas ini cerita yang sudah wahyu Allah turunkan dari wahyunya, berarti dijamin pasti ini mengandung pelajaran. Tapi kalau cerita orang zaman sekarang, mana dalilnya yang menunjukkan bahwa itu memberikan faedah misalnya kebaikan seperti ini? Belum tentu, semua baru perkiraan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan cerita, lebih bagus kita menceritakan sejarah Nabi SAW, apalagi kisah para Nabi dan para Rasul SAW, kemudian kisah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jelas ini ada jaminannya. Kemudian kisah-kisah para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi itu yang harusnya kalau kita ingin menyampaikan kisah atau cerita, agar kita bisa mengambil pelajaran seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua yang kami ceritakan kepadamu wahai Nabi SAW dari kisah-kisah para Nabi, yang dengan itu kami jadikan untuk meneguhkan hatimu. Jelas kisah-kisah para Nabi. Tapi kalau cuma cerita orang-orang, pengalaman yang dialami seseorang atau yang dia pernah temui atau temannya, siapa yang menjamin kisah seperti ini memberikan faedah kebaikan agama seperti yang diambil kesimpulannya dari cerita tersebut? Ini kan baru perkiraan semua, baru tebak-tebakan, belum tentu benar seperti itu. Jadi maksudnya di sini, menuntut ilmu itu kita harus ikatkan diri kita dengan dalil. Karena man faraqa dalil dhalla sabil. Ini kaidah yang pernah kita sebutkan dari pernyataan Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang jauh dari dalil, maka jalannya akan tersesat. Kalau dekat dengan dalil, berarti jalan kita akan terbimbing untuk selalu meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Jadi inilah faedah yang agung dan manfaat yang besar yang kita dapatkan dari mengkaji kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu menjelaskan perkara-perkara agama dengan dalil. Bahkan bukan satu atau dua dalil, sampai berturut-turut dalil mereka bawakan untuk mengisi dan menghiasi buku-buku mereka benar-benar dengan ilmu yang bermanfaat, sumber kebaikan yang utama yang akan menjadi yang akan mewariskan amalan soleh bagi orang-orang yang mengkaji, mempelajarinya dengan ikhlas dan benar. Barakallahu fikum. Baik jemaah sekalian, hafizakumullah, saya ingin melanjutkan pembahasan di kitab ini tadi. Kita masuk di bab yang baru, ta'kidu rak'atai sunnatis subh, dikuatkannya dua rakaat salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh. Ini dua rakaat yang sangat besar keutamaannya, dan memang salat-salat sunnah rawatib itu tidak sama keutamaannya satu sama lain. Sebagian lebih utama dibandingkan yang lain. Contoh seperti dua rakaat sunnah sebelum subuh ini kan yang selalu dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pun safar beliau tidak kerjakan. Beliau tidak tinggalkan. Beliau tetap mengerjakannya. Salat-salat sunnah rawatib yang lain ketika safar beliau tidak kerjakan. Hanya dua rakaat sebelum sholat subuh yang beliau jaga meskipun dalam keadaan safar. Kita baca hadisnya. Pertama hadis nomor 1100 ya. Hadis yang pertama atau 1100 dari awal kitab. An Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa raq'ataini qabla al-ghadati, rawahul Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Ummul Mukminin, Siddiqatu bintu Siddiq, ya, istri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat salat sunnah, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ini tidak pernah meninggalkan ketika beliau sedang mukim. Karena ketika beliau sedang safar, beliau tinggalkan yang lainnya kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, ini salat malam beliau tetap kerjakan. Ya, kemudian juga 2 rakaat salat sebelum salat subuh. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla dhuhri arba'an wa tarakatan rak'ataini kama fi hadis Ibnu Umar al-Mutaqaddim. وحمل ذلك على أنه إذا صلى في بيته صلى أربعا وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين والصواب أنه للتنوع فيفعل هذا تارة وهذا أخرى والله أعلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur 4 rakaat. Ya, bisa dilakukan 2-2 dan itu yang paling utama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada sebagian ulama juga yang membolehkan untuk dilaksanakan 4 rakaat sekaligus satu kali salam. Seperti pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang juga sebelum zuhur beliau laksanakan 2 rakaat. Ya, yang ini kadang-kadang dilakukan oleh Nabi SAW seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Baik. Athani, faedah yang kedua, athani ya, faedah yang kedua, sunnatu subhi muakkadatun hafadha 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hillihi wa tirhalih. Sunnah dua rakaat sebelum subuh ini sangat dikuatkan dan selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mukim maupun ketika beliau sedang safar. Menunjukkan keutamaan besar dari dua rakaat salat sebelum subuh ini yang nanti akan disebutkan hadisnya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan keutamaannya yang sangat besar. Baik. Jadi ini adalah salat dua rakaat sunnah sebelum salat subuh. Ya, salat rawatib yang sangat ditekankan dan selalu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis 1101. Wa anha radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajr, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, Aisyah ini satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, ya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kuat dalam menjaga sesuatu dari salat-salat sunnah melebihi 2 rakaat sebelum salat subuh. Melebihi 2 rakaat sunnah rawatib sebelum salat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada salat sunnah yang paling kuat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi 2 rakaat sebelum salat subuh. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-ula yang pertama, as-sunanur ratibatu laysat sawa'an fil fadl. Salah-salah sunnah rawatib tidaklah sama keutamaannya semua. Ada yang lebih utama satu dibandingkan yang lain. Ya, sebagaimana salat-salat 5 waktu sendiri kan sudah pernah kita sebutkan, salat subuh dan salat asar lebih utama dibandingkan yang lain. Meskipun semuanya adalah salat-salat yang agung dan utama, tapi tetap ada yang sebagian lebih utama dibandingkan yang lain. Atsaniyatu yang kedua, hirsur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala raq'atai sunnatis subhi aktsaru min ghairiha min nawafil. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih besar dibandingkan mengamalkan salat-salat sunnah lainnya. Sampai pun ya termasuk salat malam dan yang lainnya. Karena dikatakan di sini tidak ada satupun dari salat sunnah yang lebih kuat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi 2 rakaat sebelum salat subuh. Makanya ini termasuk sunnah yang ditekankan. Sampai sudah pernah kita sebutkan di dalam sebagian hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membolehkan para sahabat yang mengqadha, ya, yang ketika dia terlambat melaksanakan salat subuh atau terlambat datang salat subuh sehingga luput melaksanakan 2 rakaat, ya, mungkin karena waktu atau yang lainnya, itu ketika ada sahabat yang melaksanakannya setelah salat subuh, kemudian dia berdiri melaksanakan 2 rakaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "As-subuhu arba'an?" Apakah subuh itu 4 rakaat? Ya, ini ternyata kemudian dijelaskan bahwa dia mengqadha salat subuh yang belum salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang belum dikerjakannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendiamkannya. Ya, ini beliau membolehkannya. Ya, jadi ini diperbolehkan bagi yang sudah terbiasa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, kalau ada satu udzur yang menghalanginya sehingga dia tidak sempat melaksanakannya, dia bisa melaksanakannya setelah salat subuh atau mungkin setelah salat fajar, setelah terbit matahari, setelah matahari agak tinggi di waktu salat duha. Ya, boleh diqadha di waktu lain. Baik. Ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, sunnatu raka'atil fajr minan nawafil laisat wajiban. Salat sunnah dua rakaat sebelum subuh ini termasuk salat sunnah yang sifatnya nawafil, tambahan, anjuran, dan bukan kewajiban. Ya, bukanlah salat yang wajib. Nah, yakni salat sunnah ini kita ketahui sampai pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan dalam hadis yang sahih dalam perjalanan beliau kesiangan bangun, ya, ketika dibangunkan dan ketika ingin melaksanakan salat subuh, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulukan dua rakaat ini, baru setelah itu beliau melaksanakan salat subuh. Ya, untuk menunjukkan beliau sangat menjaga dua rakaat sebelum salat subuh ini. Salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh. Baik, kita melangkah di hadis yang berikutnya. 1102. Wa anha radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaal raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda dua rakaat subuh, dua rakaat fajar, yakni dua rakaat sebelum salat subuh, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nilainya lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya, dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Sungguh dua rakaat sebelum salat subuh ini lebih aku cintai dibandingkan, lebih aku sukai dibandingkan dunia seluruhnya. Dibandingkan dunia seluruhnya. Ya, menunjukkan besarnya keutamaan salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh. Taib, faedah dari hadis ini yang pertama, bayanu fadli sunnati rak'atil fajar. Jelas menunjukkan penjelasan tentang keutamaan salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh. Ya, kedudukannya itu lebih mulia dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya benar-benar merugi orang yang luput melaksanakan salat ini kalau dia tidak mengqadanya, karena keutamaannya yang demikian besar. Atsaniyatu, yang kedua, ma a'addahu Allahu lil musallina fi jannatil khuldi khairun minad dunya wa ma fiha. Keutamaan yang Allah siapkan bagi orang yang melaksanakan salat di surga yang kekal abadi nanti lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, ini tentu dia akan mendapatkan balasan. Maksudnya hadis ini, dia akan mendapatkan balasan lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya. Untuk menunjukkan besarnya keutamaan ini, yakni balasan di surga nanti yang dia akan dapatkan dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, qurrata ainil mu'min fi sholati li'annaha silatun wa sakinatun wa tumaninah. Penyejuk hati orang yang beriman adalah di dalam salatnya ketika dia melaksanakan salat, karena salat itu adalah hubungan dengan Allah, munajat, berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Allah, sakinah, ketenangan, dan tumakninah, kedamaian, ketenteraman. Ya. Jadi inilah yang menjadikan keutamaannya demikian besar bagi orang-orang yang beriman, karena salat dari segi kemuliaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dari segi manfaat untuk menjadi sebab, ya, penyejuk hati, ketenangan, dan kedamaian, maka itu adalah sebab yang paling besar untuk mendapatkan hal ini bagi orang yang beriman. Barakallahu fikum. Nah,

Kemudian lanjut hadis yang berikutnya. Hadis nomor 1103. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Abi Abdillah Bilal ibni Rabah radhiyallahu anhu muadzini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyu'dhinahu bi salatil ghadati fashaghalat Aisyatu Bilalan bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan faqama Bilalun fa'adhanahu bis salati wa taba'a adhanahu falam yakhruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kharsalla bin nasi fa akhbarahu anna Aisyata shagalathu bi amrin sa'alathu anhu hatta asbaha jiddan wa annahu abta'a alayhi bil khuruj faqala ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni kuntu raka'tu raka'atayl fajr faqala ya rasulullah innaka asbahta jiddan qala law asbahtu akthara mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Baik, dibawakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Abdillah Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada beliau tentang salat. Yani Bilal radhiyallahu taala anhu ketika akan mengumandangkan qomat, beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sudah waktunya qomat agar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid untuk menjadi imam. Ya. Jadi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tentang salat subuh yang akan segera dikumandangkan qomat. Ya, karena imam rawatib itu memang ditunggu. Ya. Kalau perlu imam, apalagi sekarang sudah ada kemudahan, muadzin menanyakan kepada imam kalau agak terlambat, bagaimana ini imam, kita sudah masuk waktunya untuk qomat. Kalau ternyata imamnya ada uzur, baru digantikan sama yang lain. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika itu fashagolat Aisyah radhiyallahu taala anha menyibukkan Bilal dengan satu perkara yang dia bertanya kepadanya. Ya, ini satu urusan dia tanyakan kepada Bilal dan sedikit membutuhkan waktu sehingga asbaha jiddan, sehingga sudah masuk waktu subuh. Ya, ini sudah agak terang waktu subuh. Maka kemudian setelah itu Bilal radhiyallahu taala anhu bangkit dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat. Ya. Kemudian menyampaikan lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum keluar juga. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan salat mengimami kaum muslimin. Setelah itu dia memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tadi Aisyah radhiyallahu taala anha menyibukkannya dengan satu ya perkara yang dia bertanya kepada Bilal sampai subuh sudah agak terang. Ya, dan bahwasanya dia agak terlambat keluarnya tadi. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya, inni kuntu raka'atu raka'atil fajr. Sesungguhnya aku tadi sedang melaksanakan dua rakaat sebelum subuh, salat sunnah. Faqala, maka Bilal radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau tadi sudah asbah tajiddan, kamu sudah engkau tadi keluarnya sudah subuh sekali, sudah agak terang. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau asbahtu, seandainya aku tadi keluarnya lebih daripada yang aku tadi keluar, aku akan seandainya aku sudah mendapati waktu subuh lebih dari waktu yang tadi,
tetap aku akan laksanakan dua rakaat sebelum subuh. Aku akan melaksanakannya, memperbaikinya dan membaguskannya. Ya, ya ini tetap saya akan laksanakan meskipun sudah agak pagi, sudah agak terang, tetap saya akan berusaha melaksanakan dua rakaat itu dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada sebagian yang melemahkan hadis ini dengan menyebutkan tabi'in yang meriwayatkan dari Bilal itu tidak pernah berjumpa dengannya, berarti riwayat ini mursal. Padahal dalam hadis ini ya, tabi'in yang dimaksud menceritakan, menyebutkan bahwa dia mendengarkan benar-benar dari Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya, dan tabi'in ini tidaklah disifati sebagai orang yang suka menyamarkan riwayat, maka riwayat ini bersambung dan sahih. Intinya dalam riwayat ini yaitu penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau selalu berusaha menjalankan dua rakaat sebelum salat subuh, ya meskipun waktu salat subuhnya nanti agak terang sedikit, tetap dilaksanakan dua rakaat tersebut untuk menunjukkan beliau sangat menjaga salat sunnah tersebut. Baik, kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jawazu hadithil mar'ati li'atiki abiha wa su'aliha iyyahu amma tahtaju ilaihi. Bolehnya seorang perempuan berbicara dengan budak yang dimerdekakan oleh bapaknya dan bertanya kepadanya dari hal-hal yang dibutuhkan. Ya tentu di sini ada kebutuhan, sehingga Aisyah bertanya cukup panjang kepada Bilal, ada hal-hal yang perlu ditanyakannya. Itu jelas diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Atsaniyatu, yang kedua, ta'zimu Bilalin radhiyallahu anhu li ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha idistama'a laha hatta qadat hajataha minal kalami ma'ahu wa adamun inkarihi alaih. Pengagungan, ya penghormatan Bilal radhiyallahu taala anhu terhadap ummul mukminin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, karena beliau mendengarkan dengan sungguh-sungguh ucapannya, ya sampai dia selesaikan kebutuhannya berbicara kepada Bilal, dan dia juga tidak mengingkari hal ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal ya sudah waktu subuh, sudah agak terang ketika itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana dia menghormati ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Atsalitsatu, yang ketiga, faedah yang ketiga, jawazu ikhbari ala sabili talattufi liman syaghalahu sahibuhu an amrin kana qad jaa ilaihi. Bolehnya mengabarkan ya dengan tujuan utalatuf, untuk berlaku lunak, ya, untuk menunjukkan sikap ramah kepada, ya, bagi orang yang disibukkan dengan sesuatu, dia boleh mengabarkan kepada temannya tentang satu perkara yang dilakukannya tadi sehingga menjadikan dia terlambat misalnya. Itu boleh dia kabarkan alasannya dengan tujuan untuk minta maaf atau untuk menjelaskan udzurnya. Baik. Ar-rabi'atu, yang keempat, yang bagi alal musalli an yantadiru al-imama madama mahbusan anhum ma lam yafut waktu salah. Sepantasnya bagi orang yang kaum muslimin yang melaksanakan salat berjamaah menunggu imam rawatib, selama dia tertahan ya belum datang, tentu sepanjang tidak menjadikan luputnya waktu sholat. Ya tentu di sini kalau seandainya jamaah menjadikan ada imam pengganti, kalau dilihat-lihat imamnya rawatib tidak datang dan disepakati sama beliau supaya nanti kalau misalnya tidak datang di waktu-waktu sudah dikumandangkan qomat, maka diperbolehkan menjadikan imam pengganti, maka itu boleh. Ya, hukum asalnya yang memimpin adalah imam rawatib, kecuali kalau dia kelamaan, sudah melebihi waktu yang ditetapkan. Ya apalagi sekarang kan sudah ada waktu antara adzan dan iqamah, maka kemudian digantikan dengan imam pengganti, maka itu diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah,
Ya cuman jelas tidak diperbolehkan kalau itu dilakukan oleh jamaah sendiri, bukan dilakukan oleh orang yang bertugas itu muadzin atau yang lainnya. Tapi kalau jamaah yang lakukan, dia sendiri yang qomat kemudian dia maju menjadi imam, ini tidak diperbolehkan karena masjid yang ada imam rawatibnya, asalnya yang menjadi imam adalah tetap imam rawatibnya dan ditunggu kalau dia ada udzur sehingga agak terlambat. Faedah berikutnya al-khamisatu yang kelima, idzanul muadzin lil imami an yahdhura lis shalah. Termasuk yang dicontohkan di sini oleh Bilal, dia memberitahukan kepada imam untuk segera datang memimpin salat karena sudah akan dikumandangkan iqamah. Jadi ini juga diberitahu kepada imam. Ya. Kemudian as-sadisatu yang keenam, man taraka

Baik. Ya, jadi maksudnya di sini ya muadzin dianjurkan untuk menyampaikan kepada imam tentang masuknya waktu salat atau kumandangan iqamah akan segera dikumandangkan untuk segera imam itu bisa datang ke masjid menjadi imam salat berjamaah. Jadi ketika imamnya agak terlambat, apalagi sekarang ada kemudahan komunikasi, ditanya imamnya kenapa terlambat atau ditelepon misalnya atau kirim pesan WA supaya ada penjelasan, oh saya agak terlambat sedikit, mungkin saya tadi di kamar mandi atau ada urusan begini, saya akan segera datang, itu ditunggu. Karena imam rawatib yang paling berhak untuk menjadi imam di masjid tersebut. Nah, itulah beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dua rakaat sebelum subuh dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dan memperhatikan salat ini sampai pun ketika sedang safar salat sunnah-sunnah rawatib ditinggalkan kecuali dua rakaat sebelum salat subuh tetap beliau kerjakan ketika safar maupun dalam keadaan tidak safar. Baik, kita melangkah di bab yang berikutnya. Babu takhfifi raka'atil fajri wa bayani ma yuqra'u fihima. Wa bayani ma yuqra'u fihima wa bayani waqtihima. Bab diringankannya dua rakaat salat fajar dan penjelasan tentang bacaan yang dibaca padanya dan penjelasan tentang waktunya. Jadi salat sunnah rawatib seperti ini itu sunnahnya dibaca bacaan yang pendek padanya, dilaksanakan dengan ringan, tidak panjang-panjang. Ya. Maka salat sunnah dua rakaat sebelum fajar itu lebih utama dilakukan dengan bacaan yang pendek, apalagi yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun secara umum boleh, tapi dipilih bacaan-bacaan yang tidak begitu panjang. Baik, kita baca hadisnya di sini. Hadis 1104. Yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma yusalli rak'atai al-fajri idha sami'a al-adhana fayukhafifuhuma hatta akulu hal qara'a fihima bi ummil Qur'an. Wa fi riwayatin li Muslim kana yusalli rak'atai al-fajri idha sami'a al-nida'a wa yukhaffifuhuma wa fi riwayatin idza tala'al fajr. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan dua rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah di waktu salat subuh. Jadi setelah masuk fajar adzan, beliau laksanakan salat dua rakaat yang ringan. Dan disebutkan ayat-ayat yang beliau baca. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad. Ada lagi satu ayat yang beliau baca. Rakaat pertama di surat Al-Baqarah, kemudian rakaat yang kedua di surat Al-Imran. Nanti akan disebutkan ayatnya. Menunjukkan ringan yang beliau baca, suratnya juga surat yang pendek. 6. Dalam riwayat lain juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau melaksanakan dua rakaat sebelum salat subuh, salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh. Ya. Idza sami'a al-adhan, ketika beliau telah mendengarkan adzan, telah disunaikan adzan, telah ditunaikan adzan, beliau meringankannya sampai-sampai aku berkata, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah di dua rakaat ini? Ya, ini saking ringkasnya beliau melaksanakan sholat ini. Menunjukkan sholat ini memang sunnahnya tidak dibaca bacaan yang panjang, baca surat yang pendek saja. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW melaksanakan dua rakaat sebelum sholat subuh ketika beliau mendengarkan adhan. Ya, ini ketika adhan telah ditunaikan,
dan beliau meringankan pelaksanaan dua rakaat ini. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim, dalam riwayat lain juga disebutkan idza tala al-fajru, beliau laksanakan dua rakaat ini ketika fajar telah terbit, ya ini ketika telah masuk waktu salat subuh, fajar shadiq sudah muncul. Nah, baik, ini hadis yang menjelaskan dengan berbagai riwayatnya tentang keutamaan salat dua rakaat sebelum subuh yang dilakukan dengan ringan, dilakukan di awal waktunya, ya, dengan bacaan-bacaan yang pendek seperti yang akan dijelaskan nanti insyaallah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-ula yang pertama, istihbabu takhfifi raka'atil fajr. Anjuran meringankan membaca bacaan yang pendek dalam dua rakaat salat sebelum subuh. Faedah yang kedua, ats-tsaniyah, raka'atal fajri tusallayani ba'da dukhuli waqtil fajr. Dua rakaat salat sunnah rawatib sebelum subuh itu dilakukan setelah masuknya waktu salat subuh, yakni setelah terbitnya fajar shadiq. Jadi kalau sebelum waktunya boleh-boleh dilakukan. Itu masih waktu salat malam, salat witir misalnya. Ya, adapun dua rakaat rawatib sebelum fajar itu dilakukan setelah masuk waktu fajar, yakni setelah terbitnya fajar shadiq, setelah muadzin mengumandangkan adzan, masuk waktunya salat subuh. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, wa minhu yustafadu anna adzan al-fajri ba'da istibanatil waqti. Dari hadis ini kita mengambil faedah bahwa adzan waktu subuh itu setelah jelas masuk waktunya. Jadi setelah jelas masuk waktunya, dan ini yang bertanggung jawab adalah muadzin, karena dia adalah mu'taman yang dipercaya dalam penentuan waktu. Ya, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Imam itu adalah penanggung jawab dan muadzin itu adalah orang yang diberikan amanah tentang waktu, sehingga dia yang melihat dengan baik masuknya waktu fajar, kemudian dia kumandangkan adzan. Nah, kemudian berikutnya hadis nomor 1105. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan

bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika muadzin telah mengumandangkan adzan salat subuh dan telah jelas masuknya waktu subuh, maka beliau pun melaksanakan dua rakaat yang ringan, salat sunnah rawatib sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat di Sahih Muslim lafadznya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a Sallal fajra la yusalli illa idza tala'a idza tala'a waqtu salatil fajri la yusalli illa raq'ataini khafifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah terbit fajar, ya, waktu salat subuh, maka beliau tidak melaksanakan salat kecuali dua rakaat yang ringan, dua rakaat sunnah rawatib sebelum salat subuh. Ini juga menunjukkan, riwayat-riwayat ini menunjukkan, semua menggambarkan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ini adalah salat yang pendek bacaannya, salat yang ringan. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, waktu iqa'i, yang pertama, waktu iqa'i raq'atil fajri, raq'atai sunnatil fajri qabla al faridah. Ya, waktu pelaksanaan dua rakaat salat sunnah rawatib sebelum subuh ini tentu sebelum melaksanakan salat subuh, salat wajib salat subuh, ya. Nah, atsaniyatu, yang kedua, lil faraidi rawatibu yustahabbul muwadhabatu alaiha. Salat-salat yang wajib lima waktu itu ada salat sunat rawatibnya yang dianjurkan kita menetapi, selalu menjaganya. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, yang 12 rakaat, ya. Ini kan bagi siapa yang menjaganya, keutamaan Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Jadi ini keutamaan bagi orang yang selalu menetapi dan menjaganya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, al-muhafadzatu 'alan nawafili himayatun lil fara'id. Menjaga pelaksanaan salat-salat sunnah rawatib atau salat-salat sunnah secara keseluruhan ini merupakan penjaga atau penyempurna bagi salat-salat yang wajib, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih. Ketika salat-salat yang wajib ada kekurangan, maka kekurangan itu ditutupi atau dilengkapi dengan pelaksanaan salat-salat sunnah yang dikerjakan oleh seorang hamba sewaktu di dunia. Baik, barakallahu fikum, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan bisa kita ambil faedahnya, bisa kita praktekkan. Ya, dan sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan. Barakallahu fikum.

0: Ya, barakallahu fikum. Kalau secara asal bolehnya boleh-boleh saja. Tapi tetap lebih utama kan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disifatkan dalam hadis yang sahih, panjang antara rukun-rukun beliau dalam pelaksanaan salat qariban minas sawah. Itu hadis riwayatnya Al-Bara' ibn Azib. Hampir sama panjangnya antara ketika beliau berdiri, ruku, ya, sujud, dulu di antara dua sujud hampir sama. Maka yang lebih utama kita tidak begitu memperpanjangnya. Kalau kita bacanya ringan di awal berarti nanti rukunya pun akan pendek, semuanya akan pendek, hampir sama semua, itu yang lebih utama. Meskipun kalau kita ingin baca doa ya jelas diperbolehkan karena ada dalil yang membolehkannya. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya ringan semua, maka tentu ini lebih utama karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, foto silakan kalau ada.
1: Assalamualaikum Ustaz, kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya.
0: Izin bertanya, Ustaz, di luar tema, bolehkah kita sholat dengan menggunakan jilbab yang di bagian tangan tidak menutupi seluruhnya, melainkan hanya sampai siku saja, adapun depan belakangnya panjang, Ustaz?
1: Iya. Saya kurang jelas juga bagaimana bentuknya. Apakah ini yang di depannya itu maksudnya terbuka atau tertutup? Kalau yang dikatakan tadi ada apa, lubang ya di bagian lengannya. Yang jelas begini, tangan itu termasuk aurat. Itu jelas auratnya. Ya, dan ketika ditutup ya harus ditutup untuk tidak membentuk tangan tersebut. Maka kalau seandainya jilbab tadi mungkin dibuat dalam bentuk untuk memudahkan bergerak, maka tidak mengapa selama ada kain lain yang menutup di bagian tangan yang terbuka tadi, mungkin dari depan. Ya, mungkin ada kain lain yang menutup, tidak mengapa. Yang jelas tangan itu termasuk aurat. Ya, tangan dalam masalah ini lengan, bagian perempuan itu kan yang diperselisihkan itu masalah telapak tangan ya oleh para ulama, wajah dan telapak tangan ya. Tapi kalau masalah lengannya ke atas itu semua termasuk aurat. Jadi selama itu tertutup dengan baik, maka tetap diperbolehkan. Tapi kalau dengan sebab adanya yang betul seperti tadi menjadi tersingkap lengannya, ya jelas tidak boleh, dan itu menjadikan dia tidak menutup aurat dengan sempurna dan berarti sholatnya tidak sah. Nah,
0: terima kasih Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, mohon penjelasannya Ustaz, apa yang dimaksud dengan ijtihadiyah, dan mohon diberikan contohnya Ustaz. Dan masih dari penanya yang sama, Ustaz, bagaimana jika ada seorang suami yang sudah menikah sekitar 11 tahun, terus suaminya ketika marah dia mengancam dengan talak, apa yang harus istri lakukan? Apakah bisa mengajukan khulu, Ustaz?
1: Iya, ijtihadiyah pertama. Masalah ijtihadiyah itu adalah masalah-masalah yang dilakukan oleh seorang yang berilmu ketika dalam perkara-perkara agama belum sampai kepada dia dalil yang menentukan hal tersebut, sehingga dia berpendapat dengan pendapatnya. Ijtihad artinya dia bersungguh-sungguh mengeluarkan dalil yang dia ketahui. Ketika tidak ada dalil yang pas tentang masalah tersebut, dia berusaha melihat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, kemudian dia berpendapat hukum dalam masalah ini seperti ini. Makanya ini syaratnya orang yang berilmu. Kan disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Jika seorang yang berilmu menentukan satu hukum lalu dia berijtihad, yakni bersungguh-sungguh untuk mengenal hukum tersebut, dan dia benar, maka dapat pahala dua. Kalau dia salah, maka dapat pahala satu. Nah, ijtihad ini harusnya kalau tidak ada dalil. Karena kalau sudah ada dalil, ngapain lagi ijtihad? Ya, kalau sudah jelas-jelas ada dalil. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah akan selalu menyuruh kita kembali kepada dalil. Idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi. Jika sebuah hadis sahih, maka itulah pendapatku. Karena mereka menyadari tidak semua dalil sampai kepada mereka. Mungkin ada dalil yang mereka belum ketahui, ulama lain mengetahui, maka mereka sudah berpesan, kalau hadisnya sahih, itulah pendapatku. Meskipun aku mengucapkan pendapat yang lain, ini menunjukkan dia belum sampai kepadanya dalil. Makanya ijtihad dilakukan ketika tidak ada dalil. Karena kalau sudah ada dalil, selesai sudah. Ijtihad ditolak kalau menyelisihi dalil. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak akan berijtihad kalau sudah ada dalil yang jelas yang menerangkan masalah tersebut. Jadi contoh dalam masalah-masalah yang misalnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, ketika sudah ada dalilnya tidak perlu lagi ada perselisihan, langsung kita mengikuti dalil tersebut. Ya, seperti misalnya masalah yang berhubungan dengan tadi, sholat sunnah dua rakaat itu lebih utama dilaksanakan dengan ringan sebelum sholat subuh. Kemudian yang berhubungan dengan waktunya, dilaksanakan setelah masuk waktu sholat subuh, setelah terbit fajar, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Ya, ketika ada ijtihad lain yang mengatakan boleh dilakukan sebelum masuknya waktu salat subuh misalnya, kita katakan mana dalilnya? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan setelah masuk salat subuh itu, kita katakan inilah yang benar karena sesuai dengan dalil. Maka ijtihad yang lain kita katakan keliru atau salah dalam masalah ini. Seperti misalnya sebagian ulama berpendapat ketika salat itu cukup mengangkat tangan di awal saja, tidak lagi ada angkat tangan ketika ruku atau ketika bangkit dari ruku. Ini ijtihad, belum sampai kepadanya dalil. Ternyata hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwa Nabi SAW setelah takbiratul ihram mengangkat tangan, waktu ruku mengangkat tangan, bangkit dari ruku juga mengangkat tangan. Bahkan sekali-sekali setiap kali beliau ya turun dan bangkit selalu mengangkat tangan. Itu sekali-sekali beliau lakukan. Dan itu diperbolehkan. Jadi setelah ada dalil tidak perlu lagi kita lihat ijtihad tersebut, karena ini sudah kita katakan ijtihad yang salah. Dan para ulama yang melakukan ini karena belum sampai dalil kepada beliau, ya sehingga mereka berijtihad. Maka seperti inilah yang dikatakan tadi, kalau salah ijtihadnya dapat pahala satu. Baik. Yang kedua tadi masalah suami yang sudah berapa tadi menikah? 11 tahun menikah. Kalau marah mengancam dengan talak, ini 11 tahun ataupun baru kemarin menikah tidak boleh. Biar baru 1 menit menikah, tidak boleh mengancam-ancam dengan talak. Emangnya talak disyariatkan untuk jadi ancaman? Ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Ya. Kemudian apa sikap istri yang lakukan? Apakah dia boleh khulu? Juga ini salah. Sedikit-sedikit minta khulu. Tidak boleh dua-duanya. Jadi asalnya pernikahan itu berusaha untuk dijaga. Apalagi kalau cuma sekedar marah dan emosi. Kecuali kalau ada udzur syar'i. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ayyuma imra'atin sa'alat talaqan sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin lam yarih raihatal jannah. Perempuan mana saja yang meminta talak kepada istrinya tanpa ada udzur yang dibenarkan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi ini bukan untuk perkara yang remeh, bagi laki-laki juga tidak boleh mempermainkan agama seperti ini, sedikit-sedikit mengancam talak, sedikit-sedikit mengancam talak ketika marah. Kalau bukan karena urusan-urusan yang penting, kecuali kalau misalnya dia tidak sholat, tidak mau menutup auratnya dengan baik, ya tabarruj, atau melakukan hubungan tanpa batasan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, baru diancam seperti ini wajar. Tapi kalau urusan-urusan dunia tidak sampai seperti itu, ini pun kan juga harus dengan nasihat dulu dilakukan, bukan langsung asal main talak saja. Jadi tidak boleh mempermainkan perkara-perkara seperti ini sebagai ancaman dalam rumah tangga, baik dari laki-laki apalagi dari perempuan yang mengancam suaminya seperti itu. Nah, ini termasuk dosa besar karena ancamannya sangat keras, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum.
0: Baik, kita bacakan beberapa pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz. Jika kita terlambat bangun di subuh hari atau kita kesiangan, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Sholat subuh dulu kemudian sunahnya dikodo, atau tetap sholat sunah kemudian sholat subuh, Ustaz? Seperti yang diceritakan Bilal tadi.
1: Iya, barakallahu fikum. Sekarang dilihat waktunya. Kalau sudah menjelang matahari terbit atau sudah terbit matahari di awal-awal, itu kita tunda dulu sebentar sampai matahari agak tinggi, karena waktu itu adalah waktu larangan. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi beliau tunda dulu sejenak sampai matahari agak tinggi, yakni sampai sekitar 10 atau 15 menit setelah matahari terbit baru dilaksanakan. Ya, tetap kalau kita laksanakan sendiri, kita kumandangkan azan pelan-pelan saja, baru kita laksanakan 2 rakaat sunnah dulu, baru kita laksanakan subuh, karena toh sudah terlambat semua, iya kan. Tapi kalau kita bangun matahari belum terbit, masih ada waktu dan waktunya pendek, ya kita laksanakan salat subuh saja 2 rakaat dulu. Nanti setelah itu di waktu duha kita laksanakan qadha 2 rakaat sebelum subuhnya. Jadi kita lihat kondisi waktunya, ya kita lihat kondisi waktunya. Kalau masih agak panjang ya kita laksanakan semua. Kalau masih sudah beper waktunya, laksanakan salat subuh dulu, kan yang 2 rakaat bisa diqadha di waktu yang lain. Nah, barakallahu fikum.
0: Baik, kita bacakan 2 pertanyaan berikutnya. Pertama, assalamualaikum Ustaz. Ustaz mau tanya, Ustaz, apakah suatu kesalahan sebagai suami selalu mengikuti kemauan istrinya dengan memanjakan istri? Tiap mau makan lebih banyak beli makanan jadi dibandingkan masak sendiri, karena kalau ada bahan untuk dimasak ujung-ujungnya tidak diolah-olah, kadang sampai rusak atau nanti lama baru diolah, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Ya, ini jelas bukan merupakan pendidikan yang baik bagi istrinya, dan juga ketika nanti istrinya malas masak gara-gara suami membiarkannya seperti itu, ya itu kesalahan dari suaminya sendiri karena kurang tegas kepada istrinya. Ini hukum asalnya, istri itu memasak di rumah ya, bukan sedikit-sedikit membeli makan. Kadang-kadang mungkin membeli makan di luar ketika ada udur, ada sakit, atau ada kesibukan, mungkin anaknya sakit sehingga sibuk mengurus anaknya, atau ada pekerjaan rumah yang menjadikannya dia apa ini tidak ada waktu atau sedikit waktu untuk masak, boleh-boleh saja. Tapi kalau terus-menerus ini tidak pantas. Kan juga tidak baik juga untuk tugas sebagai istri di rumah yang harusnya dia dapatkan pahala di situ, kemudian terbiasa membeli di luar sehingga menjadikan tugasnya ini tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, nanti akan urusan-urusan rumah juga akan keikutan yang lainnya seperti itu. Terbiasa untuk mengandalkan yang di luar, ya terbiasa istrinya untuk tidak mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Makanya suaminya harus tegas dalam masalah ini. Maksudnya tetap dia memanjakan istrinya, tapi bukan dengan mengikuti kemauannya sampai dalam hal-hal yang menjadi sebab dia tidak bisa melaksanakan urusan rumah tangganya dengan baik. Nanti-nanti pakaiannya juga nanti di laundry, ya, atau disuruh cuci orang lain. Nanti sedikit-sedikit dia belum masih sedikit pekerjaannya, dia pakai pembantu dan seterusnya. Ini akhirnya kan tidak menjadi sebab dia mendapatkan keutamaan, padahal keutamaan seorang perempuan yang paling besar adalah ketika dia melaksanakan urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. Itulah pahala yang dia akan dapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang seperti ini kalau dibiasakan dan sampai keturusan bukan merupakan pendidikan yang baik bagi istrinya. Nah, barakallahu fik.
0: Baik, kita bicara pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, katanya tidak boleh menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Beberapa hari lalu teman saya mimpi poligami, Ustaz. Bolehkah dia cerita kepada istrinya mimpi tersebut?
1: Ya, mimpi yang buruk memang sunahnya kita berlindung kepada Allah darinya ya, supaya tidak terjadi, dan tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Mimpi yang buruk jelas maksudnya itu adalah mimpi yang berhubungan dengan hal-hal yang jelas-jelas keburukannya menurut syariat, yakni mimpi bertemu dengan binatang buas, atau mimpi bertemu dengan orang yang aneh-aneh bentuknya, mungkin jin atau syaitan, atau mimpi kematian yang mengerikan dan seterusnya. Tidak perlu diceritakan, berlindung kepada Allah sudah, maka Allah akan menyelamatkan kita darinya. Adapun kalau mimpi masalah tadi ya, masalah poligami tadi, ya berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Kalau yang terbaik itu dimudahkan akan jadi, kalau tidak semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala keburukan ya. Kalau ingin diceritakan kepada istrinya, maka dilihat situasinya, kalau bisa menjadikan menjadikan tsunami di rumahnya atau gempa bumi, ya jangan diceritakan, cukup untuk dirinya sendiri, cukup dia berdoa kepada Allah saja ya. Karena kalau nanti diceritakan kepada istrinya, nanti istrinya berdoa juga, ya, akhirnya baku tahan ilmu jadinya. Ala kulli hal, ini bukan termasuk mimpi yang buruk, ini mimpi yang ya sesuatu yang diperbolehkan ya dalam agama ya. Tapi karena sesuatu hal-hal yang seperti ini bisa menjadi sebab kebaikan atau keburukan, maka minta kita berdoa kepada Allah meminta kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Nah. Baik, silakan.
0: Kita tambahkan satu pertanyaan yang masuk. Bismillah, Ustaz. Ada seorang muslimah bercerita kepada kerabatnya bahwa dia insya Allah akan berhenti mengajar di sekolah karena sesuatu dan lain hal. Lalu ada ucapan dari kerabatnya, nanti bikin apa mi di rumah? Pertanyaan ini menurut yang muslimah itu tidak sesuai, tapi menurut kerabatnya itu sah-sah saja, sehingga mereka sedikit berdebat. Tolong penjelasannya, Ustaz, bagaimana sikap masing-masing yang seharusnya dilakukan, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Masalah seperti ini tidak perlu diperdebatkan, cukup dia menjawab saja dengan jawaban yang sederhana, alhamdulillah bikin apa di rumah. Justru sebaiknya seorang perempuan kan di rumah, banyak yang bisa dia kerjakan di rumah. Misalnya dia belajar memasak, belajar menjahit, atau membersihkan rumahnya dan seterusnya. Kalau dia sudah menikah, maka lebih utama dia di rumah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, wa akrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Itu hadis riwayat Ibnu Huzaimah, dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah dan juga oleh Syalal Bani rahimahullah taala. Sedekat-dekatnya keadaan seorang perempuan adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Sebutkan seperti itu, bahwa kegiatan di perempuan di rumah alhamdulillah itu kegiatan yang mulia. Ya. Dan mungkin dia perempuan ini bertanya, temannya yang bertanya juga, ya kita harus sangka baik. Mungkin dia menanyakan, nanti kamu kan sudah biasa waktumu diisi dengan mengajar, tiba-tiba kamu pulang di rumah, kamu sudah persiapkan kegiatanmu, kan bisa mungkin itu pertanyaannya. Maka tidak perlu berdebat, jawab saja yang baik, bahwasanya alhamdulillah saya sudah menyadari ternyata saya lebih baik di rumah. Dan itulah yang utama bagi seorang perempuan muslimah, dia menetap di rumahnya. Kalaupun saya mau bikin kegiatan, saya bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya dekat dengan rumah atau di dalam rumah dilakukan, ya. Kalau mungkin dia ingin mengajar anak-anak anak-anak kecil supaya diberikan pengajaran, maka dia lakukan di rumahnya atau dekat rumahnya. Atau kalau misalnya dia tidak punya kegiatan itu, dia bisa lakukan persiapan-persiapan kalau belum menikah misalnya, maka dia melakukan persiapan untuk setelah berumah tangga nanti dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan dalam rumah, dia menyiapkannya dengan baik, melatih dirinya dan seterusnya. Kan ini merupakan hal yang positif dan ini jelas merupakan kemuliaan dan keutamaan yang besar bagi seorang perempuan muslimah, barakallahu fikum. Nah,
0: dan ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ada yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah bukan ahli hadis karena hafalannya tidak sampai 100.000 hadis. Apa saja Ustaz syarat-syaratnya jika dia dikatakan ahli hadis seperti ulama-ulama terdahulu Ustaz?
1: Orang yang mengatakan seperti ini orang bodoh, sudah pasti. Maka orang bodoh hukum asalnya enggak diambil ucapannya. Karena dia sendiri bodoh, bagaimana menilai orang itu berilmu atau tidak? Karena yang menilai Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ahlul hadis adalah sekelas ulama besar seperti Syekh bin Baz, kemudian pujian dari Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang di Madinah. Meskipun ada perselisihan atau banyak pendapat yang ulama lain tidak setuju, tapi tetap mereka mengakui keilmuan beliau dan kedudukan beliau dalam ilmu hadis. Jadi yang menilai ini jelas pasti orang bodoh, dan orang bodoh tidak bisa menilai orang yang berilmu. Ya, barakallahu fikum. Jadi para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya justru saling memuji di antara mereka. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Syekh bin Baz termasuk mujaddid, pembaharu umat ini di akhir zaman, maka beliau Syekh bin Baz juga memuji Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan pujian yang sama. Ya, mereka saling memahami kedudukan orang yang berilmu. Ya, apalagi jelas-jelas karya-karya dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam bidang hadis Nabi SAW, tidak ada yang menyamai beliau untuk ulama di zaman sekarang yang seperti itu dalam masalah meneliti hadis-hadis Nabi SAW, yang ini sudah cukup menunjukkan keilmuan beliau dalam hal ini. Kecuali kalau kita misalnya mengatakan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala lebih paham hadis dibandingkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ini jelas tidak benar dan ini melampaui batas. Tapi kalau sekedar mengatakan bahwa dia adalah seorang ulama ahlul hadis, memang itu diakui oleh para ulama yang lain, barakallahu fikum. Nah,
0: satu pertanyaan lagi Ustaz.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz. Bisakah kita sholat Jumat di musholah yang tidak ada mimbarnya? Dan berapakah batas jumlah jamaah agar kita bisa melaksanakan sholat Jumat Ustaz?
1: Masalah keberadaan mimbar ini bukan satu syarat. Ya, cukup dijadikan tempat yang lebih tinggi saja, tempat yang agak tinggi ketika dia berkhutbah sehingga kelihatan. Kalaupun tidak ada juga tidak mengapa, apalagi sekarang kalau mimbar-mimbar yang ada kan cuma mimbar-mimbar sederhana, sekedar penutup di depan, ya. Itu sudah bisa dilaksanakan. Artinya yang penting ada yang berkhutbah. Kalau ingin dijadikan sesuai dengan sunnah agak tinggi sedikit mungkin tempat berkhutbah tersebut. Kalau yang berhubungan dengan jumlah jamaah, hadis yang menyebutkan 40 orang itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ini juga saya pernah tulis tentang masalah hadis ini, pernah dimuat di majalah As-Sunnah kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu. Dan itu hadisnya lemah dari semua jalurnya. Yang benar bahwasanya salat Jumat itu seperti salat berjamaah lainnya. Yang penting ada jamaah di situ, ya, bahkan satu atau dua orang pun sudah cukup. Ada satu yang berkhutbah, kemudian dia bisa menjadi imam, ya sudah cukup. Ya, jadi kalau cuma sekedar 5 orang, 10 orang, yang penting di masjid tersebut atau yang dikatakan musholat tadi kan musholat cuma istilah, itu dilaksanakan padanya sholat 5 waktu, ya, itu yang dilakukan padanya sholat Jumat. Jadi kalau misalnya ada musholat di kantor atau di sekolah, sekedar musholat biasa bukan masjid, hanya dipakai di waktu-waktu kantor saja, sehingga ketika malam orang sudah tinggalkan karena orang sudah selesai kantor, kemudian misalnya maghrib, isya tidak ada lagi, yang sholat subuh tidak ada, maka ini bukan masjid namanya. Tetap mereka boleh laksanakan sholat duhur dan asar. Nanti kalau sholat Jumat pergi di masjid yang dilaksanakan padanya sholat lima waktu. Tapi kalau musola tersebut dipakai sholat lima waktu, ya boleh berarti dilaksanakan sholat Jumat padanya. Jadi dilihat musola atau yang dikatakan masjid tadi itu, kalau diterbuka dan tetap dikumandangkan adzan di situ ada sholat lima waktu, berarti boleh dilaksanakan sholat Jumat padanya. Yang tidak boleh tadi yang hanya satu kali, dua kali sholat, tiga kali sholat, setelah itu sholat yang lainnya tidak ada adzan, ya maka ketika sholat Jumat dilaksanakan di sholat, pelaksanaannya dilakukan di masjid yang dilaksanakan sholat lima waktu padanya. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.
2: وإذا الأرض مدت وألقت

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، jemaah sekalian,
1: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Selanjutnya masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah, memiliki hak atas umatnya. Artinya hak-hak tersebut wajib ditunaikan oleh umatnya. Di antaranya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dicintai dan diagungkannya. Hal ini ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada fihinna halawatal iman." Tiga perkara, barang siapa yang telah melaksanakan tiga perkara itu akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai, lebih disayang daripada selain keduanya. Yang keduanya adalah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai temannya, mencintai kawannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hendaknya dia benci kembali kepada kekafiran, kepada agama kafir setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama kekafiran itu, seperti bencinya dia dimasukkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Inilah hadirin sekalian, hadis yang menunjukkan betapa pentingnya nilai cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: dengan sebenarnya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah seseorang iman dengan sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam. Selanjutnya, kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semuanya adalah kita dilarang untuk berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memujinya, menyanjungnya, serta mengagungkannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "La tadruni bima wasafani bihi Rabbi, faqulu Abdullah wa rasuluhu." Artinya, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku, melebihi apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah, maka julukilah saya Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Demikianlah ikhwani rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi kepada umatnya agar tidak menyanjung Rasulullah berlebihan, menyanjung dirinya berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla." Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Yang artinya, wahai manusia, katakanlah dengan ucapan-ucapan yang baik untuk memujiku, dan janganlah kalian tergoda oleh syaitan. Sesungguhnya saya adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Saya tidak senang kalian menjunjungku, mengangkatku di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita tidak mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada kita dan lebih baik di atas seluruh para nabi, seluruh para rasul. Akan tetapi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh, hanyalah dia penyampai risalah, hamba Allah yang dikasih amanah untuk menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Mudah-mudahan Tuhanmu Muhammad akan mengangkatmu pada derajat maqam, kedudukan yang mulia. Sekarang kita akan membahas tentang masalah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat An-Najm, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah, tidaklah Muhammad mengucapkan suatu ucapan-ucapan itu berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi dasarnya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Di dalam ayat yang lainnya juga Allah menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah Muhammad, sungguhnya aku adalah manusia wajar seperti manusia biasa. Bedanya saya diberi wahyu, saya diamanai untuk menyampaikan wahyu kepada umatku semuanya ini. Ikhwani rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas menyampaikan wahyu, dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, kewajiban umatnya adalah mentaati. Kewajiban umatnya adalah mengikuti dengan baik. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah di dalam banyak ayat, di antaranya, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasulnya. Juga ditegaskan di dalam ayat lain, "May yuti'ir rasul faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati rasul berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam, barang siapa yang mencoba-coba untuk menyelisihi, untuk menantang dan membangkang ajaran Rasulullah, perintah, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menimpakan fitnah, Allah akan menimpakan siksaan yang maha pedih. Di dalam firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka-mereka yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut tertimpa fitnah atau tertimpa azab, bencana, siksaan yang pedih. Demikianlah ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mendorong dan memerintahkan serta mengajak kita untuk mengikuti dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan cinta kita kepada Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tanda cinta kita kepada Allah, tanda sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam firman Allah ditegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian-kalian ini ngaku cinta Allah, mau mencintai Allah dengan baik, maka ikutilah aku. Jadi syarat mencintai Allah, syarat kita ini benar-benar cinta kita tulus diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain karena beliau adalah sosok figur yang paripurna, layak untuk kita jadikan contoh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang baik. Maka sangat keliru kalau ada orang Islam lebih memfigurkan, lebih menteladani orang-orang sesat, orang-orang kafir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas masalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita, yaitu masalah salawat kepada beliau. Membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hak yang harus ditunaikan oleh setiap umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah malaikatnya bersolawat atas Rasulullah, atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam pada beliau. Dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah mengatakan, bakhil orang yang mendengar namanya disebut tidak mengucapkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ikhwani rahimakumullah, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita adalah menghormati ahlul bait, menghormati keluarganya, menjunjung tinggi keluarganya, melindungi dan menjaga kehormatan ahlul bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud ahlul bait adalah orang-orang yang masih ada hubungan nasab dan hubungan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab artinya dia masih ada hubungan kerabat Rasulullah seperti keluarga Ja'far, Uqail, Abbas, Al-Haris, Abdul Muttalib dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman artinya keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimani, yang menerima serta membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini walaupun keluarga dekat, walaupun dia memiliki hubungan darah sangat dekat, tetapi tidak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa mengatakan dia ahlul bait yang wajib kita hormati, ahlul bait yang wajib kita lindungi kehormatannya, seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Ikhwani rahimakumullah, serta merta kita mengandalkan nasab tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, mintalah apa saja dari harta bapakmu. Sesungguhnya saya tidak bisa menjamin kamu di hadapan Allah nanti, wahai Fatimah." Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya itu lamban, kebaikannya lamban, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan selanjutnya tentang masalah keutamaan para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah memiliki satu akidah tersendiri dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada umat, tidak ada manusia yang lebih baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Mereka lah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia-manusia yang hidup zamanku, kemudian setelahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan satu komentar-komentar yang sangat-sangat memuji dan menyanjung beliau-beliau ini. Di antaranya di dalam firman Allah, surat At-Taubah ayat 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridai mereka dan mereka-mereka pun senang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyiapkan kepada mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Dia menghuni di tempat itu selama-lamanya dan itulah kesuksesan yang agung. Mereka juga digambarkan di dalam ayat yang lainnya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau sangat tegas dan keras kepada orang-orang kafir dan sangat sayang dan menaruh kasih sayang di antara sesama mereka. Kalian melihat mereka senang ruku dan senang sujud dalam rangka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Selanjutnya, ikhwani rahimakumullah, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap peristiwa-peristiwa, perbedaan-perbedaan, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kita akui bahwa di dalam sejarah sahabat ada fitnah dan perselisihan di antara mereka. Akan tetapi ahli sunnah wal jamaah bersikap perselisihan itu merupakan suatu hal yang harus kita diamkan sambil selalu dan selalu memintakan ampun kepada Allah kepada mereka sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa teman-teman kami yang telah mendahului kami seiman dan seislam. Dan janganlah jadikan di dalam hati-hati kami ada rasa dengki hasad terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekarang kita akan membahas tentang masalah larangan kita memaki, mengejek, dan menghina sahabat. Sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap sahabat, seluruh sahabat adalah umat yang terbaik. Dan sikap ahli sunnah wal jamaah juga meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada amalan yang terbaik kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ikhwani rahimakumullah, apapun amalan yang telah kita lakukan tidak bisa menyamai, tidak bisa menandingi amalan-amalan yang telah diperbuat oleh para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini bersabda, "La tasubbu ashhabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wa la nusayfahu." Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya, janganlah kalian-kalian memaki sahabat-sahabatku demi zat jiwaku yang ada di tangannya. Seandainya di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai satu mud yang telah diinfakkan oleh mereka, ataupun separuhnya. Artinya, ikhwani rahimakumullah, kalau seandainya kita bisa mengamal atau bisa menginfakkan harta kita berupa emas sebesar gunung Uhud, itu pun nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyamai satu mudnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau separuhnya. Sehingga tidak ada apa yang kita banggakan di hadapan para sahabat. Tidak ada yang bisa kita unggulkan di depan para sahabat. Amalan-amalan kita yang kita perbuat, infak-infak yang telah kita berikan, seluruhnya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan-amalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, terkait musik telah datang satu ayat hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabiin, dan sepakat empat madhab. Anda mau masuk madhab mana? Semua madhab haram musik. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surat Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, mempermainkan lahwal hadits yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadits adalah musik. Adapun hadits, maka hadits diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, la yakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia di akhir, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam, Nabi enggak menyebutkan orang kafir, dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan, yang dikira enggak ada. Ada. Dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustaz, ustaz ini membolehkan kok musik? Ya, berarti ustaz tersebut masuk dalam berita Nabi.
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, senang sekali pada sore hari ini dengan karunia Allah semata kita dapat dipertemukan dalam kajian Ramadan, kajian sore Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa'ala dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya memudahkan kita untuk dapat melanjutkan materi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada ya di awal-awal minggu daripada bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ramadan adalah merupakan anugerah yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Banyak yang merindukan Ramadan, tapi qadarullah jalla wa ala, sebagian mereka tak sampai menemui Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa mereka terlebih dahulu. Dan ada orang-orang yang menemui Ramadan, masuk kepadanya Ramadan, namun tak semua orang beruntung ketika memasuki bulan Ramadan ini. Nabi kita yang mulia alaihissalam, suatu ketika naik ke atas mimbar, beliau Nabi kita yang mulia alaihissalam, ketika naik tingkatan pertama beliau mengatakan amin. Ketika naik pada tangga kedua dia katakan amin. Naik pada tangga ketiga dia pun mengatakan amin. Maka bertanyalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa anda mengatakan amin, amin dan amin? Kata Nabi yang mulia SAW, telah datang kepadaku Jibril dan menyampaikan kepadaku pesan, ya Muhammad, barang siapa yang menemui Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dan mati dan masuk ke dalam neraka, Allah jauhkan dia daripada rahmatnya, maka katakanlah amin. Maka Nabi pun mengatakan amin. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ada orang-orang yang masuk Ramadan namun Ramadan tak dapat mencuci dosa-dosanya. Ramadan tak dapat membakar kemaksiatannya, Ramadan tak dapat menghentikan berbagai macam keburukan-keburukannya. Ramadan masuk, Ramadan lewat, seolah-olah tak ada hal yang baru dalam hidupnya. Inilah orang-orang yang merugi, padahal Ramadan adalah bulan yang begitu mulianya. Ma'asyil muslimin, pemirsa dan pendengar dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda pernah meriwayatkan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan hadza syahrul ramadan ja'akum, ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Tuftahu fihi abwabu al-jannah wa tughlaqu fihi abwabu an-nar wa tusalsalu fihi syayatin. Kata Anas bin Malik sallallahu bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dibukakan padanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditutup padanya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Ramadan adalah bulan yang penuh hal-hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Tak setiap hari Allah bukakan pintu-pintu surganya. Allah khususkan membukakan pintu-pintu surga yang 8 jumlahnya, ya, dan menutupkan seluruh pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 pada bulan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah. Bulan yang Allah mudahkan bagi manusia untuk memasuki surga-surga yang terbuka. Namun sayangnya, tak semua orang tahu keuntungan Ramadan. Yang diketahui oleh banyak manusia ketika Ramadan telah datang adalah keuntungan-keuntungan duniawi belaka. Anda melihat orang berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya ketika Ramadan. Subhanallah. Anda melihat, ya, berbagai macam cara-cara manusia, jalan yang mereka tempuh agar dapat meraup keuntungan demi keuntungan. Ya, berbagai macam bentuk makanan-makanan takjil untuk orang-orang berbuka dengan aneka ragamnya. Semua orang tahu ini tempatnya, ini waktunya. Mereka berlomba-lomba, Anda melihat bagaimana pasar-pasar penuh dengan orang-orang berbelanja untuk berbuka puasa. Subhanallah. Belum lagi nanti yang namanya persiapan berhari raya, pakaian-pakaian. Subhanallah. Pedagang-pedagang pakaian begitu tahunya ini momen yang tak akan pernah lewat dengan begitu saja, kecuali mereka harus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Pasar-pasar besar, swalayan-swalayan besar, ya. Subhanallah. Tumpah ruah padanya manusia. Orderan demi orderan, pesanan demi pesanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Ini yang banyak diketahui manusia. Rumah-rumah berubah menjadi indah untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ya, segala macam perabotan rumah tangga diganti dengan yang baru, mobil yang baru. Subhanallah. Maka orang meraup keuntungan begitu besar di kala Ramadan. Bahkan tak sedikit dari kaum non-muslimin, non-muslimnya mereka lah yang paling banyak meraup keuntungan. Mall-mall, plaza-plaza, swalayan-swalayan padat dengan para pengunjung yang mereka adalah notabene kaum muslimin, yang pemilik daripada mini-mini market, yang memiliki swalayan, plaza-plaza besar, kebanyakan adalah orang-orang non-muslim. Mereka juga meraup keuntungan, dan ini keberkahan Ramadan dari tinjauan duniawi. Masya Allah, semua kita tahu, ya, tapi tak semua orang tahu bahwasanya ada sisi lain, ada tinjauan ukhrawi, kacamata akhirat. Ini yang banyak terlepas dari pandangan mata manusia. Mereka hanya melihat zahir, ya alamuna zahirun minal hayati dunia. Mereka lihat adalah zahir kehidupan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Ramadan datang, tak semua menyambutnya dengan sebaik-baiknya penyambutan. Masya Allah, padahal dia merupakan tamu yang ketika dia datang, ya, kemudian dia diabaikan, dia tak diberikan penghormatan kepadanya, tak disambut dengan baik dan benar, dia akan pergi meninggalkan kita. Ya subhanallah. Ramadan itu hanya merupakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Sebagaimana Allah muat dalam Al-Qur'anul Karim, ini hari yang akan segera lepas berlalu. Kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. 29 hari, 39 hari dia lewat. Subhanallah. Maka yang paling malang, yang paling merugi adalah ini, katakan Nabi, nak masuk kepadanya Ramadan tapi tak diampuni dosa-dosanya, tetap masuk neraka, dijauhkan dari rahmat Allah. Katakan Muhammad amin, Nabi mengatakan amin. Subhanallah. Ada orang-orang yang masuk Ramadan menyia-nyiakan Ramadan, dibiarkan begitu saja. Tak diambil kesempatan ini, subhanallah. Sementara dalam perkara dunia orang sangat tahu, mereka akan kejar mana tempat-tempat yang ramai, mana pasar yang ramai, masya Allah. Ini semua dunia adalah fana, akan berakhir. Akhirat dialah yang kekal. Sementara orang kesibukan dunia menyambut Ramadan, menyambut hari Idul Fitri, melalaikan mereka daripada tujuan Ramadan itu sendiri, untuk mencuci dosa-dosa manusia. Dibentangkan oleh Allah pintu surga sebanyak-banyaknya. Dikhususkan Allah pintu khusus namanya pintu Rayyan. Dari sana akan masuk orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini bulan penuh dengan segala macam bentuk keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan kata Nabi, wa tusalsalu fi syayatin, akan dibelunggu padanya syaitan-syaitan. Allahu Akbar. Ya, syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Sebagai ulama mengatakan yang dibelunggu adalah maratul jin, maratul jin ini, bangsa jin yang membangkang. Ya, sebagian mengatakan yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Sebagian mengatakan semua syaitan dibelenggu. Kalaupun muncul pertanyaan, mengapa masih ada kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan? Jawabannya, itu bukan daripada syaitan jin, tapi daripada syaitan-syaitan manusia. Karena syaitan ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, syaitan dalam bentuk manusia. Manusia yang telah menjadi syaitan. Karena Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang jin, tentang syaitan, minal jinnati wan nas. Subhanallah, ada syaitan dari bentuk jin, ada syaitan dalam bentuk manusia yang angkara murka, nafsunya angkara murka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dibuka. Setiap malam Allah membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk surga, silakan. Masuklah ke dalam surga kelak. Sekarang kerjakan amal saleh. Allah berjanji dalam hadis yang sahih pula, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala an, bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awalu lailatin min syahr Ramadan," jika telah datang awal bulan Ramadan, "sufidat syayatin," dibelenggu syaitan-syaitan, "wa maradatul jin," dibelenggu jin-jin yang membangkang, "wa ghaliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "falam yuftah minha babun," tak ada pintu neraka yang terbuka, semua tertutup, "wa futihat abwabul jannah," "falam yughlaq minha babun," dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup. Wa yunadi munadin kulla laila, setiap malam ada yang Allah tugaskan menyeru, "ya baghiyal khairi aqbil," ya baghiyal khair, wahai orang yang senantiasa mencari kebaikan, "aqbil," segera datangi, segera kerjakan, song-song. "Wa ya baghiyal syarri aqsir," wahai orang-orang yang selalu melakukan keburukan, berbuat maksiat, "aqsir," berhentilah. Manusia ada memiliki dua tipe yang masya Allah, antara timur dan barat. Tipe pertama manusia yang selalu mencari kebaikan, berbuat kebaikan dimanapun menjadi sumber-sumber keberkahan bagi manusia. Selalu ingin berbuat kebaikan. Mubarak laki-laki yang penuh keberkahan dimanapun dia berada. Kata Nabi kita yang mulia SAW, ya, "Tuba liman ja'alahu Allah mafatihal khair maghaliqal syar." Beruntunglah orang-orang yang dijadikan sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Maka Allah katakan kepada orang-orang semacam ini, "ya baghiyal khairi aqbil," wahai orang-orang yang engkau senantiasa mencari kebaikan, aqbil, datang, sambut Ramadan ini dengan segala kebaikan yang telah pernah kau lakukan, perbanyak, tambah lagi kebaikan demi kebaikan. Jangan kau berhenti dengan apa yang telah kau buat. Dan ada tipe manusia yang kedua, yang senantiasa mencari keburukan, melakukan keburukan, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Hari-harinya adalah maksiat demi maksiat, kelalaian demi kelalaian, angkara murka. Maka orang-orang semacam ini ketika Ramadan Allah suruh mereka berhenti di sudut langit, "ya baghiya syarri aqsir," wahai orang-orang yang senantiasa engkau senang dengan keburukan, membuat keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, berhenti, bertaubat kepada Allah SWT. Ini kesempatan Ramadan, kesempatan bagimu bertaubat. Alangkah meruginya, alangkah menyesalnya orang-orang yang ketika Ramadan datang tak merubah sikapnya, tak merubah hidupnya, tak merubah perangainya, tetap dalam kelalaian, dalam kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutan di sini? Walillah, ini yang mau kita ambil. Walillahi utaqa'u minan nar. Wa dzalika kullalailah. Walillah, dan sungguh Allah memiliki utaqa, orang-orang yang dia akan bebaskan dari dalam neraka. Dari neraka. Hal itu terjadi setiap malamnya. Masya Allah, tabarakallah. Dibuka pintu-pintu surga, bahkan Allah janjikan surga. Allah haramkan bagi orang-orang tertentu neraka, akan dimerdekakan, dijamin, diberikan garansi, bebas dari neraka. Sementara engkau tak mau menyambut rahmat Allah ini, karunia-Nya ini, bulan yang penuh keberkahan ini, alangkah ruginya di kau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT.

0: Allah akan cuci semua dosa-dosamu ketika engkau ikhlas mencari wajah Allah dengan puasamu, melaksanakan aktivitas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena seruan iman,
1: ya,
0: karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lampau. Masyaallah tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahukah anda, di dalam Ramadan ini ada satu malam yang sangat berkah sekali, malam yang paling baik sepanjang tahun. Sungguh merugi orang-orang yang tak berusaha mencari malam ini. Padahal dalam perkara dunia, jika kau tahu ada untung yang besar, kau akan datang. Walaupun kadang-kadang kau harus berjalan ribuan kilometer, berapa banyak orang menjadi pendatang haram di negeri-negeri tetangga, negeri jiran, karena ingin meraup uang-uang yang banyak, meraup dolar-dolar, meraup ringgit dan sejenisnya, menjadi pendatang haram, melanggar segala macam aturan-aturan. Gara-gara apa? Pundi-pundi uang. Subhanallah. Banyak orang melakukan segalanya supaya dapat uang. Sekarang dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Dan ketika engkau nanti membawa dirimu ke akhirat, Allah tak butuh kepadamu bekal uangmu di dunia ini yang kau kumpulkan, tak butuh. Allah butuh daripadamu adalah amalan saleh. Takwa itulah bekalmu. Manusia selalu berbekal, bekalnya dunia. Padahal ada bekal yang harus senantiasa manusia ingat, bekal yang abadi, dialah takwa. Dalam perkara haji, ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang orang-orang yang berhaji berbekal, Allah katakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itulah bekal takwa. Ini adalah bekal dan inilah cara agar engkau meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau berhasil mendapatkan malam ini, masya Allah, malam yang begitu dahsyat. Malam ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan padanya ganjaran pahala. Ya, di mana yang berhasil meraih malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya ganjaran pahala keutamaan seolah-olah dia beribadah selama 1000 bulan. Masya Allah tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah malam yang disuruh Nabi kita untuk mencarinya. Nanti ketika telah datang 10 malam terakhir, kata Nabi yang mulia, iltamisuha fil ashil awakhir, carilah dia di 10 malam terakhir. Masuk tanggal 20 Ramadan, malamnya malam 21, siap-siaplah engkau ambil bekalmu. Berusahalah, beribadahlah pada Allah, beritikaflah. Qiyamul lail, bertahajud, bersedekah, berinfak. Subhanallah. Malam 21, malam 22, 23, dan seterusnya. Apabila engkau masih sulit untuk melaksanakan qiyamul lail, mencari berbagai macam bentuk ibadah yang kau kerjakan sulit bagimu, setiap malam di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, iltamisuha fil awakhir, dalam mendapatkannya fil autari minha, carilah dia, kejarlah malam itu qadar ini di malam-malam yang ganjil. Kau cari di malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Masya Allah. Ya, apalagi malam 27, sebagian daripada ulama mengatakan itulah malam yang paling dekat dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam 7. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Bayangkan. Ya. Engkau beribadah satu malam tapi diberikan Allah ganjaran pahala 1000 bulan. Dan ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam saja. Karena mereka lah umat yang paling miskin umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 70 dan antara 60 hanya, dan sampai 70 tahun belaka. Kebanyakan orang hidupnya antara 60 sampai 70 tahun wafat. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Adam alaihi salam, umur mereka sampai ratusan tahun, masya Allah. Ya. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Allah berikan mereka umur-umur yang panjang. Sementara Allah berikan bagi orang-orang beriman umat Muhammad umur yang pendek, tapi Allah berikan bagi mereka momen-momen, waktu-waktu yang mereka bisa mengalahkan umat-umat sebelumnya. Di antaranya adalah kedatangan Ramadan tiap tahunnya. Ramadan bulan yang paling berkah, karena pada bulan itulah Allah turunkan

Quran. Subhanallah. Maka carilah dia, kata Nabi, pada malam-malam yang ganjil kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Ramadan, ya, yang hendaknya senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita kejar, kita laksanakan, kita lakukan, yaitu mengerjakan solat malam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama, barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri apa? Berdiri melaksanakan salat malam, qiyamul lail. Qiyamul lail, man qama Ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam hari melaksanakan puasa, melaksanakan salat malam. Imanan wa ihtisaban, karena hanya panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin macam-macam daripada tujuan dunia. Ya, kadang-kadang ingin selfie, kadang-kadang ingin lihat kawannya dan semacamnya, karena iman. Wa ihtisaban, karena ingin mengharapkan ganjaran pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan baginya dosa-dosa yang lampau. Subhanallah. Ini adalah merupakan keutamaan ya Allah SWT berikan kepada orang-orang yang benar-benar paham untuk apa Ramadan Allah berikan kepada manusia. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sayangnya dalam bab puasa ini manusia itu tak seragam. Berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tak puasa sama sekali, inilah orang yang paling merugi, ini yang terancam dengan neraka. Tak puasa tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Dia bukan dalam kondisi hamil, dia bukan dalam kondisi haid, bukan dalam kondisi nifas, bukan sedang safar, dia bukan sedang sakit, dia Masya Allah, tapi dia tidak berpuasa. Ini orang yang paling merugi. Ini orang-orang yang binasa, iyadun billah, yang terancam dengan neraka. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah. Ya, dan ini mungkin kebanyakan manusia, ya, mengabaikan puasa Ramadan. Banyak kaum muslimin tak peduli puasa Ramadan. Alasannya tak sanggup, Masya Allah, alasannya kerjanya berat, dan seterusnya. Ini orang-orang yang binasa. Orang-orang semacam ini adalah bertobat, dan masih ada kesempatan baginya bertobat. Subhanallah, Ramadan masih ada, masih berisya, Ramadan 3 minggu lebih, bertobat. Ini tingkatan, ini yang tak ada tingkatannya. Subhanallah. Adapun yang kedua, ya, tingkatan puasa orang-orang awam. Dan ini yang paling banyak di antara orang berpuasa. Meskipun sebelumnya banyak yang meninggalkan puasa, tapi ada yang berpuasa. Yang berpuasa ini pun bertingkat-tingkat. Tingkatan pertama daripada tingkatan orang berpuasa adalah orang-orang yang berpuasa awam. Puasanya orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga belaka. Ya. Kata Nabi SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash." Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamih illa sahar. Banyak orang berpuasa yang dia peroleh hanyalah merupakan rasa lapar dan dahaga belaka. Banyak orang-orang yang mengerjakan salat malam yang dia peroleh hanyalah letih belaka, bergadang belaka. Masya Allah. Ini puasa orang-orang awam. Ya, orang-orang ini yang puasa hanyalah mulutnya daripada makanan dan minuman, hanya sampai di situ. Kemaluannya daripada syahwat yang Allah haramkan. Ya. Adapun matanya belum mampu menahan diri daripada apa yang Allah haramkan. Matanya belum berpuasa. Telinganya belum mampu menahan apa-apa yang Allah SWT ya haramkan untuk didengar. Siang harinya mereka tenggelam dalam musik, Masya Allah. Ketika Ramadan, tenggelam dalam berbagai macam tontonan-tontonan. Ya, apalagi sekarang begitu dahsyat. Ya, yang paling parah memporak-porandakan Ramadan bagi sebagian manusia adalah gadgetnya, Android yang di tangan. Dari pagi sampai malam akses berbagai macam tontonan demi tontonan. Sebagian tenggelam dalam gamenya dari pagi sampai malam, game-game online kayak orang gila teriak-teriak sana sini. Ya, sedang berperang, seolah-olah sedang berperang satu sama lain.
Ya, tenggelam. Banyak orang tenggelam. Puasakah dia? Iya, masih puasa juga. Ya. Ini puasa orang awam. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, namun mereka hanya memperoleh daripada Allah, hanyalah merupakan dahaga dan lapar belaka. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Puasanya hanya mengugurkan kewajiban belaka, tapi adapun ganjaran tak dapat. Kenapa? Karena yang puasa hanyalah merupakan fisiknya belaka. Yang puasa hanyalah ya mulutnya dan ya ini perutnya, kemaluannya. Ada pun anggota tubuhnya tak berpuasa. Subhanallah, Anda melihat ketika Ramadan, pagi hari selepas sholat subuh, ya banyak jalan-jalan menjadi ramai dengan muda-mudi. Subhanallah, banyak tongkrongan-tongkrongan. Ya, sebagian menggunakan untuk balap liar. Ya, subhanallah, sebagian mengganggu orang yang sedang lewat dengan mercon-merconnya, macam-macam perbuatan muda-mudi milenial ini. Ini orang yang tak tahu Ramadan. Salafus saleh kala masa Ramadan mereka bentangkan Quran mereka. Ramadan syahrul Quran, bulan Quran. Mereka bahkan tidak membuka Qurannya. Yang dibuka hanyalah gadgetnya, Androidnya. Ya, begitu setianya dengan FB-nya, setianya dengan IG-nya, statusnya, status orang, semua status orang dia baca di dindingnya. Sementara kalamu Rabbil Alamin lewat begitu saja lepas. Masya Allah. Ini orang-orang yang merugi. Meski berpuasa tetap merugi. Sebagaimana orang-orang yang sholat tetap merugi ketika lalai dengan sholatnya. Kata Allah, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celakalah bagi orang-orang salat yang mereka lalai dalam sholatnya. Sholat tapi celaka, kena lalai dalam sholatnya. Demikian juga puasa. Puasa tapi celaka, kena lalai dalam puasanya. Masya Allah. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini shaumul awam. Ya. Berkata Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah tentang definisi puasa awam ini, fahuwa kafful batni wal fardi an qada'i syahwah. Hanya menahan perutnya, menahan kemaluannya dari syahwat, hanya itu belaka, syahwat terhadap makanan dan minuman serta jima. Ini tingkatan yang terendah. Semoga kita yang mendengarkan kajian ini yang puasanya seperti ini naik kepada tingkatan berikutnya, tangga kedua. Adapun yang kedua adalah shaumul khusus, puasa orang-orang yang spesial. Al-khusus artinya bukan semua orang berpuasa dapat anugerah seperti ini. Ini puasa khusus, spesial. Ya, subhanallah. Ini kelas puasa eksklusif, tak semua orang dapat. Ya, bagaimana puasa tingkat yang kedua ini, shaumul khusus? Ibnu Qudamah mengatakan fahuwa shaumul qalbi 'anil himam, fahuwa shaumu fahuwa kaffun nadhari wal lisani wal yadi war rijli was sam'i wal basari wa sa'ilil jawarihi 'anil atham. Puasa khusus ini adalah puasa dari yakni upaya seseorang menahan segala macam bentuk pandangan matanya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya dan semua anggota tubuhnya dari segala macam bentuk dosa. Tak hanya lidahnya yang puasa, tak hanya mulutnya, tak hanya perutnya yang puasa, tak hanya kemaluannya berpuasa, tapi matanya berpuasa, tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, telinganya berpuasa dari segala yang Allah haramkan. Tentunya ini adalah puasa yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan puasa orang-orang awam. Puasa

0: Kata Pak Ulama, syirik itu ada tiga. Sebagaimana tauhid ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa? Tauhid asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wa sifat, yaitu ada keyakinan seseorang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Karena di antara sifat Allah, dialah Allah yang tahu, alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang masalah apa? Ghaib. Kalau ada yang mengaku tahu yang ghaib selain Allah, ini menyerupai Allah dalam masalah apa? Ilmu ghaib. Syirik dalam apa? Asma wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya perlu kita terus ngaji masalah akidah, masalah tauhid sampai mati. Ya. Karena na'udzubillah min dzalik, sekarang ini kalau kita perhatikan sebagian da'i-da'i kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita selalu mohon kepada Allah ketetapan. Ya. Ada seorang da'i yang dulunya mengharamkan selawat nariyah, sekarang tobat dari mengharamkan tersebut. Ya. Muncul di YouTube mengatakan selawat nariyah itu tidak syirik. Ya. Bahkan ulama ada yang mengamalkan. Ulama mana? Ya. Ini sekali lagi apa? Ngeri. Padahal jelas-jelas di dalam selawat tersebut ada apa? Unsur menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad ala itan halu bil uqad wa tanfajul bil qurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bil raghaib. Ya Allah, berilah salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan, dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan, dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua keinginan, dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Apa hukumnya ucapan seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan, jika Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentaskan musibah atau kesusahan? Ini yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Ya. Dulu mengatakan selawat nariyah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Na'udzubillah, ngeri sekarang ini. Ya. Banyak yang apa? Berguguran satu persatu.
1: Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, kemudian juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dinukilkan oleh Ibnu Khaliqan. Ibnu Katsir juga menukil dari Ibnu Khaliqan. Kejadian ini terjadi pada tahun 665 Hijriah. Apa kejadiannya? Ini tentang masalah biasa, masalah sunnah Rasulullah SAW yang biasa. Dan ini sunnah yang mungkin tidak bisa diterapkan di setiap daerah, yaitu masalah sunnah siwak, yaitu sunnah siwak, bagaimana bersiwak. Dan kita mengetahui siwa itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang cocok di setiap daerah dan di setiap masa dan di setiap tempat.

Makanya jangan pernah mengatakan siwa itu cocok kepada orang Arab karena mereka makanannya kurma, sedangkan kita tidak cocok karena makanan kita jengkol. Jangan pernah kita melakukan atau mengucapkan hal-hal seperti ini. Kalau kita tidak bisa, jangan ucapkan perkataan-perkataan yang itu menghina sunnah Rasulullah SAW. Katakan, saya belum bisa bersiwak, selesai. Dan semoga suatu saat nanti saya bisa bersiwak. Dan kita kiaskan kepada sunnah-sunnah yang lain. Kalau kita belum bisa, jangan diolok-olok. Kenapa demikian ya ahibati fillah? Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah ini, ada salah seorang yang pernah mengatakan, ya seperti kita lah, seperti itulah perkataannya. Saya ini tidak mungkin bersiwak. Kemudian siwak tersebut diletakkan di ketiaknya. Pokoknya diperolok-olokkan, bahkan di duburnya. Kemudian setelah dia menghina sunnah siwak tersebut, setelah dia menghinanya, setelah itu dia sakit selama 9 bulan seperti wanita yang hamil. Ternyata memang dia hamil, seorang laki-laki hamil. Apa yang dia lahirkan seorang laki-laki? Jadi kalau ada yang bertanya, apakah pernah laki-laki itu hamil? Jawabannya, pernah. Tahun berapa? Ini tahun ini, 665 Hijriah. Apa yang dia keluarkan? Anaknya apa? Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang masalah dia menghina siwak. Selama 9 bulan dia merasakan sakit di duburnya karena tadi dia menghina siwak sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah 9 bulan fawadu'a waladan, kemudian dia melahirkan sesuatu sebagai seorang anak lah. Apa bentuknya? Yang dia keluarkan atau yang dia lahirkan tersebut mempunyai kaki 4. Kepalanya seperti ikan. Ekornya seperti arnab. Arnab itu bahasa kitanya kelinci. Ekornya seperti kelinci. Kemudian hewan ini dilihat oleh masyarakat, karena kejadian ini berada di Basra. Busra, bukan Basra, Busra, sebuah daerah yang dekat dengan kota Irak. Nah, ketika dia melahirkan, keluar hewan ini, kita tidak tahu apa namanya. Kepalanya kepala ikan. Kemudian kakinya ada 4. Kemudian ada ekornya, kita tidak tahu apa namanya. Apa kata fulan yang tadi menghina siwak Rasulullah SAW? Hewan inilah yang mencabik-cabikkan ususku selama 9 bulan. Kemudian setelah itu dia pun wafat, meninggal dalam keadaan menghina sunnah Rasulullah SAW. Ini sunnah. Bismillah.

0: Assalamualaikum.
1: Peringatan Maulid menurut 4 madhab. Kita semua mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik. Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi Lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama 4 madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: السلام عليكم أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham? Kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau punya pendalilan diantaranya, beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah. Dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan diantara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi diantara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun-temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya, tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi ya, pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Sampai ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apakah tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan, para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka, terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dalil yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diterjemahkan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid. Tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Sudah mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah. Karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Ya. Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini. Tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah. Tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah, ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Kayaknya ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim.

Sikap para ulama terhadap Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah. Para ulama Ahlus Sunnah telah menegaskan status kafirnya Bani ini karena akidah mereka telah menyimpang. Para ulama menegaskan tidak boleh bermakmum di belakang mereka, tidak boleh mensolati jenazah mereka, tidak boleh adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan sikap-sikap lainnya sebagaimana yang selayaknya diberikan kepada orang kafir. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang sezaman dengan mereka dan secara tegas menyatakan kekafiran mereka adalah Syekh Abu Ishaq Asy-Syibai. Bahkan beliau mengajak untuk memerangi mereka. Syekh Al-Faqih Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Khawlani menceritakan, Syekh Abu Ishaq bersama para ulama lainnya pernah ikut memerangi Bani Aduwillah, yaitu Bani Ubaidiyah, bersama dengan Abu Yazid. Beliau memberikan ceramah di hadapan tentara Abu Yazid. Mereka mengaku ahli kiblat, padahal bukan ahli kiblat. Maka kita wajib bersama pasukan ini, yang merupakan ahli kiblat, untuk memerangi orang yang bukan ahli kiblat, yaitu Bani Ubaidiyah. Di antara ulama yang ikut berperang melawan Bani Ubaidiyah adalah Abul Arab bin Tamim, Abu Abdul Malik Marwan bin Nasruwan, Abu Ishaq Al-Syibai, Abu Fadl, dan Abu Sulaiman Rabi Al-Qattan. Setelah kita memahami hakikat peringatan maulid yang sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan akidah kekafiran Bani Ubaidiyah, itu artinya peringatan maulid yang dianggap sebagai syiar, sejatinya syiar aliran Syiah dan bukan syiar Islam. Sebagai kaum muslimin yang membenci Syiah, apalagi yang beraliran ekstrim seperti Batiniyah, tidak selayaknya melestarikan syiar yang merupakan bagian dari ajaran pokok mereka. Apakah peringatan maulid bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda tentu meyakini, orang yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga beliau dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di awal kita telah sepakat, peringatan ini belum pernah ada di zaman sahabat maupun tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah merayakan maulid. Umar juga tidak pernah. Utsman juga tidak merayakan maulid. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Hasan dan Husain cucu kesayangan beliau juga tidak pernah merayakan maulid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama pelopor Islam lainnya tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka merayakan peringatan maulid. Akankah kita katakan mereka tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang penyair mengatakan, "Jika cintamu jujur, tentu engkau akan mentaatinya." Karena orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dia cintai. Cinta yang sejati bukanlah dengan merayakan hari kelahiran seseorang. Namun cinta yang sejati adalah dibuktikan dengan ketaatan kepada orang yang dicintai. Dan bagian dari ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan perbuatan yang tidak beliau ajarkan. Allahu waliyut taufiq.

0: Oke, Ustaz. Apa pertanyaannya di luar tema dari Brisbane? Ini kan bulan Rabiul Awal. Di sini banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini kan bid'ah. Ada juga yang bilang bahwa ini khilafiyah. Apakah ini termasuk khilafiyah yang mu'tabar, yang boleh ditoleransi? Sedangkan hari lahir Rasulullah itu pun diperdebatkan, kapan lahirnya, bulan apa gitu kan, dan bagaimana hal itu bisa menyebar di negara-negara Islam, bahkan dijadikan hari libur nasional. Mohon bimbingannya dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Ya, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang memperingat, yang merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini, khilaf mu'tabar? Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Apakah khilaf di sana mu'tabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau bicara apakah khilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang perlu. Jadi, kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, esensinya apa sih? Kok kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang tahun. Karena kadang-kala ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat anak pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ya akan melihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak, itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang empat itu juga enggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi SAW. Iya, seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi SAW. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung, Ustaz di mana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ikutlah sunnahku. Udahlah kalian cari sunnahku. Dan dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku berpegang teguh dengan yang gigit dengan gigirah kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini mengikuti sunnah Nabi SAW agar kita enggak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya muktabar, yang fulan ngomongnya enggak muktabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW, insyaAllah kita selamat dan enggak ribut terus ya ma'am. Hadza wallahu alam bissawab.

11 sebab ya, yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja yang yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. 1. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul

dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya Sallallahu alaihi wa sallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun, sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil.

0: Mustahil abad ketiga abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk

0: أيامكم.
1: Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan Ahli Bait atau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidh As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlus Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di tanah haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntador atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Sadiq melalui pernikahan rohani, yaitu nikah non-fisik. Namun, kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah, yang terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik simpati manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikannya sebagai pemimpin.

0: Apabila salawat nariyah dibaca sebanyak 31 kali setelah melaksanakan salat subuh, maka Allah akan melancarkan segala urusannya. Apa benar? Batil. Pertama, salawat nariyah itu baru muncul di belakangan hari, bukan dari Rasulullah sama sekali, Pak. Yang kedua, di sini disebutkan lagi apa? Keutamaannya, siapa yang baca salat nariyah 31 kali maka akan dia melancarkan segala urusannya kalau dia lakukan setelah subuh. Mana dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Menyebutkan tentang keutamaan tertentu, pahala tertentu itu hanya khusus untuk Allah. Ya, hanya khusus untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak berani, Pak, kalau tidak ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa kemudian meyakini seperti ini? Dan salawat nariyah itu sendiri isinya mengandung kemungkaran, Pak. Loh, kok kemungkaran? Coba. Usalli salatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqba bihil hawaiju. Ya. Watunalu bihir rogo ibu. Soalnya aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang sempurna kepada Rasulullah, yang dengan Rasulullah, ya, dengan melalui Rasulullah, apa, akan hilanglah semua kesusahan. Dengan melalui Rasulullah akan terlepaslah semua ikatan. Dengan melalui Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan melalui Rasulullah akan tercapai semua keinginan. Wah, masya Allah. Bayangkan, Pak. Iya. Di mana sisi kemungkarannya? Apa yang dimaksud dengan melalui Rasulullah? Kalau yang dimaksud tawasul melalui Rasulullah, tawasul dengan Rasulullah SAW, ya, kata Ibn Taimiyah, itu termasuk syirik. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau yang dimaksud dengan melalui Rasulullah, artinya sumpah. Sumpah dengan selain nama Allah, syirik. Kalau maksudnya, oh, Rasulullah yang menghilangkan kesulitan, ini lagi syirik besar. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, salawat nariyah itu bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabiin, bukan para ulama juga, tapi itu belakangan hari munculnya, Pak. Ya, cukupkan dengan salawat yang Rasulullah ajarkan, Pak. Itu yang Bapak baca dalam tahiyat. Ya, cukup baca itu saja.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli Allahumma ahlis niyyati kaum muslimin, kaum muslimat ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana di malam yang indah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya dalam rangka untuk ibadah kepada Allah dan menghadiri majelis zikir yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan apa yang kita lakukan ini termasuk amal kebajikan, termasuk amal yang bermanfaat, yang kelak kita akan mendapatkan buah dan pahalanya di suatu hari, yang tidak bermanfaat di dalamnya kecuali orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih, bersih dari syubhat dan bersih dari penyakit syahwat. Ayol ikhwah wa ayatul ahwah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah suatu tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghendaki kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat kita. Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan baginya tentang ilmu agama. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Bergembiralah, banggalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada anda untuk menuntut ilmu. Dan jagalah, pertahankanlah nikmat ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwah, kita semuanya membutuhkan ilmu. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada makanan dan minuman kita. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilm asaddu min hajatihim ila syarabi wat ta'am. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Oleh karenanya, tak henti-hentinya kita menganjurkan kepada diri kami pribadi dan kepada saudara-saudara kami dimanapun berada untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tema pembahasan kita kali ini insyaallah ta'ala adalah mengenai landasan keropos ahlul bid'ah, landasan rapuh ahlul bid'ah. Berbicara tentang topik landasan agama adalah topik yang sangat penting untuk diulas dan dibahas. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang landasan agama, sumber beragama adalah perkara yang sangat penting. Sebab bila seorang telah membangun agamanya dengan fondasi-fondasi yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua permasalahan kehidupan ini, baik akidah, akhlak, ibadah dan sebagainya, akan menjadi benar, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana sebaliknya, bila dia membangun agamanya dengan pijakan-pijakan, landasan-landasan yang salah, landasan-landasan yang lemah, maka tiada artinya ibadah, tiada artinya ya muamalah yang dia lakukan, karena semuanya dibangun di atas qaidah, dibangun di atas fondasi yang keropos. Idza mal aslu ghairu zakin fama tazku madad dahril furu'u. Seorang penyair pernah mengatakan, apabila fondasi seorang sudah tidak kuat, maka selama-lamanya cabang pun tidak kuat. Ibarat seorang yang membangun rumah, bila dia tidak memperkokoh fondasinya, maka rumah akan roboh dan menjadi kuburan bagi pemiliknya. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim untuk berputar bersama dalil, membangun agamanya dengan fondasi yang kokoh, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berputar bersama Al-Quran dan hadis kemanapun dia berputar. Sebagaimana kata Imamul Auza'i rahimahullahu ta'ala, naduru ma'as sunnati haisudar. Kita berputar bersama sunnah kemanapun sunnah berputar. Dan semoga Allah merahmati Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau mengatakan, ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athari faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan dalil, maka lakukanlah. Artinya, hendaknya seorang muslim di dalam beragama, di dalam kehidupan ini, selalu mendasari, melandasi dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya sumber agama inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang wasiatnya di setiap khutbahnya dengan sabda beliau, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini selalu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap khutbahnya, dan diulang oleh para khutib pada setiap khutbahnya, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan fondasi yang kuat, landasan beragama yang kokoh, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita telah mendasari landasan agama kita dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak butuh kepada landasan-landasan yang lainnya seperti akal, filsafat, mimpi, perasaan dan sebagainya. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, perlu diketahui sebelum kita menginjak kepada pembahasan inti, bahwa pedoman agama, landasan utama yang benar di dalam agama Islam adalah dua. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pendapat dalam perkara apapun, urusan apapun, fi syai'in nakira umum, maka kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulullah. Apa maksudnya mengembalikan segala perselisihan kepada Allah dan Rasulnya? Para ulama ahlu tafsir sepakat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Haidah, dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Risalah Tabuqiyah, bahwasanya para ulama bersepakat, maksud mengembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran, dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah, jika Rasulullah masih hidup, maka kita kembalikan kepada Rasulullah secara langsung. Dan jika Rasulullah telah meninggal dunia, maka maksudnya adalah kita kembalikan kepada sunnahnya dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi landasan agama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Umm, faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih summa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan kebenaran hanya ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnah fa huwa al-jidd wa ma siwahuma fa huwa hadayan. Barang siapa yang berbicara tentang agama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, maka itulah orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh. Adapun orang yang berbicara tentang agama tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya dia telah mempermainkan agama, dia telah bercanda, dia telah mengigau di dalam agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa landasan agama di dalam Islam adalah Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fi, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kerancuan dan kesesatan di dalamnya. Semua apa yang terdapat di dalam Al-Quran, maka itu adalah pasti benar, tiada kesesatan dan kesalahan di dalamnya, tiada kedzaliman di dalam hukum-hukumnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqa, jujur di dalam berita-beritanya. Wa adla, dan adil di dalam hukum-hukumnya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'annya, la ya'tihil batilu min bayni yadai wala min khalfi, tidak ada kebatilan datang di dalam Al-Qur'an ini baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin untuk menjaga Al-Quran sampai kiamat tiba, tiada satupun orang yang berusaha untuk menambahi, merusak, mencampur adukkan Al-Quran, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar kedoknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Adapun hadis, kenapa hadis dijadikan sebagai landasan yang kuat? Karena hadis pada hakikatnya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya, namun berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam musnad Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekhul Albani dalam As-Sahihah, bahwa Abdullah ibn Amr ibn al-As pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kadang engkau bercanda, kadang engkau marah. Afanaktubu kullama taqul, apakah saya harus menulis semua yang kamu ucapkan? Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Uktub, fa wallazi nafsi biyadi la yahruju minhu illa al-haq." Tulislah wahai Abdullah, karena tidak ada yang keluar darinya. Beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, tidak ada yang keluar dari lidahku ini kecuali al-haq, kebenaran. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi pasti benar adanya, karena hadis adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Al-Quran. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa saya diberi Al-Quran dan sepertinya, seperti Al-Quran juga, yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka alangkah celakanya segelintir orang yang disebut dengan kelompok Quraniyun atau ingkar sunnah, yang menyatakan bahwa cukuplah kita dengan Al-Quran saja, kita tidak membutuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya mereka adalah kelompok yang menyimpang dan kelompok yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengabarkan tentang adanya tipe orang seperti ini. Yushiku rajulun sab'ana ala arikatih ya'tihil amru min amri fayakul ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Akan ada seorang yang kenyang Kemudian dia bersandar di atas permadaninya. Kemudian dia mengatakan, kami, apa yang kami dapati di dalam Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Padahal datang kepadanya hadis Nabi Muhammad SAW. Dia menolaknya. Dia mengatakan, cukuplah dengan Al-Quran saja. Kita enggak butuh hadis Nabi SAW. Maka ini adalah pemikiran yang sesat dan menyimpang. Katakan kepada mereka, jika kita mencukupkan dengan Al-Quran saja, tanpa hadis Nabi Muhammad SAW, bagaimana solat anda? Bagaimana puasa anda? Bagaimana zakat dan haji anda? Karena hal itu tidak diperinci di dalam Al-Quran, namun hanya diperinci di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah, cerita yang disampaikan oleh Ustazuna Al-Fadhil Abu Unaisa Abdul Hakim bin Amir Abdad dalam risalahnya Risalah Bid'ah. Beliau pernah berdialog dengan seorang ingkar sunnah. Dia mengatakan, cukup kita dengan Al-Quran saja, adapun hadis kita enggak perlu. Apa dalilnya? Dia mengatakan dalilnya adalah hadis kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qulukul Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Al-Quran. Loh, kamu menolak hadis tapi berdalil pakai hadis. Berdalil dengan hadis. Maka ini sungguh aneh tapi nyata. Selanjutnya ayo ikhwan. Setelah kita memahami bahwa landasan di dalam beragama yang benar, landasan beragama yang benar adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan satu lagi, yaitu Al-Ijma'. Namun, perlu diketahui bahwa Ijma' adalah cabang dari Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, La tajtami'u ummati ala dhalala. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kenapa saya katakan Ijma' adalah cabang dari Al-Quran dan hadis? Karena tidak mungkin ijma' terwujudkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijma' itu pasti berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada materi inti pembahasan kita kali ini, yaitu landasan-landasan keropos ahlul bid'ah. Ayol ikhwan, kita perlu mengenal landasan-landasan keropos ahlul bid'ah. Orang-orang yang menyimpang dari landasan yang kita sebutkan tadi. Untuk apa? Agar kita mewaspadai. Dan agar kita tidak terjerumus di dalam landasan-landasan mereka. Sebab mengetahui kesalahan itu penting. Agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Dahulu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Adalah para sahabat sering bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tapi saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena saya khawatir terjerumus di dalamnya. Oleh karenanya penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yata'ufi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tetapi untuk kewaspadaan. Sebab seorang yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, bisa jadi dia akan terjerumus di dalam kejelekan tanpa dia sadari. Setelah itu, insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan tentang landasan-landasan ahlul bid'ah. Landasan pertama, pijakan pertama ahlul bid'ah adalah bersandar kepada hadis-hadis yang tidak sahih. Baik hadis-hadis itu adalah dhaif, lemah, maudhu, palsu, atau la aslalah, tidak ada asal usulnya sama sekali. Ayol ikhwah, perlu kita ketahui bahwa berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Berdusta kepada Rasulullah tidak seperti berdusta kepada orang lain. Karena berdusta kepada Rasulullah konsekuensinya besar. Pada hakikatnya dia telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta kepada umat Islam dan berdusta kepada agama Islam. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa berdusta kepada Rasulullah SAW adalah dosa besar. Bahkan Al-Imam Al-Juwayni, ya, beliau menukil dari bapaknya bahwasanya bapaknya berpendapat kafirnya orang yang berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perlu diketahui bahwasanya hadis itu adalah landasan apabila hadisnya sahih. Adapun apabila hadis itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, wujuduhu ka'adamihi, adanya sama seperti gak ada. Adanya hadis tersebut sama saja seperti gak ada. Sebab hadis apabila tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu bukan ucapan Nabi. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam beragama. Dari sini dapat kita ketahui, merupakan musibah besar yang menimpa umat ini, bahkan menimpa para tokoh mereka, adalah banyaknya tersebarnya hadis-hadis yang tidak sahih, kemudian mereka jadikan sebagai landasan di dalam beragama. Ya, bahkan landasan di dalam berakidah, keyakinan. Tidaklah pemikiran wahdatul wujud, bersatu dengan Tuhan, kecuali berdasarkan kepada hadis, ma wasi'ani sama'i wala ardi, walakin wasi'ani kolbu abdil mu'min. Langitku dan bumiku tidak cukup untukku, tapi hati hambaku cukup untukku. Ini hadis pijakan orang-orang yang berpemikiran wahdatul wujud, bersatunya Tuhan dengan hamba, seperti yang dipromosikan oleh Ibnu Arabi As-Sufi atau Ibn Al-Farid atau Al-Hallaj, dan disebarkan sampai sekarang ini, diwarisi oleh orang-orang tasawuf. Di antara mereka adalah Agus Mustafa dalam kitabnya Bersatu dengan Tuhan. Ya, dan pemikiran ini mengarahkan kepada kita untuk bebas dari takalif, perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kaget kalau kita mungkin pernah dapat cerita, ada seorang tokoh agama apabila ditanya dia enggak sholat. Nah, dia udah sholat, sholatnya di Mekah padahal di kamar. Ya, atau tatkala dia minum khamar. Ya, oh enggak, itu hakikatnya enggak minum khamar. Ya, minum susu, ngeteh dia, lagi ngopi. Kenapa? Karena sudah dia tidak terikat lagi dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bersatu dengan Tuhan. Menarik sekali apa yang diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, bahwa ada seorang sufi mengatakan kepada seorang ulama as-salaf, "Al-ghina'u halalun li li'annani qad wasaltu." Nyanyian halal bagi saya karena saya sudah sampai ke tingkat. Maka ulama tersebut mengatakan, "Na'am, wasalta lakin ila saqor." Betul, kamu sudah sampai, tapi ke neraka saqor. Ya. Demikian juga pemikiran yang lain dan bid'ah-bid'ah, kemungkaran dan kesesatan, kebanyakan pedomannya adalah hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu landasannya adalah hadis yang palsu, bahkan hadis yang tidak ada asal-usulnya. Man aqama mauludi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendirikan perayaan Maulidku, maka saya akan memberikan syafaat besok pada hari kiamat untuknya. Wa man anfaqa dirhaman li maulidi, ya, ka'annama anfaqa uhudan jabala. Barang siapa yang berinfak satu dirham saja untuk perayaan Maulid, maka dia seakan-akan seperti berinfak, ya, emas sebesar gunung Uhud, ya, gunung yang paling besar di kota Madinah. Demikian juga karena sekarang lagi di akhir tahun bulan Dzulhijjah, ada sebagian orang yang biasa melakukan ritual doa bersama akhir tahun atau awal tahun. Ya, ini adalah sebuah ritual ibadah yang tidak ada asal usulnya sama sekali. Enggak ada hadis, baik hadis yang lemah, palsu, ya, ini hanyalah bisikan-bisikan dari orang-orang sufi melalui mimpi-mimpi mereka. Oleh karenanya, ritual-ritual doa bersama akhir tahun, awal tahun adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ini hanya beberapa contoh. Masih banyak kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, kesesatan-kesesatan yang lainnya, akidah-akidah yang rusak lainnya, ya, sumbernya adalah karena mereka berpegang kepada hadis-hadis yang tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, landasan keropos ahlul bid'ah yang kedua adalah mereka mengandalkan akal. Beragama hanya bersandar pada akal. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dalam masalah akal terbagi menjadi tiga. Golongan yang pertama yaitu golongan yang tidak menggunakan akalnya, tidak memuliakan akal. Seperti orang-orang tarikat, orang-orang sufi, di mana mereka hanya taklid buta, ikut-ikutan kepada tokoh mereka, tidak menggunakan akal pikiran mereka. Dan ini adalah sebuah kesesatan. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan akal kepada kita untuk menjadi alat agar kita memperhatikan, agar kita belajar, agar kita merenungi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebenaran. Golongan yang kedua yaitu golongan yang berlebih-lebihan terhadap akal, mengkultuskan akal, ya, seperti orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang ahli filsafat, di mana mereka sangat berlebihan kepada akal. Bahkan tidak salah kalau dikatakan mereka menuhankan akal, sehingga semua dalil baru diterima apabila cocok dengan akal mereka. Bahkan mereka berani mengatakan idza ta'aradul aqlu wan naqlu quddimal aql, apabila berbenturan antara akal dan dalil, yang didahulukan adalah akal. Ayo ikhwa, ini adalah sebuah kesesatan juga. Golongan yang ketiga adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menggunakan akalnya dalam porsi yang diizinkan oleh syariat. Namun mereka tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan akal. Mereka tidak menjadikan akal sebagai penentu hakim terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka lebih mendahulukan dalil daripada akal, sebab mereka menyadari bahwa akal mereka adalah terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, innalil aqli hadda yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Sesungguhnya akal itu punya batas, sebagaimana pandangan mata punya batas. Kita melihat terbatas pandangan kita. Tatkala kita melihat laut, apakah kita bisa mendapati melihat isinya laut, dalamnya laut? Tidak. Mata terbatas. Demikian juga akal manusia terbatas. Kita tidak mengetahui semua rahasia-rahasia syariat. Ya. Oleh karenanya, sangat kerdil sekali, sangat hina sekali jika kita menjadikan akal sebagai hakim terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semuanya menimbang dalil berdasarkan akal. Ya, perlu diketahui bahwasanya akal harus tunduk kepada dalil, bukan dalil yang tunduk kepada akal. Menarik sekali syair yang disebutkan oleh sebagian ulama, ilmul alimi wa aklul akil ihtalafa man dhal ladzi ahraza minhum asyrafa fal ilmu qala ana ahraztu ghayata wal aklu qala ana arrahmanu bi urifa فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في قرآنه اتصفا فأيقن الأقل أن العلم سيده فقبل الأقل رأس العلم وانصرفا. Ilmu dan akal pernah berdebat siapakah yang paling hebat di antara keduanya. Ilmu mengatakan sayalah yang lebih hebat, ya, dan akal mengatakan dengan sayalah Allah Subhanahu wa taala dikenal. Maka kemudian ilmu mengatakan, udah daripada ribut, begini aja. Dengan siapakah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di dalam kitabnya Al-Qur'an? Saya atau kamu? Yakni Allah Subhanahu wa taala mensifati di dalam Al-Qur'an dengan akal ataukah dengan ilmu? Al-alim ataukah al-aqil? Al-Alim. Ya. Oleh karenanya menyadari hal itu, maka akal mengatakan fa aykunal aqlu annal ilma sayyiduhu, maka akal pun yakin bahwasanya ilmu adalah tuannya. Faqabbalal aqlu ra'sal ilmi wan saraba, maka akal mencium kepalanya ilmu lalu dia pergi. Ya. Akal mencium kepalanya. Jadi ilmu punya kepala ya. Ya, akal mencium kepalanya ilmu lalu dia pergi. Ya. Demikian hendaknya bagi kita menjadikan akal tunduk kepada dalil, bukan dalil tunduk kepada akal. Dan inilah ayyuhal ikhwah, pembeda antara pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengikut iblis. Pengikut Rasul, mereka mendahulukan dalil daripada akal. Dan pengikut iblis mendahulukan akal daripada dalil. Lihatlah iblis, tatkala Allah SWT memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Dia menentang perintah Allah, dia menentang dalil, karena rasionya, karena akalnya yang tidak waras. Ya, maka setiap orang yang menolak hadis karena akalnya, berarti dia menyerupai iblis dan termasuk bala tentaranya iblis. Dan ini ma'asyiral muslimin sangat banyak kita jumpai. Betapa sering kita dapati orang-orang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berdasarkan akal. Oh, ini enggak masuk akal. Ya. Suatu saat ada seorang tatkala mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmishu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhari dawa." Rawahul Bukhari. Apabila ada lalat yang masuk hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, celupkan sekalian, karena pada sayap satunya terdapat penyakit dan sayap satunya lagi obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari sahih. Tatkala orang ahli bid'ah tersebut mendengar hadis ini, dia mengatakan, ya, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Amerika daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena ini bukan bidangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Alangkah dustanya ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka. Alangkah kejinya pemikiran-pemikiran yang keluar dari otak mereka. Mereka mendahulukan akal mereka daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Akal siapakah yang menjadi timbangan untuk menghakimi dalil-dalil Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kita menghakimi Al-Qur'an dan hadis dengan akal, akal siapakah yang menjadi penentu? Apakah akal manusia yang serba kekurangan, yang hina ini, menghakimi dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'adallah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Dan ini ma'asyiral muslimin sangat penting. Jadilah kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tunduk terhadap dalil, dan jangan menjadi pengikut iblis yang mendahulukan akal daripada dalil. Lihatlah sikap para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu tunduk kepada dalil daripada akal mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat tatkala mencium Hajar Aswad, maka beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa, falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Sungguh saya mengetahui bahwa kamu hanya sebuah batu yang tidak mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Andai saja saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Karena secara akal, ya, enggak masuk akal kalau manusia cium batu. Ya, karena batu itu tidak mendatangkan manfaat dan menolak madharat. Walaupun itu adalah Hajar Aswad yang turun dari surga. Bagaimana dengan batu yang lainnya? Batu ajaibnya. Ya. Tidak ada batu ajaib yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Yang mampu mendatangkan manfaat dan menolak madharat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib tatkala mengatakan, "Lau kana dinu bir ra'i lakana asfalul kufi aula bil maski min a'la. Seandainya agama itu berdasarkan akal, tentu bagian atas sepatu lebih, bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Karena secara logika yang lebih berhak untuk diusap adalah bagian bawah yang kotor. Tapi agama bukan berdasarkan dengan akal. Oleh karenanya ayol ikhwah, dikisahkan dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad yang sahih, sebuah kisah yang menakjubkan. Suatu saat Rasulullah SAW sholat bersama para sahabatnya. Di tengah-tengah sholat, Rasulullah copot sandal. Melihat Rasulullah SAW copot sandal, semua sahabat copot sandal. Padahal belum tahu kenapa Rasulullah SAW copot sandal. Ketika selesai, Rasulullah SAW mengatakan, bertanya kepada para sahabat, lima tahlauna ni'alakum, wahai para sahabatku, kenapa kalian mencopot sandal-sandal kalian? Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ra'ayna ka tahlauna alak fanahla ali'alana, wahai Rasulullah, kami melihat engkau mencopot sandalmu, maka kami pun mencopot sandal-sandal kami. Subhanallah. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat Nabi SAW yang teslim, tunduk, sekalipun belum tahu kenapa Rasulullah SAW mencopot sandal. Baru kemudian Rasulullah mengabarkan, saya tadi copot sandal karena Jibril datang kepadaku bahwa di dalam sandalku ini ada kotoran dan najisnya. Dan perhatikan sikap yang keempat yang dilakukan oleh As-Siddiqul Akbar, Abu Bakar As-Siddiq, tatkala orang-orang kafir datang kepada Abu Bakar As-Siddiq ingin menggoyang akidah dan keyakinannya. Tatkala Nabi SAW menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang sangat tidak masuk akal, maka mereka pun menertawakan Nabi SAW. Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya kepada ucapan temanmu itu yang konyol itu? Masa malam hari dia berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit yang ketujuh, sebelum subuh sudah nyampe lagi ke Mekah. Orang kita aja perjalanan dari Mekah ke Syam, Palestina, sebulan saat itu ya, belum ada pesawat. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, in qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang memberitakan dan mengatakan itu adalah Muhammad, maka pasti itu benar. Allahu Akbar. Itulah sikap seorang mukmin sejati. Tatkala mendengarkan hadis, tatkala mendengarkan dalil, maka dia membenarkan sekalipun di luar kapasitas akalnya. Berbeda dengan ahlul bidah yang tidak beriman kecuali apabila sesuai dengan akalnya. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang mengingkari tentang siksa kubur, tentang jembatan, tentang tentang timbangan dan lain-lainnya. Kenapa? Karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Akal mereka. Nah, yang ketiga, landasan ahlul bid'ah yang ketiga adalah mencela sahabat dan para ulama. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama ahlul hadis bersepakat bahwa semua sahabat itu terpercaya, adil. Dan ini diketahui oleh semua orang yang belajar ilmu mustalahil hadis, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang terpercaya. Namun sebagian orang seperti kelompok Syiah, mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat untuk menolak dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwa rahasia di balik celaan Syiah kepada pengkafiran Syiah kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya mereka ingin merobohkan fondasi umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan suatu kalimat yang indah. Beliau berkata, idza ra'aita ahadan yata'anu fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu mendapati seorang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang zindiq, pura-pura masuk Islam padahal dia ingin merusak Islam. Li'anna as-sahabata indana udul, karena para sahabat itu bagi kami adalah orang-orang yang terpercaya. Li'anna al-kitaba haq was-sunnata indana haq walladzina naqalu ilaina al-kitaba was-sunnah ashabu Rasulillah. Quran adalah benar, sunnah adalah benar, dan yang menukil Quran dan hadis adalah siapa? Para sahabat. Maka kalau penukilnya sudah disalahkan, sudah dikafirkan, sejatinya Al-Quran dan sunnah pun menjadi roboh. Oleh karenanya mereka hendak merobohkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, kenapa orang-orang Syiah begitu benci kepada Aisyah lebih daripada sahabat yang lainnya? Kenapa orang-orang Syiah begitu

5000 lebih. Itu baru Abu Hurairah. Ditambah Aisyah. Kalau dua orang saja dikafirkan, ya, maka betapa banyak hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mentah, tidak bisa dijadikan sebagai hujah di dalam beragama. Oleh karenanya, perlu kita pahami bahwa celaan kepada sahabat ini adalah pijakan ahlul bid'ah, ya, untuk beragama atau berdalil dengan dalil yang salah. Demikian juga termasuk dalam masalah ini adalah mencela para ulama. Betapa banyak mereka menolak hadis dengan cara yang licik, yaitu mencela para ulama. Sebab apabila para ulama telah dicela, apabila para ulama telah dilarikan, dicoreng namanya, umat dilarikan dari para ulama, maka kepada siapakah ulama ini mengambil ilmu? Ngambil kepada orang-orang yang bodoh. Ya, Amr bin Ubaid, seorang tokoh Mu'tazilah, pernah mengatakan, dan ini adalah sebuah contoh bagaimana orang ahlul bid'ah mencela ulama untuk menolak dalil. Dia pernah mengatakan, tatkala dibawakan kepadanya hadis dari Hasan al-Basri dan dari Ibnu Sirin, maka dia mengatakan, "Ma kalamul Hasan al-Basri wa Ibnu Sirin illa kahirqatim ra'atin mulqa." Tidaklah ucapan Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, dua tabi'in yang mulia, kecuali seperti secarik kain darah wanita yang dibuang. Dan tatkala Amr bin Ubaid disampaikan kepadanya hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim tentang takdir, maksudnya manusia ketika di perut ibunya datang kepadanya malaikat dan menentukan ajalnya, rizkinya, amalnya, maka Amr bin Ubaid berkomentar, "Seandainya saya mendengar hadis ini dari A'mas, maka saya akan menolaknya. Seandainya saya mendengar hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, saya pasti menolaknya. Seandainya saya mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW sekalipun, saya pasti menolaknya. Dan seandainya saya mendengar langsung dari Allah, maka saya akan katakan protes kepadanya, 'Ya Allah, tidak seperti ini kamu membuat perjanjian dengan kita.'" Inilah ciri-ciri ahlul bid'ah di dalam beragama. Mereka menolak hadis Nabi SAW dengan cara mencela para ulama, mencela para sahabat Nabi SAW. Maka waspadalah dari pemikiran-pemikiran melarikan umat dari para ulama, dari para penuntut ilmu, dari para duat, dari para ustaz yang berdakwah menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena pada hakikatnya mereka ingin menjauhkan umat dari kebenaran. Yang keempat, di antara landasan ahlul bid'ah adalah mereka menolak hadis ahad. Hadis ahad, hadis dalam ilmu mustalahul hadis, hadis Nabi SAW terbagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat yang banyak sekali jumlahnya, sehingga tidak mungkin mereka bersatu sengaja di dalam kedustaan. Dan yang kedua adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur satu sahabat atau dua sahabat atau tiga atau lebih, tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ini disebut dengan ahad, dan ahad terbagi menjadi beberapa macam, gharib, aziz, dan masyhur. Ini pelajarannya dalam ilmu mustalahul hadis. Yang saya maksud di sini adalah banyak di antara ahlul bid'ah, terutama dari kalangan Mu'tazilah dan filsafat, atau pada zaman kita seperti Hizbut Tahrir yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala dengan Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah gaya baru, mereka mengatakan bahwasanya di dalam beragama, di dalam berakidah, hadis ahad walaupun sahih enggak bisa dijadikan pijakan. Kita hanya berdalil dengan hadis-hadis yang mutawatir saja. Oleh karenanya, banyak di antara mereka menolak hadis-hadis tentang azab kubur. Banyak di antara mereka menolak hadis tentang turunnya Isa alaihissalam di akhir zaman.

atau tentang keluarnya Dajjal, atau Ya'juj dan Ma'juj, atau Mahdi dan sebagainya, dengan alasan apa? Bahwa hadisnya hanyalah ahad, maka tidak bisa diterima. Perlu kita ketahui bersama bahwa ini adalah ciri khas ahlul bid'ah untuk menolak dalil, untuk menolak kebenaran. Ya, karena pemikiran ini adalah pemikiran yang bid'ah, yang sesat, tidak dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikenal pada zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah pemikiran yang baru dicetuskan oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sawa'ikul Mursalah beliau mengatakan, "Wa hadha tafriqu batilun bi ijma'il ummah, fa innaha lam tazal tahtaju bi hadhihi al-ahadits fil khabariyatil ilmiyat, wa lam tazalish sahabatu wat tabi'un wa tabi'uhum ahlul hadits was sunnah yahtajjuna bi hadhil ahbar fi masailis sifati wal qadar wal asma', wa lam yunqal an ahadin minhum albattata annahu jawwazal ihtijaj biha fi masailil ahkam dunal ahbar." Pembedaan seperti ini, yakni dalam masalah akidah harus mutawatir, ya, dan dalam masalah yang lainnya tidak harus mutawatir, enggak, ya, maka ini adalah pembedaan yang batil dengan kesepakatan ulama. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih, sekalipun tidak mencapai mutawatir, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah hukum. Tidak dikenal pembedaan ini kecuali dari orang-orang ahlul bid'ah dan ahlul kalam. Ya, Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Ar-Risalah menukil kesepakatan para ulama bahwa para ulama semuanya sepakat untuk menerima hadis-hadis ahad, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ahkam hukum. Ya, banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ini. Salah satu dalilnya, salah satunya saja, adalah dalil di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah. Seperti Mu'adz bin Jabal misalkan, beliau diutus kepada penduduk Yaman. Ya, hanya seorang diri atau dua orang saja. Berdakwah tentang masalah apa? Berdakwah tentang tauhid. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadata an la ilaha illallah. Ketika Rasulullah ingin melepas sahabat Mu'adz bin Jabal, maka beliau mengatakan, ya, jika kamu sampai kepada mereka, maka pertama kali yang engkau dakwahkan adalah tentang syahadat la ilaha tauhid, akidah. Padahal yang diutus hanyalah ahad, satu orang atau dua orang. Ya, seandainya harus orang banyak, berarti Rasulullah salah. Berarti Rasulullah mengutusnya harus orangnya, ya, 20 atau 40 orang. Enggak boleh hanya satu atau dua orang saja. Oleh karenanya, pernah diceritakan oleh Syekhul Albani dalam kasetnya, ada seorang Hizbut Tahrir pernah datang ke Jepang untuk berdakwah. Dia berbicara dengan kaidahnya bahwa dalam masalah akidah harus mutawatir, ya, kalau dalam masalah hukum fikih enggak apa-apa enggak mutawatir. Maka ada seorang pemuda yang protes, kemudian mengatakan, "Wahai Ustaz, Anda tadi mengatakan bahwasanya kalau dalam masalah akidah harus mutawatir, enggak boleh ahad, satu atau dua orang. Dan apa yang Anda katakan ini adalah akidah. Maka menurut kaidah Anda, kita enggak boleh menerima perkataan Anda. Maka pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke tempat asalmu, ajak teman-temanmu yang banyak baru berdakwah di sini." Ya. Maka dia perbantahkan dengan kaidahnya sendiri. Kemudian yang perlu kita perhatikan bahwa orang-orang ahlul bid'ah yang menerapkan kaidah ini pun pelin-pelan di dalam kaidahnya. Terbukti bahwa masalah akidah itu enggak bisa dipisahkan dengan masalah hukum. Ya. Di antara hadis yang menjelaskan hal ini banyak sekali. Salah satunya adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca di tasahud akhir, yaitu kita berlindung kepada Allah, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal."
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah dajjal. Ini hadis ini mencakup masalah akidah, juga mencakup masalah fikih. Makanya orang-orang Hizbut Tahrir kebingungan. Ya, kalau masalah akidah ini berarti enggak boleh ini. Tapi ini masalah fikih juga harus diterima. Ya, makanya mereka bingung. Akhirnya mereka mengatakan apa? Menurut filsafat mereka, dibaca aja enggak apa-apa, tapi jangan diyakini. Ya, boleh dibaca tapi jangan diyakini. Ya, makanya kalau ikut orang-orang ahlul kalam bingung-bingung. Ya, kita akan menjadi orang yang bingung. Sebagaimana kata para ulama, aktsarun nasi ittiraban indal maut ahlul kalam. Orang yang paling ragu ketika mati saat-saat sakaratul maut adalah orang-orang filsafat. Ya. Baik. Selanjutnya, di antara landasan rapuh ahlul bid'ah adalah meninggalkan dalil-dalil yang jelas dan mengikuti dalil-dalil yang tidak jelas, mutasyabih. Ini adalah ciri ahlul bid'ah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 7. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kamu Al-Kitab, Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tersebut ada ayat-ayat yang jelas. Ya, dan itu yang paling banyak. Wa ukhra mutasyabihat. Dan yang lain ada yang enggak jelas, samar-samar. Sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayhun fayattabi'una ma tasabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Maka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, penyimpangan, mereka yang mereka ikuti adalah dalil yang enggak jelas. Yang jelas malah ditinggalkan. Yang jelas malah ditinggalkan. Lihat orang-orang Syiah. Mereka meninggalkan hadis-hadis yang sangat jelas berupa pujian-pujian Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an khairun nasi qarni summa alladziina yalunhum. Atau bahkan vonis secara khusus Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Ya, mereka semuanya melupakan dan buta dari dalil-dalil tersebut. Kemudian mereka mengambil dalil yang enggak jelas walaupun sahih tapi masih samar, yaitu hadis Nabi, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Berarti sahabat kafir. Ini menurut orang-orang Syiah. Tapi hadis ini kan samar. Kafir di sini apakah kafir yang mengeluarkan ataukah tidak? Kemudian apakah yang dimaksud di sini adalah sahabat ataukah tidak? Ya, ataukah orang-orang munafik? Masih samar. Ya. Namun orang-orang Syiah mereka melupakan hadis atau dalil-dalil yang jelas, yang diambil malah hadis yang enggak jelas maknanya. Ini adalah ciri-ciri ya, siapa? Ahlul bid'ah. Ya. Demikian juga orang-orang yang menolak nama dan sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menetapkannya dalam banyak Al-Qur'an. Mereka menolak ayat-ayat tentang penetapan Allah tangan, ya, atau hadis tentang turunnya Allah atau tentang bersemayamnya Allah di atas langit. Mereka tolak semuanya dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi SAW yang masih samar, mutasyabih. Seperti laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Sehingga menurut mereka, kalau kita tetapkan Allah punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Lupa selanjutnya ayat apa? Wa huwa samiul basir, yang membantah i'tiqadnya, yang membantah keyakinannya. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah. Ya. Oleh karenanya perlu kita ketahui bahwasanya dalil, baik Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, baik Al-Qur'an dengan hadis atau hadis dengan hadis, tidak mungkin berbenturan antara satu dengan yang lainnya, karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak menghayati, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an?
Andai saja Al-Quran itu bukan dari Allah, niscaya mereka akan mendapatinya perselisihan yang banyak. Maka segala benturan atau sesuatu yang kita anggap kontradiksi, bertentangan, itu adalah karena kita tidak merenunginya. Itu karena kita tidak mentadaburi, menghayatinya. Wa nususuhu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa nususuhu laysat yu'aridu ba'duha ba'dhan fasal anha alima zamani. Wa idza ra'aita fiha ta'arudan fadha min afatil afhami wal adhani. Nas-nas Al-Qur'an dan hadis itu tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Jika kamu mendapatkan sekilas pertentangan, jangan salahkan Quran atau hadisnya, tapi salahkan kepada dangkalnya pikiran kita. Yang keenam, di antara landasan keropos ahlul bid'ah adalah tahrif, menyimpangkan, menyelewengkan makna dalil-dalil Al-Qur'an dari makna yang sebenarnya. Ini juga termasuk karakter, ciri khas ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu sepanjang masa. Ya, seperti kelakuan orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuharrifuna summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Kemudian mereka mentahrif, menyimpangkan maknanya setelah mereka mengetahuinya. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Dan ini banyak diikuti dan diwarisi oleh orang-orang ahlul bid'ah. Orang-orang Syiah, misalkan, mereka mempermainkan dalil, bahkan ya, ngaco. Seperti misalkan mereka mengatakan tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Mereka tafsirkan tabbat yada Abi Lahab maksudnya adalah kedua tangannya Abu Lahab, Abu Bakar dan Umar. Tatkala mereka mendapati firman Allah tentang Nabi Musa alaihissalam, inna wa hayamurukum antadbahu baqara, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi. Mereka bilang maksudnya sapi adalah Aisyah. Ya, iyadan billah. Demikian juga orang-orang ya, ahlul bid'ah, tatkala mendapati ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala bersemayam tinggi di atas langitnya, mereka mengatakan istaula. Ya, istaula, yaitu menguasai. Apa bedanya tambahan istawa ditambahi dengan lam menjadi istaula dengan orang-orang Yahudi yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hittah, lalu mereka mengatakan hintah pakai nun. Lamul nunul yahudi walamul jahmihuma fi mizani syar'i zaidatani. Ya, lamnya orang Yahudi, nunnya orang Yahudi, dan lamnya orang-orang Jahmiyah, dua-duanya adalah sama-sama tambahan. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW mengabarkan misalkan, yanziru rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Orang mengatakan, sebagian orang ahlul bid'ah mengatakan, bukan Allah yang turun, malaikatnya yang turun. Subhanallah, kalau malaikat yang turun, masa kemudian malaikat berani mengatakan ya, mayastaghfiruni fa'aghfirulahu, siapa yang istighfar kepadaku saya akan ampuni. Demikian juga tatkala mereka mendapati hadis yang zilu Isa bin Maryam akhirat zaman, Isa bin Maryam akan turun ke langit dunia, mereka mengatakan bukan Isa yang turun, tapi kebenaran akan nampak. Ya, masa kebenaran kemudian bisa ya, membongkar salib, membunuh babi dan sebagainya. Oleh karenanya perlu antum ketahui bahwasanya sebuah kaidah, al aslu fil kalami al haqiqah, asal di dalam ucapan adalah ya, makna yang sebenarnya. Tidak boleh kita memalingkannya kecuali berdasarkan dalil. Yang ketujuh, di antara landasan ahlul bid'ah adalah ghulu, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan guru-guru mereka. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berlebihan. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang ahlul kitab, yang dipanggil adalah ahlul kitab, tapi umat Islam juga masuk dalam seruan ini. Wahai orang-orang ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal ghuluwa, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum." Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian, waspadalah kalian dari sikap ghulu, karena itu adalah membinasakan umat sebelum kalian.
Maka jangan sekali-kali kita lebih-lebihan kepada tokoh kita, ustaz kita, kiai kita, tuan guru kita, ya, sampai kemudian menuhankan mereka. Taklid buta terhadap ucapan-ucapan mereka. Dan yang paling banyak melakukan hal ini adalah orang-orang sufi. Ya, mereka sangat berlebihan kepada guru-guru mereka. Sampai ada seorang sufi yang mengatakan, "Man qala li ustadihi lima la yuflihu abada." Siapa yang berani protes, bantah ustadznya, mengatakan, "Kenapa ustadz? Kok bisa begini? Apa dalilnya?" "La yuflihu abada." Dia enggak akan bahagia selama-lamanya. Ya. Bahkan banyak di antara orang-orang sufi yang tabarruk dengan jasadnya kiai-kiai atau tokoh-tokoh mereka. Bahkan dikisahkan bahwa orang-orang tarekat mereka sampai tabarruk ngambil berkah dari kotorannya Al-Hallaj. Ini kotorannya manusia dibuat tarekat. Tapi jangan kaget loh ya, di Indonesia lebih parah lagi. Bukan kotoran manusia, kotoran kebo aja ada. Antum mungkin pernah dengar ada Kiai Slamet di Jawa Solo. Itu kalau bulan Muharram kebunnya dikeluarkan, nanti kalau dia mengeluarkan kotoran jadi rebutan. Nanti untuk pelaris, ya, dagangan bisnisnya biar lancar. Ya, agama seperti apakah? Seperti ya, ini adalah sikap berlebihan. Bahkan banyaknya orang yang berlebihan kepada kuburan sampai ambruk nisannya. Ya, itu gara-gara sikap hulu berlebihan kepada orang-orang. Padahal hal itu adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dilarang oleh ulama-ulama Syafi'iyah sendiri. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, "I'lam anna takbila wal mas lil masaid adatul yahudi wan nasar." Ketahuilah bahwasanya ya, mencium, mengusap-usap nisan kuburan itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lebih parah daripada itu, ada yang sampai tabarruk kepada puntung rokok. Ada. Ya, ada orang pergi ya, kemudian sang wali, enggak tahu wali apa ini, wali Allah atau wali setan. Tatkala dia sudah selesai menghisap rokoknya, maka langsung jadi rebutan, rokoknya langsung diisapkan kepada anaknya dengan harapan anaknya dapat berkah dari kiainya. Hebat. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, saya akhiri dengan landasan ahlul bid'ah yang paling rapuh, yaitu berhujjah dengan mimpi. Ya, banyak orang-orang ahlul bid'ah, terutama orang-orang tarekat dan sufi, ya, mereka mengatakan, "Tokoh saya dapat mimpi, ketemu Nabi." Ya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya wirid-wirid, amalan-amalan, ajarkan kepada pengikutmu. Akhirnya jadi amalan. Ya, seperti apa yang terjadi pada Ibnu Arabi As-Sufi dalam kitabnya Fususul Hikam. Dia mengatakan di awal kitabnya bahwasanya saya bermimpi ketemu Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya, ajarkan semua yang ada dalam kitabmu ini, yaitu Fususul Hikam. Ya, maka ini adalah ungkapan yang batil. Kenapa? Pertama, karena ini adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran, "Al-Yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Seandainya ada amalan ibadah yang belum dijelaskan oleh Rasulullah, itu berarti ya, berarti agama ini belum sempurna, masih ada yang perlu ditambahi lewat mimpi. Ya kan? Ini bertentangan dengan ayat. Yang kedua, kitab Fususul Hikam adalah penuh dengan kesesatan dan kekufuran. Sampai-sampai Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alamun Nubala mengatakan, "Seandainya isinya bukan kekufuran, maka saya tidak tahu." Ya. Saya tidak tahu kekufuran itu artinya apa dan bagaimana. Ya, mungkin tidak ada kekufuran di dunia ini kalau ini bukan isinya kekufuran. Jadi landasan yang paling rapuh adalah landasannya orang-orang sufi, yang mereka hanya berlandaskan dengan
haddatsani qalbi an rabbi, menceritakan hatiku dari Rabbku. Bahkan mereka bangga, mereka mencela Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalian riwayat Bukhari Muslim dari orang-orang yang hidup, kita langsung sanadnya sampai Rasulullah langsung. Sampai banyak di antara mereka, ada seorang guru-guru mereka, kalau ditanya sebuah hadis, mereka mengatakan, tunggu dulu sabar, nanti saya akan tanyakan langsung kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang, enggak, saya enggak, berarti hadisnya memang dusta itu, enggak diucapkan sama Nabi. Kalau Rasulullah bilang iya, ya, lewat mimpinya, maka betul itu adalah hadis Nabi SAW. Riwayat siapa? Enggak tahu, pokoknya Rasulullah mengatakannya, walaupun tidak diketahui siapa yang meriwayatkannya. Aneh. Ini adalah argumen yang paling rapuh. Dan banyak kesesatan itu karena impian-impian, bid'ah-bid'ah. Di Aljazair pernah ada seorang tokoh mereka. Mereka mengagung-agungkan sebuah kuburan karena di kuburan ini adalah kuburan orang soleh, selalu wangi lewat mimpi. Ternyata usut punya usut, itu adalah kuburannya orang Nasrani. Setelah dibongkar, mereka gak percaya, dibongkar. Ternyata benar. Di lehernya ada kalung salib. Barulah mereka percaya bahwa itu adalah kuburan orang Nasrani. Lewat mimpi. Jadi beragama dengan dasar mimpi adalah hujah yang paling rapuh di dunia ini. Inilah yang paling banyak kesesatan. Inilah yang paling membuat banyak kemungkaran-kemungkaran. Mimpi tidak bisa dijadikan sebuah hujah. Kecuali apabila mimpi tersebut sesuai. Antum mimpi sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, alhamdulillah antum gembira. Makanya Imam Ahmad mengatakan, ar-ru'ya tasurru wa la tahur. Mimpi yang baik itu menggembirakan tapi tidak menipu. Tapi kalau kita beragama hanya berdasarkan dengan mimpi, ini enggak benar. Pertama, bertentangan dengan hadis al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua perlu kita ketahui, namanya orang kalau pas tidur itu kan enggak banyak ingat. Makanya Rasulullah SAW menjadikan orang tidur itu terangkat dari catatan. Rufi al-qalamu an salasa, diangkat pena dari tiga golongan. Salah satunya adalah aninna imi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Demikian mungkin tadi sudah kita katakan sampai jam 8 pas. Demikian beberapa materi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari dan kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada saudara-saudari semuanya, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa pertanyaan yang datang dari pendengar radio Suara Al-Quran Lombok. Kita dahulukan dulu. Yang pertama, apakah orang yang berdakwah harus punya gelar? Dan kapan seorang dapat dikategorikan sebagai ustaz? Jazakumullahu khair. Ya, gelar. Harus punya gelar. Gelar ustaz. Seorang yang berdakwah, dia sudah digelari apa? Ustaz, dai. Itu gelar. Adapun kalau yang dimaksud di sini adalah gelar yakni LC, MA, doktor, maka tidak harus. Karena itu hanyalah istilah-istilah baru. Bahkan Syekhul Albani pun tidak punya gelar. Syekhul Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang menjadi patokan adalah memiliki ilmu. Jika seorang sudah memiliki ilmu, maka dia berhak untuk berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas ilmu, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka jika Anda memiliki ilmu, silakan berdakwah semampunya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Jika yang kita ilmui satu ayat, sampaikan. Sampaikan. Jadi bukan suatu syarat seorang berdakwah harus memiliki gelar. Bahkan betapa banyak orang yang punya gelar tetapi malah akidahnya rusak. Gelarnya masya Allah, rentetan ditulis semuanya, kiai haji 5 kali,
Enggak ada ya. Kiai, haji, profesor, doktor. Tapi ternyata dia mendakwahkan kepada kebatilan, bahkan kepada kesyirikan. Apa gunanya? Yang menjadi patokan adalah ilmu itu adalah maka al ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba. Ya, ilmu itu adalah apa yang di dalamnya terdapat ucapan Allah, Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang menghindari tetangga yang selalu berbuat bid'ah? Karena di kampung saya tidak ada yang pegang ilmu sunnah wal jamaah. Jadi saya takut bergaul sama mereka, saya lebih memilih diam di rumah aja. Wah, ini tadi singitan ya. Baik, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bergaul dengan masyarakat ya, ini adalah sesuatu yang penting. Bergaul dengan mereka adalah sesuatu yang penting. Dan kita tidak mungkin hidup tanpa bergaul dengan masyarakat, tetangga kita, kerabat kita. Maka bukan sesuatu yang baik kalau kita kemudian ngumpet sembunyi di rumah aja, gak pernah gaul dengan mereka. Ini salah. Tapi terlalu gaul juga salah. Oleh karenanya di dalam bermasyarakat ada tiga sikap. Pertama, orang yang cuek dengan masyarakatnya. Tetangganya sakit, gak dia jenguk. Salah. Ketemu sama tetangganya, gak salah. Salah. Ya. Yeah. Golongan yang kedua, terlalu gaul. Ya. Yeah. Sama masyarakatnya diajak bid'ah ikut. Kenapa? Kita kan harus bermasyarakat. Yeah. Ini terlalu gaul. Terlalu bermasyarakat sampai kebablasan. Golongan yang benar adalah yang bersikap tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Bagaimana? Dia bergaul dengan masyarakatnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Ketemu kita salam, ketemu kita senyum. Dia memiliki hak sebagai seorang muslim. Tabassumu kali akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah shadaqah. Ya, yeah. Apabila tetangga kita sakit, kita jenguk. Apabila ada yang meninggal, kita antar ke kuburan. Itu hak seorang muslim. Ya, yeah. Namun jika tetangga kita atau masyarakat kita mengundang kita, mengajak kita untuk maksiat atau bid'ah atau syirik, maka kita tidak larut. Ya, yeah. Diajak konser misalkan. Ya, yeah. Jangan ikut. Sekarang saya tanya, kalau seandainya ada saudara kita, teman kita, atau tetangga kita ngajak kita untuk zina atau narkoba, masa kita mau? Ya, bid'ah lebih parah lagi. Karena bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Al-bid'atu ahabu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang maksiat melakukannya, dia tahu dia itu maksiat, dosa. Tapi orang bid'ah, enggak. Dia sadar seyakin-yakinnya bahwa dia dalam ibadah kepada Allah. Bagaimana dia akan bertaubat? Ya. Yeah. Jadi sekali lagi, jangan dibenturkan antara bergaul dengan masyarakat dengan syariat. Ya. Yeah. Kita tetap bisa bergaul dengan masyarakat. Kita bisa tetap menjadi tetangga yang baik. Ya. Yeah. Namun tetap dalam koridor-koridor syar'i. Ya. Yeah. Kalau misalkan ada apa ya? Kita diajak misalkan gotong royong sama masyarakat, gak ada masalah kita bergabung dengan mereka. Ya, tapi kalau itu adalah perbuatan yang mungkar, maka tidak. Dan menakjubkan ucapan Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adabu Syar'iyyah, tatkala beliau mengatakan, la yambahi muhalafatu adatin nas illa fil haram. Tidak pantas kita menyelisihi adat masyarakat kecuali dalam perbuatan yang haram. Baik, yang ketiga, Ustaz, apa tanggapan Ustaz tentang ulama-ulama salaf yang dikatakan sebagai pemecah belah umat? Sekalian aja Nabi Muhammad. Ya. Ulama ussalaf mereka adalah para pewaris yang meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus para nabi. Ya, oleh karenanya dakwah ulama ussalaf adalah tauhid dan mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu
disebut pemecah belah umat, maka jangan kaget kalau pewarisnya pun dianggap pemecah belah umat. Benar, Rasulullah pemecah belah umat, tapi antara hak dan batil. Ya, sehingga nampaklah mana yang benar, mana tauhid, mana syirik, mana kafir, mana muslim. Ya. Nah, jadi tuduhan bahwasanya ulama ussalaf adalah pemecah ini bukan perkara yang aneh. Justru dakwah kepada kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan dakwah kepada tauhid itulah pemersatu umat. Tidak mungkin umat ini bersatu apabila tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah wahai para sahabat, tatkala dahulu kalian bermusuh-musuhan sebelum datangnya Islam, para sahabat itu saling perang. Suku Aus dengan Khazraj saling perang. Ya, namun setelah datangnya Rasulullah, fa'allafa baina qulubikum, Allah melembutkan hati kalian, membuat kalian bersaudara. Ya, dengan dakwah tauhid, dengan Islam, dengan sunnah, mereka saling mencintai. Bahkan persahabatan para sahabat itu luar biasa. Sampai-sampai ya, seorang sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Saya punya dua kebun, pilih salah satunya. Saya punya istri, pilih salah satunya, saya akan ceraikan untukmu." Subhanallah. Mungkin di kita belum ada yang gitu. Jadi inilah persatuan yang sebenarnya, persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis. Adapun semuanya dengan berbagai pemikiran ya, disatukan, ini adalah tidak mungkin. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Yang satu memuji sahabat, yang satu mengkafirkan sahabat, yang satu mengatakan Al-Quran itu hak, yang satu mengatakan Quran ada perubahan. Ya, Al-Quran makhluk, ada yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Kalau enggak disatukan, bagaimana mereka akan bersatu? Ya, tidak ada persatuan kecuali di atas akidah yang satu. Ya. Nah, Ustaz, saya mau tanya, apakah sama pahala kita ngaji di radio atau ngaji langsung? Enggak sama. Ya, tidak sama. Yang lebih utama adalah ngaji secara langsung. Ya, sekalipun sama-sama insya Allah mendapatkan pahala, sama-sama baik, tapi ngaji secara langsung itu lebih baik. Pertama, orang yang ngaji secara radio tidak mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu. Yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salakat majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum." Ya. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca ayat Al-Qur'an mempelajarinya kecuali akan turun mereka kepada mereka rahmat, dikelilingi para malaikat. Kumpul, ya kan? Nah, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahala wa lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan. Kalau kita di radio di rumah kan berarti enggak jalan. Ya. Barang siapa yang menempuh perjalanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, kalau kita langsung, ya, maka kita akan melihat bukan hanya sekedar ilmunya. Kalau kita di radio kan cuma dengar toh. Tapi kalau kita langsung mendengar, ya, ustadznya, bagaimana akhlak dan kepribadian ustadznya. Dahulu para ulama, ayyuhal ikhwah, mereka tatkala belajar bukan hanya memperhatikan ilmunya, tapi bagaimana akhlak ustadznya, gurunya. Diceritakan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiar A'lam Nubala bahwa di majelis Imam Ahmad yang hadir di pengajiannya itu sekitar 5000 orang. 500 orang belajar hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. 4500-nya hanya melihat akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Jadi ini manfaat yang lainnya adalah kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Ya, yang ikhwan ketemu dengan ikhwan, yang akhwat ketemu dengan akhwat, dan wallah pertemuan seperti ini akan menjadikan iman kita semakin mantap bahwa kita bukan seorang diri, kita tidak terasing di desa ini, tetapi kita punya teman-teman yang seperjuangan dengan kita. Ya, andai saja kita tidak hadir di majelis ilmu kecuali mendapatkan nikmat ini, sudahlah cukup. Ya, andai kan kita datang ke sini
hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, kita gak mendengarkan ilmu karena ustadznya libur, pengajiannya gak jadi misalkan, kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita, memperkuat keimanan kita, ya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, itu adalah lebih penting. Yang ketiga, manfaat yang lainnya, ayuhal ikhwah, yang tidak didapatkan di radio adalah orang kalau langsung akan lebih paham. Akan lebih paham. Dia akan lebih serius. Kalau di radio, iya kalau dengerinnya serius. Radio kan banyak tantangannya. Ya. Ada tukang bakso lewat. Ya, bang, sini dulu, bang. Ya, makan dulu radionya dia. Di belakangnya. Belum lagi anak rewel. Apalagi sampai ketiduran. Kalau di sini kan enggak. Kalau ngantuk, senggol sama temannya. Itu. Baik. Yang kelima. Apakah boleh kita melakukan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak orang mengatakan boleh. Ada juga bilang yang enggak boleh. Mana yang benar? Kan maulid itu untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perayaan maulid Nabi sudah banyak mungkin yang sudah para ustaz membahasnya atau sudah sering disampaikan, ya. Saya tidak ingin banyak menambahkan. Saya hanya menyarankan kepada siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, ya, secara luas, bisa mendapatkannya dalam buku saya Polemik Perayaan Maulid Nabi. Ya, di dalam buku tersebut saya telah menyampaikan hujah-hujah bahwasanya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dasarnya. Ya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya atau ulama sampai Imam Syafi'i sendiri merayakan Maulid Nabi. Maka tanyakan kepada diri kita, apakah kita lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat Nabi? Apakah kita merasa lebih mengagungkan Nabi daripada ulama-ulama ustalaf? Daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah? Kemudian yang kedua, ya, perlu antum ketahui bahwa perayaan Maulid Nabi datangnya dari siapa? Dia datangnya dari orang-orang Syiah. Ya, datangnya dari orang-orang Syiah. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarawan yang menjelaskan masalah ini. Yang ketiga, di dalam perayaan Maulid Nabi banyak kemungkaran-kemungkarannya. Sehingga salah seorang tokoh organisasi besar di Indonesia ini, Al-Ustaz Hashim, ya, beliau menulis sebuah kitab At-Tambihat fi ma yusna'u bil maulidi minal munkarat, catatan-catatan terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terdapat di dalam maulid Nabi. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Agama Islam ini telah sempurna. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara-cara yang dituntunkan di dalam agama Islam. Dengan mengikuti sunnahnya, dengan mempelajari hadisnya, dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkannya, itulah cinta kepada Nabi yang sejati. Ya. Adapun cinta Nabi hanya setahun sekali, ya, ini bukanlah cinta Nabi yang sejati. Nah, bolehkah kita menimba ilmu dari guru yang enggak jelas? Enggak jelas. Maksudnya enggak jelas apanya ini? Manusia apa enggak gitu ya? Baik, enggak jelas, mungkin maksudnya enggak jelas pemikirannya gitu ya. Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimahnya, "Inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini, agama, ilmu ini termasuk agama. Maka lihatlah kepada siapakah kalian mengambil agama ini. Ya, kalau kalian mengambil dari ustaz yang ahlus sunnah wal jamaah, maka kalian akan mendapatkan hidayah kebenaran. Tapi kalau kita mengambil dari orang-orang yang enggak jelas, ya, enggak jelas pemikirannya, maka kita pun ilmunya pun enggak jelas. Ilmunya pun enggak jelas. Nah, jadi hendaknya kita mencari guru yang jelas. Dahulu para ulama ussalaf enggak sembarangan menimba ilmu. Disebutkan oleh dalam kitab-kitab
bahwasanya ulama ussalaf apabila ingin belajar kepada seorang guru tentang ingin meriwayatkan sebuah hadis darinya, maka dia akan menanya tentang guru tersebut, ya, seluk beluknya. Sampai-sampai yang ditanya mengatakan, ngapain sih tanya-tanya? Kayak kalian mau apa? Menikahkan putri kalian dengan dia aja. Rinci banget, ya. Jadi menimba ilmu hendaknya dari guru yang jelas akidahnya, ya, yang jelas sumbernya. Dakwah Wahabi telah menyebar di mana-mana dan komentar orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan kata-kata bid'ah itu keras, dan ada yang mengatakan tidak menyebutkan bid'ah itu, lembut dakwahnya. Mana yang benar? Rasulullah SAW menyebut kata bid'ah, bahkan dalam setiap khutbahnya, wa kullu bid'atin dhalalah. Apakah ada yang berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW keras dakwahnya? Ya, kalau seandainya kita memperingatkan umat dari perbuatan syirik, apakah itu adalah keras? Kalau keras, ya, maka bacalah surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id qala Luqmanul wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Kami telah memberikan Luqman hikmah, kelemah lembutan. Dan di antara wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Adakah yang berani mengatakan bahwasanya memperingatkan umat dari syirik itu keras? Kalau Anda mengatakan itu keras, berarti Anda berlawanan dengan firman Allah, wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Kami telah memberikan Luqman hikmah, kata yang lembut. Ya. Maka memperingatkan manusia dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah, ini justru adalah sebuah keharusan. Namun jika memang seorang di sebuah masyarakat yang mungkin bila menggunakan kata-kata yang semakna, tapi maksudnya sama, maka tidak mengapa, dan itu termasuk adalah hikmah di dalam berdakwah juga. Kalau mereka misalkan alergi dengan kata syirik atau bid'ah, tapi kita pun memberikan maksudnya sama, misalkan ini gak ada tuntunannya dari Rasulullah, gak ada masalah, karena tujuannya sama, substansinya sama, walaupun lafadznya, redaksinya beda. Bagaimana klaim jamaah tabligh yang mengatakan kami berdakwah mengikuti dakwah Rasulullah, berdakwah dengan rombongan atau furuj? Allah. Nah, dakwah ilallahi jalla wa'ala adalah suatu kewajiban. Namun caranya tentu dengan patokan-patokan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah dengan ilmu. Bekal utama di dalam dakwah adalah ilmu. Dan kelompok ini banyak yang berdakwah tanpa ilmu. Tidak berbekal dengan ilmu. Padahal sebagaimana kata Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum Anda berdakwah, belajar dulu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus sahabat untuk berdakwah, enggak dipilih sembarangan orang, Mas. Yang dipilih Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, pembesar-pembesar sahabat yang punya ilmu. Enggak orang Arab Badui yang baru masuk Islam. Sana dakwah 40 hari. Enggak, dipilih orang-orang yang punya ilmu. Karena berdakwah ini resikonya besar, tanggung jawabnya besar. Ada salah seorang kawan saya, dia dulu ikut kelompok ini. Suatu saat dia singgah di sebuah masjid, sang khatib menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Maka dia pun berpikir dalam hatinya, iya ya, saya baru masuk, baru taubat, langsung dakwah, belum punya ilmu. Akhirnya ini yang menjadikan dia taubat. Maka semoga Allah SWT memberikan pintu hidayah kepada saudara-saudara kita. Barangkali ada saudara dari jemaah tabligh yang mendengarkannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga belajar menuntut ilmu agama sebelum berdakwah ilallahi jalla wa'ala.
sehingga enggak menampilkan juga hadis-hadis yang lemah. Banyak di antara mereka menampilkan hadis-hadis yang lemah, bid'ah, bahkan sampai kepada kesyirikan, khurafat. Ada di antara mereka pokoknya aneh-aneh, khurafat-khurafat. Semuanya ada zikirnya, wiridnya. Bikin sambal aja ada. Ada doanya khusus. Khurafat-khurafat. Dan ini banyak kita singgung pada landasan beragama ini, sekalipun kita tidak memvonis mereka. Berdalil dengan hadis yang lemah, berdalil dengan impian dan sebagainya, itu sama ada pada kelompok ini. Karena sebagaimana kata Syekhul Albani, bahwa kelompok ini adalah sufiyatul asr, sufiya gaya, sufi gaya baru, modern. Oleh karenanya kita jangan tertipu dengan perubahan nama. Al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah kenyataan, bukan perubahan nama. Mungkin dulu Mu'tazilah Jahmiyah, kalau sekarang ganti baju Hizbut Tahrir. Mungkin dulu Thariqah, sekarang sudah enggak laku sufi. Ganti baru lagi. Demikian seterusnya. Ana pernah dengar terakhir ini ya. Ana pernah dengar bahwa orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali 3 orang. Yang manakah sahabat yang 3 itu? Dan yang kedua katanya Jibril salah memberikan Al-Quran yang seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Apa maksudnya? Apakah dia menyangka Ali lebih baik dari Rasul? Iya, salah alamat. Jadi Jibril itu mereka ibaratkan seperti pos yang salah alamat. Yang seharusnya diberikan kepada Rasulullah salah alamat. Yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib salah alamat kepada Rasulullah. Subhanallah, ini tuduhan dusta kepada, bukan hanya kepada Rasulullah tapi kepada Allah. Yang nyuruh Jibril siapa? Allah. Kenapa Allah SWT mendiamkan kalau memang itu salah? Jadi ini adalah sebuah kebatilan. Adapun 3 sahabat tadi yang tidak dikafirkan, yang saya ingat Salman Al-Farisi, kemudian Mikdad, Abu Dzar Al-Ghifari. Salman Al-Farisi, Mikdad, kemudian siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari. Baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy

apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah."

setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau, yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya, dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka, beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzalimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain, seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu,
Nabi SAW datang mengunjungi mereka. Lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik. Karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk dikomando, berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar, tidak sholat. Subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam. Azkarul Masa. Azkarul Masa. أذكار المساء أذكار المساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bilang ko.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu poin yang saya tulis dalam buku saya tentang ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, yaitu yang saya beri judul pengingkaran terhadap wali gadungan, ya. Karena kita tahu bahwasanya di negeri kita timbul banyak sekali fenomena tentang wali, banyak orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya. Namun pada hakikatnya mereka bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, mereka menyimpang dalam masalah akidah namun dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang-orang seperti ini merupakan wali-wali syaitan, ya, penolong-penolong syaitan dan bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah jauh-jauh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah mengingatkan bagaimana kriteria seorang bisa dikatakan sebagai wali. Saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Wa qad qala Yunus bin Abdul A'la qultu li Syafi'i." Dan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, pernah berkata, "Aku berkata kepada Al-Imam Syafi'i, kana Laitsu Ibn Sa'ad yaqul, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah." Laits bin Sa'ad, seorang muhaddits, pernah berkata, "Jika engkau melihat seorang lelaki berjalan di atas air, maka janganlah kau terpedaya dengan dia sampai kau menimbang perkaranya di atas Al-Qur'an dan sunnah." Faqala Syafi'i, ini perkataan Yunus bin Abdul A'la muridnya kepada Imam Syafi'i, pada gurunya. Kata dia, "Wahai guruku, wahai Syafi'i, saya mendengar Lais bin Sa'ad mengatakan kalau kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau terpedaya sampai kau timbang amalannya di atas Al-Qur'an dan Sunnah." Faqala Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i menimpali perkataan muridnya tersebut. Kata Imam Syafi'i, "Qassar Lais rahimahullah." Lais masih kurang omongannya. "Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa." Kata dia, bahkan bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalau kau lihat sang lelaki tersebut terbang di atas udara, bukan cuma jalan di atas air. Kata Imam Syafi'i, masih kurang aneh kalau hanya sekedar jalan di atas air. Bahkan kalau kau melihat dia terbang di atas udara, fala taqtarru bihi, maka janganlah kalian terpedaya dengan dia, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai kau timbang perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Katsir, perkataan Imam Syafi'i. Dan kita tahu Al-Hafidh Ibn Katsir adalah ulama bermadhab Syafi'i. Jadi dia mengenal betul perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah. Dan nukilan ini bukan cuma terdapat dalam tafsir Ibn Katsir, namun juga dinukil oleh Ibn Abi Hatim dengan sanadnya dalam kitab Adabu Syafi'i wa Manaqibuhu, halaman 184. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban, ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka tidak bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali, ya. Padahal Al-Qur'an tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya
1: yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Saya nukilkan juga perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-7 halaman 383. Penukilan yang indah. Dia mengatakan tentang kondisi orang awam di zaman beliau, dan tidak jauh beda, bahkan sekarang lebih parah. Kata beliau, "Anna alladhi istaqarra indal 'amah anna kharqal 'adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dhalik min awliya'illah." Kata dia, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukan kesaktian tersebut, maka dia termasuk wali-wali Allah. "Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu," dan ini merupakan kesalahan bagi orang yang mengatakan hal ini. Jadi kata dia, ini yang terpatri, yang dianggap oleh orang-orang awam, barang siapa yang bisa melakukan kharqul adah, kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban, maka dia wali Allah. Kata Ibnu Hajar, dan dia juga ulama Syafi'iyah, ini keliru. Kata dia, "Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu." Ini termasuk kesalahan dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini. "Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil." Kenapa? Karena kesaktian dan keajaiban bisa saja nampak pada orang yang di atas kebatilan. "Min sahirin," seperti penyihir, penyihir juga sakti. "Wa kahinin," dukun juga sakti. "Wa rahibin," pendeta juga sakti, kadang-kadang sakti. "Fayahtaju man yastadillu bidzalik ala wilayati awliya illahi ta'ala ila fariq." Kalau begitu, barang siapa yang ingin tahu wali Allah, maka tidak bisa dijadikan dalil kesaktian. Karena kesaktian bisa saja atau keajaiban bisa saja muncul dari wali-wali Allah, dan bisa saja juga muncul dari orang-orang yang di atas kebatilan seperti penyihir, dukun dan yang lainnya. Maka itu bukan pembeda. Jadi faktor yang menentukan seorang wali atau bukan, bukanlah kesaktian. Maka butuh adanya pembeda penentu yang lain. "Wa aula ma dzakaruhu an yukhtabar halun halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wabillahi taufiq." Kata dia, oleh karenanya yang pembeda atau penentu yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama, harus diuji ini kondisi orang ini. Harus dilihat kondisi orang ini. Yang muncul kesaktian darinya harus diuji. Kalau memang kita dapati dia adalah orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu merupakan tanda kewaliannya. Tetapi jika ternyata dia tidak taat kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka fala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, untuk menentukan wali atau bukan, bukanlah kesaktian. Ini pendapat orang awam, kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan. Tadi telah kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita nukilkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar, dan juga perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Semuanya bermuara pada kewalian ditentukan dengan apakah orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Wali diambil dari lafal al-walayah, yang merupakan lawan dari al-adawah. Adapun arti al-walayah adalah al-mahabbah. Jadi bukan wilayah, wali dari al-walayah. Al-walayah artinya al-mahabbah, kecintaan, dan juga artinya al-qurbu, yaitu kedekatan. Lawannya adalah al-adawah dan al-bughdhu, yang artinya kebencian, dan al-bu'du, yaitu kejauhan. Oleh karena yang disebut dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan dekat dengannya. Orang ini yang dikatakan wali Allah, yang mencintai Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat, kriteria-kriteria. Apa saja kriteria-kriteria tersebut akan kita sebutkan, ya, sekarang. Di antaranya yang pertama, seorang dikatakan wali, ia harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi kita katakan al-wali dari al-walayah. Al-walayah artinya mencintai. Berarti seluruh dalil yang menunjukkan orang mencintai Allah itulah dalil kewalian. Di antaranya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, artinya kalau benar kalian wali Allah,
2: fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini dalil bahwasanya seorang wali harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ya.
1: Sifat yang kedua, ya, sifat yang kedua, wali harus bersifat lembut kepada kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir,
2: serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna."
1: Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan kita katakan tadi al-walayah maknanya apa? Mahabbah. Wali artinya kecintaan. Allah menyebutkan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti mereka wali-wali Allah. Apa sifat-sifat mereka? Adillatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela.
2: Maka kalau ada sebagian orang dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sangat dekat dengan orang-orang kafir, sementara mengejek orang-orang Islam, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang-orang Islam dan sangat dekat dengan orang-orang kafir, ya, maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian ciri yang ketiga, beriman dan takwa, dan ini ciri utama, ya, ciri utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nas dalam hal ini, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya, ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak ada kekhawatiran, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena tidak mungkin kewalian oleh Allah diraih kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi iman dan takwa, semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin jauh dari keimanan dan ketakwaan, maka semakin jauh perwalian dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya semua orang bisa jadi wali. Ya. Namun wali bertingkat-tingkat. Ya. Semua orang, barang siapa yang beriman dan bertakwa, itulah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana dia keimanannya semakin tinggi, sejauh mana ketakwaannya semakin tinggi, maka semakin tinggi kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin jauh, maka semakin jauh pula kewalian dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang bahagia ini, untuk mempermudah pemahaman tentang wali, maka saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Gampang, dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin, sebenarnya semuanya wali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau ada seorang seperti itu di umatku, maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini, Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya para hadirin, kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi, maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar.
2: Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh sembelih, ya. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu yang, jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat, ya. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus. Ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ini ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal saya lupa ayatnya, ya. Ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi SAW menangis dan Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Ya. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat seperti masalah anu juga apa, Hijr Ismail, ya, masalah apa, Maqam Ibrahim. Kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Antum, ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan wali? Maka lil nabi, nah, ya, dalam ayat maka lin nabi walladzina amanu ayakuna lahu asra hatta yuthkhinu fil ard, ya. Allah melarang, tidak pantas nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dan Abu Bakar menangis, dan ternyata ide Umar yang benar. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesaktian Umar, Umar pernah mengutus suatu pasukan untuk berperang dalam perjalanan sebulan perjalanan, ya, jauh lah zaman dulu, sebulan perjalanan dengan unta, ya, jauh. Kemudian tatkala mereka berperang, Umar lagi sedang khutbah, di tengah khutbah tiba-tiba Umar berteriak di hadapan orang-orang, ya sariyata al-jabalu, ya sariyatu al-jabal. Kata Nabi, kata Umar bin Khattab mengatakan, wahai sariyah al-jabala, hendaknya engkau mendekati ke gunung. Rupanya mereka yang jauh tersebut mendengar ada suara teriakan, rupanya mereka dalam keadaan genting. Allah menjadikan Umar melihat kondisi mereka dalam keadaan genting. Kalau mereka tidak berlindung ke gunung, mereka bakalan kalah. Maka Umar berteriak seketika itu pula di atas mimbar, ya sariyatu al-jabala, wahai sariyah, hendaknya kau bawa pasukanmu, sariyah adalah nama pemimpin mereka, hendaknya kau bawa pasukanmu ke arah gunung. Akhirnya mereka dengar ada suara tersebut, mereka jalankan. Kemudian mereka menang. Mereka menang. Ini sakti atau tidak? Tidak pakai telepon, ke gunung, enggak. Ini langsung kelihatan, langsung teriak, suaranya kedengaran. Zaman dahulu belum ada telepon, belum ada mikrofon, ya. Ini sakti atau tidak? Sakti atau tidak? Sakti lah, masalah enggak sakti. Ini sakti. Sekarang kita bicara Umar yang super sakti. Kemudian di antara kesaktian Umar, ya, beliau ini bukan cuma ditakuti oleh orang-orang kafir. Umar jelas diketahui oleh orang kafir. Kata siapa namanya, Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, mazilna a'izza mundu aslama Umar. Kami kaum muslimin menjadi jaya, menjadi kokoh setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat, waktu mereka masuk Islam di awal Islam, mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram, tidak berani. Dilarang oleh orang-orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, mereka bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa orang-orang kafir takut sama Umar? Mau melarang lawan saya. Umar badannya tinggi, tegap, besar. Sama dengan Khalid Ibn Walid. Badan juga besar. Sampai orang-orang terkadang kalau lihat Khalid bin Walid dari jauh disangka itu Umar, karena mereka ini mirip, badannya tinggi dan sama-sama besar. Ya. Badan besar itu pengaruh, ya. Saya pernah lihat waktu di Mekah, ini cerita aja, waktu lagi naik mobil, Tahu-tahu ada orang di mobil, ada orang di depannya apa namanya menahan. Jadi dia bel-bel orangnya enggak keluar-keluar. Bel-bel enggak keluar-keluar, ternyata orang di mobil di badannya besar sekali. Lalu badannya gede, dia takut langsung pergi ya. Dikira yang supir di belakang badannya kecil. Ternyata begitu keluar, wow badannya gede, langsung ya udah, afwan. Kalau kecil mungkin buat diomelin, tapi enggak berani. Jadi Umar badannya besar, dan besarnya badan pengaruh buat orang-orang kafir takut. Ternyata Umar bukan cuma ditakuti oleh manusia, setan-setan pun takut. Kata Nabi SAW, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Kata Nabi SAW, tidak satu setan pun yang melihat kau menempuh satu jalan, kecuali setan akan lari cari jalan yang lain. Kalau kita, setan ingin dekati kita, kita goda itu, si fulan itu goda. Setan pada mendekat ingin goda. Ini Umar, setan kabur semua. Sakti atau tidak? Ya akhi, sakti. Ada orang kemasukan, Umar datang lari jinnya semua. Makanya kalau ada orang kemasukan sihir, santet, gak usah baca-baca, datang Umar, setan kabur semua, sembuh langsung. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini saktinya luar biasa ya. Sementara kalau kita, setan bukan takut, setan malah mendekat, ingin menggoda. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah salah satu sosok yang sakti yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya, Umar meskipun beliau sakti, beliau tidak maksum. Ini kesalahan dari masyarakat yang ada di sekitar di kita, terkadang mengatakan namanya wali tidak boleh salah. Seakan-akan kemaksuman merupakan syarat kewalian. Jadi kalau ada orang, seorang sudah dicap wali kemudian salah, maka batalah kewalian dia. Ini oleh karenanya masyarakat kita dapati terkadang membelah membabi buta. Karena ada seorang sudah dia predikatkan wali, maka meskipun orang itu salah, maka dibela terus. Kenapa? Kalau sampai dikatakan dia salah, maka walinya batal. Ini tidak benar. Tidak benar. Oleh karenanya kita dapati ada seorang kiai dianggap wali. Padahal kiai ini apa? Kadang masuk bar, kemudian minum bir, kemudian apa minum? Minum bir. Kita bilang itu wali kok minum bir? Itu haram. Dia bilang itu kan menurut kamu haram. Tapi waktu birnya masuk ke lehernya langsung jadi air putih. Ini mereka bilang demikian. Apa namanya? Langsung masuk air putih. Subhanallah. Dari mana seperti ini? Kalau jadi air putih kenapa mabok? Jadi semuanya mereka takwil karena mereka bilang itu menurut pandanganmu. Adapun menurut mereka itu halal. Saya mereka mengatakan ada wali apa namanya? Ada seorang ya masih hidup sekarang, terkenal ya. Waktu saya ke salah satu kota di Pekalongan diceritakan ada seorang sangat terkenal. Namun dia tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Namanya orang kan harus sholat Jumat. Ditanya di mana dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di mana? Di Mekah. Teman-teman cerita, akhirnya ada sebagian ikhwan yang dia ngeyel, pengin tahu ini benar ke Mekah atau tidak ini. Katanya sholat Jumatnya, karena sholat Jumat tidak muncul, ditanya ke mana, sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya mereka ini tidak sholat Jumat pada waktu sholat Jumat, pengin bertamu di rumah wali ini. Maka datanglah mereka di rumah wali tersebut, mereka ketuk pintunya, ternyata sang wali lagi main orgen. Hari Jumat ini dia main apa? Orgen. Katanya ke Mekah. Kok main orgen? Oh, ruhnya ke Mekah, badannya main orgen. Ada saja jawabannya. Dan ini cerita konyol sejak dulu. Jadi kata mereka, kemana sih Fulan? Sampai saya baca, saya sebut nukil dari internet ya tentang masalah itu. Jadi orang ini dikatakan dia pas sholat Jumat hilang. Tahu-tahu begitu sholat Jumat dia datang dengan bawa korma dari Mekah. Dengan bawa makanan-makanan dari Mekah yang tidak ada di tempat tersebut. Kenapa ditanya, di mana kamu? Saya sholat Jumat di Mekah. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Kalau kita jam 12 ini di Mekah masih jam 8. Orang imamnya masih tidur. Gimana dia sholat Jumat di Mekah? Beda antara Mekah dengan kita berapa jam? 4 jam. Kalau di sini malah 5? 5 jam. Makanya kalau di sini sholat Jumat, di sana orang masih tidur. Orang Arab Saudi masih tidur. Bagaimana dikatakan dia sholat Jumat? Namun orang-orang dulu mudah diperdaya, dibodoh-bodohin. Dia tahu-tahu hilang bawa korma, ya korma mungkin setan yang ambilkan. Padahal di Mekah belum sholat Jumat. Namun demikianlah. Intinya saya katakan, mereka orang-orang awam menganggap namanya wali harus maksum, tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Dan ini akidahnya orang-orang Syiah. Dan ini akidah yang berbahaya. Saya ulangi, akidah meyakini ada yang maksum selain Nabi itu akidah berbahaya. Akidah yang diadopsi dari orang-orang Syiah. Dan ini keistimewaan orang Syiah. Asalnya ini adalah akidahnya orang Syiah meyakini ada yang maksum selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ini akidah yang berbahaya? Karena konsekuensi dari akidah ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwasanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad ila sahibi hadzal qabr. Setiap orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak perkataannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad apa artinya Nabi Muhammad dikatakan maksum? Artinya seorang dikatakan maksum, artinya perkataannya enggak boleh salah dan perbuatannya enggak boleh salah. Berarti kalau perkataannya enggak boleh salah, perbuatannya enggak boleh salah, berarti perkataannya dapat wahyu dari Allah dan perbuatannya dapat bimbingan dari Allah, dari Tuhan. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum. Karena ini pasti benar. Dan kita berhujah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi, kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatannya merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam 12 maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam-imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis. Selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafirul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba. Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit. Semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far As-Sadiq, berkata Muhammad Al-Bakir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Hussein, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam. Dan ini sumber hukum. Kenapa imam-imam mereka maksum? Contohnya lagi, seperti kitab Biharul Anwar, kalangan al-majlisi, 110 jilid. Antum baca isinya, berkata imam ini, imam ini. Kalau ada perkataan hadis Nabi, cuma sedikit. Intinya semuanya hadis-hadis imam. Ada lagi tafsir istibsar, al-istibsar. Tahdhibul ahkam, karangan Tusi. Kemudian man lah yadurul faqih. Kemudian kitab al-wafi. Kemudian kitab wasailu syiah. Kemudian kitab mustadrakul wasail. 8 kitab, semuanya isinya hadis-hadis imam. Makanya saya bilang kita enggak mungkin nyambung sama orang-orang Syiah karena sumber hukum kita cuma dua, Al-Qur'an dan hadis Nabi. Mereka punya sumber hukum yang lain, sumber-sumber hukum yang lain 8 kitab tadi yang kita tidak kenal sama sekali kitab-kitab tersebut. Dan kalau kita mengatakan ada seorang yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghilangkan fungsi Nabi sebagai nabi terakhir. Saya ulangi. Ini poin penting. Kalau kita mengatakan ada orang yang maksum selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kenapa? Berarti masih ada penyempurnaan, masih ada sumber-sumber hukum yang lain. Sebenarnya imam mereka, imamnya orang Syiah itu sama dengan nabi sebenarnya. Fungsinya sama. Tatkala kita dikatakan ini maksum, ini juga maksum, maka tidak ada perbedaan fungsi. Sama-sama, cuma satunya mereka tidak mau menamakan nabi. Mereka hanya namakan apa? Imam. Namun fungsinya sama, tidak ada bedanya. Oleh karena mereka meyakini perkataan imam tersebut merupakan sumber hukum. Perkataan imam mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan imam mereka bisa mengkhususkan hadis nabi, bahkan bisa mengkhususkan Al-Qur'an. Perkataan-perkataan imam mereka bisa memansuhkan hadis nabi dan juga bisa memansuhkan Al-Qur'an. Jadi para imam tersebut fungsinya seperti nabi, tidak ada beda. Dan ini menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Buat apa Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir kalau ternyata ada orang yang maksum selain siapa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahayanya agama Syiah karena sumber hukum mereka berbeda dengan sumber hukum kita. Dan masalah maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diadopsi oleh orang-orang awam, orang-orang sufi, sufi yang ekstrim, ya. Sehingga mereka menyatakan ada wali-wali mereka harus maksum. Wali-wali enggak boleh salah. Padahal bukanlah syarat wali harus maksum. Makanya saya datangkan contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah contoh wali. Tadi kita sepakati sakti atau tidak tadi? Sakti. Namun dia melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Umar. Contohnya tatkala Nabi SAW berumrah pada tahun ke-6 Hijriah bersama 1400 kaum muslimin yang dikenal dengan Umrah Hudaybiyah. Ya, tatkala itu Nabi SAW berangkat dengan 1400 pasukan, para sahabat sambil membawa senjata karena mereka khawatir akan dihadang, dan ternyata benar mereka dihadang, kemudian dilarang untuk masuk dalam Mekah untuk berumrah, sehingga akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah tatkala itu dengan syarat Nabi harus membatalkan umrahnya dan pulang ke Madinah. Tatkala itu Umar tidak terima dengan persyaratan ini. Bukan cuma Umar, banyak sahabat juga yang tidak terima. Kenapa? Mereka sudah siap tempur. Sudah jalan jauh-jauh dari Madinah menuju Mekah.

sudah sampai di Hudaybiyah, sebentar lagi masuk Mekah untuk umrah, dan betapa rindunya mereka untuk melihat Mekah. Mereka telah diusir dari kampung mereka. Mereka diusir dari kampung mereka. 6 tahun sudah tidak pernah melihat Ka'bah, tidak pernah tawaf. Mereka betapa rindunya ingin apa? Ingin umrah. Tahu-tahu sudah siap-siap dan sudah siap mati, tahu-tahu dilarang dan Nabi setuju. Akhirnya bikin perundingan Hudaybiyah, yang perundingan tersebut zahirnya merugikan kaum muslimin. Maka Umar protes saat kala itu. Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, alasta alal haq. Benar, saya di atas kebenaran. Alasna alal haq wa hum alal batil. Kata Umar, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Sementara orang-orang musyrikin di atas kebatiran. Kata Nabi, benar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar? Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang kemudian kita meninggal masuk surga, sementara kalau mereka meninggal mampus masuk neraka? Kata Nabi, benar. Kata Umar bin Khattab, falima nu'ti daniyata fi dinina? Kalau gitu ngapain kita mengalah, ngapain kita merendah? Maka Rasulullah SAW tetap bertahan dengan pendapatnya. Umar tidak setuju dengan apa namanya keputusan Nabi. Maka Umar pun pergi ke Abu Bakar. Bilang, ya Abu Bakar, sama pertanyaan perkataan Umar. Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran? Mereka di atas kebatilan. Kenapa? Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka mampus masuk neraka jahanam? Kenapa kita mengalah? Kata Abu Bakar, innahu Rasulullah. Ingat, Muhammad itu utusan Allah. Keputusan dia pasti benar. Akhirnya Rasulullah SAW tadi itu menyuruh para sahabat untuk membatalkan umrohnya, untuk mencukur rambutnya, untuk memotong sembelihannya. Mereka tidak mau, para sahabat tidak mau. Disuruh oleh Nabi tidak mau. Dan sini ingat, di sini orang-orang Syiah berusaha mencela para sahabat. Lihat, para sahabat tidak nurut kepada Nabi Muhammad. Disuruh nyukur rambut tidak mau apa? Nyukur. Para ulama menjelaskan, para sahabat kenapa tidak mau nyukur? Mereka berharap Rasulullah berubah pikiran. Karena kan Rasulullah sering musyawarah dengan para sahabat kan? Rasulullah SAW sering musyawarah. Sekarang mereka kasih pendapat mereka. Siapa tahu Nabi berubah pikiran sehingga mereka tidak mau. Jangan dulu. Siapa tahu Nabi berubah pikiran. Akhirnya Nabi pun sedih waktu itu. Maka Nabi ketemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, kau cukur aja rambutmu. Maka Nabi pun mencukur rambutnya di hadapan para sahabat. Setelah para sahabat lihat Nabi sudah cukur rambut, maka enggak mungkin berubah pikiran kalau begitu. Maka mereka langsung segera mencukur rambut mereka, dan mereka segera menyembelih sembilan mereka. Di sini perhatikan, yang benar Abu Bakar atau Umar dalam kasus ini? Abu Bakar. Padahal Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Abu Bakar saya tidak pernah dengar ada dalil bahwasanya beliau sakti. Tidak ada. Ada yang bisa menunjukkan dalil Abu Bakar sakti? Dari sisi kesaktian ya? Tidak ada. Jadi saya katakan Umar lebih sakti dari Abu Bakar. Ternyata dalam kasus ini Umar salah dan Abu Bakar yang benar. Contohnya lagi, contoh kedua. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Umar marah tatkala itu. Umar mengatakan, barang siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Orang juga takut. Umar kan marah, bawa pedang. Siapa yang bilang Muhammad SAW meninggal dunia, saya potong lehernya. Tidak ada yang bisa menenangkan Umar kecuali Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ingatkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Rasulullah SAW adalah orang yang juga akan meninggal. Afa immata au kutilan qalabatum ala aqabikum? Apa kalau dia meninggal kalian akan berubah kembali kepada ke belakang? Jadi seakan-akan Umar baru mendengar ayat-ayat tersebut. Ternyata dia salah. Yang benar Abu Bakar yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bisa meninggal dunia. Kasus yang ketiga, tatkala Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menentang membayar zakat. Tatkala itu Abu Bakar keras, sementara Umar melarang Abu Bakar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana kau memerangi orang-orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka Abu Bakar bantah. Abu Bakar mengatakan, kecuali kalau mereka melanggar hak la ilaha illallah. Di antara hak la ilaha illallah mereka harus bayar zakat. Maka Abu Bakar pun tetap bersikeras mengurangi mereka, dan ternyata Abu Bakar di atas kebenaran dan Umar yang keliru. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya seorang wali tidak harus maksum dan tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang wali bisa saja bersalah, dan bahkan salahnya berulang-ulang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia bersalah dan kesalahannya berulang-ulang. Kemudian poin yang sangat penting

Perhatikan di sini, tidak berarti orang yang sakti lebih afdol daripada orang yang tidak sakti. Perhatikan. Maksudnya apa? Wali tidak harus sakti. Mana yang lebih wali? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar jelas lebih wali. Kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Bahkan di antara perkataan Umar, la wuzina imanu Abi Bakr, ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakr. Kalau tidak salah diriwayatkan dari perkataan Umar, kata Umar mengatakan kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasa keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar berusaha untuk melombai Abu Bakar, Umar menyumbang dengan setengah hartanya, ternyata Abu Bakar menyumbangkan dengan seluruh hartanya. Kalah ya Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar luar biasa. Dan nilai dia lebih tinggi daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata kalau dilihat dari kesaktian, Umar lebih sakti daripada Abu Bakar. Tidak ada dalil-dalil secara khusus menunjukkan Abu Bakar sakti, tapi ada dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan Umar sakti. Ini dalil bahwasanya tidak harus orang yang sakti itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak sakti. Karenanya Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya kesaktian karomah dalam tanda petik dalam arti khusus kesaktian atau keajaiban itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya berdasarkan kebutuhan. Terkadang seorang imannya sudah tinggi, Allah tidak kasih karomah. Buktinya para sahabat dalam medan peperangan meninggal atau tidak? Meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar tidak ada kesaktian. Dalam perang Badar Allah tidak menjadikan mereka sakti, tapi Allah turunkan malaikat untuk memenangkan. Para sahabat tidak jadi sakti, tidak jadi kebal. Ya. Dan dalam perang Uhud banyak di antara mereka meninggal dunia. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya karomah karenanya lebih banyak muncul di zaman para tabi'in daripada zaman para sahabat. Kenapa? Karena iman tabi'in lebih lemah dan mereka lebih butuh untuk apa? Dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya kalau ada orang misalnya diberi karomah berupa kesaktian, bukan berarti dia lebih mulia daripada yang tidak punya kesaktian. Dalil yang paling nyata adalah antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lebih mulia daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, akan tetapi Umar lebih sakti daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, saya bacakan saja dari buku saya ini. Ya. Yang berikutnya yang itu seorang wali tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana Umar yang tetap melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Berikutnya, walaupun seorang wali tetap perkataan dan perbuatannya harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Umar adalah seorang wali namun perkataannya ditimbang kembali kepada perkataan Nabi, ayat dan hadis. Oleh karena tatkala Umar mengatakan siapa yang bilang Muhammad mati akan saya penggal lehernya, kita tidak terima perkataan Umar meskipun dia wali. Tapi kita timbang dengan ayat, ternyata ayat mengatakan Nabi Muhammad bisa meninggal dunia. Seorang wali yang telah salah jelas perkataannya yang telah salah perkataan dan perbuatannya menyelisih sunnah, maka harus kembali kepada kebenaran dan tidak menentangnya. Sebagaimana Umar tatkala ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh Abu Bakar tatkala dia mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan saya penggal lehernya, Abu Bakar tegur, ayat menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi bisa meninggal. Maka Umar tidak mengatakan, wahai Abu Bakar, tidakkah kau ingat sabda Nabi bahwasanya saya dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, saya enggak salah. Enggak, Umar enggak begitu. Maka Umar pun tunduk dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali harus mematuhi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang sangat penting yang pernah saya bahas dalam masalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Sering orang-orang sufiah yang ekstrim menjadikan dalil bahwasanya wali bisa keluar dari syariat Nabi dengan dalil Khadir keluar dari syariat siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ini pendalil yang sangat berbahaya. Ini adalah orang-orang zindiq. Oleh karenanya sampai-sampai Ibnu Hajar menulis buku khusus tentang masalah ini. Antara hakikat Nabi Khadir alaihissalam, dan dia mengatakan perkataan pertama yang menghilangkan banyaknya kezindikan adalah menyatakan Khadir adalah seorang nabi bukan wali. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar, pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir membantah pendapat yang mengatakan Khadir adalah wali dalam tafsir
tafsirnya dalam juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Karena kalau orang menganggap Khadir wali, ada sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menganggap Khadir itu wali. Namun tidak melazimkan bahwasanya Khadir itu wali, dia keluar dari syariat Nabi Musa. Karena asalnya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada Khadir. Khadir kan kaum yang lain. Adapun makanya waktu ketemu antara Khadir dengan Nabi Musa, Khadir bertanya, "Siapa kau?" Kata Nabi Musa, "Saya Musa." Maka Khadir berkata, "Kau Musanya Bani Israel." Artinya Musa itu banyak ya. Ada mungkin Musa Pekalongan, ada Musa Martapura, tapi Khadir berkata, "Kau Musanya Bani Israel, berarti kaum yang lain." Asalnya Musa tidak diutus kepada siapa? Khadir. Terlebih lagi ternyata Khadir adalah seorang nabi. Makanya Allah mengatakan atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dari dia ilmu dari kami. Makanya Nabi Khadir tatkala bertemu Nabi Musa, Khadir mengatakan, "Wahai Musa, innaka 'ala ilmin 'allamaka Allah la 'alamuhu ana." Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan saya tidak tahu. "Ana 'ala ilmin 'allamani Allah," dan saya di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada saya, "la ta'lamuhu anta," kau tidak tahu. Jadi Nabi Khadir membandingkan tadi dengan Musa. Jadi menunjukkan sama-sama nabi. Kau punya ilmu, saya tidak tahu. Saya juga punya ilmu, kau tidak tahu, hai Musa. Jadi pendapat yang benar, Khadir adalah seorang nabi. Kemudian yang benar, Nabi Khadir pun tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Mereka yang menyangka Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa, ini pendapat yang keliru. Kenapa? Lihat, Nabi Khadir waktu dia melakukan pelanggaran, orang-orang sufi menganggap Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Dia ngerusak apa namanya? Kapal. Ngerusak kapal, Nabi Musa mengingkari. Kata mereka, lihat, berarti dia keluar dari syariat Nabi Musa. Dia bunuh anak. Ternyata Nabi Musa mengingkari. Kemudian dia mendirikan apa? Tembok yang runtuh. Diingkari oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Jawabannya tidak keluar. Kenapa? Nabi Musa mengingkari karena tidak tahu hikmahnya. Nabi Musa mengingkari bukan karena Nabi Khadir keluar dari syariatnya, namun karena Nabi Musa tidak tahu apa hikmah di balik tersebut. Setelah Nabi Khadir menjelaskan hikmahnya, Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Artinya syariat apa yang dikerjakan oleh Nabi Khadir tidak bertentangan dengan syariat Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa tahu hikmahnya, Nabi Musa juga akan ikut-ikutan hancurkan kapal. Seandainya Nabi Musa tahu bahwasanya di bawah tembok ini ada harta milik anak yatim, maka Nabi Musa akan juga melakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Khadir. Oleh karenanya para hadirin, ijma ulama, sepakat ulama, barang siapa yang menganggap ada orang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia orang kafir, bukan orang Islam. Makanya barang siapa mengatakan agama terbagi menjadi syariat dan hakikat, barang siapa sudah sampai hakikat tidak perlu lagi ibadah, ini orang bukan orang Islam. Keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa menganggap seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad meskipun dalam sebagian juz'iyah, hanya sebagian perkara, oh kalau zakat saya berzakat, untuk sholat saya keluar dari syariat Nabi Muhammad, saya punya cara sholat sendiri, ini bukan orang Islam. Apalagi kalau dia keluar secara total dari seluruh syariat Nabi Muhammad, sedangkan dia berkeyakinan boleh keluar dari sebagian syariat Muhammad, dia bukan orang Islam, syahadanya batal. Kenapa? Dia telah mengingkari Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau dia meyakini boleh keluar secara total, saya sudah sampai hakikat, maka saya tidak perlu sholat. Kita bilang, ya akhi, mana yang lebih tahu hakikat, kau atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW tahu hakikat, dia tetap sholat. Sampai sakit-sakitan tetap aja sholat. Sampai kakinya bengkak. Apa kata dia? Itu karena Nabi Muhammad sebenarnya boleh enggak sholat, cuma dia kasih contoh sama umatnya. Katanya sebenarnya Nabi Muhammad tuh sebenarnya boleh enggak sholat, cuma dia kasih contoh kepada umatnya. Subhanallah, ada aja mereka bisa ngeles. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang wali, ya jangankan seorang wali, bahkan nabi saja, nabi yang lain pun harus taat kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, "Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Kata Nabi SAW, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi dia kecuali dia harus jadi pengikutku. Jadi harus jadi apa? Pengikutku. Nabi Musa kalau masih hidup, dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah mengambil janji dari para nabi, kalau datang Nabi Muhammad, latansurunnahu, kalian akan tolong Nabi tersebut. Kalian harus beriman kepada Nabi tersebut dan harus menolong Nabi tersebut. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam tatkala turun di akhir zaman, dia tidak punya syariat sendiri, tidak. Dia mengikuti syariat Nabi Muhammad, bahkan dia sholat di belakang salah seorang dari umat Muhammad, dia sholat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi sudah jadi imam, dia tidak mau. Dia mundur, kemudian jadi makmum di belakang siapa?
Imam Mahdi, padahal dia seorang nabi. Namun tatkala dia turun di zamannya umat Muhammad, maka dia mengikuti syariatnya umat siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja para nabi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kalau wali maka boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, ini makanya ini wali syaitan. Ini wali syaitan, wali yang seperti ini. Namun mereka mengatakan wali kedudukannya lebih tinggi daripada nabi. Ini repot. Sebagian perkataan Ibn Arabi, dia mengatakan maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaikur rasul wa duna wali. Kata mereka, kedudukan kenabian di tengah-tengah, di atas rasul dan di bawah wali. Jadi menurut orang-orang sufi yang paling tinggi wali, kemudian nabi, baru kemudian apa? Rasul. Menurut kita orang Islam kebalik. Harusnya yang paling tinggi apa? Rasul, baru kemudian nabi, baru kemudian apa? Wali. Kenapa mereka mengatakan wali lebih tinggi daripada nabi? Dalilnya Khidir. Khidir lebih tinggi daripada siapa? Nabi Musa. Padahal tidak benar sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa kita ambil atau di antara ciri-ciri wali, seorang wali tidak boleh menyombongkan dirinya dengan mengaku-ngakui adalah wali. Tidak boleh. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian ya menyatakan diri-diri kalian suci. Dialah Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada ya kita dapati para ulama yang mereka karya mereka begitu banyak ngaku-ngaku saya adalah wali, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ya, kenapa? Karena mereka jauh daripada namanya riya, jauh dari namanya merasa diri hebat. Kita tidak dapati Abu Bakar mengatakan saya wali Allah, Umar mengatakan saya wali Allah. Mereka tidak pernah mengatakan demikian. Justru mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar yang takut termasuk orang-orang munafik? Itu hakikat wali Allah, takut kepada Allah, bukan pede merasa dirinya sebagai apa? Sebagai wali Allah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya bukan termasuk syarat wali Allah harus punya karomah. Saya katakan karomah dalam tanda petik, saya sering ulang-ulang ini, karomah dalam arti kesaktian. Sebenarnya wali-wali punya karomah, namun karomah itu bukan cuma kesaktian, karomah itu banyak. Saya bilang di antara karomah yang paling mulia yang Allah perintahkan adalah istiqomah. Itu karomah yang luar biasa yang menunjukkan seorang itu wali. Allah mengatakan fastaqim kama umirt. Yang Allah perintahkan kita adalah untuk kita istiqamah. Istiqamahlah engkau wahai Muhammad. Wa man taba ma'ak. Demikian juga orang-orang yang mengikuti engkau, yang bertobat bersamamu. Istiqamahlah kalian. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah fastaqimu ilaihi. Istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman sekarang ini, zaman yang orang-orang pada rusak, ada seorang pemuda yang tampan masyaallah, disukai oleh para wanita, kemudian dia tundukkan pandangan, dia salat 5 waktu di masjid, ini karomah luar biasa. Ini karomah. Tidak pernah bolong dalam sholat jamaahnya. Ini karomah yang Allah cari. Inilah karomah-karomah yang Allah mengatakan barang siapa yang sholat maka masuk surga. Barang siapa yang sholat maka dia mendapatkan surga yang tinggi. Barang siapa yang sholat maka dia akan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah semua mengkaitkan surga dengan amal soleh. Apakah dengan sholat, apakah dengan puasa, apakah dengan menundukkan pandangan, apakah dengan menjauhi zina. Inilah karomah-karomah yang dituntut oleh kita, oleh Allah untuk kita mencarinya. Allah tidak pernah mengkaitkan surga dengan kesaktian. Tidak ada dalilnya Allah mengatakan barang siapa yang bisa terbang masuk surga, enggak ada. Barang siapa yang bisa kebal senjata masuk surga, enggak ada. Kalau memang ada dalilnya barang siapa yang bisa terbang masuk surga, maka Superman surganya paling tinggi. Enggak ada dalilnya. Superman dapat Firdaus A'la. Enggak ada dalilnya. Oleh karena memang Allah tidak pernah perintahkan kita untuk sakti, enggak ada. Karena para hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya katakan karomah itu banyak, bukan terbatas pada kesaktian. Maka orang kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa taat salat 5 waktu di masjid terus, maka ini karomah yang mulia. Ada orang diberikan karomah dalam bentuk ilmu. Oleh karena sampai-sampai sebagian orang menyebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Beliau meninggal dalam kondisi masih sangat muda tapi ilmunya luar biasa. Artinya kalau orang lain yang belajar tidak cukup ilmu yang waktu yang begitu panjang untuk bisa meraih ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga orang kalau ketemu Ibnu Taimiyah disangka ilmu Taimiyah kalau sudah dia sudah bicara tafsir, seakan-akan dia itu tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu tafsir. Tapi kalau sudah lihat dia berbicara masalah bahasa, seakan-akan dia waktunya habis untuk belajar bahasa. Bahkan Sibawaih saja dia protes, Sibawaih salah dalam 80 tempat. Sibawaih dia protes sama Ibnu Taimiyah.
sampai terjadi gesekan sama Abu Hayyan Al-Andalusi gara-gara si Bawe yang sangat diagungkan oleh Abu Hayyan diprotes oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian kalau dia sudah berbicara hadis, seakan-akan dia tidak pernah belajar ilmu lain kecuali ilmu hadis. Kenapa? Ilmunya sangat luar biasa. Sampai sekarang, terakhir saya tatkala menulis risalah ilmiah, waktu tulisan saya S2 tentang Ajwabatu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jawaban Ibnu Taimiyah tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para penolak sifat, itu sudah risalah yang ke-170. Artinya antum tahu satu risalah seperti risalah saya 700 halaman. Ini tentang satu bagian dari ilmu-ilmu Taimiyah. Apalagi 170 risalah. Tentang fikihnya, tentang kaidul fikihiyahnya, tentang usul fikihnya, tentang akidahnya, tentang ininya, tentang sampai 170 risalah. Siapa yang tidak ada ulama yang wallah alam saya tidak tahu ada ulama lain seperti ini. Kalau orang belajar tentang Ibnu Hajar paling tentang mungkin usul fikihnya, tentang fikihnya tidak sampai 170 risalah. Kenapa? Karena setiap ilmunya Ibnu Taimiyah menakjubkan. Sampai-sampai sebagian ulama, sebagian masyayikh mengatakan ilmunya Ibnu Taimiyah ini karomah. Karomah di luar dari kebiasaan. Di luar dari apa? Kebiasaan. Jadi karomah artinya apa? Di luar daripada kebiasaan. Maksud saya, karomah itu banyak. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang ini menundukkan pandangan, enggak pernah lihat yang haram, ini karomah. Karomah ini. Kok bisa dia menundukkan pandangan di zaman seperti ini? Ini karomah. Wali ya, wali asli. Wali. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bukan termasuk syarat seorang wali yaitu harus punya kesaktian, tidak. Tidak harus. Karena kesaktian memang tidak pernah Allah katakan sebagai bukti kewalian, tidak ada. Ya. Allah terkadang berikan tatkala seorang membutuhkan tersebut. Dan tidak mesti orang itu kalau wali harus sakti. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, wali-wali Allah tidak memiliki ciri-ciri yang khusus pada perkara-perkara yang mubah. Jadi wali-wali Allah cirinya ketakwaan, bukan pada jenis pakaian. Jadi wali Allah harus pakai sorban hijau misalnya, ini wali Allah. Kalau sorbannya apa? Hijau. Wali Allah harus pakai pakaian suf misalnya. Wali Allah harus jalan pakai tongkat, ya. Enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Saya pernah ketemu ada orang di Masjid Nabawi pakai tongkat. Masih muda, kalau udah tua sih enggak jadi masalah. Masih muda pakai tongkat. Kemudian tasbihnya, kemudian sorbannya. Saya bilang, ya akhi ente masih muda, kenapa pakai tongkat? Nabi Musa pakai tongkat. Ya kita kan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Saya punya dari Nabi Musa apa dia mengatakan waliya fiha ma'aribu ukhra. Nabi Musa punya tongkat ada banyak keperluan, ya. Ada banyak keperluan. Ya. Kalau kamu juga ngembala kambing enggak apa-apa pakai tongkat. Cari makanan buat kambing. Enggak, kamu jalan-jalan di hotel pakai tongkat masih muda. Kecuali kalau sakit kakinya ya. Karena dia meyakini itu ibadah, ini tanda-tanda wali. Dia bilang, tanda-tanda wali tidak ada berkaitan dengan apa? Dengan suatu yang di luar ibadah. Tanda-tanda wali berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka bukan seorang wali tidak boleh misalnya, tidak boleh gini, tidak boleh pakai pakaian ini. Ya, ini tidak ada dalilnya semua ini. Tidak ada dalilnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana telah kita jelaskan tentang perkataan Imam Syafi'i dan juga dinyatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya keajaiban dan kesaktian ternyata bukan cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang soleh, bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli batil. Tadi penyihir sakti juga bisa sakti penyihir. Kemudian contohnya lagi dukun juga bisa sakti, bahkan rahib pendeta juga bisa sakti. Dari situ kita harus bisa bedakan mana kesaktian yang benar-benar karomah dari Allah dan mana kesaktian dari syaitan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyebutkan perbedaan antara karomahnya Allah dan kesaktian syaitan. Apa bedanya antara karomah Allah? Kalau kita lihat orang punya kelebihan, ini dia wali atau syaitan, wali Allah atau wali syaitan, maka saya akan sebutkan beberapa perbedaan. Yang pertama para hadirin, karomah para wali disebabkan keimanan dan ketakwaan. Sedangkan keajaiban dan keluar biasaan yang merupakan bantuan syaitan disebabkan hal-hal yang merupakan hal-hal yang terlarang. Oleh karenanya kalau ternyata kesaktian tersebut ya, disebabkan perkara-perkara yang disenangi oleh syaitan seperti kesyirikan atau kemaksiatan atau kebid'ahan, maka itu bukan karomah.
Misalnya ada orang sakti, tapi harus syaratnya harus misalnya mencuri apa namanya beras, harus mengambil beras curian, maka dia pun sakti. Kemudian dia makan dua butir beras, tapi harus beras curian. Maka ini bukan dari Allah, tapi dari jin, dari syaitan. Contohnya dengan kebid'ahan, hati-hati. Banyak orang juga dapat karomah dengan kebid'ahan, bukan karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari syaitan. Dan saya pernah mengalami di sini, saya berhadapan dengan seorang orang tersebut sekarang sudah menjadi ustaz. Ya. Ustaz masya Allah dikenal, namun saya tidak mau sebutkan namanya, nanti dia malu. Teman saya di Madinah, bukan Ustaz Ahmad Zainul ya, bukan. Nanti kira bukan. Ustaz tersebut pernah bilang sama saya, Firanda tolong rukyah saya. Dia terganggu, maka saya pun baca Al-Quran. Maka dia pun kepanasan. Dia bilang, kok kenapa ini kepanasan? Saya terganggu. Sejak kapan? Dia bilang dulu, waktu zaman-zaman jahiliyah, dia ingin cewek-cewek suka sama dia. Maka dia pun baca surat Yusuf. Supaya kan Nabi Yusuf kan tampan kan? Supaya dia juga tampan, disukai oleh para wanita. Bayangkan dia baca surat Yusuf dengan niat agar disukai wanita, malah kemasukan jin. Padahal Al-Quran mengusir jin atau tidak? Namun tatkala niat dia adalah bid'ah salah, malah kemasukan jin. Saya tidak tahu sekarang dia sudah sembuh atau belum. Tapi saya lihat dia sekarang sering berdakwah, alhamdulillah, dan banyak yang hadir pengajiannya. Ya, namun saya tidak enak menanya-nanya, jinmu masih ada atau tidak? Tapi saya dulu rukyah dia. Artinya, bayangkan dia masuk kemasukan jin gara-gara bid'ah. Contohnya lagi, saya pernah menghadapi waktu saya sama Ustaz Abu Sa'ad, kebetulan ada orang yang kemasukan jin, Ustaz Abu Sa'ad ngerukyah. Orang ini ternyata kemasukan jin gara-gara apa? Gara-gara baca ayat kursi. Ayat kursi yang harusnya mengusir jin, dia baca, ada dalam buku dia baca, barang saya baca ayat kursi dalam waktu 7 hari 7000 kali, kalau enggak salah 700 kali saya lupa. Maka akan begini-begini. Ternyata dia baca sampai pada titik terakhir malah kemasukan jin. Kenapa? Karena itu bid'ah yang dia lakukan. Sehingga banyak orang yang punya kesaktian dengan zikir-zikir khusus. Ini zikir-zikir bid'ah ini akan mendatangkan jin. Kalau ada orang tidak sakti gara-gara baca misalnya apa tertentu, yakinlah itu dalam dirinya ada jin. Baca Quran dia akan kepanasan. Makanya saya katakan, kesaktian-kesaktian tersebut terkadang diperoleh dengan kesyirikan, terkadang dengan kemaksiatan, ya, terkadang dengan apa? Kebid'ahan. Ini semua dicintai oleh syaitan dan bisa mendatangkan kesaktian. Adapun karomah yang asli tidak perlu begitu-begitu. Yang penting bertakwa, solat malam, maka tiba-tiba Allah berikan karomah. Yang kedua, di antara perbedaan antara karomah dengan ilmu sihir, karomah tidak bisa dibatalkan dengan bacaan apa saja, tidak bisa dilawan. Adapun

Kita masih dilanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita sampai di Al-Wajhus Sadis Was Sab'un. Segi yang ke-76. Keutamaan dan kemuliaan ilmu. Segi yang ke-76. Ilmu adalah lawan dari kelalaian. Ilmu adalah lawan dari kelalaian. Kelalaian ini merupakan sumber bencana yang menjadikan manusia jauh dari segala kebaikan dan mudah dimasuki tipu daya syaitan. Untuk menghilangkan kelalaian yang merupakan sumber bencana ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Baik, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Anna a'zamal asbabillati yuhramu bihal abdu khairad dunya wal akhirati waladzatan na'imi fid daraini wa yadkhulu alayhi aduwuhu minha hiyal ghaflatu al mudaddatu lil amal." Sesungguhnya sebab yang paling besar yang menghalangi seorang hamba dari kebaikan dunia dan akhirat, menjadikannya luput dari kelezatan nikmat ya, nikmat di dunia akhirat, dunia dan akhirat, serta pintu utama yang merupakan tempat masuk musuhnya, yaitu iblis laknatullah alaih, tidak lain itu adalah al-ghaflah, kelalaian hati, yang ini bertentangan dengan amal ibadah. Inilah kelalaian manusia yang menjadi sebab keburukan selalu menimpa dirinya. Al-kasalul mudhadatu lil iradati wal azimah, juga al-kasal, kemalasan yang bertentangan dengan keinginan dan tekad yang kuat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Hadhani aslu bala'il abdi wa hirmanihi manazila su'ada." Dua perkara ini, kelalaian dan kemalasan tadi, inilah pokok bencana yang menimpa hamba, ya, pokok malapetaka yang akan menimpa seorang hamba serta menghalangi dia dari tingkatan-tingkatan kemuliaan. Wahuma min adamil ilmi, dan keduanya bersumber dari ketiadaan ilmu. Karena tidak punya ilmu. Ilmu agama. Jadi permasalahannya. Tidak belajar ilmu agama akan ditimpa per penyakit ini. Penyakit terbesar yang menghalangi manusia dari semua kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ini jelas menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu agama. Kita lihat sekarang perinciannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Amal ghaflatu famudhadatun lil ilmi munafiyatun laha. Adapun kelalaian, maka ini jelas bertentangan dengan ilmu, bertentangan dan berlawanan dengan ilmu. Ghaflah artinya lalai dalam terjemahan bahasa kita. Lalai atau lupa. Ya, bertentangan dengan ilmu. Kata beliau, kita lihat sifat lalai yang merupakan lawan daripada ilmu. Ini telah dicela oleh Allah. Pelakunya dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Allah melarang kita termasuk golongan mereka. Melarang mentaati mereka dan menerima dari mereka. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 205. Ya. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Orang-orang yang memiliki sifat ghaflah. Al-A'raf ayat 205. Berikutnya surat Al-Kahf ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Ini menunjukkan kelalaian tercela. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti mereka. Kemudian di surat Al-A'raf 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh-sungguh telah kami siapkan untuk menjadi penghuni neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka memiliki hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Ya. Mereka memiliki digunakan untuk melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah. Mereka ini adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Di akhir ayat ini Allah berfirman apa? Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jelas sekali. Ya, penghuni neraka Jahannam karena mereka tidak mempelajari ilmu agama, tidak digunakan hatinya untuk memahami petunjuk Allah, tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan petunjuk Allah, penglihatannya juga tidak untuk membaca ayat-ayat Allah, maka mereka disebut lebih tersesat daripada binatang ternak. Dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Menunjukkan kelalaian adalah lalai dari memahami ilmu agama, lalai dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi linisa'il mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menasihati kaum perempuan, ya, dari kalangan kaum mukminin, wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghfalna fatansaina rahmah." Janganlah kalian lalai sehingga kalian melupakan kasih sayang. Lalai menjadikan manusia melupakan rahmat, kasih sayang. Ini juga menunjukkan keburukan sifat lalai, al-ghaflah. Ini hadis riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang dinyatakan hasan di sini oleh Syekh Ali Hasan. Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sifat lalai. Kemudian wasuila ba'dul ulama'i an ishki suwar faqubun ghafalat an dzikrillahi fabtalaha bi'ubudiyati ghairihi. Sebagian dari para ulama salaf ditanya tentang penyakit ishku suwar. Orang yang dimabuk cinta dengan rupa tertentu. Ya, orang yang dimabuk cinta tergila-gila dengan seseorang yang disukai sampai berlebihan. Ulama yang ditanya, ya, apa maknanya ini atau apa penyembuhan penyakit ini? Maka ulama ini menjawab, kulubun. Orang yang ditimpa penyakit ini adalah kulubun. Orang-orang yang punya hati tapi lalai dari mengingat Allah. Makanya bencana dengan menghambakan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan kepada kita kecintaan yang berlebihan sampai membuat orang itu terbayang-bayang terus, orang yang dicintainya. Ini bisa membawa dia kepada apa? Ubudiyati ghairillah. Penghambaan diri, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala karena mencintai makhluk secara berlebihan. Ini juga disebutkan hati yang lalai. Berarti sumber utama adalah penyakit lalai yang menjadikan hati ini sampai berpaling dari tauhid sampai menyembah kepada selain Allah adalah karena kelalaian hati tersebut. Naudzubillah min dzalik. Nah, taib. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, fal qalbul ghafilu ma'wa syaitan fa innahu waswasu khannas waswasun khannas
Qadil taqama qalbal ghafil. Yaqra'u 'alaihi anwa'al wasawis wal khayalatil batilati. Fa idza tadzakara wa dzakara Allah in jama'a wa ndamma wa khanasa wa tadha'ala li dzikrillah fa huwa da'imun bainal waswasati wal khans. Ya, maka hati yang lalai adalah tempat tinggalnya syaitan. Hati yang lalai tempat tinggalnya syaitan, sehingga wajar hati yang lalai tidak akan mungkin bisa menerima ilmu. Tidak akan bisa mengambil manfaat sampai pun dia membaca firman. Maka tidak akan masuk kepadanya peringatan tersebut. Nah. Kata beliau, hati yang lalai adalah ma'wa syaitan, tempat tinggal syaitan. Karena sesungguhnya kelalaian itu adalah waswas. Bisikan waswas dari syaitan yang selalu bersembunyi. Ya, yang ini telah iltaqoma, telah menelan hatinya orang yang lalai, sehingga dia membacakan kepadanya berbagai macam sikap was-was. Bisikan-bisikan buruk, sampai mengganggu ibadahnya, khayalan-khayalan yang batil, ya, berbagai macam was-was dan khayalan-khayalan yang rusak. Ketika hamba ini segera ingat dan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan ini akan segera injama'a, mengecil, segera bersembunyi, segera menjadi kerdil karena mendengar zikrullah tadi. Karena hamba ini segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fahuwa da'imun bainal waswasati wal khans. Maka syaitan ini selalu, ya, antara dua hal. Menyampaikan waswas dalam hati manusia, atau ketika hati ini ingat kepada Allah, maka dia akan segera bersembunyi, segera mengecil dan bersembunyi. Subhanallah. Jadi benarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penjagaan bagi hati manusia itu adalah dengan ilmu agama. Sudah pernah kita bahas sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langit, ya, dari berita-berita yang diingin dicuri oleh para syaitan untuk disampaikan kepada para dukun dan tukang sihir. Yang itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penjaga bagi langit berupa panah-panah api dari bintang-bintang meteor, ya, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perumpamaan ini adalah persis seperti perumpamaan ilmu yang Allah jadikan penjagaan bagi hati manusia dari upaya syaitan melontarkan bisikan-bisikan atau khayalan-khayalan yang batil, melontarkan syubhat untuk merusak hati manusia. Maka bagaimana keadaannya hati yang tidak terjaga dengan ilmu? Maka akan mudah rusak. Dan ini yang akan selalu menjadikan hati lalai, yang dengan sebab ini syaitan akan bertahta atau bertempat di hati tersebut. Ya, karena hati yang lalai adalah ma'wa syaitan, tempat tinggalnya, tempat menetapnya syaitan. Nah, taib. Fasyaitanu da'iman yataraqqabu ghaflatal abdi fayabdhuru fi qalbihi badhal amani wasyahawati wal khayalatil batilah. Maka syaitan selalu mengawasi, ya, kelalaian seorang hamba, selalu mengamati kapan lalainya hamba ini, yang kemudian dia akan menanamkan benih di hati itu dengan benih-benih khayalan-khayalan, syahwat, angan-angan, syahwat dan khayalan-khayalan yang rusak. Ya, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan selalu menjanjikan janji-janji palsu, bangkitkan angan-angan manusia padahal yang tidak lain yang dijanjikan itu kecuali tipu daya semata-mata. Inilah syaitan. Makanya manusia dengan ini semakin lalai. Apalagi dengan bisikan hawa nafsu yang menyukai hal-hal yang dikesankan, ya, indah tapi cepat dia dapatkan sehingga dia lalai dengan akhirat. Hal ini, kelalaian hati dan hawa nafsu manusia ini adalah sumber malapetaka terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam ayat Al-Qur'an yang kita baca, surat Al-Kahfi. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina
wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang telah kami jadikan lalai hatinya dari mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Nah, inilah yang diinginkan oleh syaitan, jalan yang ditempuhnya untuk merusak hati seorang hamba dengan membisikkan hal-hal yang menjadikan dia lalai dan kemudian membangkitkan hawa nafsunya untuk memperturutkan keinginannya yang buruk tersebut. Nah, baik. Fayuthmiru kulla hamdalin wa kulla syaukin wa kulla balain wa la yazalu yumidduhu bisakyihi hatta yughattil qalba wa yu'miyahu. Yang kemudian syahwat dan angan-angan yang batil ini akan melahirkan, membuahkan di hati itu semua keburukan, semua tumbuhan yang buruk, semua bencana, dan syaitan akan selalu ya menyiraminya, menyuburkan keburukan-keburukan yang ditanamnya tersebut sampai kemudian menutupi dan membutakan hati manusia. Kalau hati sudah buta, berarti semua anggota badan akan rusak dan buta. Inilah upaya syaitan yang terbesar untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan memalingkan manusia dari ilmu ini adalah sebab utama untuk menutupi semua hati manusia sehingga tidak tersisa jalan untuk kebaikan masuk. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Baik, itulah yang namanya al-ghaflah. Wa ammal kasal, ya. Adapun kemalasan. Fayatawalladu anhul idha'ah. Akan lahir dari sifat ini, kan tadi dua. Al-ghaflah, lalai. Hatinya lalai. Tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat keutamaan dan kemuliaan itu. Ini jelas. Sudah kita ketahui tadi yang menjadi sebab syaitan akan menanamkan was-was, khayalan-khayalan, angan-angan yang batil dalam hati manusia. Sekarang yang kedua, al-kasal, sifat malas. Malas untuk berbuat kebaikan. Ini akan lahir darinya sifat al-idha'ah. Menyia-nyiakan kesempatan. Wa tafrid. Ya, sifat tafrid. Enggan melakukan kebaikan. Wal hirman, terhalangi dari kemuliaan. Wa asyaddun nadamah. Dan juga penyesalan yang paling besar. Wa huwa munafin lil iradati wal azima allati hiya thamratul ilmi. Yang ini sifat buruk ini, sifat malas ini, wa huwa munafin, bertentangan dengan kehendak dan tekad yang kuat yang merupakan buah daripada ilmu. Kenapa orang malas? Kenapa orang menyia-nyiakan kebaikan? Karena dia tidak punya semangat dalam dirinya untuk mengejar keutamaan. Disebabkan apa? Dia kurang yakin dengan keutamaan yang sedang berusaha diraih oleh orang-orang yang mulia selain dirinya. Ya, dia tidak yakin karena mungkin dia malas belajar. Ya, dia tidak mengenal keutamaan dan kemuliaan tujuan yang ingin diraihnya, sehingga menjadikan dia malas, tekadnya tidak semangat untuk mengejar hal tersebut. Tapi coba, kalau hal tersebut kita ketahui, ternyata manfaatnya besar, hal tersebut sesuatu yang sangat berharga, maka kita akan semangat untuk mengejarnya. Makanya di sini dikatakan oleh beliau, sifat malas ini bertentangan dengan keinginan dan kehendak yang kuat. Tekad yang kuat, yang ini merupakan buah daripada ilmu. Fa inna man 'alima anna kamalahu wa na'imahu fi syai'in talabahu bi juhdihi wa azama 'alaihi bi qalbihi kullih. Karena sesungguhnya orang yang mengetahui kesempurnaannya, kenikmatannya ada pada sesuatu, maka dia akan mengejarnya dengan itulah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah menjelaskan tentang keutamaan dan keindahan Islam, apalagi kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi sebab kuat yang memicu hati manusia untuk mengejar keridhaannya. Seorang penuntut ilmu misalnya,
Kalau dia tidak mengetahui keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu, berharganya ilmu yang sedang dia kejar, yang sedang dia pelajari, dia akan malas. Tapi kalau dia tahu keutamaannya, ini adalah jalan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi setelah kedudukan para nabi dan para rasul, melebihi orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, dengan motivasi ini dia akan semangat selalu menuntut ilmu. Ini akan menghilangkan rasa malas pada dirinya. Nah, jadi orang yang mengetahui kesempurnaan dan kenikmatannya ada pada sesuatu, dia akan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Wa azama alaihi, dan dia akan bertekad dengan hatinya secara keseluruhan untuk mengejar hal tersebut. Fa inna kulla ahadin yas'a fi takmili nafsihi wa ladzatihi walakinna aktsarahum akhta at-tariqa li adami ilmihi bima yanbaghi. Karena asalnya setiap manusia, masing-masing orang akan berusaha untuk menyempurnakan dirinya, untuk mencapai kebahagiaan, kenikmatan pada dirinya. Tapi kebanyakan manusia salah menempuh jalan karena tidak tahu, tidak punya ilmu tentang hal yang sepantasnya untuk dikejar. Karena banyak orang mengejar dunia lebih mengutamakan urusan-urusan atau perhiasan dunia. Karena itu yang dianggap sebagai puncak kebahagiaan dirinya. Salah. Karena syaitan yang membisikkan kepadanya dengan bisikan-bisikan kejahilan, khayalan-khayalan yang batil. Akhirnya dia mengejar dunia karena menyangka itulah puncak kebahagiaannya. Kebanyakan manusia salah dalam memahami hal ini disebabkan tidak adanya ilmu yang benar pada diri mereka. Nah. Fal iradatu masbuqatun bil ilmi wat tasawwur fatakhlufuhu fil ghalib innama yakunu ya fatakhallufuhu fil ghalib innama yakunu allu fil ilmi wal iradah maka litakhallufil ilmi wal idrak. Maka al-iradah, kehendak di dalam hati manusia, kehendak untuk meraih sesuatu, itu didahului dengan ilmu dan tasawur. Ilmu dan penggambarannya tentang sesuatu. Jadi begini maksudnya, ya. Antum tidak akan menginginkan sesuatu kalau tidak mengenal kebaikan sesuatu itu. Kan sudah pernah kita terangkan berkali-kali. Kenapa? Cara dari produsen atau penjual, supaya barangnya laku, apa yang dia lakukan? Dia bikin promosi besar-besaran. Karena dalam promosi dia akan jelaskan keutamaan ini. Dia mempengaruhi keinginan orang. Supaya tergerak mengejar hal tersebut. Makanya beliau didahului dengan ilmu dan pengetahuan tentang sesuatu. Jadi maksudnya di sini sekarang, kalau antum ingin gerakan semangat di hati untuk mengejar sesuatu, coba kenali sesuatu itu. Kenali keutamaannya, lihat manfaatnya, dan lihat kebutuhan kita terhadapnya. Ini akan kita memotivasi diri kita untuk semangat mengejarnya. Nah, taib. Fatakhallufuhu fil ghalib kunu litakhallufil ilmi wal idrak. Fatakhallufuha, maka tertundanya atau lemahnya kehendak kita terhadap sesuatu, itu umumnya disebabkan karena lemahnya ilmu dan pengetahuan kita tentang sesuatu itu. Jadi sekarang antum tahu kenapa ada orang malas menuntut ilmu. Malas berarti kehendaknya tidak tergerak untuk semangat mencari. Kenapa dia malas? Karena dia tidak tahu keutamaan ilmu. Karena dia tidak merenungkan bagaimana besarnya kebutuhan manusia terhadap ilmu agama. Kalau semakin dia kenal ini, maka dia akan semakin semangat dan berusaha keras untuk mengejarnya. Masya Allah, ini penjelasan penting sekali untuk membenarkan tekad kita, membenarkan semangat kita dalam mencari sesuatu. Wa illa fama al ilmi at-tami bi anna sa'adata al-'abdi fi hadha al-matlabi wa najatahu wa fawzahu kaifa yalhaquhu kasalun fi nuhud ilai. Karena kalau dia punya ilmu yang sempurna, bahwa kebahagiaan seorang hamba ada pada apa yang dituntutnya ini,
keselamatan dan keuntungannya ada pada hal ini, maka bagaimana mungkin dia akan ditimpa rasa malas untuk mengejar hal tersebut? Ya, bahkan kalau kita lihat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, juga para pendengar setia Radio Rojak Kendari, dimanapun antum berada, ya, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam penjelasan yang lain, bahkan semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar, selalu pembangkitnya adalah kehendak dari dalam hatinya. Yang menggerakkannya adalah, tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kehendak dari dalam hatinya. Sementara kehendak itu yang membenarkannya adalah ilmu agama. Coba bayangkan saja, kalau ilmu kita tentang agama benar, pemahaman kita tentang agama itu benar, kita faham dan yakin kebutuhan manusia terhadap ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman, maka niscaya kita akan dapati, kalau pemahaman, seorang punya pemahaman yang benar tentang masalah ini, tekadnya untuk menuntut ilmu akan lebih daripada mencari urusan dunia seindah, setinggi apapun. Karena ini akan membenarkan tekad dan cara kita menuntut sesuatu. Subhanallah, ini sampai, kata beliau, gerakan atau aktivitas yang kita lakukan dalam... Kenapa sekarang orang lebih semangat untuk mencari urusan dunia, menghabiskan waktu pagi sampai malam untuk pekerjaannya dalam urusan dunia, sementara untuk menuntut ilmu mereka hanya memberikan waktu yang sekedar sampingan saja. Kenapa demikian? Ini menunjukkan, ya, tekad mereka di dalam hatinya lebih banyak terfokus kepada urusan dunia disebabkan ilmu tentang dunia lebih ketahui dibandingkan ilmu urusan agama. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang keadaan mayoritas manusia. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka, kebanyakan mereka hanya mengetahui yang dari urusan kehidupan dunia, sedang urusan akhirat mereka lalai. Subhanallah. Jadi inilah cara untuk menjadikan kita semangat. Menjadikan aktivitas tertuju kepada hal-hal yang benar-benar bisa menyelamatkan kita dunia akhirat adalah dengan membenarkan ilmu kita tentang agama ini, ilmu tentang kemuliaan, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Nah, baik, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat malas. Malas untuk melakukan kebaikan disebabkan karena tidak punya ilmu tentang kebaikan atau ilmu dalam hal tersebut. Hafiz sahih, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhila'id.

wal kasal, kemalasan, wal jubni, dan al jubun, penakut, pengecut, wal bukhl, sifat kikir, wadila iddin, wadila iddain, apa dililit utang, wa ghalabatir rijal, dan dikuasai oleh manusia, ditundukkan oleh manusia. Ini 8 perkara. Rasulullah SAW berlindung dari 8 perkara ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan makna hadis ini. Fasta'adha min thamaniyati asya'a. Nabi SAW berlindung dari 8 perkara ini. Kullu syai'aini minha qarinan. Dua masing-masing dari 8 ini bergandengan erat. Disebutkan dua, keduanya bergandengan, dua yang berikutnya lagi bergandengan, dua yang berikutnya lagi bergandengan. Begitu. Falhamu wal hazanu qarinan. Contohnya yang disebutkan pertama, berlindung dari kegundahan dan kesedihan. Dua-duanya ini berkaitan. Ya, alham, kegundahan dan kesedihan. Wal farqu bainahuma annal makruhal warida 'alal qalbi imma an yakuna ala ma madha aw lima yustaqbal. Perbedaan antara keduanya, ya, bedanya antara gundah dan sedih, bahwa hal yang tidak disukai, hal yang tidak disukai atau hal yang benci yang datang kepada hati manusia, kan ada dua kemungkinan, yang lalu ataupun yang akan datang. Kalau itu berhubungan dengan hal yang lalu, ya, perkara-perkara yang lalu yang tidak kita sukai, maka menjadikan kita sedih. Hal-hal yang tidak kita sukai tapi sudah berlalu, kita ingat kembali menjadikan kita sedih. Wathani, kalau berhubungan dengan masa yang akan datang, hal-hal yang kita sedihkan, bagaimana nanti kalau terjadi yang begini, ini menjadikan kita aham, ya, galau, gundah dalam pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam sunnah Rasulullah SAW ini untuk berlindung dari keduanya. Ya. Hal-hal yang kita takutkan atau kita sedihkan dari hal-hal yang lalu, kita berlindung darinya. Kemudian yang akan datang, yang akan membuat kita gundah dan galau, juga kita berlindung darinya. Karena kedua-duanya ini qarinan, berkaitan, bergandengan. Kalau kamu kehendaki, maka katakanlah seperti ini. Al-hazanu alal makruhi alladhi fata wala yutawakka'u daf'uhu walhammu alal makruhi almuntadhari alladhi yutawakka'u daf'uhu wa ta'amluhu. Kian itu adalah terhadap hal yang dibenci, perkara yang dibenci yang telah lalu, tapi la yutawakka, tidak bisa lagi, tidak memungkinkan lagi untuk ditolak. Namanya juga sudah lalu. Ya. Walham, sedangkan kegundahan adalah terhadap perkara yang dibenci, yang kita sedang nantikan kedatangannya, tapi ada kemungkinan kita bisa menolak. Ya, kita bisa mencegah dan menolaknya dari diri kita. Nah, ini juga penjelasan yang menyebutkan bagaimana keterkaitan antara dua hal ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari semuanya. Kemudian al-ajzu wal kasal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari al-ajzu wal kasal. Kata beliau, qarinani. Dua-duanya ini berkaitan, bergandengan. Fa inna takhalluf al-abdi wa kamalihi wa ladzatihi wa sururihi anhu imma an yakuna masdaruhu adama fa huwa al-ajzu aw yakuna qadiran alayhi walakin takhallafa li adami iradatihi. Subhanallah, ini beliau jelaskan, ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kemalasan dan kelemahan, ketidakmampuan, luputnya kebaikan bagi seorang hamba atau kesempurnaan, kelezatan dan kebahagiaan

0: kemuliaan pada dirinya, ada dua kemungkinan. Sumbernya karena dia memang tidak mampu, ya, dia tidak mampu melakukannya. Ini namanya apa? Al-ajz, lemah. Kalau ada satu keutamaan tapi dia tidak mampu mengejarnya, berarti ini adalah kelemahan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang melemahkan kita untuk mengejar keutamaan dan kemuliaan. Ada yang kedua, au yakuna qadiran, dia mampu sebenarnya. Ini yang lebih parah ini. Dia mampu, akan tetapi keutamaan dan kemuliaan itu luput darinya. Kenapa? Karena semangatnya untuk mengejar yang lemah. Dia punya kemampuan, tapi kurang kuat tekadnya, iradahnya, keinginannya. Li'adamil iradah iradatihi, karena tidak ada keinginan mengejarnya. Ini namanya al-kasal, malas. Ya. Jadi kalau orang tidak mampu sama sekali, bukan malas namanya. Kita katakan dia lemah. Tapi orang mampu tapi tidak mau. Ini namanya malas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari keduanya. Wasahibahu yulamu alaihi ma la yulamu alal ajz. Orang yang malas dicela dengan celaan yang tidak ditujukan kepada orang yang lemah. Orang yang lemah kan wajar, ya kan? Karena dia tidak punya kemampuan. Tapi ini orangnya mampu, tapi tidak mau. Ini namanya kemalasan yang keburukannya lebih parah daripada kelemahan tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kita renungkan setelah kita kenal ilmu agama. Yang harusnya kita banyak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, banyak mengisi waktu kita dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat, karena kita telah faham keutamaannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita faham itulah sifat orang-orang yang terdahulu sebelum kita, sehingga mereka pantas disebut sebagai ahlus sunnah yang sesungguhnya, salafi yang hakiki. Maka tidak pantas lagi ada orang yang membandingkan dirinya saat ini dengan orang awam. Orang awam saja malas-malasan. Nah, mereka memang tidak tahu sama sekali. Ya, mereka bisa dikatakan sebagai orang yang lemah dalam segi ilmunya. Adapun antum sudah punya pemahaman agama. Ya, sudah bisa mengarahkan diri kita untuk mengejar keutamaan tersebut. Maka sangat-sangat rugi dan lebih tercela kalau ilmu ini tidak kita manfaatkan untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mendapatkan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyia dengan benar. Nah, tapi kata beliau selanjutnya, wa qad yakunul ajzu thamratal kasali fayulamu alaihi aidan. Dan terkadang al ajaz, kelemahan itu adalah buah dari kemalasan itu sendiri. Karena dia malas, akhirnya dia tidak mampu kelemahan, tidak pernah melatih dirinya, akhirnya terhalangi dari kebaikan tersebut, akhirnya tidak mampu dia mengerjakannya. Maka dengan sebab ini juga dia dicela. Fakathiran ma yaksulul mar'u anisyai'il ladhi huwa qadirun alaih wa tad'ufu anhu iradatuhu fayufdhi bihi ilal ajzi anhu. Dan kebanyakan seseorang itu mengerjakan sesuatu yang asalnya dia mampu, maka lama-kelamaan menjadikan lemah keinginannya, setelah itu membawa dia terhadap ya lemah, akhirnya dia lemah dan tidak mampu untuk mengerjakan hal tersebut lagi. Jadi ini tercela karena ketidakmampuannya timbul dari kemalasan yang merupakan asalnya ya dia mampu untuk melakukan hal tersebut, karena kemalasan sehingga dia akannya. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza huwa al-ajzu alladhi yalumu Allahu alaihi, inilah kelemahan yang dicela Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa fal ajzu alladhi lam yukhlaq lahu qudratun ala daf'ihi wa la yadkhulu ma'juzuhu tahta al-qudrati la yulamu alaihi. Karena asalnya kalau benar-benar dia tidak mampu, al-ajz yang tidak diciptakan baginya kemampuan untuk bisa menolaknya, yakni kelemahan yang merupakan asal ya, bukan karena kemalasan tadi, dan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya itu memang tidak tidak masuk ke dalam al-qudrah, kemampuannya. Ini adalah kelemahan yang tidak dicela pada asalnya. Kalau memang kelemahannya karena ini, maka ini bukanlah perkara yang tercela. Nah, qala ba'dul hukama fi wasiyatihi, sebagian dari orang yang memiliki hikmah menyampaikan dalam wasiatnya, nasihatnya, iyyaka wal kasala wal wadhjar fa innal kasala la yanhadu limakramatin wadhjaru atau wadhjara idza nahadha ilaiha la yasbiru alaiha. Hati-hati kamu terhadap sifat malas dan adh-dhajar, pembosan ya, dan jenuh ya, karena sifat malas itu tidak akan menjadikan seseorang bisa meraih kemuliaan. Adapun sifat bosan atau cepat jenuh, kalau dia sudah meraih kemuliaan tersebut, dia tidak akan bersabar untuk mempertahankannya. Maka dua sifat ini adalah sifat yang tercela, sifat malas dan mudah untuk bosan sehingga tidak sabar mempertahankan kebaikan. Wadhajaru mutawalladun anil kasali wal ajzi falam yufridhu fil hadisi bilafdhin. Adh-dhajar, sifat bosan ini atau cepat jenuh ini dilahirkan, ya lahirnya dari al-kasal, sifat malas dan al-ajaz, kelemahan tadi, sehingga tidak disebutkan tersendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Baik, ini adalah penjelasan yang berhubungan dengan masalah ilmu. Penting bahwa kemalasan yang timbul dalam meraih keutamaan dan kebaikan itu tidak lain sebabnya adalah karena, sebab utamanya adalah karena kurangnya ilmu kita untuk mengetahui keutamaan dan kemuliaan tersebut. Tapi insyaallah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, juga para pendengar setia Rojak Kendari rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kita akan teruskan kembali ya di pertemuan berikutnya, karena penjelasan yang berhubungan dengan makna hadis ini masih panjang, akan secara rinci oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang jelas tadi sudah sampai kepada pembahasan tentang sifat malas yang timbulnya akibat dari kelemahan tekad di dalam diri kita, lemahnya kemauan dalam diri kita untuk meraih sesuatu yang merupakan kemuliaan disebabkan karena kurangnya ilmu agama, yang ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama, ilmu yang bermanfaat yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Nah, kita angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Abu Anis di Oba Ustaz.
1: Ya, silakan Pak Abu Anis.
2: Barakallahu fiik.
1: Barakallahu.
2: Ustaz, yang saya tanyakan ada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fa idza qumta ila sholati fasbihi wudhu'a tsumma taqbilil qiblat faqad. Ini hadisnya jelas dari Abu Hurairah Ustaz. Ini yang saya tanyakan mengenai imam yang meriwayatkan hadis ini siapa? Ah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tata cara sholat sunat sebelum zuhur yang 4 rakaat itu, apakah satu salam atau dua salam Ustaz?
1: Baik, cukup Pak Abu Anis, cukup. Ya, terima kasih banyak Abu Anis buat jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau ada di bawah-bawah tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau dan berikan kebaikan-kebaikan. Untuk hadis yang pertama, ya saya sempat cari di sini, itu adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Imam Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur seseorang yang salah dalam sholatnya, di dalam Sahih Bukhari disebutkan di sini nomornya nomor 6174 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dikenal dengan hadis al-musi fi salatihi. Hadisnya orang yang berbuat salah dalam sholatnya yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan tadi, di antaranya lafadznya itu adalah hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari, juga ada dalam Sahih Muslim. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, salat qobliyah atau salat 4 rakaat, berapa kali salam, ya, bisa kita lakukan misalnya sebelum duhur. Ya, karena yang mu'akkad atau salat sunnah kuatkan sebelum duhur, itu boleh dilakukan. Yang terbaik adalah 2 rakaat salam. Boleh juga 4 rakaat langsung dengan sekali salam. Dengan sekali salam, pas rakaat kedua ketiga langsung berdiri lagi. Kemudian terakhir baru salam. Salat yang 4 rakaat ini dalam penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, boleh juga kita lakukan seperti salat duhur. Ada tahiyat awalnya, kemudian berdiri lagi, salam terakhir. Sama seperti salat duhur. Itu boleh. Dengan cara itu kita lakukan. Jadi 3 caranya. Bisa 2 rakaat, salam 2 rakaat. Ini tercapai ya 4 rakaat, dan ini yang paling utama. Atau kita lakukan langsung berdiri terus 4 rakaat salam di akhir, atau seperti salat duhur kita lakukan dengan tahiyat awal kemudian salam baru terakhir. Ya. Adapun salat yang 3 rakaat, kita ketahui tidak diperbolehkan dilakukan seperti salat maghrib karena ada larangannya. Beda kalau yang 4 rakaat tidak ada larangan, maka diperbolehkan dilakukan seperti salat duhur. Jadi kalau salat yang 3 rakaat langsung, apa 3 rakaat misalnya salat witir, bisa 2 rakaat dulu kemudian 1 rakaat baru, bisa juga langsung 3 rakaat terakhir baru mengucapkan salam. Tidak diperbolehkan kalau 3 rakaat dilakukan seperti salat maghrib. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz yang telah diberikan. Untuk pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat Ustaz, bagaimanakah adab atau etika seseorang ketika sedang berkomunikasi melalui HP, apakah ketika ditanyakan, mohon maaf kami ulang kembali Ustaz, apakah, bagaimanakah adabnya seseorang dalam komunikasi menggunakan handphone Ustaz? Apakah memang harus menggunakan salam di awal, dan apakah memang tidak perlu Ustaz mengucapkan salam ketika menghubungi seorang yang kita kenal ataupun lainnya Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Ketika kita menyampaikan komunikasi melalui handphone misalnya kepada teman kita, maka sebagaimana percakapan biasa, dan kita waktu itu baru ketemu, ya kita ucapkan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui juga mengucapkan salam ketika menyampaikan surat, ya maka kita ucapkan salam. Dan alhamdulillah saat ini misalnya seperti dengan WhatsApp misalnya, sudah kita bisa gunakan salam yang langsung kita kirimkan dengan mudah, sambil juga kita ucapkan salam tersebut pada diri kita, ya kita ucapkan salam tersebut pada diri kita. Nah, itu termasuk hal yang kita lakukan, dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, kita ucapkan salam di awalnya kemudian sampaikan, apalagi ini juga sesuatu yang dimudahkan saat ini, maka kebaikan-kebaikan yang dianjurkan di dalam Islam, kalau memang kita bisa lakukan dan mudah bagi kita, maka mengapa kita meninggalkannya? Nah, barakallahu fikum, saya cukupkan. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana dengan orang yang sibuk bekerja hingga lelah dan tidak sholat berjamaah di masjid? Kesibukan itu membuat fisik lelah dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustaz.
4: Sepertinya sudah terjawab dari kajian tadi. Sudah terjawab. Sehingga ketaatan kepada Allah dia sampingkan karena harta dunianya. Padahal sholat di masjidnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dia tinggalkan. Tertipu. Tertipu oleh yang sedikit sehingga tinggal yang lebih baik. Sholat rakaat al-fajr khairu minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar. Padahal itu hanya sholat sunat, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat wajib? Dan itu dilipat gandakan lagi 27 kali lipat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. itu kita tinggalkan gara-gara mengejar dunia. Berarti tertipu, karena kita anggap ini adalah banyak kita kejar, kita anggap ini sedikit kita tinggalkan. Padahal ini yang luar biasa banyak. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dengan masyarakat satu suku dan satu bangsa di kota Nunjau di sana, yaitu di kota Demak, merupakan suatu kebahagiaan yang sangat besar untuk kami pribadi bisa bertemu dengan wajah-wajah yang insya Allah bercahaya ini. Semoga ini termasuk ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikutnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Islamic Center di Demak dan juga kepada para ustaz, yaitu Ustaz Zaki dan Ustaz Ahmad Zainuddin, yang telah berusaha keras untuk berdakwah di kota Demam ini, yang memang seharusnya kita hidup ini gak cuma nyari untuk ngisi perut aja, tapi juga kita butuh untuk ngisi rohani kita. Kalau misalnya kita cuma nyari perut dan perut, nanti ibarat suatu burung yang cuma punya satu sayap, gimana terbangnya? Ya tahu sendirilah terbangnya. Jadi kita butuh untuk menyeimbangkan supaya jiwa ini tidak kering kerontang. Malam ini kita akan membahas suatu materi, yaitu cinta sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu siang di awal bulan Syawal tahun 3 Hijriah, di sekitar Gunung Uhud, ketika kaum musyrikin telah terpukul mundur oleh kaum muslimin, mereka kocar kacir karena serbuan dahsyat dari kaum muslimin. 40 dari 50 pasukan pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kaum muslimin dari arah belakang, mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdiam di bukit yang bernama Bukit Ainain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terjadi, meskipun kalian melihat bahwasanya burung-burung pemakan bangkai sudah memakan bangkai kaum musyrikin, jangan turun dari bukit ini sampai saya perintahkan untuk turun. Ketika para sahabat yang ada di atas bukit ini melihat orang-orang musyrikin sudah pada lari, ngapain lagi kita di sini? Kata pemimpin yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jaga besi itu, jangan sampai turun. Tadi kata Rasul SAW kita gak boleh turun. Tapi mereka istihad, ya itu kan kalau misalnya perang belum selesai. Perang kan sudah selesai, ngapain lagi? Mari kita kumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya 40 dari 10 dari 50 orang yang diperintahkan oleh Rasul SAW turun mengumpulkan harta rampasan perang. Ada celah kosong. Panglima kaum musyrikin yang sangat terkenal kelihaiannya di dalam perang, strategi peperangan, siapa tuh? Siapa? Khalid bin Walid. Saat itu dia masih musyrik, belum masuk Islam. Dia bilang, wah ini dia, begitu melihat Bukit Ainain ini kosong, langsung secepat kilat Khalid dan pasukan berkuda kaum musyrikin naik ke bukit tersebut dan langsung membabat habis 10 orang yang tersisa, dan dia langsung turun ke bawah menyerbu kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang. Sambil dia menyerbu, dia panggil teman-temannya yang sudah lari. Wahai kawan-kawanku, mari kita gempur lagi kaum muslimin. Mereka kembali lagi. Dari belakang Khalid bin Walid, dari depan kaum musyrikin, kaum muslimin lagi sibuk apa? Mengumpulkan harta rampasan perang. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, kaum muslimin gak siap, akhirnya terjepit dari dua sisi. Kacau balau kaum muslimin saat itu. Yang sebelumnya mereka berada di atas angin, mereka sekarang kacau balau, kocar kacir, diserang dari depan dan dari belakang. Saat itu hanya ada dua pilihan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan pertama adalah lari, menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan para sahabatnya jadi bulan-bulanan orang-orang musyrikin. Pilihan kedua adalah berteriak dan memanggil para sahabatnya supaya berkumpul di dalam satu titik sehingga kekuatan mereka kembali bersatu. Karena kocar-kacir, berarti harus dikumpulkan. Cara mengumpulkannya bagaimana? Rasulullah teriak. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil pilihan yang kedua, dan beliau saat itu juga berteriak, halumma ilayya ana Rasulullah, wahai para sahabatku, aku Rasulullah SAW ada di sini. Ketika suara Rasulullah SAW menggema di sekitar Uhud, saat itulah ketentraman masuk kembali kepada relung-relung hati para sahabat yang saat itu sudah banyak yang putus asa di antara mereka. Di sisi lain, teriakan itu menyadarkan kaum musyrikin bahwasanya musuh besar mereka belum apa? Belum mati. Mereka kira Muhammad SAW sudah apa? Sudah mati. Begitu mereka dengar suaranya Rasulullah SAW, oh belum mati. Akhirnya orang-orang musyrikin yang di sekitar Rasulullah SAW saat itu langsung merangsak maju ke depan untuk menghabisi nyawa sang Rasul SAW. Kembali api peperangan berkobar, tapi lebih sempit di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tahu bahwasanya ini adalah merupakan kondisi yang amat berbahaya bagi sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada kejadian yang lebih berbahaya daripada kejadian perang Uhud untuk nyawa kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam peperangan yang tidak imbang itu, para sahabat berusaha mati-matian untuk melindungi kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimanapun juga, Nabi kita tidak bisa selamat dari luka-luka dan dari sabetan pedang dari orang-orang musyrikin. Salah seorang pasukan berkuda terkuat kaum musyrikin yang bernama Ibnu Qamiah, begitu melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa, dia segera menyabetkan pedangnya sekeras-kerasnya kepada kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, engkau tidak akan selamat wahai Muhammad. Saat itu Rasul alhamdulillah pakai topi besi, tapi yang nyabet ini orang gak sembarangan. Sampai saking kerasnya sabetan pedang itu, sampai topi besi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pecah. Besi, dua serpih besi menancap di pipi putih beliau sehingga mengucurkan darah. Begitu melihat seperti itu, Abu Ubaidah, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung beliau mencabut dua besi tersebut dengan gigi serinya sampai gigi serinya patah, saking dalamnya besi yang menancap di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrikin yang lain, Utsbah ibn Abi Waqqas, dia dengan penuh nafsu mengambil batu besar yang begitu besar, dia lemparkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kepala beliau sampai gigi beliau patah dan juga sampai bibir beliau sobek. Puncaknya adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjerumus ke dalam suatu perangkap yang memang sudah disiapkan oleh mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan di lubang tersebut. Begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh ke lubang tersebut, langsung Ali bin Abi Thalib dan Talhah ibn Ubaidillah langsung terjun dan melindungi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata para sahabat saat itu, mereka sudah tidak mikir lagi nyawa mereka. Nyawa mereka seakan begitu murah untuk melindungi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat begitu melihat kondisi yang sedemikian rupa, mereka langsung bikin benteng hidup. Tubuh mereka dijadikan benteng untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap benteng itu gugur satu alias mati, langsung datang sahabat lain. Gugur lagi, datang sahabat lain, sampai kaum musyrikin kesusahan untuk melukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini sebelum perang Uhud mulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pedangnya. Namanya apa pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tahu? Ada namanya nih. Biasa dipakai sama orang Indonesia buat nama orang. Zulfikar, bukan Zulkarnain. Zul apa? Zulfikar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'khudhu hadha as-sayfa bihaqqihi." Kata Rasul, siapa yang berani memakai pedang ini, tapi dia harus memenuhi haknya. Kata salah sahabat, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah, ana mau pegang pedang itu. Siapa yang enggak mau pakai pedangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sama Rasul enggak dikasih. Karena Rasul inginnya yang ngambil adalah orang yang tahu apa hak pedang tersebut. Akhirnya Abu Dujana bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqquhu?" "Wahai Rasulullah, apa hak pedang tersebut?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Haqquhu an tuqatila bihi hatta yankathir." Hak pedang ini adalah engkau pakai pedang ini untuk berperang sampai pedang itu patah. Ini haknya. Jadi bukan sekedar untuk nyabet, tapi nyabet sampai patah, artinya betul-betul sampai titik darah penghabisan. Kata Abu Dujana, "Ana akhudhu bihaqqihi ya Rasulullah." Insyaallah saya siap untuk memenuhi hak pedang tersebut wahai Rasulullah. Dikasihlah pedang itu kepada Abu Dujana. Begitu Abu Dujana mengambil pedang tersebut, langsung Abu Dujana mengeluarkan kain merah dari sakunya, kemudian dia ikatkan di kepalanya. Orang-orang yang para sahabat yang di situ langsung berkata, "Akhraja Abu Dujana isabatal maut." Abu Dujana sudah mengeluarkan sapu tangan kematian. Artinya dia sudah tidak mikir apa lagi kecuali hanya akan mati di jalan Allah. Begitu masuk ke peperangan, langsung Abu Dujana itu kemana-mana, sahabat kesana, sahabat sini, sampai datang saat itu mendengar Rasulullah SAW dikepung oleh kaum musyrikin. Abu Dujana langsung datang dan menjadikan punggungnya sebagai tameng yang melindungi Rasulullah SAW. Puluhan, ratusan anak panah menancap di punggungnya Abu Dujana. Dan Abu Dujana sama sekali tidak bergerak atau mengaduh atau mengatakan sakit. Diam. Yang penting adalah bagaimana sang Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat. Sahabat yang lain bernama Anas ibn Nadhr. Anas ibn Nadhr ini sempat ketika peperangan itu disebarkan isu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Akhirnya para sahabat ada di antara mereka yang berpangku tangan. Begitu Anas melihat dia, "Loh, kenapa kalian berpangku tangan? Rasulullah SAW sudah meninggal. Terus, kalau sudah meninggal kenapa?" Kenapa kalian tidak menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa taala? Wallahi inni la ajidu rihal jannah khalfa hadzal jabal. Kata Anas, wallahi sesungguhnya saya mencium harumnya surga di belakang gunung Uhud ini. Langsung Anas masuk merangsek menghabisi orang-orang musyrikin. Sampai setelah peperangan kaum muslimin mendapatkan tubuh beliau terdapat 70 bekas luka tikaman tombak atau anak panah atau sabetan pedang. Begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka begitu tidak memikirkan nyawa ketika harus dituntut untuk melindungi nyawa sang kekasih yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah ada di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan dianggap beriman sampai diriku, diri Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian, dan seluruh manusia. Saat itulah baru kita dikatakan cinta kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama anak kita masih lebih kita cintai daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama orang tua kita masih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu kita belum dikatakan cinta sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kalau kayak gitu gimana kita mau mendidiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anak pengen kayak Abu Dujanah tadi. Siapa yang berani kayak Abu Dujanah tadi? Hah? Jangan lu, ini baru kena silet aja. Aduh. Ini bukan silet, apa nih? Pedang, panah, tombak, tidak. Dia. Loh, Rasulullah SAW sudah meninggal sejak 14 abad yang lalu. Bagaimana kita ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Inilah materi pengajian kita pada malam hari ini. Ada 4. Disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Siapa yang tahu? Ah, empat hal. MC-nya tadi mana? Ada 4 hal, siapa yang tahu? Ya.
6: Benarkan segala apa yang diceritakan. Pertama mentaati segala yang diperintahkan.
5: Ya.
6: Yeah. Kedua membenarkan apa yang dikabarkan. Ketiga menjauhi segala apa yang dilarang.
5: Satu lagi.
6: Yang keempat beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan.
5: Ahsan, bagus. Ada 4. Bahasa Arabnya ta'atuhu fi ma amar. Pertama. Kedua, istinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa bisa? Kita ingin yang dari belakang nih, siapa yang bisa mengulangi? Ah. Insyaallah kalau salah enggak disuruh push up kok. Yang pertama tadi, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang kedua apa? Menjauhi larangan. Yang ketiga? mempercayai apa yang diberitakan Rasulullah SAW. Yang keempat adalah apa? Beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Dalilnya banyak banget. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ambillah, amalkanlah. Dan orang-orang yang mengamalkan inilah yang akan masuk surga. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى. Seluruh umatku akan masuk surga. Enak ya, seluruh umat Islam itu mesti akan masuk apa? Surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau masuk surga? Ada enggak? Kita sebanyak-banyaknya maksiat kita pengen masuk surga, meskipun sholatnya bolong-bolong, subuh meskipun agak bolong-bolong, malah mungkin ada sebagian kaum muslimin yang sholatnya setahun cuma dua kali. Apa tuh? Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen. Siapa yang enggak pengen masuk surga? Kata Rasulullah SAW, illa man aba, ada di antara umatku yang enggak pengen masuk surga. Yang jadi pertanyaan, siapa yang enggak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggak mau taat, berarti dia enggak mau masuk surga. Itu yang enggak mau masuk surga. Memang surga gratis apa? Enggak, butuh beramal. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asani faqad aba." Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku alias tidak taat kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan jangan berbuat syirik, "Wa bil walidaini ihsana," dan berbakti kepada orang tua. Insyaallah kalau masalah yang pertama ini, yaitu beribadah kepada Allah alias tauhid, insyaallah akan kita bahas lebih luas lagi besok di pengajian di mana? Di Juben. Makanya rugi yang enggak datang. Bukan promosi, emang promosi. Yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya hak orang tua itu sangat besar untuk kita. Kita kan sudah sering dengar sejak dari SD berbakti kepada orang tua. Malah ada lagu yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Itu kan lagu lama. Iya memang lagu lama, tapi sayangnya sebagian kaum muslimin banyak yang tidak mengamalkan hal tersebut. Dan itu kenyataannya. Semakin tua orang tua kita, malah kita semakin apa? Semakin tidak berbakti. Saya akan bawakan satu contoh gimana potret baktinya para ulama terhadap orang tua mereka. Dingin ya? Iya. AC-nya kebesaran. Hah? Sama, Anda juga kedinginan. Diceritakan ada salah seorang ulama yang bernama Khalid ibnu Yahya al-Burmuki. Dia bercerita pada zaman dia, pemerintah atau penguasa yang berkuasa sangat benci dengan orang-orang yang berasal dari negeri Burmuk, yaitu negeri tempat tinggalnya Khalid ibn Yahya al-Burmuki tadi. Seluruh orang Burmuk dihabisi dibunuh, dirampok, hartanya diambil, rumahnya dibakar. Yang selamat di penjara. Di antara yang selamat adalah Khalid ibn Yahya bersama bapaknya yang bernama Yahya. Dua-duanya dijebloskan ke dalam suatu penjara bawah tanah yang udara saja sangat dingin. Bapaknya Khalid atau Yahya ini sudah sangat tua, cuman orang ini rajin beribadah. Tidak disediakan di dalam ruangan penjara kecuali seember air, dan sangat dingin airnya. Padahal bapaknya Khalid ini sudah tua, megang air apa? Gak kuat, apalagi air apa? Air dingin. Akhirnya Khalid ini berpikir, gimana caranya ya supaya anak ini bisa menghangatkan air, supaya orang tua anak ini gak kedinginan ketika berwudu. Dia berpikir, merogoh saku, gak ada korek, kayu bakar, apalagi mana ada kayu bakar di mana, di penjara. Dia pikir sampai merenung, sampai dia ngeliat ke atas, ada lampu di atap penjara tersebut. Nah, ini dia. Gimana caranya? Begitu bapaknya sudah tidur, Khalid ini mengangkat ember penuh air tadi dengan tangan kanannya. Beliau dekatkan kemana? Ke lampu. Supaya apa? Supaya kena hangatnya lampu. Sambil berdiri. Berapa menit kuat nih? Hah? Bukan gelas om. Apa? Ember. Dengan tangan kanan dan berdiri. Dijamin 5 menit sudah semutan. Iya kan? Ganti pakai tangan apa? Kiri. Semutan lagi, ganti pakai tangan kanan. Semutan lagi, tangan kiri, tangan kanan, sampai ayam jantan berkokok. Ketika bapaknya bangun, Khalid berkata, wahai bapak, silakan berwudu dengan air hangat ini. Bapaknya gak tahu bahwasanya air hangat itu adalah merupakan hasil kerja keras Khalid selama satu malam suntuk. Begitulah ulama kita mencontohkan berbakti kepada orang tua. Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua? Semalam, dua malam, tiga malam, ketahuan sama penjaga penjara. Ini pelanggaran. Karena salah satu bentuk siksaan adalah supaya dia itu pakai air dingin. Ketika dia airnya jadi hangat, berarti melanggar aturan penjara. Dihukum. Apa hukumannya? Lampunya dikeluarkan. Tuh, Khalid bingung. Gimana gak ada lampu? Mikir. Sampai dia menemukan suatu ide yang barangkali tidak sempat terdetik sama sekali di benak kita. Apa itu? Ketika bapaknya sudah tidur, dia bangkit. Dia mendekati ember tersebut. Kemudian dia buka perutnya, bajunya. Kemudian dia menunduk dan dia tempelkan perutnya di air yang sangat dingin tersebut. Supaya apa? Supaya suhu hangat yang ada di tubuhnya berpindah kemana? Berpindah ke dalam air. Satu malam suntuk dia berusaha menahan dinginnya angin dan dinginnya air, supaya ketika bangun bapaknya ini sudah siap berwudu dengan apa? Dengan air yang sudah hangat. Apa yang dicari oleh Khalid? Apakah dia menginginkan harta warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya? Gak punya duit. bapaknya sudah, hartanya semua sudah dirampas. Sebagian orang ada yang masya Allah baik banget kepada orang tuanya, karena ada udang di balik peyek. Apa? Mengincar harta warisan. Khalid enggak, dia mau mengincar harta warisan apa? Bapaknya udah gak punya rumah, udah gak punya harta, gak punya duit, gak punya apa-apa. Apa yang mendorong Khalid untuk berkorban sedemikian rupa? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung kepada keridhaan orang tua kita, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Di saat orang tua kita ridha kepada kita, saat itulah Allah ridha. Tapi di saat orang tua kita durhaka, maka tunggulah Allah pun durhaka kepada kita. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak. Dan yang paling besar adalah apa yang disebutkan oleh apa? Oleh ayat tadi, yaitu wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Mungkin ada orang yang mengatakan, ini pengajian, kalau pengajian di Islamic Center ini ngomongnya syirik melulu, apa enggak bosan ngomong masalah syirik? Kita enggak akan bosan ya, akhi. Kita akan terus ngomong masalah syirik. Kenapa? Karena dosa yang sedemikian besar dari perbuatan syirik tersebut. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladhina min qablik la'in ashrabta layahbatanna amalun. Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan kepada para nabi-nabi sebelum kalian, la'in ashrabta layahbatanna amaluk, seandainya kalian berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan hancur lebur, tidak ada sisanya. Bayangkan, orang sudah haji, bukan lagi udah pangkat 7, haji 7 kali, sholat udah dari kecil, zakat paling rajin, dia melakukan perbuatan syirik, seluruh amalannya akan dijadikan debu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami datangkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan, alias tidak ada gunanya. Makanya kita gak bosan untuk bicara masalah syirik, sedemikian besar dosa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sedemikian besar dosa tersebut, masih banyak diantara kaum muslimin yang terjerumus kepada perbuatan syirik. Masa iya? Ini juga besok akan kita bahas lebih luas. Contohnya satu aja malam ini, sisanya besok. Salah seorang teman anak dari salah satu daerah di Jawa Timur, gak anak sebutkan, nanti khawatir ada yang tersinggung. Dia cerita, suatu hari anak sama bibi anak berkunjung ke suatu kota di Jawa Timur, pengen silaturahmi kepada seorang wali. Wali masih hidup. Akhirnya setelah sampai di sana, kami pun dipisah. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Ruangnya sendiri-sendiri. Setelah selesai kunjungan, teman anak ini tanya sama bibinya, "Bi, tadi gimana walinya?" "Oh iya, tadi ceritanya gini. Begitu kami masuk ke suatu ruangan yang khusus untuk wanita, di situ walinya sudah duduk. Tapi anehnya, wali itu tidak selembar benang pun menempel di tubuhnya. Alias apa? Alias gak pakai pakaian." Kemudian dia menyuruh pembantunya, "Ambil rokok." Baru 2 isapan, rokok itu dibuang. Pluk. Begitu rokok itu jatuh ke lantai, langsung ibu-ibu yang ada di situ rebutan untuk ambil rokok tersebut. ada salah satu ibu yang beruntung. Kalau anak katakan bukan beruntung, tapi buntung. Dia dapat rokok itu. Begitu dapat rokok itu, dia langsung suruh anaknya yang masih ingusan, suruh merokok. Ketika ditanya apa? Supaya dapat berkahnya Mbah Wali dan supaya dia pintar. Ini loh potret masyarakat kita. Mau yang lebih banyak lagi? Besok insya Allah. Nah, kita akan ceritakan bagaimana sebenarnya, dan itu yang membuat kita tidak akan pernah bosan untuk bicara masalah apa? Syirik. Menjauhi larangan Rasulullah SAW. Ini waktunya terbatas, jadi anak agak terburu-buru. Yang ketiga adalah tadi apa? Mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kita harus percaya. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita harus percaya. Karena Rasulullah SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Najm ayat 3-4, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersumber dari wahyu dari Allah, berarti tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah bohong. Di antara hal-hal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW adalah apa yang disebutkan tentang siksaan di dalam alam kubur. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim, diceritakan Rasulullah SAW beliau bersabda, seandainya roh seorang mukmin sudah masuk ke dalam kuburan, tubuhnya sudah dikubur, kemudian orang-orang sudah pada pulang, Allah mengembalikan roh tersebut kepada tubuhnya. Setelah dikembalikan, datanglah dua orang malaikat dan bertanya kepada orang mukmin itu, man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinu. Siapa rob kamu, siapa nabi kamu, dan apa agama kamu? Orang yang beriman dia akan menjawab, robku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Jawabannya benar enggak? Benar kan? Benar. Begitu menjawab dengan jawaban yang benar, langsung terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi. Hambaku sudah benar jawabannya. Wa afrishu lahu ila al-jannah waftahu lahu baban ilaiha. Kata suara tersebut, bukalah kuburannya itu pintu ke arah surga. Berilah dia pakaian dari surga, sehingga ketika dia dibuka kuburannya, angin dari surga harum masuk ke dalam kuburannya. Kuburannya dijadikan luas sepanjang mata memandang. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang sangat rupawan, orang asing. Bajunya bagus, cakep, bawangi. Kata orang mukmin itu, man anta, siapa kamu? Ana amaluka saleh, saya adalah amal saleh yang pernah kamu kerjakan dulu ketika di dunia. Ini rohnya siapa? Orang yang beriman. Rohnya orang kafir. Kata Rasulullah SAW, datang juga dua orang malaikat, kemudian ditanya, man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuk. Pertanyaan tiga di atas, jawabannya adalah, ha ha la adri, saya enggak tahu. Apa agamaku, siapa nabiku, siapa robku, anak gak tahu. Begitu menjawab dengan jawaban tersebut, langsung saat itu kuburannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipres sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya, dan dibukakan pintu ke neraka, lalu menghembuslah angin panas dari api neraka ke kuburannya. Di saat kondisi seperti itu, datang orang yang sangat buruk, bau, pakaiannya compang-camping. Ketika ditanya, siapakah kamu? Saya adalah maksiat-maksiat yang pernah engkau kerjakan ketika di dunia. Percaya? Percaya enggak? Masa kuburan cuma ukuran 3x2x4, masa bisa dibikin luas, bisa dipres? Ah, gak masuk akal. Itu kalau misalnya bukan muslim. Tapi kalau muslim harus percaya. Kenapa? Karena dikasih tahu sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab"

terus diminum sama lalatnya. Ya enggak toh mas, mas. Dicelupkan terus di apa? Dikeluarkan lalatnya, bukan diminum. Setelah itu, kata Rasulullah SAW, kenapa kok diperintahkan seperti itu? Fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhra dawa. Karena salah satu sayap lalat itu isinya penyakit, satunya lagi isinya penawar dari penyakit tersebut. Itu sebabnya kita nggak tahu nih, ketika lalat itu nemplok di air tersebut, ini sayap yang jatuh nih sayap yang mana nih? Iya, kalau misalnya yang jatuh sayap apa? Yang penawar. Kalau yang jatuh sayap apa? Penyakit. Berarti belum ada penawarnya. Kata Rasulullah SAW, "Falyaghmishu." Dimasukkan, celupkan, karena supaya sayap satunya ini bisa menawar dari penyakit yang ada di sayap yang satunya. Sebagian kedokteran gak percaya, ah gak mungkin, lalat itu mainnya di mana? Mainnya di tempat-tempat yang gitu-gitu, di tempat sampah, di WC, maaf, kemudian di tempat-tempat yang kotor. Mana mungkin ada di salah satu sayapnya itu apa? Obat, gak mungkin, mustahil. Ini itu siapa sih? Apakah antum ini yang menciptakan lalat? Yang menciptakan lalat adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sayap satunya adalah penyakit, satunya adalah obat, siapa? Allah yang bikin lalat. Kenapa gak percaya? Masalah Anda tidak mau minum, itu terserah Anda, tapi jangan sampai mengingkari apa yang dikatakan Rasul SAW. Minum gak apa-apa. Kenapa kita berani minum? Karena memang sudah dijamin oleh Rasul SAW, kalau kita minum, maka kita tidak akan terkena penyakit dengan izin Allah. Karena apa? Karena sudah ditawar, sudah ada penawarnya. Kalau masalah Anda tidak mau minum karena Anda merasa jijik, silakan. Tapi jangan sampai Anda itu menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus apa? Harus percaya. Asal hadisnya sahih, kita percaya. Tapi jangan asal hadis ya, karena banyak hadis-hadis apa? Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, banyak. Maka sebelum percaya, lihat dulu nih hadisnya apa nih? Sahih enggak? Kalau enggak tahu sahih enggaknya, tanya kepada para ustaz. Ustaz, ini hadisnya sahih enggak? Itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 310. Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dalam apa? Dalam beribadah. Kalau kita mau cara beribadah, ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dai di mana-mana selalu mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi apa? Uswatun hasanah. Kiai-kiai, ustaz-ustaz, para dai semuanya apal yang namanya dalil ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ketika ngajarkan sholat, Pak, ini hadisnya apa? Yang penting guru Anda dulu kayak gini ngajarkannya. Atau misalnya kita yang ditanya orang awam, "Mas, sholatnya kayak gitu tuh, siapa yang ngajarin?" Kata Mbah Anda kayak gini. Enggak. Kita harus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, kita enggak bisa lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah meninggal. Bagaimana? Dengan hadisnya kita cari, kita belajar. Karena ilmu itu bukan wangsit yang tahu-tahu tidur di rumah, tahu-tahu langsung datang. Tidak, kita butuh belajar. Maka harus kita beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berpikir mulai dari sekarang. Ini puasa ana gimana nih? Pertama dari wudu. Wudu ana nih gimana nih? Wudu nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca

0: So, kepala ini apakah cukup cuma kayak gini-gini doang atau harus seluruhnya kena? Ketika berkumur, ketika istinsyaf, yaitu memasukkan air kemana? Ke hidung. Apakah cukup sekedar diusap ujungnya kayak gini? Atau apa? Atau harus dimasukkan? Rambut tadi, nanti kalau misalnya semuanya kayak gini, nanti gisbi anak hilang dong. Udah terlanjur pakai apa? Gisbi. Nanti kalau itu gak rapi dong, cukup dong gini. Malah ada yang mengatakan cukup 3 helai saja, jadi gak usah susah-susah. Ambil 3 helai, sek. Jadi dong wudunya. Kita tanya, kayak gitu diajarin sama Rasul salah-salah apa enggak? Kalau hanya sekedar masalah nanti rambut ente itu gak rapi, kan ada sisir. Nyantai aja. Ini kita harus terapkan di dalam jiwa kita, cara berwudu, cara sholat. Ini caranya takbir Rasulullah SAW bagaimana nih? Apakah diangkat kayak gini, atau kayak gini, atau diangkat ke atas? Kalau misalnya ditaruh di atas perut nih, ditaruh di mana nih? Di atas, di samping, atau di atas, atau di bawah? Tanyakan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang segolongan orang pada hari kiamat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Akan datang pada hari kiamat nanti orang-orang yang beramal dengan amalan yang sangat banyak sampai dia ini capek saking banyaknya amalan yang dia kerjakan. Apa ganjarannya? Tasla naron hamiyah, akan masuk ke neraka. Ya, capek-capek bekerja, capek-capek beramal, apa ganjarannya? Masuk neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dariku, yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tidak akan diterima, percuma. Maka umur yang cuma sedikit ini jangan sampai kita sia-siakan. Belajar. Belum terlambat untuk belajar. Kalau misalnya dikasih tahu sama orang, ini coba baca zikir ini. Apa? Ya Latif, ya Latif. Berapa kali? 3000 kali. Ada enggak hadisnya? Itu tanya hadis-hadis kayak kiai aja tanya-tanya hadis. Enggak, anak pengen tahu hadisnya. Sudahlah, yang penting kalau misalnya ente sudah baca ya latif, ente itu akan tidak kelihatan sama orang. Dapat ilmu terawangan. Akan bisa menghilang. Jadi pembalap. Kita tanya, mana dalilnya? Harus ada dalilnya, gak mungkin. Zikir itu adalah ibadah yang sangat utama, gak mungkin gak diajarkan caranya sama Rasulullah SAW. Mesti Rasul sudah mengajarkan. Kalau enggak ada, berarti enggak ada tuntunannya. Berarti enggak usah dikerjakan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam ini sudah sempurna, enggak butuh ditambah dan enggak boleh dikurangi. Mau cara zikir, udah diajarkan sama Rasulullah SAW. Gak mungkin Rasulullah SAW gak ngajarkan masalah zikir. Lawong, maaf. Masuk ke kamar mandi saja, ke WC, itu sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Suatu hal yang sangat remeh, sudah diajari caranya itu. Kalau misalnya masuk WC, dahulukan kaki apa? Kiri, baca doa apa? Allahumma, yani a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan, baca apa? Ufronaka. Sudah diajarkan. Yang hal yang barangkali dianggap sangat sepele ini sudah diajarkan. Mana mungkin masalah zikir ini enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini 4 kunci yang insya Allah seandainya kita mengamalkan 4 kunci ini, kita akan termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada sang Rasul SAW. Bukan hanya sekedar pakai slogan cinta Rasul, tapi kita harus betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini. Berarti ngapain ngaji kan? Ngaji itu untuk memotivasi yang sudah benar dan meluruskan yang masih keliru. Karena kesalahan itu akan selalu muncul dalam aktivitas masyarakat, sebab di alam ini ada setan yang selalu menggoda manusia untuk menyimpang. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih ada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itulah prinsip yang diajarkan oleh para leluhur kita. Hendaknya ada sekelompok orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Sebab kalau masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, sing bener dimotivasi, yang salah diluruskan, manusia akan selalu berada di atas jalan yang benar. Nah, kita kadang ketika diluruskan ada yang kurang suka. Iki apa-apa kok wis meluruskan, menyalahkan. Bukan seperti itu. Tapi kita mengakui bahwa dalam hidup ini, perjalanan kita dalam beribadah pasti ada yang salah. Walhamdulillah ada yang mau ngelengno, ada yang mau mengingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Nah, kita berbicara tentang masalah kesalahan sepanjang bulan Ramadan. Kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Secara umum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesalahan dalam beragama, saya bahas beragama ya, itu sebabnya ada dua. Yang pertama, ada kesalahan yang disebabkan karena salah paham. Salah paham itu bahasa kita, orang ngerti ilmu nih. Kalau dalam istilah Arab disebut dengan su'ul fahmi, pemahaman yang gagal. Sehingga terkadang ada orang menganggap itu ibadah, padahal aslinya bukan ibadah. Ada orang yang menganggap ini mubah padahal aslinya maksiat. Ini biasanya berangkat dari kondisi su'ul fahmi, salah paham. Yang kedua, ada kesalahan yang berangkat dari keinginan yang gak baik. Dia sudah tahu salah, tapi tetap nekat dipaksakan, atau bahkan menyalahkan yang tidak salah. Yang ini disebut dengan su'ul qasdi. Disebut dengan apa? Su'ul qasdi. Niat yang gak baik, i'tikad yang gak baik. Sehingga karena ada i'tikad yang gak baik, wis ngerti, keliru, tetap dipaksakan. Kira-kira yang lebih berbahaya. Tapi yang kedua bisa jadi lebih berbahaya. Karena itu Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, ada model manusia yang punya su'ul fahmi, kesalahpahaman, sehingga dia enggak punya ilmu tapi modal semangat. Wes pokoknya yang penting ngibadah, tapi tidak punya modal ilmu. Ini Allah sebut di surat Al-Fatihah dengan kelompok ad-dhalin, kelompok orang yang sesat. Sinten ini yang ditafsirkan oleh para ulama, ad-dhalin adalah humun nasara. Mereka wong-wong Nasrani di mana mereka rajin beramal bi ghairi ilmin, tapi tanpa panduan ilmu. Sampai ana sing ra gelem rabi, Untuk apa? Dalam rangka fokus untuk ibadah. Padahal Nabi Isa tidak pernah ngajarin kayak gitu. Tetapi kan Nabi Isa enggak pernah nikah sampai diangkat oleh Allah. Betul. Cuman bukan karena kesengajaan untuk melakukan seperti itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, praktek seperti ini disebut dengan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah yang mereka buat-buat, ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah mewajibkan mereka melakukan seperti itu. Illa ibtigha'a ridwanillah, dan mereka lakukan tujuannya dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi realitanya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, ternyata mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Tidak nikah tapi kawin. Nggih, Pak. Sehingga dia pengin biar bisa lebih fokus ibadah, saya tidak akan nikah. Itu namanya praktek rohbaniyah. Dalam Islam seperti ini dilarang. Padahal dulu ada beberapa sahabat yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengebiri dirinya sendiri. Seperti sahabat Utsman bin Mad'un, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya. Timbangane kok nek rapi kebebanan, maka mereka mau mengambil langkah tidak akan nikah selamanya, tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model manusia yang kedua, yang su'ul qasdi, i'tikadnya enggak benar. Itulah kelompok Yahudi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an al-maghdub 'alaihim. Kelompok yang dimurkai. Kenapa Yahudi seperti itu? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Dia ngerti tapi waton suloyo dengan kebenaran. Wis pokoke nek sing jengene berasal dari Muhammad, mati urip ora tak bakalan lakoni. Meskipun mereka itu tahu karena waton suloyo dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tampil beda. Asal pokoknya tidak ngikuti Muhammad, saya akan ikuti. Sampai satu ketika ada beberapa orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang beberapa hal. Di mukaddimah pertanyaannya mereka sudah bilang seperti ini, wahai Muhammad, kami akan bertanya kepadamu yang tidak mungkin itu bisa dijawab oleh seorang nabi, yang tidak mungkin itu bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Hanya nabi yang bisa jawab, karena hanya nabi yang punya ilmunya. Terus ditanya tentang beberapa hal yang goib-goib. Semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan terakhir. Wa man waliyuka ya Muhammad minal malaika? Siapa malaikat yang menjadi walimu wahai Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril. Nah, terus mereka bilang, "Oh, itu musuh kami. Kami enggak mau kalau kamu dekat sama Jibril. Kalau kamu dekat sama Mikail, kami mau." Ya, terus mereka pergi. Lalu Allah turunkan firman-Nya, "Man kana aduwwan li Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwwun lil kafirin." Sapa wong sing memusuhi Jibril dan Mikail, sak temene Allah dadi musuhe wong-wong kafir. Ngerti kalau itu benar tapi tidak mau ngikuti karena mereka punya prinsip apa? Waton suloya. Sing penting beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada model orang seperti itu. Ya. Pokoknya ini aku kon podo kaya iki gak gelem. Walaupun salah, yang penting beda. Nah, ini berbahaya ya. Sebab ketika kebenaran ada di pihak yang lain, dia merasa enggak ridho karena dia bukan yang mengawali. Nah, selanjutnya berkaitan dengan masalah Ramadan. Nanti saya akan sebutkan secara ringkas saja beberapa kesalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat. Nomor satu, Pak. Kita mulai dari menjelang Ramadan. Padusan sebelum masuk tanggal 1 Ramadan. Saya enggak tahu siapa yang pertama kali ngajari seperti ini. Karena mohon maaf Pak, budaya ini baru saya temui di Jogja. Di Lamongan niku nggih mboten enten ngeten. Saya yang aslinya dari Lamongan sampai SMA lulus belum pernah ketemu ada budaya padusan menjelang tanggal 1 Ramadan. Sehingga di sana tanggal 1 Ramadan begitu menjelang maghrib ya biasa sebagaimana aktivitas manusia pada umumnya. Kalau di sini kan, wah aku durung ngadus itu sampai ojo sampai mulai saka kantor telat. Karena dia harus padusan dulu menjelang Ramadan. Padahal dalam berpuasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas besar. Coba jenengan kalau poso tidak boleh hadas, kira-kira kuat enggak, Mas? Ya, Mas ya. Puasa enggak boleh hadas itu kuat enggak? Enggak kuat. Berarti hadasnya berapa kali sehari? Mulai dari subuh sampai maghrib rentok ngentut ya. Enggak kuat ya, Pak. Puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Meskipun kalau orang sengaja hadas enggak boleh. Dan itu bisa batal. Misalnya sengaja melakukan hubungan badan, apa hukumnya? Batal ya. Haram dosa besar dan puasanya batal. Haid dan nifas batal. Tapi kalau misalnya mimpi basah, contoh bar subuh mulai mindo turu nggih. Habis subuh apa? Tidur. Jam setengah pitu tangi mimpi basah karena dia belum nikah. Kira-kira apakah orang ini boleh puasa? Boleh, karena mimpi basah yang dialami ini sengaja atau tidak? Tidak, sehingga tidak batal puasanya dan dia bisa lanjutkan puasanya dan hadas besar ini tidak membatalkan puasa. Baik, apa dalilnya? Ummahatul Mukminin radhiyallahu anha pernah bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adrakahu subhu wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami junub karena hubungan badan. Pernah ngalamin junub karena hubungan badan di malam hari. Lalu sampai subuh piyambake belum siram. Sampai subuh Nabi SAW belum mandi. Fayaghtasilu wa yasumu. Lalu beliau mandi, setelah itu beliau puasa. Sehingga pernah Nabi SAW dalam posisi masih junub, padahal sudah masuk waktu subuh. Kalau puasa itu disyaratkan harus suci dari hadas besar, berarti kalau ada orang yang junub tapi belum sempat mandi sampai subuh, boleh puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia hadasnya belum hilang. Namun karena itu bukan syarat, maka boleh puasa walaupun dalam kondisi belum sempat mandi junub. Yang penting dia hubungan badannya sudah selesai dilakukan sebelum subuh. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang lain ketika memasuki bulan Ramadan adalah sebagian orang merasa sedih ketika masuk bulan Ramadan. Wis poso meneh, poso meneh. Mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat tarawih, dia melakukan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi perasaannya sedih ketika ketemu bulan Ramadan. Kenapa dia sedih? Dia merasa kebebanan dengan amal. Sehingga karena sebab dia merasa kebebanan, maka begitu masuk bulan Ramadan keberatan dia. Dia rasanya berat untuk ngelakoni. Itu disebabkan karena orang ini malas untuk berbuat taat. Menungso niku nek malas diajak berbuat taat, rasanya berat. Makanya Bapak Ibu, berlindunglah dari sifat malas. Sebab malas itu penghalang terbesar manusia untuk bisa berbuat ketaatan. Ya. Nabi SAW berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udhu bika minal kasali wal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan al-ajzi, kondisi tidak mampu. Malas itu sebabnya apa? Tidak mau. Al-ajz, tidak mampu. Dan orang bisa melakukan sesuatu karena mau dan mampu. Ana sing ra gelem padahal mampu, ya tidak terjadi. Ada yang mau tapi tidak mampu, juga tidak terjadi. Maka antara mampu dan mau, gabungan inilah jadi sebuah perbuatan. Wong malas niku terjadinya karena apa, Pak? Tidak mau walaupun mampu. Tapi karena malas kadang beralasan tidak mampu, padahal sebenarnya dia itu tidak mau. Aku ora iso, awakmu ki iso jane, tapi aku ora iso bener. Makanya bahaya orang yang punya penyakit malas ini. Dia penghalang kemampuannya untuk mewujudkan apa yang akan diinginkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan sifat tidak mampu. Baik. Maka jangan sampai kita jadi orang yang ketemu bulan taat, ketemu bulan yang baik, justru kita malah sedih. Kesedihan ini Allah tahu. Dan bisa jadi ketika hamba ini sedih pada saat ketemu bulan Ramadan, maka Allah tidak akan memberikan limpahan hidayah kepadanya, sehingga sulit bagi dia untuk beramal. Banyak orang yang sudah masuk bulan Ramadan, rasanya gimana, Pak? Kapan bodoh? Gini, Ramadan ke tanggal siji wis mikir bodoh. Kapan hari raya? Kapan hari raya? Subhanallah. Allah tahu lahir batin kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kondisi orang munafik dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila qa'udu ma'al qa'idin." Walau aradul khuruja, nek wong munafik itu serius ikut, pingin ikut berangkat rombongan para sahabat, la'addu lahu uddatan, seharusnya dia menyiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum, tapi Allah enggak senang, Allah enggak senang orang ini ikut dalam rombongan. Fasabbatahum, sehingga dibuat Allah rasanya malas untuk ikut berangkat. Maksudnya begini, disebabkan karena orang itu enggak senang dengan kegiatan kebaikan, Allah enggak ngasih taufik kepadanya. Orang yang sedang beribadah itu ibarat manusia yang sedang melakukan rombongan ibadah, melakukan rombongan perjalanan. Orang yang sedang beribadah itu ibarat sekelompok manusia yang sedang melakukan rombongan perjalanan. Dalam rombongan perjalanan itu ada beberapa orang yang oleh Allah kamu enggak boleh ikut. Kamu enggak boleh ikut. Orang ini dibuat oleh Allah enggak ikut dengan cara dibuat malas. Ini kalau Pak koncone sampean wis iso khatam 5 juz. Khatam 5 juz. Sudah khatam sekali misalnya. Tanggal 10 Ramadan sudah khatam sekali. Ini ku koncone sampean iso khatam. Lah sampean iki juz amai ora rampung-rampung. Kayak berjalan di tempat. Iya, Mas. Buka Quran lo angap-angop ngantuk. Oh, berarti bisa jadi, Pak. Allah tidak pingin Bapak ada dalam rombongan orang-orang yang khatam itu. Orang-orang itu sedang melakukan perjalanan menuju Allah dengan banyak membaca Quran, maka mereka berhasil menghatamkan Quran dalam jumlah banyak. Jenengan kok malas? Oh, bisa jadi Allah enggak pingin Bapak ditaruh di rombongan orang yang sedang beribadah itu. Ketika Allah tidak menghendaki demikian, mungkin Bapak termasuk di antara orang yang enggak disenangi sama Allah. Sedih enggak kira-kira, Pak? Nek sing sadar sedih, Pak. Nek sing ora sadar, ya wis. Kok koyo ngono? Bapak tidak berada dalam barisan rombongan itu lho, Pak. Koncone sampean tahajud. Nah sampean kok turah-turun. Ya piye meneh wong aku wis tuwa. Asal alasan tua tadi alasan udzur, padahal tua itu udzur syariah atau bukan? Eh? Tua itu udzur syariah atau bukan? Nek senom ngaku nek aku senom ora apa-apa sesuk wae nek wis tuwa. Wis tuwa malah dadi alasan. Baik. Nah, itu sebabnya karena dia enggak semangat. Datang bulan kebaikan tidaknya tidak dia syukuri, tapi malah dia enggak suka. Kok sudah datang bulan Ramadan? Ketika dia enggak suka seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama dia. Ketika Allah sudah enggak suka sama dia, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, di antara kesalahan yang sering terjadi di bulan Ramadan adalah dia banyak berbuat maksiat. Puasanya sangat tidak berkualitas disebabkan banyaknya kegiatan yang isinya maksiat. Para ulama di masa silam, kalau sudah masuk Ramadan jarang keluar rumah. Ada seorang ulama namanya Talak bin Habib. Talak bin Habib itu kalau pas bulan Ramadan tidak pernah kelihatan keluar rumah kecuali kalau sholat wajib. Mondar-mandir ke masjid, sudah sholat wajib di masjid, terus pulang. Kegiatannya banyak di rumah. Apa enggak kesepian, Pak? Justru di tempat itulah mereka bisa mengamankan diri untuk tidak berbuat maksiat. Lebih banyak mana, Pak? Maksiat di dalam rumah atau di luar rumah? Hah? Kenapa di dalam rumah? Kalau lebih banyak maksiat di dalam rumah, berarti bojone iki bahaya ya. Nggih, Pak, nek ning jero omah isine mung padu tok, Pak. Wis marakno maksiat tak tinggal metu. Wonten sing ngoten niku, Pak. Hah? Berarti koncone sampean kurang apik niku. Kalau di dalam rumah kok maksiatnya lebih banyak, nah ini ada yang masalah. Tapi kalau di dalam rumah maksiatnya lebih sedikit, walhamdulillah, maka Anda amankan diri Anda dengan banyak tinggal di dalam rumah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berpesan, ni'ma saumi'atul rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadahnya seseorang adalah rumahnya. Yamna'uhu min maksiatillah. Karena rumah itu akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah. Sehingga dengan berada di dalam rumah, orang lebih aman. Itu shelter, tempat aman bagi seorang muslim. Di masa sekarang kan orang bisa ngobrol dengan orang lain dengan cara WA. Zaman dulu, ibu-ibu misalnya selesai masak, selesai resik-resik, wis do rampung kabeh pekerjaan rumah, dolan ning tonggo. Dolan ning tonggo. Petan. Nggih, Pak. Nek pas petan terus pripun? Hah? Golek tuma tur golek dosa. Sehingga dia ngerasani dalam keadaan sambil petan, tonggone kono, tonggone kono, ngumpul no dosa. Itu pengaruh kalau orang kumpul sama teman saat bulan Ramadan, keluar rumah terus ngobrol, itu bahaya. Hati-hati ya. Ngobrol nalikane bulan Ramadan itu hati-hati. Ghibah itu pasti terjadi, rawan terjadi. Makanya jenengan perlu waspada. Jangan sampai bulan Ramadan hilang ganjarane gara-gara dosa. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada qaulaz-zur wal 'amala bihi fala hajata lillah, fala hajata lillah min ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz-zur, ucapan yang dusta, wal amala bihi, atau perbuatan yang jelek. Fala hajata lillah, Allah tidak butuh min ayyada ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh puasanya. Kalau Allah tidak butuh puasanya, berarti rano ganjaran. Bahkan banyak yang terjadi seperti itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba shaimin hadduhu min siyamil ju' wal atas. Kathah tiyang ingkang poso, yang dia dapatkan hanya apa? Banyak orang yang puasa, yang dia dapatkan hanya lapar dan haus. Berarti ganjarannya mboten enten, Pak. Nggih, leres niku ganjarannya ora ono. Sebabnya napa, Pak? Kok kian ngerasani, kok kian dosa. Maka kalau bisa ya, ditahan semisal mungkin. Ketika puasa jangan terlalu sering jalan-jalan keluar rumah. Bosen, Pak, ning jero omah ya mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku isine dosa. Termasuk juga dulu para sahabat, kalau sudah masuk Ramadan, mereka banyak mengamankan dirinya di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para murid-muridnya, kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu banyak tinggal di masjid. Dan mereka mengatakan, wa nahfadhu siyamana, kami menjaga puasa kami dengan cara tinggal di masjid. Masya Allah, menjaga puasa dengan cara banyak diam di masjid. Di masjid ini kok ada maksiatnya enggak, Pak? Di masjid kenapa maksiatnya, Pak? Maksiat di masjid ini kenapa? Gerenengan. Gerenengi tonggo. Ya sama saja. Nek ketemu konco bisa jadi seperti itu. Tapi secara umum di masjid lebih aman dibandingkan di pasar. Tapi nek pasare ning masjid iki, kok pasare ning masjid, masjide ning pasar. Ya aja metu, nggih. Intinya semakin banyak di tempat yang aman dari maksiat, ini kita lakukan dalam rangka mengamankan puasa. Amankan puasa kita dengan cara banyak berdiam di tempat yang jarang berbuat maksiat. Di rumah bisa, di masjid bisa. Nggih, saged insyaallah nggih. Bagi yang tidak punya kepentingan untuk keluar, sebaiknya enggak usah keluar. Kalau enggak ada kepentingan, jenengan bisa keluar kalau ada kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan, sebaiknya jangan keluar. Bertahan di dalam itu lebih baik, di dalam rumah, di dalam masjid itu lebih baik daripada ketika banyak keluar. Butuh belum coba, nggih monggo nek butuh. Arep golek, golek apa? Pakaian baru. Kalau bisa siapkan sebelum Ramadan. Mau baju baru, mau sajadah baru, napa sing anyar nggo persiapan bodoh, siapkan sebelum Ramadan. Selanjutnya, di antara kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah dia meninggalkan sebagian amalan sunnah karena menyangka itu enggak boleh. Sebagai contoh, ketika wudu tidak mau berkumur. Ketika wudu tidak mau berkumur. Sehingga kenapa kok enggak berkumur? Wah, engko nek berkumur batal posone. Jari sinten? Wudu berkumur terus setelah itu airnya dibuang, batal enggak puasanya? Tidak. Tapi ada sebagian orang yang tidak mau berkumur ketika wudu, disebabkan dia puasa. Dan ini salah, karena sejatinya dia meninggalkan salah satu di antara sunnah yang penting ketika wudu, yaitu berkumur. Padahal itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini kadang berangkat dari su'ul fahmi tadi, salah paham. Maka sampai dia meninggalkan amalan sunnah. Dugi jamin tadi. Kurang berapa menit? 10 menit ya. Kurang 10 menit. Jenengan tersisa sabar atau mau pulang? Baik. Tunggu 10 menit ya. Kalau gosok gigi boleh enggak, Pak? Poso gosok gigi boleh enggak? Boleh? Boleh, tapi jangan pakai odol. Karena odol niku rasane semriwing, manis. Sehingga karena ada rasa manis yang kadang membekas, nanti selesai jenengan gosok, kemudian kumur dibuang, itu kan rasa itu belum hilang. Nah, kecampur ludah, ketelan. Nah, itu bisa berbahaya bagi puasanya. Maka silahkan sikat gigi, tapi tanpa odol. Oke. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama sepakat bahwa orang yang berkumur lalu dia buang air dalam mulutnya, dia tidak wajib mengeringkan mulutnya. Jadi selesai berkumur, dibuang, terus dijemur. Mangap, mangap. Ya enggak perlu kayak gitu. Lah nunggu garing ya mas. Ya enggak perlu kayak gitu. Atau diandui nganggo tisu. Wah malah bahaya nih kayak gini. Terus gimana pak? Biarkan saja. Ulama sepakat enggak ada masalah. Nanti kalau tertelan, tertelan apanya? Airnya sudah kau buang semuanya. Yang ditelan itu ludah. Nelan ludah itu batal puasa enggak? Tidak. Karena tidak mungkin bisa dihindari. Kecuali nelan sisa makanan, ya. Bar mangan jagung atau mangan daging, terus ada apa? Sisa makanan. Ucul. Wah, ini berbahaya ini ya. Ngerti seperti itu, jangan ditelan. Sengaja menelan, tahu ya kalau wah, eman ini ya. 0,0001 gram daging. Kalau saya buang kok rasanya eman. Nggih, jenengan nek eman silahkan diambil, disimpan. Engko nek pas buka dimakan. Ya dibuang saja ya. Karena yang seperti ini tidak boleh ditelan ketika sedang puasa maupun sedang sholat. Selanjutnya, tidak berniat ketika malam hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang belum punya niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Punya niat yang dimaksud adalah punya keinginan. Jadi sebelum subuh dia punya keinginan sesuk poso. Atau setelah subuh ini saya akan puasa. Meskipun tidak harus dilafalkan. Nah, punya keinginan ini biasanya muncul otomatis kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan, baru biasanya ya kalau ada halangan baru kadang orang maju mundur. Sesuk poso ya, sesuk poso ora ya. Poso ora, poso ora, poso ora. Iya ora poso. Contoh ya. Ada orang mau melakukan safar. Berangkat jam 10 pagi pesawatnya. Wah, niki nek sesuk poso ya ketoke kok rada berat. Karena perjalanan nanti cukup jauh. Maju mundur poso ora ya, poso ora, poso ora, poso ora. Sampai subuh kok sik poso ora berarti ora poso. Karena belum yakin. Belum yakin itu berarti dia belum punya niat. Sampai subuh kok belum diputuskan, maka status dia tidak puasa. Itu apabila tidak diputuskan. Jamaah umroh niku Pak nggih. Kalau sudah berangkat ke apa? Jeddah atau ke Madinah, berangkat dari Jakarta, itu puasanya sampai 18 jam. Kalau puasa ya. Jadi di Indonesia dia subuh udah puasa. Berangkat ke sana ditambah 4 jam. Kene wis maghrib, kono durung maghrib, tambah 4 jam lagi. Itu bisa sampai 18 jam puasanya. Bahkan sampai 19 jam. Tergantung bagaimana waktu berbuka di sana. Wah, itu bisa karo lemes tele-tele. Tidak pernah puasa sepanjang ini. Nah, ada sebagian di antara jamaah yang kadang ragu, puasa enggak ya, puasa enggak? Pilih. Kalau puasa ya harus lanjut sampai selesai. Kalau enggak punya niat dari subuh. Nah, kalau enggak punya niat berarti enggak puasa. Dan musafir boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Tapi kalau normal enggak ada apa-apanya, wajib puasa. Yang terakhir, di antara kesalahan saat jurni bulan Ramadan, jadi pemalas ketika bulan Ramadan. Gawene mong turu. Bahkan sampai ada hadis palsu. Naumus shaimi ibadah. Turune wong poso niku ibadah. Jari sinten niku? Tidur itu tidak ada yang bentuknya ibadah. Kecuali ya, tidur yang diniatkan biar punya kekuatan agar nanti bisa tahajud. Tidak ada ulama yang senang tidur, tidak ada orang baik yang orang soleh yang dia suka tidur. Mereka itu rata-rata orang rajin, bukan pemalas yang senengannya turu. Baik. Makanya bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, tapi bulan Ramadan adalah bulan untuk produktif. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurang berapa menit? 3 menit. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Monggo, silakan. Monggo. Waalaikumsalam.
3: Pak, sama bertanya, misalnya kita punya berbuat sesuatu ditegur sama seseorang, tapi ternyata maaf, saya tanya gini, kita berbuat sesuatu, ada yang lebih tahu dari saya, tapi hanya diam dan tidak mau menegur, namun yang menegur malah orang yang tidak mengerjakan tapi mau menegur. Itu bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, ketika puasa, saat berwudu kan dianjurkan ada yang istimsak dan iktisar. Nah, ini ketika wudu saat puasa apakah harus demikian? Karena sepengetahuan saya kok bisa membatalkan puasa kalau sana istinsar sampai airnya sampai masuk ke dalam gitu. Mungkin itu saya yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbuat salah lalu ditegur oleh orang lain, misalnya di sini ada si A dan ada si B. Si A ini lebih berilmu, tapi dia diam saja. Si B kurang berilmu, malah yang negur. Kita salah. Sikap kita seharusnya bagaimana? Selama kita ini salah, seharusnya menerima. Dari siapapun teguran itu berasal, baik dari orang yang berilmu maupun dari orang yang kurang berilmu. Sebab kita berubah. Saya ulangi ya, saya ngaku salah dan saya berubah karena kebenaran, bukan karena orang. Nek saya ngelekno si A, aku gelem melu. Nek saya ngelekno si B, aku ora gelem melu. Oh, berarti dia berubah karena orang. Bisa jadi enggak ikhlas. Nggih. Ada sebagian orang memang kayak gitu, Pak. Nyun sewu ya. Nek saya ngelekno si A, saya mau nerima. Nah, berarti kamu mau menerima itu alasannya apa? Apakah karena alasan si A atau karena alasan ini kebenaran? Karena alasan si A, maka Anda beramal karena orang. Menerima ajakan itu kan termasuk ibadah ya. Berarti dia mau mengikuti kebenaran karena apa? Karena orang. Tapi kalau dia siap menerima kebenaran dari siapapun orang yang menegurnya, berarti dia menerima kebenaran karena itu kebenaran. Dia menghormati kebenaran itu, bukan karena standar manusia. Maka walaupun yang mengingatkan itu anak kecil, walaupun yang mengingatkan itu orang yang belum dewasa atau masih di bawah, tidak masalah. Yang penting kita tahu itu benar. Pernah ada satu ketika seorang ulama kibar, Pak. Beliau ahli hadis. Namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapapun yang belajar hadis kenallah siapa Ibnu Syihab Az-Zuhri, gunung dalam masalah hadis. Gunung dalam masalah hadis. Pernah satu ketika ada orang tanya, "Wah, Imam, apakah hadis ini benar?" Kata beliau, "Enggak benar." Terus tanya lagi, "Kalau ini enggak benar?" Jadi disalahkan terus. Ini beliau seorang imam ahli hadis ya. Hadis itu enggak benar. Saya tidak pernah mendengar. Seorang remaja. "Ya Syekh, apakah Anda telah menghafal semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawab beliau, "Tidak." "Atau Anda sudah menghafal 2/3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" "Saya belum yakin." "Atau Anda sudah menghafal setengahnya?" "Saya berharap sudah hafal setengahnya." Jadi beliau sampai bisa yakin setengah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal. Nah, kemudian remaja ini bilang, "Anggap wahai Syekh, kamu hafal setengah. Setengahnya belum kau hafal. Bisa jadi hadis yang tadi diutarakan oleh orang tersebut adalah setengah yang belum kamu hafal." Langsung beliau terdiam. Padahal itu ulama kibar, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Siapa yang tidak kenal Ibnu Syihab Az-Zuhri bagi mereka yang belajar hadis? Tapi Masya Allah, walaupun teguran itu datang dari orang yang tidak punya pengalaman belajar hadis yang seperti sekelas Ibnu Syihab, diterima. Ya. Makanya prinsipnya begini, selama kita yakin itu benar, seharusnya kita terima. Selanjutnya yang kedua, tentang masalah istinsyak dan satunya apa? Istinthar. Ya. Wastansyaqa wastanthara. Istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, istinthar itu membuang. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Nabi SAW mengatakan, "Wabalik fil istinsyak illa antakuna sa'iman." Bersungguh-sungguhlah ketika nyedot air ke dalam hidung, kecuali ini awakmu pas poso. Kalau kamu puasa, ya sedot tapi jangan terlalu berlebihan. Sehingga istinsyak tetap boleh, tapi pas puasa hanya di sekitar sini saja terus dibuat. Sama seperti berkumur. Wallahu alam. Jadi istinsyak tidak membatalkan puasa. Monggo.
4: Saya mau bertanya. Hubungannya dengan sholat 2 rakaat ringan sebelum sholat tarawih. Nah, ini ruang lingkupnya bagaimana, kemudian ringannya itu yang dibaca apa? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Sholat istiftah itu.
2: Baik. Apa hukumnya sholat iftitah atau sholat istiftah? Iftitah sama istiftah itu sama ya. Doa iftitah atau doa istiftah sama. Yang dikerjakan sebelum sholat tarawih. Nah. Mengenai sholat pembuka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sebelum tahajud selesai bangun tidur, kemudian beliau wudu, bersuci, wudu. Lalu beliau sholat ringan 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru beliau sholat panjang. Nah, sholat ringan 2 rakaat ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan yang lainnya karena tujuannya adalah untuk pemanasan, menyingkirkan ngantuk agar pembiasaan karena sebentar lagi beliau mau sholat panjang. Dan itu konteksnya berkaitan dengan mereka yang sholat malam setelah tidur. Jadi karena sudah tidur, mungkin badan belum bisa digerakkan dengan maksimal dengan apa? dengan sholat ringan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika sholat terawih? Mungkin sebagai saran saja, Pak. Ba'diyah Isya itu sudah cukup sebenarnya. Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Karena ba'diyah Isya ini maksudan lidzatihi, sholat yang harus ada secara khusus. Dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sedangkan sholat iftitah itu tidak harus ada secara khusus. Artinya, misalnya jenengan ya bangun tidur, terus berangkat ke masjid jam 2 malam, lalu masuk masjid mau tahajud, terus sholat tahiyatul masjid dulu ringan, udah itu sudah sekaligus menjadi sholat pembuka. Yang penting kan 2 rakaat ringan. Walaupun dia niatkan untuk tahiyatul masjid, ya sudah sekaligus menjadi sholat iftitah. Terus bapak sholat lama, misalnya 1 rakaat 50 ayat, sehingga 2 rakaat 100 ayat, itu sudah bisa mengawali yang sholat tahiyatul masjid tadi sebagai sholat iftitah, niatnya digabung. Nah, saya kira sebagai saran saja, ba'diyah Isya itu sudah cukup. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid. Jadi kultum itu kan selesai Isya ya. Kultum itu selesai Isya. Begitu selesai sholat Isya, langsung dikir, terus kultum. Nah, selesai kultum, kemudian sholat iftitah. Setahu saya, imamnya dan beberapa makmumnya itu tidak sholat ba'diyah Isya, karena niatnya tadi diumumkan kita sholat iftitah, lalu kita sholat terawih. Ba'diyah Isya lebih tinggi derajatnya daripada iftitah, karena ba'diyah Isya itu sunnah mu'akkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mukim, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sholat iftitah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur sebagai pemanasan. Yang sebenarnya Anda sudah melakukan banyak sholat ketika terawih itu, sudah sholat isya, kemudian bahkan sebelumnya sudah sholat apa antara adzan dan iqamah. Jadi sudah sangat panas sekali, ibarat mesin panas. Maka mungkin sebagai saran saja, ba'diyah Isya itu sudah mencukupi insya Allah. Wallahu a'lam.
4: Pertanyaan saya, doa iftitah yang saya jumpai ketika sholat Jumat, imam itu mohon maaf, kebanyakan enggak membaca doa iftitah, langsung Fatihah gitu. Okay. Nah, ini memang ada hadisnya atau memang bagaimana? Saya mohon penjelasan itu.
2: Doa iftitah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak versi nggih. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Yang Bapak hafal yang versi pendek apa, Pak? Ini wajah tuh, ini kok agak panjang. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya sampai di titik itu ya. Ini wajah tuh itu versi yang lain. Jadi ketika ada baca dua ini, berarti dia menggabungkan dua hadis. Sehingga kalau satu saja boleh, Pak? Boleh, karena itu yang sesuai dengan hadis Ibnu Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaannya berkaitan dengan lafaz inni wajhatu tadi. Itu yang paling pendek. Bisa juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini lebih panjang dikit. Nah, bisa jadi imamnya baca iftitah versi pendek, makmumnya baca versi panjang. Imam wis rampung, makmum durung rampung. Imamnya baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu kan cuma 3 kalimat. Makmumnya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, baru satu penggalan. Ada 3 penggalan kan? Allahumma ba'id baini, Allahumma nakini, Allahumma ghsilni, ada 3 penggalan. baru dapat satu penggalan, imamnya wis rampung baca Fatihah imamnya. Nah terus gimana? Ya makmumnya langsung dengerin bacaan imam. Wa ala kullin, intinya ya, dalam membaca doa iftitah boleh panjang boleh pendek, dan bagi makmum apabila imam sudah mengeraskan bacaan maka cukup dengarkan, dan iftitahnya

0: Itu kalau cuma 1-2 jamaah mungkin enggak kelihatan. Coba kalau satu Masjidil Haram. Iki kok ono sing rukuk, ono sing ngadeg, ono sing enggak. Jadi keseragaman jamaah tidak terjadi. Wallahu alam. Nggih. Penjagaan insyaallah. Baik. Cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

0: ni tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insyaallah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga, merasa mulia, merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta, dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus. Jauh dari petunjuk Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah. Di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadith, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia, rahmatnya, karunianya, Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, "Afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit. Kita ketahui semua hadis Ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang asing. dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri mereka, orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan, kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang guruba. Iya kan? Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap. Dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengakui segala kelemahan diri kita. Lemah dalam ilmu, lemah dalam amal. Lemah dalam kesabaran. Lemah dalam memperjuangkan Islam. Kita berharap dengan kelemahan diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya ingin ingatkan kepada antum, tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas, punya masjid tempat sholat berjamaah. Antum bisa mengadakan pengajian sunnah. Bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah, membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan, saling sangka buruk, atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas, ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif. Tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِحَهُمْ maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, khabbathum fil dhulami kaifa sya, maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi, bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah, beberapa orang-orang yang semangat, jazakumullahu khairan, merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan. Semarak. Lama-kelamaan, timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar, kok dia kurang dihargai, dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik, karena sesungguhnya syaitan selalu menanamkan permusuhan di antara mereka. Ini kerjaannya syaitan. Membuat manusia bermusuhan. Sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik, orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri, masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya dalam keadaan hanif, lurus kepada tauhid, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata Syekhul kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Izzud dunya wal akhirah," semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "La syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu." Tidak ada sesuatu pun Tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah? Niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah, ketidakpahaman terhadap sunnah, kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah. Kalau kita ikut ambil bagian dari kebaikan ini, kita akan dapatkan kemuliaan besar tersebut. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari galangan tabi' tabi'in pernah mengatakan, la a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Coba lihat keutamaan besar. Ini butuh niat yang ikhlas. Apa arti niat yang ikhlas? Seseorang yang merintis atau membangun usaha pengajian dari awal, terkadang dia tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut namanya. Karena niatnya dari awal adalah untuk memuliakan dirinya, menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir, salah seorang muridnya pernah datang mendatangi beliau. Memberikan kabar gembira bahwa kitab-kitab yang ditulisnya tersebar dan disenangi oleh masyarakat, kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Sungguh saya menginginkan ilmu yang aku tulis dikenal, tersebar dan diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Yakni tidak perlu orang mengenal saya karena saya yang menulisnya. Karena saya yang mengarang buku tersebut. Tidak perlu orang mengatakan saya imam. Saya adalah seorang ulama besar yang menyebarkan sunnah. Tidak perlu. Bukan ini tujuannya. Manusia siapa? Kita kecil. Wong kita sendiri bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena taufik dari Allah. Tidak akan bisa kita lakukan. Kita mengetahui diri kita. Banyak kekurangan dalam ilmu, dalam amal. Sholat malam kita saja bagaimana? Dosa-dosa kita banyak. Siapa kita harus dikenal? Sungguh aku menginginkan ilmu ini, kebaikan tersebar di kalangan manusia. Tanpa perlu dinisbatkan satu huruf pun dari kepadaku. Lihat, orang yang tahu tentang kemuliaan ilmu. Orang yang tahu tentang bagaimana memuliakan dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Antum tahu apa yang dilakukan beliau. Berjuang membela akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam keadaan disiksa. Dengan siksaan yang demikian keras. Sampai-sampai salah seorang Al-Gojo yang pernah menyiksa dia kemudian bertobat mengatakan, pukulan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad oleh dia, seandainya dicambukkan kepada sapi, terbelah perutnya. Saking kerasnya. Beliau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dengan sebab kebaikan yang beliau sebarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Setelah selesai wajar kalau beliau dipuji. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah Alami Nubala waktu memuat biografinya Imam Ahmad, apa kata beliau? Dipuji dengan huwal imamu haqqan wa syekhul islami sidqan. Dialah imam yang sesungguhnya dan syekhul islam yang sejati. Karena ujian yang beliau dapatkan. Setelah itu wajar ketika dia dipuji atau didoakan kebaikan. Ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Ahmad setelah fitnah-fitnah yang menimpa dirinya beliau ini. Orang ini ingin memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, jazallahu, jazakallahu anil islami khairan. Jazakallahu anil islami khairan. Wajar. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Ini bayangkan kalau orang yang saat ini dipuji dengan pujian seperti ini, kira-kira bagaimana besarnya kepalanya? Mungkin seperti penampung air itu, yang warnanya orange itu. Iya kan? Bayangkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Di depan umum lagi dikatakan. Ternyata reaksi Imam Ahmad, dia marah besar mendengarkan pujian ini. Dia mengatakan, waihak, celaka kamu. Man ana, siapa saya? Hatta yukala li mithla dhalik. Sehingga diucapkan kepadaku ucapan ini. Bal jazallahu al-islam anni khairan. Bahkan yang benar adalah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan untuk Islam karena kebaikannya kepadaku. Jadi seseorang hamba, ketika dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, jangan dia lupa diri. Kalau bukan karena taufik dari Allah, apakah dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Kalau bukan Allah yang mudahkan dia taufik, menjauhkan dia dari keburukan, apakah dia bisa mendapatkan kemuliaan tadi? Kita harus ingat ini. Makanya waktu kita diberi kesempatan, kita berusaha mencari kemuliaan tersebut dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang menilai kita. Karena dia yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan keburukan. Adapun manusia, pujiannya atau celaannya tidak mendatangkan atau keburukan bagi kita. Di sini kita belajar ikhlas. Karena dengan ikhlas ini, kebaikan-kebaikan Allah akan semakin tambahkan kepada kita. Istiqomah di atas sunnah akan semakin Allah mudahkan bagi kita. Sekarang ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nikmat besar kita mengenal ilmu sunnah. Kita bisa dapatkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa belajar tafsir dengan pemahaman ahlu sunnah. Bisa belajar hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bisa berpuasa. Kemarin kita menyembelih sembelihan. Berhari raya. Keluarga kita. Bisa kita buatkan pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya. Apakah kita inginkan kebaikan ini menetap dalam diri kita atau tidak? Apa jawabannya? Tentu kita inginkan menetap. Istiqomah, iya kan? Tetapi pertanyaan berikutnya. Apakah istiqomah itu milik kita atau miliknya Allah? Hidayah di tangan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin diri kita bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, benar-benar sebagai ahlu sunnah saja belum tentu. Punya iman yang benar saja belum tentu. Hidayah di tangan Allah, sebagaimana dia maha kuasa memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya, dia juga yang maha kuasa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita tahu hidayah ini bukan di tangan kita, kita harus dekatkan diri kita dengan sebab mendapatkan dan sebab ditetapkannya dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita bersemangat dalam belajar sunnah, bersemangat dalam belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar, bersemangat menghadiri kajian-kajian, menyelenggarakannya, ikut menyebarkan kebaikan. Karena kita tahu dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita yang lemah ini. Bukannya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan kebaikan sunnah itu terhambat. Membikin fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sekarang, agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menjaganya, apakah Anda perlu mengkhawatirkan Islam akan rusak, sunnah akan rusak? Tidak perlu dikhawatirkan, karena siapa yang menjaga? Yang maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Keagungan dan kemuliaan Islam, kemuliaan ketinggian sunnah akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Sampai pun orang-orang yang banyak melakukan bid'ah meninggalkan sunnah, tidak antum perlu khawatir. Di masa-masa fitnah yang saya katakan tadi, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya. Dia mengatakan, ayyuhal imam nahnu nakhsha ala dinillah. Wahai Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, karena dipanggil Abu Abdillah. Kami khawatir agama Allah ini akan rusak, sunnah akan ditinggalkan. Sekarang penguasa ini menguji manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, meyakini keyakinan yang sesat, menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, orang yang berilmu, orang yang faham sunnah. Jawaban beliau ringkas. Innallaha azza wa jalla nasirun lidini. Allah yang akan menolong dan menjaga agamanya. Anda ragu dengan penjagaan Allah? Allah yang maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami. Adzikra menyangkut Al-Quran dan sunnah. Kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya. Sampai di akhir zaman. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apa? Diri kita yang tidak terjaga. Tidak terjamin. Iya kan? Anda, saya, kita semua tidak ada yang terjamin. Karena kita bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dalam Al-Qur'an, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah janjikan mereka surga. Kita juga bukan generasi tiga yang terbaik yang disebut dalam hadis yang sahih kita kenal bersama. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Bukan kita. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Kita juga bukan seseorang yang punya jasa besar dalam membela Islam dengan pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan karena perbuatan kita, na'udzubillahi min dzalik, hidayah dicabut. Semangat mengikuti sunnah menjadi hilang. Coba kita pikir, apa bedanya Anda sebelum mengenal sunnah dengan tetangga-tetangga kita yang saat ini bergelimang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mungkin atau bahkan syirik. Sebagian kita dulunya pernah mengikuti mungkin ritual-ritual tersebut. Iya kan? Coba kita pikir, kenapa Allah berikan hidayah kepada Anda? Mereka gak diberikan hidayah. Kalau dengan perhitungan matematika, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan yang saya lakukan? Jasa apa yang saya pernah kerjakan? Ibadah besar apa yang saya pernah lakukan karena Allah? Tidak ada. Karena hidayah dari Allah tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah, sekian banyak orang yang tidak mengenal atau tidak mau belajar sunnah, Allah memilih saya untuk bisa belajar sunnah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Disinilah yang saya katakan, ya, ceramah juga yang saya sampaikan di tempat yang lain, kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, padahal sudah kita bahas tadi, Allah yang menjaga agamanya. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, karena Allah tidak butuh kepada siapapun, Dia Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha Tidak Butuh kepada makhluknya dan Maha Terpuji. Tapi kita yang butuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Coba antum renungkan makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini sama dengan makna hadis yang sahih. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, memudahkan pertolongan bagimu. Jadi saya kembali kepada makna ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi barang siapa jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kita semua tahu Allah tidak butuh penjagaan kita karena Dia maha sempurna penjagaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, menolong agama Allah? Yang disepakati oleh para ulama ahlu tafsir, makna menolong agama Allah adalah bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti rahimahullah ta'ala. Adalah dengan mengikuti apa yang disyariatkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakni belajar agama dan mengamalkannya. Itulah cara menolong agama Allah. Kenapa kita lakukan? Toh Allah tidak butuh pertolongan kita. Kenapa kita menjaga batasan-batasan agama Allah? Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Bukan berarti, ya, jadi Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Jadi maknanya adalah, karena kita butuh penjagaan dan pertolongan dari Allah, maka usaha ini kita lakukan. Karena dengan dekat dengan sebab-sebab penjagaan, kita akan ikut terjaga. Islam terjaga. Sunnah akan terus mulia. Siapa yang ingin mulia, dekatkan diri Anda dengan sunnah. Belajar sunnah, pahami sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Waju'ila dhullu was-saghar liman khalafa amri." Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi sunnahku, menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu. Jadi kalau kita ingin muliakan diri kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dekatkan diri kita dengan sebab-sebab tadi. Sekarang kita semua tahu, kan? Setiap zaman sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang akan membela kebenaran, membawa sunnah, semangat mengamalkannya. Iya kan? Ada terus orangnya. Tidak kita pastikan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda berharap termasuk ke dalam golongan mereka? Berharap enggak? Berharap. Cuma mereka yang dijamin keselamatan. Merekalah ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Merekalah golongan yang selamat. Merekalah at-ta'ifatul mansurah. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah." Senantiasa akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang. Ta'ifah ini sebenarnya artinya bisa satu atau sekelompok orang. Jadi mesti tidak mesti kelompok. Seorang pun bisa. Sifatnya mereka selalu memperjuangkan, membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah, mereka akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah. Semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari sebelumnya, Imam ibnul Mubarak, semua mengatakan, hum indi ashabul hadith. Mereka menurut aku, menurut kami adalah ashabul hadith. Orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ahlu sunnah. Orang yang selalu belajar sunnah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, illam yakun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadithi fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Coba lihat. Dengan kita dekat kepada sunnah, jadi golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi golongan yang selamat. Jadi, kita mau ikut terlibat dalam kebaikan ini, mau hadir atau tidak hadir, tetap akan ada mereka. Misalnya ada yang mengatakan, aduh saya malas, ya sudah. Malas mengikuti kajian, ya sudah. Berarti Anda ingin mengeluarkan diri Anda dari jaminan kebaikan tersebut. Orang yang sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu dipilih, apalagi orang yang malas-malasan. Allah tidak akan kehabisan hamba-hamba yang mau bersyukur dan tahu diri. Karena Allah punya banyak hamba-hamba yang mau bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah Maha Kuasa mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tidak akan kehabisan. Kalau kita tidak mau perbaiki diri, tidak mau mensyukuri nikmat hidayah ini, maka jangan salahkan ketika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kemudian Allah mendatangkan yang lain. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki? Sedangkan dia itu adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi masalahnya adalah kendala yang terbesar dalam diri kita adalah kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Harusnya kebaikan besar ini kita jaga, kita berusaha kompak, bersatu. Toh manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya kan? Ada masalah-masalah. Perselisihan pendapat. Di mana-mana akhi ya. Orang yang berilmu saja ketika bertemu. Membahas satu masalah. Masalah urusan dunia. Karena tidak ada dalilnya. Kita mau bikin masjid. Berkumpullah beberapa ketua yayasan, mungkin ustadz, murid-murid senior berkumpul semua. Pembahasan pertama, masjidnya di mana kita dirikan? 10 yang berkumpul, 10 pendapat. Iya kan? Bahkan sebagian orang mungkin 3 pendapatnya, berarti 13 pendapat. Baru penentuan tempat. Tidak selesai. Nanti luasnya berapa? Oh saya maunya 10 kali 10. Jangan, besar sekalian. Oh jangan, bertingkat sekalian. Tidak ada kesesuaian. Kalau karena masalah ini akhirnya masjid tidak didirikan, kapan kita dapat keutamaan mendirikan masjid? Belum lagi untuk halaqoh pengajian. Masya Allah kalau kita mau bahas masalah perselisihan dari semua masalah. Ini baru pendapat pribadi, belum lagi tadi syaitan yang selalu mencari celah untuk membuat permusuhan di antara kita. Makanya orang kalau tidak punya sifat mengalah dalam urusan-urusan seperti ini bisa hancur dakwah. Antum ingat ya, saya ketahui persis dan saya mendengarkan cerita ini persis. Saya tahu keadaannya persis dan saya mendengarkan cerita dari beberapa orang yang merupakan pengurus inti Rojak TV yang sekarang besar. Antum belum tahu waktu masih kecil, masih radio Rojak kecil. Donaturnya sedikit. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui para ustadz yang masya Allah. Ya, kita doakan kebaikan untuk mereka tersebar dan menjadi kebaikan besar di masyarakat kita. Dulunya waktu Radio Roja ini masih kecil, orang diundang ke sana susahnya bukan main. Diundang jauh-jauh, ya, sudah letaknya dari Jakarta jauh, orang yang mampir ke sana harus ke sana, aduh lu susahnya cari lagi alamatnya, sulit dan seterusnya. Sekarang orang tidak diundang pada pengen ke sana, sampai pun ustaz. Dulu orang tidak ada yang rebutan untuk mengisi pengajian di sana. Dalam tanda kutip rebutannya ini ya. Sekarang ketika sudah besar, dengan pertimbangan orang-orang yang menangani atau memegang media yang sangat bermanfaat dalam penyebaran sunnah ini, ada beberapa ustadz mungkin yang dipandang ya kurang.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: curahan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga setiap hari. Semoga kita hidup pandai menyaksikan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, yang dengannya kita berharap menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pilihan hidup kita hanyalah bersyukur atau kufur. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmatku. Dan apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah teramat pedih. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menghidupkan kita, tidaklah untuk sesuatu yang sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia? Diciptakan, lalu kemudian dibiarkan hidup begitu saja sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Setelah itu diwafatkan, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Ini dia kesia-siaan tersebut. Sebagaimana seseorang meletakkan mainan di sebuah tempat, dan tidak ada apapun yang diinginkan daripada mainan tersebut. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhirat, orang yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, orang yang tidak beriman dengan adanya hari perhitungan, hari berhisab, adalah orang yang mengira bahwa hidupnya untuk hal yang sia-sia. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Pernahkah kita memperhatikan orang bermain-main dengan membuat boneka-bonekaan dari pasir di pantai? Atau membuat mainan di salju? Hanya sekedar untuk bermain-main, tak ada maksud apapun dan tidak ada tujuan apapun daripada itu, hanya sekedar bermain-main dan selesai. Allah membantah. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sekedar bermain-main. Dua ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang senada dengannya secara makna menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Ada maksud dan tujuan penting dari penciptaan manusia. Dan ini secara logika sangatlah sesuai, karena kita manusia ini tidak menciptakan sesuatu melainkan ada tugas yang kita berikan kepada ciptaan itu. Manusia ciptakan lampu, lihat tugasnya adalah penerangan. Manusia ciptakan kendaraan, lihatlah tugasnya alat transportasi. Manusia ciptakan handphone, tugasnya alat komunikasi. Kita saja manusia yang lemah. Apabila menciptakan sesuatu, kita ada maksud dan tujuan daripada penciptaan itu. Apakah mungkin langit dan bumi yang demikian luas beserta isinya, dan di antara isinya itu adalah manusia, Allah ciptakan tidak ada maksud dan tujuan? Ini min abtalil batil. Ini kebatilan yang sangat batil. Di saat manusia mengira setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban, karena ini mengarah kepada manusia diciptakan sia-sia. Ikhwani wa akhawati fid din. Allah tabaraka wa ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah sampaikan kepada manusia apa yang harus dia kerjakan. Melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus, melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, semua itu Allah terangkan kepada kita, hai manusia, untuk ini kamu hidup. Begini kamu harus hidup. Seperti ini harusnya engkau melakukan. Seperti ini harusnya engkau bertindak. Diatur oleh agama Allah apa dan bagaimana yang harus kita kerjakan dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ini makna firman Allah di dalam ayat yang sangat masyhur yang insya Allah mayoritas kita hafal. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Di mana semua yang berhubungan dengan Allah Ta'ala, dan ini makna firman Allah di dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu apapun yang kami sisakan di dalam kitab. Semuanya telah diterangkan. Walaupun Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, sampai saat ini apabila kita menemukan sebuah masalah lalu kita ingin mencari apakah ini secara syariat diizinkan atau tidak, apakah ini halal hukumnya atau haram, apakah ini jalan yang diridhoi Allah atau jalan yang dibenci Allah, apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, pasti ditemukan jawabannya melalui Al-Quran dan hadis. 1400 tahun lebih Rasul telah meninggalkan kita, umatnya, akan tetapi al-yawma akmaltu lakum, hari di mana Allah menyempurnakan agamanya sampai sekarang bertahan. Tak ada pertanyaan. Walau telah ditinggal oleh Nabi SAW 1400 tahun, kalau itu pertanyaannya, apakah ini hukumnya halal atau haram? Apakah ini hukumnya diizinkan Allah atau dilarang? Apakah ini jalan ke surga atau jalan ke neraka? Pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran dan ada jawabannya di dalam hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh mereka-mereka para ahli ilmu yang mempelajarinya dari Al-Quran dan diikuti oleh murid-muridnya dan disampaikan oleh para ahli ilmu dan para murid-muridnya kepada kita. Ana ingin mengatakan inilah dia kebenaran. Allah mengajarkan kepada manusia, ini loh yang harus kalian kerjakan, ini yang harus kalian tinggalkan, ini yang harus kalian ucapkan, ini yang harus kalian hentikan, ini yang harus kalian ambil, ini yang harus kalian tinggalkan, ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian hindari. Semua itu diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan detail dan tidak ada yang tersisa. Ma'asyarul muslimin, apabila kita melihat diri kita, kita akan menemukan beberapa anggota tubuh kita yang mampu kita kuasai untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua organ tubuh kita bisa kita atur. Terutama organ tubuh bagian dalam. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, ada tulang, ada aneka ragam. Sesuatu yang di dalam tubuh kita tidak bisa atur. Dia berjalan sesuai dengan ciptaan Allah terhadapnya. Adapun diri kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidak bisa mengatur paru-paru kita, ginjal kita, pankreas kita, darah yang mengalir, kita tidak bisa atur. Namun dari organ tubuh ada beberapa hal yang bisa kita atur. Maksud kita atur adalah kita yang mengarahkan. Kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu, kita gunakan untuk ini, kita gunakan untuk itu. Ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada hati dan pikiran. Apabila kita melihat syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah untuk setiap organ tubuh yang bisa kita gunakan itu, semuanya telah lengkap. Allah terangkan, Rasul terangkan, ini yang boleh, ini yang tidak. Mata, apa saja yang boleh untuk dilihat, apa saja yang tidak boleh dilihat. Lisan, apa saja yang boleh untuk diucapkan, apa saja yang tidak boleh untuk diucapkan. Hal yang sama dengan telinga, apa saja yang boleh untuk didengar, apa saja yang tidak boleh untuk didengar. Semua telah diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan agama dengan kebenaran tersebut. Ini yang Anda sebut tadi dengan kebenaran. Baik. Kalau kita sudah mengerti, faham apa yang Anda katakan tadi, ketahuilah bahwa di akhirat kelak, ini yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sudah sampai kepada engkau ayat-ayatku, sudah sampai kepadamu keterangan dariku, lalu bagaimana engkau berbuat dan bagaimana engkau bertindak. Apa itu yaumil hisab? Yaumil hisab adalah ketika Allah menanyai kita, ini yang telah kuterangkan kepada engkau melalui rasul-rasul, lalu bagaimana engkau bertindak. Ma'asyarul muslimin.
1: Orang yang selamat di yaumil mahsyar adalah orang yang mengerti apa yang harus dia kerjakan dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dia telah pelajari daripada kebenaran itu.
0: Mereka yang akan selamat di padang mahsyar di saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika Allah bertanya wa madza ajabtumul mursalin, madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul.
1: Dua pertanyaan besar padang mahsyar, madza kuntum ta'budun, siapa yang kalian ibadati,
0: wa madza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian menyambut seruan para rasul.
1: Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita beriman bahwa
0: kita akan dimintai pertanggungjawaban di padang mahsyar. Dan ketahuilah pertanggungjawaban itu di poin ini. Allah telah terangkan kepada kita kebenaran, bagaimana kita menyambut kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekannya. Apakah sesuai dengan arahan yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah diajarkan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita melenceng?
1: Kita tahu ini tidak boleh untuk dilihat.
0: Lalu bagaimana kita dengan ketika tawaran maksiat itu datang?
1: Kita tahu ini tidak boleh untuk diucapkan.
0: Lalu kemudian orang membicarakannya, apakah kita akan ikut membicarakannya?
1: Kita tahu ini tidak boleh didengar, apakah kita mendengarnya? Kita tahu itu tidak boleh, tempat untuk kaki kita tidak dilarang untuk melangkah ke sana, apakah kita akan melangkah ke sana? Kita tidak boleh untuk berprasangka buruk, apakah kita akan berprasangka buruk? Tidak ada manusia yang tidak menginginkan keselamatan di akhirat.
0: Akan tetapi banyak manusia yang hanya ingin selamat, tapi tidak mau mencari yang mana yang harus dia lakukan.
1: Kebenaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang mana, tidak mau mencarinya.
0: Sibuk dengan kebiasaan harian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini berbahaya. Ini berbahaya.
1: Ketika dia tidak mau untuk mencari mana kebenaran yang diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berjalan di atas
0: kebenaran tersebut. Sementara kebenaran sudah Allah ajarkan secara lengkap.
1: Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas.

bukan tidak ada hukum, namun diketahui oleh sebahagian manusia, para ahli ilmu yang mempelajarinya, tempat di mana manusia harus bertanya, ini sebenarnya masuk hukum halal atau masuk hukum haram. Saudaraku, masyarul muslimin wal muslimat, kalau kita tidak mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan pekerjaan kita ini di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana kita akan selamat ketika nanti kita dimintai Allah pertanggungjawaban? Imam Abul Hasan, Imam Hasan Al-Basri, sangat masyhur dengan ilmunya, sangat masyhur dengan ibadahnya, sangat masyhur dengan zuhudnya, sangat masyhur dengan ketaatannya kepada Allah. Ketika ditanya, bagaimana engkau menjalani hari-hari engkau, wahai imam? Kata beliau, aku tidak pernah mengucapkan satu kata dengan lisanku sebelum aku tahu apakah ini boleh aku ucapkan atau tidak. Sekiranya boleh aku ucapkan, aku ucapkan, kalau tidak aku hentikan. Dan aku tidak akan melangkahkan satu langkah dari kakiku sampai aku mengetahuinya ini di atas ridho Allah atau tidak. Sekiranya di atas ridho Allah, aku langkahkan. Sekiranya tidak di atas ridho Allah, saya hentikan. Begini ternyata Imam Hasan Al-Basri mencari dan mewujudkan kesolehan yang sangat luar biasa di dalam biografi beliau. Setiap kata beliau tidak ucapkan sampai beliau yakin ini di atas yang halal. Beliau tidak langkahkan satu kaki sampai beliau yakin langkah kaki itu di atas yang halal. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Agama yang benar. Agama yang di dalamnya diterangkan seluruh kebenaran. Seluruh yang diridhoi Allah. Seluruh yang dicintai Allah. Dan diterangkan juga seluruh yang dimurkai Allah untuk kita jauhi. Itulah dia agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dan yang paling sempurna diantaranya adalah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang, sudah banyak orang ketika beragama cukup seperti agama orang di tengah-tengah masyarakat saja sudah. Gak mau lagi nyari, gak mau lagi untuk mencari, bertanya mana sebenarnya yang diinginkan Allah, mana sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini berbahaya. Kenapa? Karena perjalanan agama dari zaman Rasul sampai sekarang sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh. Negeri kita ini dan zaman kita hidup di dalamnya sudah terlalu jauh daripada zaman kenabian dan bahkan juga jauh dari negeri kenabian. Tidak, kita dapat jauh dua kali. Jauh dari zaman kenabian dan jauh dari negerinya. Tidakkah kita khawatir sesuatu yang ada di tengah-tengah kita ternyata sesuatu yang sudah berubah dari agama yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita yakin semua yang kita dengar, semua yang kita saksikan di tengah kehidupan sehari-hari kita bersama masyarakat kita, semuanya adalah kebenaran? Marilah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat untuk menyimpulkan bahwa mustahil. Perjalanan waktu yang sangat panjang, perjalanan negeri yang sangat jauh, semua yang sampai kepada kita sesuai betul 100% dengan apa yang diajarkan, kebenaran diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW yang di pernah disampaikan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mencerna tersebut, timbul sebuah kesimpulan penting. Kita harus mencari kebenaran. Mana sebenarnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, mana yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, tidak lebih tidak kurang. Untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Di saat kita ditanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Di sisi lain, banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dari lahirnya sampai wafatnya di tengah komunitas yang memang bukan muslimin?

Ya, sehingga mereka tidak tahu kebenaran itu bagaimana, karena hidupnya di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang bukan kaum muslimin, yang mungkin membenci agama Islam dan menyatakan agama Islam itu agama yang batil. Jawaban ana selalu mengatakan, alhamdulillah antum peduli kepada mereka. Namun, ana ingatkan, sebenarnya dilarang, lalu kemudian kita lakukan. Dalam surah Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk saling nasihat menasihati menuju kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil wa tawaasaw bis-shabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, semuanya rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling nasihat menasihati dalam rangka kebenaran. Dalam rangka kebenaran mereka saling nasihat. Oh, itu salah loh. Yang benarnya begini. Ini ayat-ayatnya, ini hadisnya, begini Rasul mengamalkannya, begini para sahabat mengerjakannya, begini Rasul ketika hidup bersama kaum muslimin, begini pengamalannya. Ini adalah indikasi orang-orang yang selamat di akhirat. Saling menasihati kebenaran. Nasihat maksudnya adalah diamalkan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar ngomong. Enggak. Menegur saudara-saudaranya agar bertahan di atas kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kalian ini benci akan kebenaran itu. Maka selamatkan diri kita daripada sifat tersebut. Sifat yang akan mencelakakan manusia di akhirat. Telah datang kebenaran anaknya detik-detik pertemuan terakhir mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh selalu menasihati anaknya di saat dia melihat sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh anaknya. Sampai pertemuan yang paling terakhir pun Nabi Nuh masih tetap memberikan nasihat itu kepada anaknya. Maka ketika anak melakukan kesalahan, lalu kita tidak menegur, padahal kita tahu anak melakukan kesalahan, kita tidak menegurnya, di akhirat kita sebagai seorang ayah telah melanggar kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita untuk terhadap anak kita. Maka setiap kita tahu mereka melakukan hal yang salah, kita harus menasihati. Harus menasihati. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Allah telah memberikan kepada kita, di pundak kita tanggung jawab untuk mereka. Dan kita ingin selamat dengan memberikan nasihat. Bukan merubah, enggak. Memberikan nasihat. Soal merubah, tidak merubah, ini urusan dia dengan Rabb-nya. Tapi kewajiban kita kepada Rabb kita adalah ketika salah sampaikan. Maka kepada orang yang mereka diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tanggung jawab kepada kita untuk mendidik, untuk menasihati, dan kita bertanggung jawab di hadapan Allah atas mereka. Sebagaimana hadis Nabi SAW, seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya, di keluarganya, dan Allah akan mintai pertanggungjawaban apa yang dia pimpin. Maka berbeda orang yang di luar kepemimpinan kita, dalam kepemimpinan kita yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, tunaikan tugas kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menasihati setiap kesalahan yang kita lihat. Wallahu a'lam. Nah, tugas tujuannya adalah untuk di akhirat kita sudah tunaikan kewajiban kita yang diembankan Allah di pundak kita. Jadi tak ada kata saya sudah nasihati anak saya berkali-kali, tidak mau saya biarkan saja, Ustaz, sudah malas saya ngomong dengan dia. Enggak ada. Nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Bertemu nasihati terus. Nampak kesalahan, ingatkan terus. Kenapa? Ini tanggung jawab kita di akhirat di hadapan Allah. Ketika Allah memberikan beban kepada kita atas pertanggungjawaban kita terhadap mereka. Wallahu a'lam. Karena waktu juga yang sudah habis, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk benar-benar mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh Allah, kebenaran yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW, dan ketahuilah kita dituntut untuk itu. Berilmu tentang apa yang Allah sampaikan, berilmu tentang apa yang Rasulullah sampaikan, itu merupakan kewajiban kepada kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang la ilaha illallah, tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kewajiban kepada kita untuk mengetahui kebenaran,
agar kemudian kita bisa berjalan di atas kebenaran tersebut, agar kemudian di akhirat, di saat dimintai pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di permukaan bumi di hadapan Allah untuk mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak kita inginkan di akhirat kelak. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kuatkan kaki kita di saat melintas di atas sirat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari wang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja, tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu, apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma naqasat sadaqatu min mal." Harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wajannatin arduha samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita, ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai. Di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang saiz dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekadar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah-halaqah, majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah-halaqah Quran, halaqah-halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah-halaqah yang ada di Masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani warahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya. Maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa, Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER ya. Jazakumullah khair sudah undang ana ini. Kemudian yang saya hormati para dekan-dekan terdahulu, ada semua yang disambut oleh Bapak Dekan tadi, karena ana enggak kenal ya. Jadi ana ucapkan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir, bukan karena perjuangan kita, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah atas semua keberhasilan yang dapat kita raih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhyi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ana terus terang, yang ana ini pangkat anak sama mereka gitu ya. Tapi mungkin ana akan share ini. Ana ingin kita merenungkan kondisi kita sekarang ya. Apakah kita sudah merasa puas dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan? Apakah kita sudah merasa cukup dengan perjuangan yang kita sudah lakukan? Dengan sholat malam yang kita kerjakan tiap malam, dengan sodakoh dan santunan yang kita berikan. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang beramal tapi masuk neraka. Salah satu surat yang dianjurkan dibaca di hari Jumat ya. Ini bapak-bapak khususnya. Surat apa? Kita kalau Jumatan itu imamnya baca surat apa biasanya? Yang pertama Al-A'la. Yang kedua Al-Ghashiyah. Kenapa tiap Jumat Nabi baca itu lagi, baca itu lagi, baca itu lagi? Ternyata di dua surat ini ada pesan agar manusia ingat dengan tujuan hidup dia. Di surat Al-Ghashiyah Allah mengatakan, Hal ataka hadithul ghashiyah. Kata Allah, apakah sudah sampai kepadamu informasi tentang kiamat? Kita tahu bahwa gedung yang kita tempati ini akan rata sama tanah. Kita tahu Surabaya yang kita cintai akan hilang dari peta bumi ini. Kita tahu Nusantara, Indonesia yang kita harapkan anak keturunan kita akan melanjutkan perjuangan, nanti gak akan ada lagi Indonesia itu. Akan berakhir semua cerita. Dan akan bermula cerita baru. Cerita tentang semua yang pernah diamalkan di atas muka bumi ini. Allah mengatakan, Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kata Allah, wajah manusia pada hari itu. Kalau sekarang kita bahagia, kita tersenyum. Bapak-bapak harus sadar ya, bahwasanya ketika itu terjadi, bapak sama anak gak mau kenal. Allah kata, Yawma yafirul mar'u min akhi. Saudaranya sendiri dia pura-pura gak kenal, dia kabur meninggalkan mereka. Allah ketika menyebutkan tentang peristiwa itu, bagaimana suami, istri, ya, itu mereka saling menghindar, tidak mau ketemu, mereka kabur. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan kegiatan dia masing-masing. Allah katakan wujuhu yawma idzin khashiyah, wajah manusia pada waktu hari itu penuh dengan kehinaan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang pekerja keras semuanya. Anda ketemu dengan orang-orang yang kerja memberikan manfaat kepada orang lain sejak jadi dokter. Dan kita tahu ya, di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Anda yakin dokter-dokter berada di barisan yang tertinggi dalam urusan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ternyata Allah katakan, amilatun nasibah, ini orang kerja, capek, lelah, mungkin sampai tua dia beramal. Kata Allah, tasla narun hamiyah, masuk neraka. Ternyata semua yang dia amalkan tidak dinilai sama Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka dengan amalannya. Jemaah rahimakumullah, kita ini semua budak. Kita ini semua adalah pekerja yang tidak akan bekerja kecuali dengan imbalan. Semuanya. Makanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah. Yang perintah itu ada di Al-Quran. Pegawai yang hebat, pekerja yang dicintai oleh atasannya, itu yang seperti apa kira-kira? Ibu-ibu. Yang apa? Yang rajin, jujur, pinter, loyal, ya. Ternyata budak yang paling dicintai oleh majikannya itu yang nurut. Yang nurut, bukan yang pinter. Kita kalau punya pegawai pinter tapi gak nurut, kita akan keluarkan dia. Walaupun pinter. Jadi pegawai yang paling dicintai, budak yang paling dicintai Allah itu yang paling nurut. Tapi banyak di antara kita ini gak nurut sama Allah SWT. Kita nurut sama keinginan kita. Kita nurut sama akal kita. Kita nurut sama ambisi kita. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang nurut. Aturan Allah itu kemarin di bulan Ramadan kita baca. Al-Quranul Azim. Yang tadi kita baca beberapa potongan ayat. Maka tolong selesai Ramadan ini, Qurannya jangan disimpan. Karena ada bapak-bapak yang kalau mau masuk Ramadan tanya sama istrinya, mana Quranku? Kata istrinya, wis tak wakafkan di masjid. Karena dia ketemu Quran cuma Ramadan sekali. Selesai Ramadan dia sibuk dengan dunianya. Di dalam Al-Quran itu ada banyak aturan Allah yang kadangkala kita gak mau ngerti. Karena kita gak baca, kita gak mau memahaminya. Contoh nih. Bapak-bapak nih kira-kira kalau nanti di sidang pada hari kiamat, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Dengan perjuangannya, dengan amalannya. Mungkin orang berpikir, oh ini mlebu surga anak. Kayaknya surga paling tinggi. Mungkin sebagian seperti itu. Para sahabat Nabi, yang mereka 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kira-kira 4 tahun ya setelah mereka sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti dibaca. Tolong kalau baca Quran sekarang baca sama artinya. Loh Ustaz, gak tahu artinya kan dapat pahala. Iya dapat pahala. Itu fadilah membaca kitabullah ya. Kita gak ngerti artinya dapat pahala. Tapi kalau kita faham artinya, kita dapat hadiah plus hidayah. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran mengutuk dia tapi dia gak sadar. Karena baca Quran kayak tadi. Ustaz kita yang baca Quran, kita faham gak? Kita cuma khusyuk gitu ya. Koyok sing paling faham. Gitu ya. Selesai? Selesai. Padahal Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibacakan. Tapi untuk difahami, ditadaburi dan diamalkan. Di ayat 214 di Al-Baqarah surat kedua, Allah mengatakan kepada generasi-generasi termulia dari umat ini, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Karena kadang-kala orang itu kalau sudah beramal kena penyakit namanya ujub. Koyok sing paling genah.
1: Kayak yang sudah amalannya sudah cukup. Saya umroh tiap tahun. Saya umroh sekian kali. Saya sodako, saya berbagi. Dia merasa sudah seakan-akan ahlul jannah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa. وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِلَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ.
0: Kalian ngira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan malapetaka, dengan musibah-musibah yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai bala. Sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka tolong jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Di ayat-ayat yang tadi dibacakan di surat Ali Imran ayat 133 134 Allah mengatakan wasari'u, kalian cepetan, kalian bersegeralah. Bersegera kemana? Allah katakan ila maghfiratin mir rabbikum, kalian bersegera menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ayat ini menunjukkan kita semua banyak dosanya, jemaah. Jangan ada yang sok suci. Oh ustaz, hafal Quran mesti masuk surga. Korek api neraka pertama itu kiai. Koreknya api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihin nar. Yang pertama menjadi koreknya api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an, kiai. Orang yang alim, yang faham agama dan orang yang hafal Qur'an itu jadi koreknya api neraka. Loh kok bisa?
2: Ada apa-apa tindak?
3: Itu kan udah.

itsamarat, dan bagi mereka semua macam-macam buah. Subhanallah. Perbedaan buah di surga dengan di dunia. Antum kalau metik buah sendiri, masuk ke kebun apel, kemudian makan buah apel itu, sama dengan makan apel yang disuguhkan di meja, lebih enak mana? Yang metik sendiri. Dan di surga itu qutufu hadaniyah, metiknya itu datang kepada antum. Kepingin buah apa saja, datang tinggal metik. Masya Allah. Apa di dunia bisa kita seperti itu? Duduk orang kaya ya, orang kaya sudah uangnya 1 triliun. Bisa dia duduk gini, kemudian dia kepingin sama buah apel, apelnya datang sendiri. Ora iso. Mesti dia harus pesan, ambilkan apel. Di sana antum kepingin langsung datang ke depannya. Mau buah yang mana? Mau yang warnanya apa? Mau yang rasanya seperti apa? Dikasih. Walahum fiha min kulli thaman wa maghfiratun min rabbihim. Ini yang paling agung. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqad ta'am'am. Apakah sama dengan orang yang kekal di neraka? Dan dia itu diberi minuman dari air yang panas yang membuat ususnya itu terputus semuanya. Maka tentunya tidak sama dengan yang seperti itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudi'u sauti ahadikum," tempat pecut. Mungkin di Gersik sini sudah jarang pecut. Yang banyak di mana pecut? Di Madura tuh, orang jualan pecut-pecut itu ya. La maudi'u sauti ahadikum. Tempatnya pecut, tempat naruh pecut itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fil jannah," di surga itu tempat yang sedikit itu, "khairun minad dunya wa ma fiha." Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat pecutnya tok. Maka kalau tempat cambuk di surga itu lebih baik dari mobil kita. Antum punya mobil umpamanya Alphard yang harganya 1M, atau punya mobil apalah, Lamborghini apa Lamborghini yang harganya berapa M itu, dibandingkan dengan tempat pecutnya di surga, lebih bagus daripada, lebih bagus tempat pecut itu daripada mobil dia. Lebih bagus daripada rumah kita, daripada pekarangan kita, daripada tanah kita. Itu tempat pecut di surga lebih baik dari itu. Apalagi yang lainnya tentunya. Adapun azab, bagaimana azab di akhirat itu? Kita ini kalau tahu umpamanya berbuat kesalahan, dikasih sanksi kecil. Contohnya di Indonesia, orang kalau membunuh dihukum berapa tahun? Katanya dengan ancaman 15 tahun maksimal. Nanti kalau pembunuhan berencana ya sampai hukuman mati atau gimana. Tapi orang yang tahu kalau dia membunuh dihukum 15 tahun, kira-kira dengan orang yang akan dihukum mati, bagaimana perasaan dia? Orang yang akan dihukum 15 tahun, enteng 15 tahun. Yang penting anak sudah puas. Tapi ketika dia tahu kalau kau membunuh, kau akan dibunuh, dia gak bakal membunuh. Dia mikir, buat apa anak bunuh dia kalau anak dibunuh juga? Ketika orang tahu dengan besarnya sanksi, maka itu akan membuat orang itu takut berbuat dosa. Kita lihat sanksi di akhirat. Supaya kita ini jangan gampang-gampang berbuat dosa. Kata Allah Jalla Jalaluh, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Orang kebayang neraka, kita kadang-kadang gak takut. Ini Allah sebutkan, setiap kali kulitnya matang, Allah ganti dengan kulit yang baru.
Kenapa? Liyadzuqul adzab. Agar mereka merasakan azab. Sebagian orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikir atau mereka membuat pernyataan, orang itu kalau di neraka lama nanti akan kebal. Karena dibakar terus dalam kondisi itu kebal dia. Tapi Allah katakan kullama nadijat juluduhum. Setiap kali mateng kulitnya diganti kulit yang baru. Diganti kulit yang baru. Kenapa? Agar mereka merasakan azab Allah SWT. Karena memang kalau kulitnya hilang, kulit ini tempat merasakan sakit. Kelak seperti itu di akhirat nanti azab. Kemudian Allah mengatakan innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahannam. Kekal selama-lamanya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa. Enggak ada apa istilahnya kalau di Indonesia? Amnesti. Apa? Remisi ya, remisi enggak ada di sana. Bahkan penduduk neraka itu akan memanggil malaikat Malik. Minta sama malaikat Malik. Wa qalu wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, panggilkan Tuhanmu agar Tuhanmu mematikan kita semuanya sudah. Apa kata Malik? Qala innakum makithu. Kalian enggak bakal mati. Orang kalau disiksa, dia berharap patenono aku. Bunuh saya daripada disiksa. Di neraka enggak ada. La yamutu fiha wa la yahya. Malik mengatakan kalian tetap akan ada dalam siksa itu. Enggak ada remisi atau apa? Wa ma dzalamnahum, ingat kita tidak mendzalimi mereka. Walakin kanu humuz zalim. Mereka lah yang zalim. Maka coba kalau ingin membayangkan azab di akhirat itu, sebenarnya yang paling takut sama api neraka itu seharusnya ibu-ibu. Kenapa? Karena tiap hari berhadapan dengan api. Goreng, masak, bisa bayangkan. Kalau goreng ikan, iwak mujair, Pak, masukkan sereng. Terus bayangkan kalau wajahnya yang dimasukkan bersama ikan. Di akhirat enggak seperti itu apinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, api di neraka itu 69 kali api di dunia, Pak. Bayangkan. Para sahabat mengatakan kalau cukup, kalau apinya api dunia aja, siapa yang tahan disiksa? Kita bisa bayangkan ya, subhanallah. Antum masukkan tangan antum ke minyak itu. Tapi jangan dimasukkan ya, Pak. Cuma bayangkan kalau tangan antum dimasukkan ke sana. Bagaimana kalau tubuh kita yang dimasukkan ke dalam api neraka? Na'udzubillahi minannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka. Jadi tadi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran itu buat perbandingan buat kita nih, dunia dan akhirat. Kenikmatan, waktunya, azabnya kita tahu. Kita di sini capek, lelah, nah, tapi di akhirat capeknya enggak berhenti-berhenti. Bagaimana bekal untuk meninggalkan dunia ini? Semuanya akan mati. Yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya bakal mati. Yang wanita, yang lelaki, yang sehat, yang sakit. Tapi Allah mengharamkan orang membunuh dirinya. Haram seorang bunuh diri. Karena nyawa itu bukan milik dia. Kalau bunuh diri aja haram, apalagi bunuh orang lain. Bunuh nyawanya orang lain. Orang yang bunuh diri akan disiksa dengan alat. Dia membunuh dirinya, umpamanya dia membunuh diri dengan pisau, dia di neraka akan terus menusuk-nusukkan pisaunya. Selama-lamanya. Na'udzubillahi minannar. Baik. Setelah kita faham dengan hakikat dunia dan hakikat akhirat, bagaimana sikap yang harus kita ambil?
apa yang harus kita lakukan? Pantaskah Pak kita untuk yang hidup 70 tahun itu kerjanya pagi sampai siang, sedangkan untuk yang selama-lamanya dipanggil sama Allah hayya 'alas shalah tetap di tempat kerjanya? Kau buat yang 70, anggap sebulan berapa gajinya sih? 10 juta sebulan. Kau kerja pagi sampai sore, dipanggil hayya 'alas shalah, enggak sholat, enggak ke masjid. Apakah pantas kau beberapa menit saja untuk akhirat tidak kau lakukan? Apalagi ada yang tidak mengamalkan sama sekali karena dia sibuk dengan dunia. Terus pantaskah untuk rumah yang akan kita tinggalkan? Untuk mobil yang akan rusak dan usang kita memeras keringat, banting tulang, kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kredit rumahnya terus bertahun-tahun ingin punya rumah di dunia. Berapa tahun dia akan tinggal di rumah itu? Gak lama. 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu dia akan meninggalkan. Sedangkan untuk akhirat, untuk rumah, rumah di surga itu batu batanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu satu dari emas, satu dari perak. Kita untuk itu apa yang kita amalkan? Subhanallah. Apakah pantas untuk kehidupan yang abadi kita itu sekolah ngaji seminggu sekali? Tapi untuk dunia yang bakal ditinggalkan, pasti dia tinggalkan. Kita lihat anak-anak kita. Kita semangat menyekolahkan anak kita. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Untuk apa? Untuk supaya ustaz dia kalau lulus nanti dapat pekerjaan. Di mana? Di dunia. Adakah bapak yang berpikir? Ibu yang berpikir? Ketika dia menyekolahkan anaknya, dia berpikir, kenapa kau sekolahkan anakmu? Saya kepingin ustaz anak saya ini masuk surga. Gak apa-apa susah di dunia, gak apa-apa. Yang penting bagaimana dia masuk surga. Pemikiran ini akan mendorong kita untuk berbuat untuk akhirat kita. Sekali lagi kita lihat, banyak ibu, nih ibu-ibu dengerin bu. Ibu-ibu kadangkala anaknya subuh gak dibangunin. Kenapa? Kesian. Masih kecil. Insya Allah. Tapi untuk sekolah SD atau TK dibangunin gak? Dioya-oya. Nanti ketinggalan ini. Nanti gak naik. Nanti disetrap. Subhanallah. Untuk yang dunia kok begitu semangatnya. Untuk yang akhirat males. Karena apa? Karena iman. Karena kita tidak menghayati tentang hakikat kehidupan dunia yang bakal kita tinggalkan. Maka para jamaah, pantaskah untuk pengamanan rumah kita? Ya, kita ini pasang CCTV, taruh satpam. Kalau takut kebakaran kita untuk safety apa? Untuk pemadam kebakaran. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari api neraka yang panasnya 69 kali dari api dunia ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, perangi nafsu. Kita dalam kehidupan dunia ini punya musuh. Ya, salah satu musuh kita itu hawa nafsu kita. Yang Allah

Jibril melihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Dan tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang neraka, niscaya dia akan jauh dari api neraka, karena dia tahu siksanya api neraka. Kemudian Jibril dikirim lagi untuk melihat surga itu dikelilingi, dipagari dengan makarih, dengan yang susah-susah, dengan yang tidak sesuai dengan nafsu kita. Adapun neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat yang nafsu kita condong. Ketika Jibril habis melihat itu, kata Jibril, aku takut hambamu gak ada yang masuk surga, karena masuk surga itu gak gampang. Bayangkan orang kalau kepingin gaji tiap bulan 100 juta, dia harus susah payah. Bagaimana dengan surga? Lebih susahnya daripada itu. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang susah. Kayak pengajian ini. Contohnya pengajian. Pengajian ini bayar apa gratis? Gratis. Yang datang berapa orang? Berapa yang datang, Pak? Kira-kira berapa nih yang datang? 300? Anggap 300 sama ibu-ibu. Coba lihat konser musik. Bayar, Pak. Bayar. Berapa yang datang? Full stadion itu, Pak. Gak ada kursinya, gak duduk mereka, Pak. Berdiri. Bayar. Subhanallah. Jalan menuju surga itu susah. Falak tahamal aqobah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau masuk surga itu, dia harus melewatin jalan yang susah. Aqobah itu adalah jalan setapak di gunung yang terjal, yang terkadang dia harus merayap. Dia harus ya berdiri, loncat, pegangan. Seperti itu susahnya. Karena bertentangan dengan syahwat kita. Untuk masuk ke surga itu berat. Karena tidak sesuai dengan nafsu kita. Maka kita harus memerangi nafsu kita. Dan Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal bagi dia. Subhanallah. Maka sikap kita di dunia ini untuk bekal ke akhirat harus memerangi nafsu kita. Kalau kalah sama nafsunya, cepat kembali kepada Allah. Cepat bertobat. Yang kedua, bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus, Pak. Insya Allah masuk ke got, Pak. Kalau enggak kesandung, masuk ke got. Ya. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita senantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita. Ustaz, kita ini kalau melihat orang kaya itu semangat, termotivasi untuk bekerja. Oh, gak apa-apa kalau masalahnya itu. Tapi yang jadi masalah, orang itu tidak bersyukur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Seorang wanita tinggal di rumahnya, di perumahan, tetangganya beli mobil baru. Dia lihat, loh, mobilnya baru. Langsung 3 hari sakit perut. Ditanya, kenapa kok sakit perut? Gak tahu, Mas. Tetangga beli.

Di mobil baru, apa urusannya? Ada orang-orang yang seperti itu di tempat kerja, ketika melihat temannya pangkatnya naik, gajinya lebih tinggi, subhanallah, itu hidupnya melarat dan sengsara dia. Kenapa? Karena dia tidak melihat dosanya, ada orang yang di bawah dia, ada tukang sapu, subhanallah jemaahnya. Seorang tabi'in, dia ngomong, dia orang kaya, kumpulannya sama orang kaya. Tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu, hidup ana melarat. Karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya, mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ada seorang pekerja di Jember itu, dia jualan es, Pak. Saya tanya, penghasilannya berapa sehari? Alhamdulillah, kata dia, 8.000. Alhamdulillah. Hidup dia, Pak. Bisa hidup sampai sekarang, tua orangnya. Mungkin umurnya sudah 65 tahun. Kerjanya masih nganu es. Subhanallah. Kalau waktu sholat, dia sholat. Dapatnya 8.000. Kita yang dapatnya sebulan, umpamanya 1.500.000. Kalau melihat kepada yang gajinya 10 juta, sengsara. Tapi coba lihat kepada orang itu, ya Allah bersyukur, mungkin kita akan ngasih duit dia. Ini ambil nih. Saya alhamdulillah ternyata hidupnya nikmat. Dan saya ingat dengan seorang teman di Surabaya, dia cerita, dia punya ibu itu matre. Ya dunia terus yang diomongkan. Karena apa? Karena sohib-sohibnya semua orang-orang kaya. Tasnya yang harganya berapa? 10 juta. Ada tas harganya 100 juta. Saya lihat, subhanallah, ono yang beli. Kalau kumpul seperti itu, kita bawa tas, loh, malu disingit no tasnya. Dengan orang-orang seperti itu, dia punya ibu matre, subhanallah, karena dia ingin memberikan nasihat kepada ibunya. Suatu hari dia bawa ibunya ke tempat sohibnya. Sohibnya dia ini tukang becak. Tukang becak, habis maghrib dia berangkat. Mi, ikut mi. Dia aja. Dia lihat tuh, tukang becak itu habis sholat maghrib, istirahat. Anaknya berapa itu mijetin kakinya. Si ibunya, si bapak tidur di pangkuan ibunya sambil nyulam-nyulam. Lihatan mi, seneng hidupnya orang ini. Seneng hidupnya, subhanallah. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamla wa lam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Barang siapa yang dunia itu jadi ambisinya. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya, Pak. Dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya. Tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia, butuh ongkos. Rasul mengatakan, barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya, Pak, seperti kacamata. Takut miskin. Terus dia kepingin berusaha, padahal uangnya mau dimakan 7 keturunan gak habis. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Semua dia asuransikan.
punya mobil 100, semuanya diasuransikan. Dirinya diasuransikan, anaknya diasuransikan, semuanya diasuransikan. Apa ada tukang becak ikut asuransi? Tukang becak, masya Allah. Apa katanya besok Ustaz? Yang penting saya tetap bekerja, perusahaan. Nggak takut miskin dia. Tapi orang yang uangnya triliunan takut miskin. Kenapa dia ikut asuransi? Ya takut nanti kalau tabrakan anak nggak punya duit nggak bisa memperbaiki. Takut nanti kalau saya sakit nggak punya duit nggak bisa berobat. Kalau asuransi kan enak kan, sudah ada jaminan. Subhanallah. Padahal kita tahu bagaimana asuransi itu hukum. Tapi saya yang ingin katakan orang itu takut miskin walaupun kaya. Kemudian wasyattata alaihi syamlah, urusannya dicerai mereka. Orang yang seperti itu yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa, Pak. Tapi karena ambisinya dunia, enggak punya waktu berangkat umroh. Enggak punya waktu datang kajian, enggak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau motong baju ke rumah orang tua itu, nenek-nenek sudah. Ditanya kemana? Katanya lagi umroh. Rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Saya subhanallah ya. Karena takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi budaknya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu. Dan orang yang ambisinya dunia, rezekinya enggak bakal bertambah, tetap rezeki itu sudah ditaker. Dia kalau umpamanya berangkat umroh pun rezekinya tetap. Tapi karena dia takut, kalau saya berangkat umroh, wah, tiap hari keuntungan saya hilang. Padahal enggak bakal. Rizki itu sudah ditakar oleh Allah SWT. Maka ingat, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itu untuk bekal kita ke akhirat kita. Yang ketiga, jangan menunda-nunda. Menunda-nunda amal kebajikan. Menunda-nunda taubat. Ada orang-orang yang enggak sholat. Ente kenapa kok enggak sholat? Nunggu kalau umur 70 tahun. Nanti Ustaz, saya kalau sudah umur ya 60-an gitulah, baru saya akan tobat. Na'udzubillah. Siapa yang tahu dengan umur? Orang yang menunda-nunda taubat itu hatinya bisa ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah?" وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Apa belum saatnya? Sudah umur berapa? Apa enggak cukup kau ini maksiatnya sudah banyak? Sekarang nih waktunya. Kapan lagi? وَلَا يَكُنُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ. Dan mereka tidak menjadi, atau janganlah mereka menjadi seperti ahlul kitab, karena mereka menunda-nunda waktu sampai panjang masanya itu, mereka tidak kembali kepada Allah. Faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau sudah keras enggak bakal nerima kebenaran. Makanya kadang-kadang kita melihat orang sudah tua muslim, tua sudah, rambutnya sudah putih semuanya, itu masih tidak sholat. Padahal nunggu apa kau? Hatinya sudah keras karena dia selama ini menunda-menunda. Dan ada yang sampai tua masih berbuat maksiat, enggak kembali kepada Allah. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Ingat, tatkala kita berbuat dosa, dan semua itu berbuat dosa, tapi tatkala itu cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan tertipu.
dengan dunia ini. Tadi tentang hakikat dunia kita sudah tahu. Dan ketahuilah bahwa janji Allah itu benar. Allah enggak bohong. Allah tidak pernah bohong. Kita lihat, nanti pada hari kiamat itu iblis akan berceramah. Akan berpidato. Di mana? Di neraka. Iblis itu mengatakan waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sudah selesai. Orang-orang sudah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Katanya iblis, sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian dan janji Allah itu benar. Allah itu enggak bohong. Sedangkan aku berjanji kepada kalian dan aku ingkari janjiku. Aku tidak ada kekuasaan atas diri kalian, melainkan sekedar aku menyuruh dan kalian nurut. Itu yang aku lakukan. Maka kalian jangan mencela aku, tapi celalah atau cercalah diri kalian sendiri. Nah, ketika orang melewatin sirat, dari padang mahsyar kita akan menuju ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman baqa'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik falyalumanna illa nafsah. Jadi katakan di situ ketika orang melewati sirat, kalau amalnya itu sedikit enggak bakal dia cepat karena nasabnya. Oh, saya ini keluarganya fulan, saya ini anaknya ustaz, saya anaknya kiai, enggak ada. Yang ada amalannya. Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, maka dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia mendapatkan selain kebajikan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Enggak bisa kita mencela iblis. Iblis disalahkan terus. Iblis memang salah dan dia tahu. Tapi dia ngomong, ana enggak punya kekuatan kecuali ana menggodamu, mengajakmu dan kau nurut. Kemudian iblis mengatakan, "Ma ana bi musrikhi wa ma antum bi musrikhi." Aku enggak bisa nolong kalian dan kalian enggak bisa nolong aku. Selesai. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Maka tolong kita jangan tertipu ya. Tertipu dengan bisikan-bisikan iblis, tertipu dengan dunia yang bakal ditinggalkan. Dan yang kelima, belajarlah dari mereka yang telah mendahului kita. Ini persiapan kita. Kita sering mendengarkan pengumuman

0: Bapak Supeni umpamanya bin Juwono akan dimakamkan sekian. Kita sering gitu. Nanti nama kita yang akan disebutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Syafiq bin Riza basalam. Akan datang hari itu nama kita disebut. Orang-orang ngomong siapa meninggal, fulan meninggal. Kita sekarang mengangkat jenazah, suatu hari kita yang akan diangkat. Maka tolong kita ambil pelajaran ketika kita mengangkat jenazah, ya Allah, bakal ana yang diangkat. Ketika kita ngubur jenazah, ingat bakal ana yang dikubur dan diinjak-injak. Maka kafa bil mauti 'idhatan, cukup kematian itu jadi pelajaran buat yang hidup ini. Yang keenam, dicatat jamaah, ditambah. Masya Allah, banyak bersedekah. Kita ini cinta sama dunia. Kita harus maksa diri kita untuk menundukkan dunia dan menjadikannya di kaki kita. Dengan maksa kita sedekah. Jadi antum kalau punya rezeki, usahakan dikeluarkan sebagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang ketika mati dia akan minta, ya Allah, mundurkan sedikit, ya Allah, ana mau sedekah. Ana mau sedekah. Orang kalau mau mati, dia akan berpikir hartanya, dia punya harta 1 triliun, siapa yang menikmati? Anaknya, gak dibawa mati sama dia. Maka orang ketika mau mati, dia berpikir untuk bersedekah. Sebelum kematian itu datang, sedekah sekarang. Berapa kita sedekah? Kalau antum punya gaji umpamanya, 10 juta. Paling tidak ya 30% lah. Mau sedekah 30%? Susah-susah, banyak tanggungan dosa. Ketika ada kotak amal lewat, Masya Allah nih kotak amal lewat. Saya lihat gak ada kotak amal lewat di sini, Masya Allah. Alhamdulillah masjidnya gak butuh amal, Ustaz. Biasanya kalau ada kotak amal lewat itu, Masya Allah, kita itu mengeluarkan dompet, cari uang besar apa uang kecil? Cari uang kecil kita. Padahal Allah berjanji, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُمُّلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Allah berjanji, satu kau kasih aku, Allah kasih berapa? 700. Kita ngeluarkan 100 ribu, Allah ganti berapa? Berapa jam? 100 ribu dikali 700. 70 juta? Hah? Iya, 70 juta. Masya Allah. Allah janji, kita gak yakin. Mengeluarkan itu mesti dicari 1000. Karena pikirannya apa? Berkurang duitnya. Ketika kita mengeluarkan, kita berpikir akan berkurang duit kita. Nabi sudah mengatakan, mana qasa malun min sodakoh. Harta itu gak bakal berkurang dengan sedekah. Gak bakal. Tapi kita masih gak yakin. Tapi kalau kita punya teman, ente taruh di ana fulusi. Berapa? 10 juta. Tiap bulan ana kasih untung 1 juta. Mau gak kita? Oh zen. Walaupun riba zen nih. Mau kita dengan yang cuma 1 juta berapa persen? 10%. Allah ngasih 700 kali lipat. Kau kasih 1 juta, Allah ganti 700 juta. Itu janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Allah enggak pernah ingkar janji. Makanya sekarang nih kalau sedekah jangan tanggung-tanggung, karena hitungannya kita sama Allah itu ngutangin Allah.
1: Contoh, umpamanya nih ada, kita punya sahib orang kaya raya, uangnya 1 triliun dia punya. Kemudian dalam satu perjalanan kita bersama dia, ana bersama dia umpamanya, dia ngomong, "Syafiq, ente bawa duit?" "Bawa." "Berapa?" "1 juta." "Ente kasihkan 1 juta sama tukang becak tuh." "Ana cuma 1 juta, ana ganti ente 100 juta."
0: "Betul,
1: betul. Bismillah, kasih." Karena kita tuh sahib kita ini enggak pernah bohong. Dan duitnya 1 triliun, 100 juta gampang buat dia. Kita akan kasih, jemaah. Itu sama manusia, kok sama Allah enggak yakin, jemaah. Man alladhi yuqridullah qardan hasanan? Siapa yang mau ngutangin Allah? Allah itu bahasanya, kau ngutangin aku sudah. Kok ketika ngeluarkan itu ngutangin aku? Allah akan kasih ganti berlipat-lipat ganda. Itu membuat kita melihat dunia ini rendah, jemaah. Itu bekal akhirat kita. Kita kalau sering sedekah, subhanallah, punya duit kasihkan, Allah ganti, jemaah. Ingat dengan kisah yang Rasulullah SAW, masya Allah, waktunya udah habis nih, jemaah. 2 menit. Rasul menceritakan tentang seorang yang di padang pasir, di tanah lapang dia mendengarkan suara di awan. Suara itu mengatakan, "Isqi hadiqata fulan." Suara itu mengatakan, "Sirami kebunnya fulan." Dia lihat, subhanallah, suara apa ini, kata dia. Maka dia mengikuti awan itu. Awan itu berjalan sampai ke padang batu, turun hujan. Enggak ada kebun di sana. Turun di padang batu itu. Akhirnya ternyata air yang turun di batu-batu itu berkumpul di satu kanal, kayak jalannya air gitu. Berkumpul semuanya, maka orang ini ngikutin jalannya air itu. Sampai bermuara di kebun seseorang. Subhanallah. Orang itu lagi ngatur air. Biasanya di sawah itu diatur airnya supaya masuk ke kebunnya. Orang ini datang, "Assalamualaikum," dia tanya, "Masmuk, nama inti siapa?" "Fulan," kata dia. "Namanya sama dengan nama yang disebutkan di awan." Kata dia, "Kenapa kau tanya namaku?" "Inni sami'tu ismaka fis sahaba yudhkar." "Aku dengar namamu disebutkan di awan." Allahu Akbar. Dia ngomong, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini sih? Kok sampai kau dikasih awan khusus nyiram kebunmu? Lainnya enggak ada hujan, dia hujan sendirian." "Amma waqad sami'ta," adapun kau sudah dengar, orang ini cerita, "hasil kebunku ini aku bagi 3, jemaah. Sepertiga aku makan. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Sepertiga aku sedekahkan, jemaah." Apa kita masih takut bersedekah? Ketika Allah janji akan melipatkan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dunia dan di akhirat, jemaah. Ketika seorang sahabat datang bawa onta, onta dengan pelananya yang siap untuk berperang. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." "Rasulullah, nih, ini di jalan Allah." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha maktumah." Kau akan mendapatkan ganti di hari kiamat nanti 700 ekor unta, semuanya dengan pelananya lengkap. Itu yang akan ada di timbangannya, jemaah. Bukan satu unta yang akan ditimbang, tapi berapa? 700. Maka ingat, tatkala kita bersedekah, jangan mengharap dunia saja. Allah akan kasih dunia itu, Allah janji. Tapi yang lebih baik dari itu adalah kehidupan di akhirat kita. Mengharapkanlah dengan sedekah kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Ya, saya serahkan ke panitia. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita
0: menasihati teman yang mudah tersinggung, dan apabila tersinggung lalu memusuhi dan tidak mau lagi berteman dengan kita. Allahu Akbar. Kita ini setengah isi setengah kosong, jemaah. Ya kayak gelas inilah. Kalau antum mau cari teman yang gak ada kekurangannya, mencari teman yang gak ada salahnya, sampai mati gak bakal punya teman. Gak bakal punya teman. Tapi namanya manusia, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Lalu kalau kita sering sakit hati, hidup kita susah. Bagaimana menghadapi teman yang seperti ini? Yang pertama didoakan dia, dikasih nasihat. Dia namanya teman, ketika berbuat kesalahan dan kesalahannya masih bisa ditoleransi, akan diterima. Ingat dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian ketika tahun ke-8 Hijriah, Hatib ini mengirim surat ke kota Mekah, membocorkan rahasia Nabi. Rahasia Nabi itu, Nabi mau menyerang kota Mekah. Hatib kirim surat melalui seorang perempuan yang mau berangkat ke Mekah. Akhirnya perempuan itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib, suratnya diambil karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hatib bin Abi Balta'ah dibawa untuk disidang. Umar bin Khattab ada di sana. Umar mengatakan, "Ya Rasul, da'ni adrib unuqa fa innahu munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepalanya dia. Dia ini berkhianat nih sudah. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar. Wa ma adrak anna Allah tala'a ala ahli badrin. Faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Subhanallah. Umar, kau tahu enggak? Allah itu sudah melihat kepada semua yang ikut perang Badar. Dan Allah mengatakan kepada mereka, lakukan apa yang akan kau lakukan. Aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Rasul melihat kepada kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah. Apa dilupakan kebaikan dia yang banyak seperti itu? Dia ikut perang Badar. Oke, dia berbuat salah, tapi dimaafkan kesalahan itu. Padahal kesalahan itu termasuk kesalahan yang fatal, jemaah. Maka kalau berteman itu, tolonglah melihat kepada kelebihan-kelebihannya, jangan melihat kepada kekurangannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tabaghadu." Jangan kalian ini saling memusuhi. Apa faedahnya menyimpan dendam di hati kita? Antum lihat orang kalau musuhan, ngelihat temannya datang, masya Allah, dadanya itu sempit. Oh, perlu minum obat seakan-akan dia. Tapi orang kalau melihat temannya, subhanallah, Al-Imam Syafi'i, dia itu ada teman-teman yang memusuhi dia, yang gak suka sama dia. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Inni uhayyi adui inda ru'yatihi liadfa'a syarra anni bittahiyyati wa udhira al-bishra lil insani ubghiduhu kama qad hasha qalbi mahabbati. Kata Imam Syafi'i, aku tuh kalau ketemu sama orang yang memusuhi aku senyum sama dia. Aku jumpai dia dengan senyum, ya. Seakan-akan hatiku ini penuh cinta dengan dia. Karena memang untuk menghadapi manusia, Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Untuk menghadapi manusia ini, balas dengan yang lebih baik. Jangan dibalas dengan keburukan. Kalau dia lempar, kemudian antum lempar lagi, yang ada lempar-lemparan. Tapi kalau dia ngelempar, antum besoknya kasih hadiah dia. Masya Allah. Insya Allah akan jadi teman kita. Itulah teman yang memusuhi ini, kita minta maaf sama dia dan doakan dia. Gimana? Sing waras ngalah. Insya Allah waras kafir. Karena kalau dibilang sing waras ngalah, tambah sakit hati dia. Enggak lah. Jadi kita berusaha untuk menghadapi dia dengan lebih baik. Kemudian apa hukum bermusuhan sampai akhir hayat kita? Subhanallah. Jangan sampai akhir hayat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahjurul muslimu akhahu fawqa thalath." Enggak boleh, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak halal
1: Bagi seorang muslim itu tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Enggak halal. Gimana kalau sampai mati? Padahal tiap hari Senin dan Kamis itu amalan diangkat. Dan yungfaru likulli abdin la yusyrik billahi syai'an. Akan diampuni semua hamba yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang lagi. Seseorang yang di hatinya ada permusuhan dengan saudaranya, Allah dikatakan kepada para malaikat, anziru li hadzain, untuk dua orang ini jangan diampuni dulu. Sampai hatta yastaliha, sampai duanya itu berbaikan. Maka hati-hati orang yang gampang bermusuhan, sakit hati, amalannya enggak diangkat dan dosanya enggak diampuni. Padahal kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah pernah dituduh berzina. Salah satu yang ikut menuduh dan menyebarkan berita bohong itu adalah sepupunya Abu Bakar Siddiq atau keponakannya Abu Bakar Siddiq, Misbah. Istri masih kerabat sama Abu Bakar Siddiq. Misbah ikut menyebarkan. Padahal Misbah ini tiap bulan dikasih tunjangan sama Abu Bakar. Nama Abu Bakar orang kaya. Ikut Misbah ini menyebarkan. Ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Misbah lagi. Maka Allah mengatakan, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullah lakum. Hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan itu, kelebihan harta, mereka tidak berhenti, wala ya'tiri ulul fadli minkum was'ati ayu'tu ulil qurba, agar mereka berbagi dengan kerabat-kerabat mereka. Mereka padahal sudah bersumpah tidak mau memberi. Abu Bakar sudah bersumpah enggak akan membantu Misbah. Tapi ketika Allah mengatakan falyafu walyasfahu, hendaklah mereka memaafkan, hendaklah mereka enggak usah dimarahin tuh orang-orang yang pernah berbuat salah, udah dimaafkan. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum? Apakah kalian enggak suka diampuni Allah? Abu Bakar mengatakan bala. Langsung Abu Bakar bayar kafarah untuk puasa, untuk sumpahnya, dan dia kembali membantu saudaranya. Maka seperti itulah, kalau kita punya saudara yang berbuat salah, kita maafkan dia dan enggak perlu bermusuhan. Surga ini, pertanyaan Ustaz, surga itu ada berapa macam? Apa saja? Neraka itu ada berapa macam dan apa saja? Berkaitan dengan neraka, surga ini darajat. Surga itu tingkatannya dikatakan mi'atu darajah, 100 derajat. Wa a'laha, apa yang paling tinggi? Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Adapun neraka itu darakat. Neraka itu tingkatannya ke bawah. Kalau di Al-Qur'an disebutkan sifat-sifat neraka itu ada jahim, ada neraka jahannam, nar talazza, macam-macam disebutkan, tapi neraka itu tingkatannya ke bawah dan orang yang paling berat siksanya adalah orang-orang munafiqin, yang Allah mengatakan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya yang paling bawahnya api neraka. Adapun pintu surga berapa? 8, dan pintu neraka ada 7. Barakallahu fiik. Surga yang paling rendah itu untuk, dan untuk siapa? Masya Allah. Surga yang paling tinggi itu untuk apa dan untuk siapa? Ya, berkaitan dengan neraka, surga ini tentunya surga yang paling tinggi adalah untuk siapa? Untuk para nabi, untuk para siddiqin. Allah menyebutkan ada ashabul yamin dan ada al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan sama Allah. Muqarrabun itu yaitulah yang surganya paling tinggi. Ashabul yamin yang surganya beda. Jadi kalau baca surat Ar-Rahman itu akan dibaca ada surganya orang-orang muqarrabin, ada surganya ashabul yamin. Surganya muqarrabin adalah yang paling tinggi, adalah ashabul yamin. Dikatakan siapa ashabul yamin? Mereka orang-orang soleh yang masih berbuat dosa tapi dia kembali kepada Allah. Adapun muqarrabin, yang dikatakan orang mukorobin itu kalau nggak sholat sunnah merasa dosa jemaah. Nggak sholat sunnah merasa dosa karena dia apa ya Allah, eman-eman ngobrol panjang-panjang. Amin. Barakallahu fiki. Masyaallah. Nah. Sampai mana jemaah? Ya nanti di surga tuh ada anak-anak kecil ya, subhanallah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Akan keliling tuh anak-anak kecil. Kita senang lihat anak kecil itu bawa minuman kita ya. Dia Allahu Akbar. Mereka itu seperti lu'lu'. Seperti mutiara-mutiara subhanallah jemaah. Jadi seperti itu. Surganya yang tinggi adalah untuk al-muqarrabin. Orang-orang muqarrabin disebutkan adalah orang-orang yang kebiasaannya ibadah. Orang-orang kayak kita nih, ibadahnya kebiasaan. Jadi muqarrabin kebiasaannya ibadah. Dia makan, dia niatkan ibadah. Ya Allah, anak makan, anak kepingin bantu tetangga nih bangun rumahnya supaya kuat ya Allah. Anak makan kepingin nanti bisa sholat malam ya Allah. Supaya anak ini sholat malam cuma 2 rakaat, malam ini anak makan kepingin anak sholat 11 rakaat. Makannya ibadah. Tapi kalau orang-orang kayak kita nih, sholatnya inti kenapa sholat? Dari dulu saya sudah sholat. Dari dulu. Ya kebiasaan maksudnya. Dia bukan kenapa sholat, anak kepingin mendekatkan diri sama Allah. Tidak. Jawabannya dari dulu saya sudah sholat. Berarti sholatnya karena kebiasaan. Kenapa puasa Ramadan? Alhamdulillah saya diajari puasa itu dari kecil. Nah, tapi berusaha lah ya, untuk jadi muqarrabin. Neraka yang paling rendah tadi sudah disebutkan. Neraka yang paling rendah ini, ya yang ada di ujungnya, yang disiksa di situ siapa? Pamannya, Nabi Abu Thalib, yang dikatakan kakinya itu ada di mana? Dikasih sepatu dari api neraka, tapi otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan seperti itu. Kakinya dikasih terompah dari api, kemudian otaknya mendidih karena itu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun yang paling berat adalah untuk orang-orang munafikin ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak orang munafik di sini jemaah? Ada enggak orang munafik? Di masa Nabi, yang ceramah Nabi, yang ceramah Nabi, yang jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaahnya yang sholat ada yang munafik jamaah. Padahal mereka melihat wahyu Allah turun, mereka sholat bersama Nabi, mereka berpuasa bersama Nabi, ternyata mereka ada di keraknya api neraka. Apalagi kita yang ada di sini. Maka kita harus lebih berhati-hati dengan masalah sifat kemunafikan ini. Na'udzubillah minannar. Ini pertanyaan, siapakah yang mendapatkan siksa kubur, nikmat kubur, dan apa ciri-ciri di dunia? Berkaitan dengan siksa kubur ini, kita beriman dengan adanya siksa kubur. Siapa? Ya dosa tentunya. Kita akan disiksa di kubur kita ketika kita punya dosa. Termasuk dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi akan disiksa di kubur secara terperinci adalah orang yang kalau kencing tidak perhatian dengan najisnya. Ada orang-orang kencingnya itu muncrat-muncrat ke celananya, sholat Allahu Akbar dengan celana, enggak dibersihkan. Kemudian orang yang yamsi bainan nas bin namimah, orang yang suka mengadu domba orang, ngomong sana, ngomong sini, itu juga akan mendapatkan siksa di kuburnya. Apa dulu nikmat kubur? Tentunya buat orang yang sholat, ya, buat orang yang membaca Al-Quranul Karim, insyaAllah dia akan mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di alam kuburnya, dan ketika dia menjauhkan dirinya dari dosa. Wallahu a'lam bishawab.

Nah, ini tentang kisah Isra Mi'raj. Nabi di situ disebutkan melihat penduduk surga dan penduduk neraka. Dan apakah itu gambaran masa depan yang diperlihatkan Allah dulu khususnya kepada Nabi Muhammad SAW? Memang berkaitan dengan yang gaib ini. Terkadang kita tidak bisa mencernanya. Tapi kita beriman dengan apa yang disebutkan. Karena akal kita enggak mampu. Ketika di surga, apakah itu roh-roh orang-orang yang berada di surga yang mendapatkan nikmat, ataupun itu orang-orang yang memang sudah disiksa di alam kuburnya ketika dia sudah mati, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita beriman dengan apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya jawab pertanyaan mungkin yang ada kaitannya dengan kajian kita, Bapak-bapak ya. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kesalahan yang kita lakukan, apakah ketika kita bertobat dan tidak mengulanginya Allah akan mengampuni semua dosa tersebut? Adakah dalilnya? Barakallahu fiik. Orang itu harus punya penyesalan di hatinya. Yang kedua, meninggalkan perbuatan itu. Ketika dia menyesal, ada orang menyesal. Bismillah. Saya tobat tidak mau minum lagi. Alhamdulillah, saya menyesal, kata dia. Bismillah. Dia bertobat tapi minum terus. Seperti orang main judi, ana mau tobat pokoknya sudah, ya Allah mau tobat. Sambil ngocok. Ya enggak diterima tobatnya. Syaratnya menyesal ditambah meninggalkan perbuatan itu. Harus ditinggalkan. Kalau orang mengatakan bertobat dan saya menyesali perbuatan saya tapi tidak meninggalkan, bohong tobat. Karena kalau dia benar tobatnya, dia akan menyesal. Menyesal itu perasaan dalam hati ya. Dia merasa berbuat dosa dan ini peringatan buat permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat kita. Banyak sekarang ini orang menikah setelah hamil. Kemudian ketika berzina hamil dikawinkan. Terus selesai. Enggak selesai. Mungkin aibnya di dunia selesai. Tapi aib di akhirat tetap kalau dia tidak menyesali perbuatan. Dia bertobat. Bahwasanya yang dia lakukan itu dosa. Karena ada orang yang dia sudah kawin, dia enggak menyesal dengan perbuatannya yang dulu. Karena merasa sudah jadi suami istri. Maka enggak bisa. Dia harus menyesali perbuatannya itu. Kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Artinya berazam ini dia niat. Niat ana tidak mau minum. Jadi tobatnya itu bukan tobat sambel. Seperti orang yang tobat gak mau minum karena gak punya duit. Ana tobat, ana nyesel gak mau minum. Tapi dalam hatinya, kecuali ana punya rizki. Itu tidak akan diterima. Karena yang ketiga dia harus berazam, niat, tekad gak akan ngulangi lagi. Ketika dia mengatakan hal itu, akan diterima tobat. Lalu, kalau dia ngulangi Ustaz gimana? Dia sudah berjanji tidak akan berbuat dosa. Kemudian dia ngulangin dosanya. Dosa yang pertama sudah diterima, taubat. Tinggal dosa yang selanjutnya dia harus taubat lagi. Lalu kalau ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan manusia maka dia harus minta maaf atau mengembalikan. Karena kalau tidak akan diminta di akhirat nanti. Dalilnya apa? Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan illal ladzina tabu ma'dziratan. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum, niscaya Allah akan mengampuni, menghapuskan dosa kalian. Itu kalau tobatnya benar. Jadi tidak bermain-main ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta mengapa hal-hal tersebut dosa selalu terbayang, teringat sampai dengan sekarang? Apakah termasuk tipu daya syaitan? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin dia mengatakan, qala salaf, sebagian salaf itu mengatakan, rubba dzambin
yadkhulu bihil abdul jannah wa rubba ta'atin yadkhulu bihal abdul nar. Ada sebagian dosa yang membuat orang masuk surga, ada sebagian ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Dia ceritakan, terkadang orang berbuat dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia senantiasa mengingat dosanya, dan dia memperbanyak amal soleh karena dia takut tobatnya gak diterima. Terus dia berusaha untuk berbuat kebaikan karena takut sama dosanya. Jadi sebenarnya yang mengantarkan dia untuk masuk surga apa? Gara-gara dosa yang dia lakukan. Dan ada orang yang berbuat ketaatan masuk neraka dengan ketaatannya. Karena apa? Karena dia sombong dan ujub dengan ketaatan. Masa orang lain nih, semua nih gak ada yang lebih baik dari anak. Semuanya masuk neraka. Kecuali anak. Na'udzubillah. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia merasa berhak mendapatkan dari Allah surga. Padahal la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Gak ada yang bisa masuk surga itu sebagai ganti dari amalannya. Jadi kalau ditimbang amalan sama surga, enggak ada yang bisa. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, aku pun enggak bisa dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allah birahmati. Kecuali bila Allah meliputi aku dengan rahmatnya, subhanallah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berada di surga Allah. Tapi ingat, masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah. Amal itu sekedar sebab. Tapi jangan kita bangga dengan amalan kita sehingga kita bisa masuk neraka dengan amalan kita.

Apakah dosa mempengaruhi terkabulnya sebuah doa? Naam. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa. Bagaimana seorang hamba memohon kepada Sang Pencipta, karena dia memang orang yang lemah. Dan Allah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku akan kabulkan, kata Allah. Tapi terkadang kita menutup pintu dikabulkannya doa karena dosa. Di antara dampak buruk dosa itu, ya tadi yang kita lihat, dosa doa kita enggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, minta-minta. Rasul menceritakan tentang seorang yang berdoa mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Dia ya bajunya sudah kusam ya, lusuh bajunya, dia mengangkat tangan mengatakan ya Rob, ya Rob. Kemudian Rasul mengatakan anna yustajabalah wa mut'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, makanannya haram, pakaiannya haram, atau minumannya haram, dia dikasih makanan dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya kalau dia makan yang haram, minum yang haram, dikasih makan dengan yang haram? Maka tatkala mau berdoa, tobat dulu. Ada berdoa itu sebelum meminta, kita istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu kita memohon dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada batasan-batasan maksiat yang harus kita waspadai? Dosa itu terbagi jadi dua, kabair dan saghair, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi perlu diingat, ketika kita berbuat dosa, jangan milih-milih. Maksudnya milih, oh ini kan dosa kecil Ustaz, tinggal sholat sunnah selesai, tinggal istighfar selesai. Memang tatkala kita punya ilmu tentang dosa besar, kita semakin takut untuk terjebak dalam dosa besar. Tapi dosa kecil pun Nabi mengatakan iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian jauhi, hindari dosa-dosa yang remeh. Karena kalau dosa-dosa remeh itu dilakukan terus, berkumpul akan menghancurkan kalian. Maka semua dosa kita berusaha untuk menjauhinya. Adam alaihi salam karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan? Apa sih dosanya Adam? Ya ma, dosanya Adam itu apa? Alaihissalam. Makan buah. Makan buah yang terlarang. Masya Allah. Kayaknya udah cukup jamaah. Jadi ingat kalau berkaitan dengan dosa-dosa ini, jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, karena memang ya harapan kita majelis taklim ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang dari tempat ini Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa datang kembali ke tempat kajian untuk dapat ilmu. Semoga dengan ilmu itu kita dapat mengamalkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qūlū qawlan sadīda yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya. Yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqwa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak Sun'ani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya, sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian. Yaitu lelaki diuji oleh para wanita. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita, maksudnya wanita adalah ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya. Pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. "Fa innahu aghaddu lil basar," karena ini bisa menundukkan pandangan, sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. "Wa ahsanu lil farj," dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an tentang bahayanya fitnah wanita dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth." Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia, itu bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khayl musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya. Mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk puhati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita sebelum yang lainnya. Karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah, Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, "Yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhil hayati dunya min anwa'il malad min an-nisa' wal banit fabada'a bin-nisa'." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin-nisa', maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad. Karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa'. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama. Ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan. Diuji dengan jabatan, mungkin dia tidak tertarik. Diuji dengan mobil mewah, dia tidak tertarik. Diuji dengan kuda mewah, dia tidak tertarik. Tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah, dia tertarik. Ya. Repot, ya. Masalah. Ya. Oleh karenanya, tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yadhilluhumullah fi yawmin la yadhillu illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi tafarraq 'alaihi, 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqa minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang. Ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dhatu mansib. Dhatu mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto kemudian rayuan kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Hingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Dan itu berat ya. Antum bayangkan antum dikirim ya WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Sama tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di, apa, gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya, kalau dibangunkan nanti gak enak ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh, berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyan yatadaghawun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, bukakan pintu gua. Itu gua terbuka sedikit. Jatuhnya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit. Tapi dia tidak ambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian dia bilang, mana gajiku wahai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu gua. Yang ketiga, tadi lelaki dia bilang, katakan ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah lilit utang atau yang lainnya, dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat, serahkan diri. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah, wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah, jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia, dan saya tinggalkan emas, dan saya pergi. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit, yang kedua terbuka sedikit, belum bisa terbuka lebar, gara-gara yang ketiga ini, yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi ya. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya. Nggak usah bayangkan lah. Artinya ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora, dan itu susah-susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, waqata'na aydiyahunna. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat. Susah, kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat tertarik-tertarik, sudah, wah, sudah selamat. Selamat tinggal, istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustaz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya lelaki ini yang paling hebat ya. Sebagian ulama mengatakan gara-gara doanya yang terakhir inilah akhirnya pintu gua akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan ittaqillah. bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Ya. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Tapi hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahumu syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa. Bahkan yang pertama kali, nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta tidak mempan, digoda dari sisi jabatan tidak mempan, ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah kata Sayyid Ibn Sayyib, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Ya, syaitan kalau berputus asa pada satu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda, dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut, jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa. Dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan. Karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering. Ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang, kalau ada anak muda tundukkan pandangan itu karomah. Ya. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya. Siapa yang bisa terbang masuk surga? Tidak ada. Tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Repot. Ya, bagaimana nggak fitnah? Sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah, fitnah wanita. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, wa hifdhuha aslu hifdzil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu awradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wa nadhar aslu amatil hawadith allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma, yaitu apa? Besitan di pikiran. Mandang, terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah. Setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwata syahwatu iradatan. Setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan. Setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, apa azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan. Akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat pasti terjadi. Malam yang nak minhumani, kecuali ada yang menghalangi. Wa fi hadza qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddi at-tarfi aysaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya, menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa ya. Belum ada apa-apa. Terus alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat-lihat-lihat, nah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi, mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan makanya disuruh kita tundukkan pandangan, kata Nabi SAW, lakal ula wa laisat lakas saniyah. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah. Selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, di perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah untuk menundukkan lagi. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak. Kalau melanjutkan sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi. Tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Selesai. Padahal, Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah khabirun bima yasna'un. Kata Allah, kulil mu'minina yaghuddu absarahum. katakanlah kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, agar mereka mendukakan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin ngelirik cewek, ngelirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, ngelirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya. Ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangan. Ya. Berat, ya. Semuanya berat. Ya. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja. Ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah, dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak, dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wala taftinni, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, "Nazalat fi Jadd ibn Qaisin al-Munafiq." Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jadd ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya? Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu, saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mugramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk, nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita Romawi yang putih-putih. "Idzan li fil qu'ud wa la taftinni bihinna wa inuka bimali." Kalau gitu izinkan saya tidak bisa ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut, ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi SAW, "Adzintu laka," saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang, "Saya sakit, kakiku pincang," enggak. Cuma bilang apa, "Saya takut terfitnah wanita." Kata Nabi, "Ya sudah, kalau gitu jangan pergi." Akhirnya Allah bongkar. Kata Allah, itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang, alasannya takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita, ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhithatun bil kafirin," dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jadd bin Qais ini, ya, yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah
1: oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawtatihima. Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan kepada Bani Adam tentang musuh yang dari dulu sudah ada, itu syaitan. Dan permusuhan antara syaitan dengan manusia sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan syaitan sudah berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa ya, dari surga. Dan di antara tujuan syaitan, kata Allah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Syaitan ingin melepas pakaian Adam dan Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Di antara tujuan syaitan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatannya ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makanya orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Syaitan menghiasi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program syaitan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak. Ya. Kalau orang-orang barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu enggak pakai baju kan? Jangankan gua celana dalam aja enggak pakai, apalagi baju. Enggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif. Sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan. Sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa ya, luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa, jilbab yang ketat ya, ini nggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern, dan keterbukaan itulah yang apa, primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa, teman saya yang pernah apa namanya melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Ketika diterima, dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya, kelihatan sedikit buah dadanya ya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan apa namanya celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Ini ya. Kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya ini Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, nggak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan gak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil. Karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat. Sehingga timbul dalam diri wanita, dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan ini menimpa sebagian lelaki, the youth, yang tidak sudah kehilangan rasa cemburu. Bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain. Bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya, istrinya, seksi tubuh istrinya, dia bangga ya, karena dia sudah terkena propaganda setan ya. Karena antara tujuan setan terbuka aurat ini sejak awal ya. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Baik, kita sudah selesai dari ayat-ayat, sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung. Ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah, ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya. Wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Rasulullah SAW khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al ulama wa Syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum. Ya, paham? Sama seperti firman Allah, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innal aduwwa lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar. Ya, paling besar. Makanya Rasulullah SAW waktu mengatakan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya, fitnah wanita ini paling berat. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita. Kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqis atau aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, "Gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain." Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Sudah masalah rumah tangga tetap aja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi mendahulukan perasaannya daripada nalarnya ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min idakun. Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Makanya seperti perkataan seorang penyair apa? betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita. Tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita. Karena begitulah Allah memberikan ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Dia tidak bisa bertahan. Kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf juga tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur. Apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO dia kabur. Bahkan Nabi Yusuf berdoa. Ya. Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka, kata Nabi Yusuf. Asbu ilaihin. Itu Nabi Yusuf alaihi salam. Yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi, untuk wanita, tidak bisa. Kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang, saya kuat. Tidak ada kuat-kuat. Nanti pasti KO satu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, gak hafal Quran, terfitnah. Sama saja. Karena antum bayangkan, Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, gak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, gak ada hubungannya. Lulusan Madinah, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya, fitnah wanita lain. Ya, kalau syubhat, iya. Orang hafal Quran, belajar, dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat, gak bisa. Khusus syahwat wanita, siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi. Suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia. Dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya. Terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghias, yaitu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman di antara tafsiran satu ayat, Allah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al-mar'atu tamurru birrajul fala yamliku nafsahu an an-nadhara ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fanadhara ilaihi. Kemudian dia pun lihat perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa. Dia teren. Enggak kuasa. Dia enggak kuat menundukkan pandangan. Kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wala yantafi'u biha. Fa ayyu shay'in adhafu min hadha. Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, oh cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja, terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini gak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak, tapi gak bisa dimakan. Ya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kue enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa ayyu syai'in adhafu min hadha. Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut, harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani, rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan tentang firaq ini, dha'ifan fi amrin nisa, laisa yakunul insanu fi syai'in adhafu minhu fin nisa. Yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita. Dan lelaki tidak ada yang lemah dalam satu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala pernah berkata, "Lau tamanani rajulun," ini orang-orang soleh yang berbicara. Orang-orang soleh yang jujur. Ya, bukan sok alim, bukan sok soleh. "Lau tamanani rajulun ala baiti malin ladzanantu anni an uaddiya ilaihi al-amanah." Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya. Saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. Walau tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan ma'tamantu nafsi 'alaiha. Tapi kalau saya disuruh diserahkan untuk menjaga seorang wanita, zinjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Dia ya, kalau masalah harta saya bisa. Tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh. Saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'atsallahu azza wa jalla nabiyyan illa waqad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa'." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id bin al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat, waqad dhahabat ihda ainaihi wa huwa ya wa'is bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi. Masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya, dengan cepat berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia. "Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram. Bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong Ustaz. Oh enggak ngeri, justru indah. Maksudnya syaitan menghiasi. Dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab, ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarus menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa ajabathu. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ya ikhwan, hadis ini, Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Artinya menggoda, menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istri. Itu di zaman Nabi tatkala banyak orang pakai jilbab. Ah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya.

melihat suatu pemandangan indah, harus segera dia layani untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya, kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Tidak tersalurkan jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya, jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah SAW yang suruh. Fa idza ra'a ahadukum ra'at imra'atan fa ajabathu, kalau salah seorang melihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera, menunjukkan ta'kid bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik, segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani, membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, enggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin, kemudian ini, rapi-rapi. Karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Dia pasti tertarik, ya. Dia laki-laki. Ya. Dia punya syahwat. Ya. Dia pulang, ya istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik. Ya. Yang sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah kacau balau, ya. Bawa pesing, bawa bawang, ya. Baju perang robek sana robek sini. Ya. Jangan, kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini, ya. Mengamalkan hadis ini. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbiru ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan. Mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah, ya. Benar atau tidak? Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang. Karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil, ya. Oleh karena Nabi mengatakan kalau kalian lihat seorang wanita kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh pakai huruf fa lagi, falyati ahlahu, segera datang, jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah maka istrinya harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, apa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri, saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang. Dan ini kenyataan. Bukan saya. Ini kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu, ya. Diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, satu jus belum selesai. Satu jus tuh lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid, aduh. Ya, Rasulullah suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda.

0: Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua ada hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, Al-mar'atu auratun fa'idha kharajat istashrafa syaitan. Riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil. Wah, semua wanita itu bagian tubuhnya aurat. Seperti saya menguatkan apa yang saya katakan tadi. Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya, apalagi dagunya, ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris ya. Ini kita bicara jujur, ibu-ibu harus tahu. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah mengatakan innal mar'ata auratun. Semuanya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istishraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar dari rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat bengayal oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan. Untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari istashrafa syaitan, yaitu begini. Apa? Ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dilirik betul oleh laki-laki yang lainnya. Manusia, syaitan manusia. Dua-duanya berbahaya. Syaitan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi SAW, saya kunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyatun ariyatun. Akan ada dari di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisa'un kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat, la'natilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada, dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan. Dari umat Nabi SAW. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat, mumilat itu melenggokkan, artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian? Ru'usuhunna ka'asnimatil bukh. Makanya rambut kepalanya seperti punuk onta. Sebagian ulama mengatakan punuk onta ini hanya sekedar istilahnya simbol bahwasanya dia memakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia enggak pakai punuk onta tapi dia pakai kupu-kupu, orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya, sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Padahal dia berjilbab. Kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi telanjang. Ini banyak tafsirannya, diantaranya berjilbab tapi seperti telanjang. Bisa jadi tipis, membentuk anggota tubuh. Ya.
1: atau berpakaian tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan ya, sehingga tidak bisa menutup seluruhnya, atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang ya. Dalam hadis yang lain, rubban nisa'in kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi laki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakailah, berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik ya itu salahnya lelaki. Ya, memang udah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha kalau tidak salah di madhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Ya. Wanita kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun, karena di rumah mereka lebih baik. Tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, syaitan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh syaitan. Ya. Asalnya wa qurna fi buyutikunna, asalnya wanita di rumah tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita soleha, yang betah dengan rumahnya, yang senang dengan di rumah, tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatallah ininya, ininya gatal, anunya gatal, ya pinginnya keluar. Ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya, lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala salat di masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah salat di masjid sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid boleh, kata para ulama boleh. Tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa? Bisa menggoda para lelaki. Ya. Makanya wanita lihat diri. Kalau dia kelihatan cantik, suami bilang kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan enggak apa-apa. Baik, hadirin hadirat subhanahu wa taala ya. Jadi seorang wanita ketika pakai jilbab jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar ya. Kalau warna pun yang wajar seperti di Indonesia yang warna atas beda, warna bawah tidak jadi masalah. Tapi kalau warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru, itu repot. Nah, itu menarik perhatian ya. Ada bunga sedikit sini mungkin tidak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga inilah, itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar tidak mengapa. Tapi kalau sudah enggak wajar, menarik perhatian, maka ini dilarang karena bisa menarik perhatian lelaki. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr syaitan pernah bersumpah, dia mengatakan qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Rabbku ya, karena aku telah tersesat maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi syaitan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan ya. Ini pertama kali syaitan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon. Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh syaitan yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu yang dihiasi oleh setan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik, dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh setan, diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh setan, akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan. Tetapi setan menghiasi sehingga dia tertarik sama wanita ini sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena setan menghiasi. Itu berbahaya. Ya, setan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini bahwasanya setan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah, gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan, aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan dia gelisah. Dia gelisah. Kenapa maksiat tersebut sudah dihiasi? Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, setan terus hiasi, sehingga dia ingin akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh setan, padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat setan, apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Setan menghiasinya dengan sangat mudah. Taib hadirin dan hadirat yang hormati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira ya, fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara haram, dalam perzinahan, mengubah pandangan dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan, semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang pertama sudah kita bahas tadi, fitnah wanita. Ya, yang buat lelaki terjerumus dalam zina, mengumbar pandangan yang lain. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki. Dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu. Karena ini berkaitan dengan istri. Berkaitan dengan istri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14-15, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, semuanya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, ya, yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayatnya, ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian, ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama turun kepada seorang bernama Auf bin Malik al-Azja'i. Dia memiliki istri dan anak, ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri anaknya berkata, engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana? Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian. Menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah, mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum auladuhum an yad'uhum. An ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zamanin tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'au nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitulah. Hamu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian.
0: Ayat ini menjelaskan bahwa ya, terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. Kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya enggak jadi bersedekah. Ya. Rumah belum jadi, sedekah enggak jadi, terus mati. Begitu. Ya. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Ya, mau jenguk kakak saya. Enggak usah dijenguk, nanti ajalah. Dia juga enggak pernah nengok kita kok. Ya ini enggak jadi. Enggak jadi. Mau kasih ibu uang, uang berapa? 1 juta. Mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200 ribu saja. Ah, itu. Jadi menghalangi kita untuk berbuat apa? Kebaikan. Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan strok-strok gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta, minta sesuatu, minta. Sayang, kasih dong. Uang dia padahal. Sayang, tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Ya, saya pernah mengalami kasus, ya, sudah saya sering cerita di mana-mana. Ya. Ada sahabat saya, ya, dia punya uang 11 miliar ke atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, Ustaz, istri saya kabur. Oh, kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Rekening dia. Terus punya rumah, kalau nggak salah, 11 juga atas nama istri semua. Ini dia bahlul kalau bahasa saya. Ya, akhi, ente cinta sama istri, tapi bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang soleha. Kemudian dia tahu anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak, harus menyambung silaturahmi, harus bersedekah sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya ibu, benar jarang atau banyak? Sebagai wanita, waliyadzubillah ya, mau hartanya semuanya dia yang kuasai, tidak sepeser pun anda berikan kepada kerabat anda, harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau anda ambil untuk kakak anda, oh nanti dulu. Dia tidak akan ridho kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasrani. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatakum, sampai kalian mengikuti apa? Agama mereka. Sebagian wanita tidak akan ridho sampai hartanya semua dia yang pegang. Ya Allah. Oleh karenanya inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya. Teman-teman saya di Arab Saudi tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit dia. Pokoknya dikasih makan, belikan baju, belikan emas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian dia bisa kawin lagi. Kalau antum semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar intermezzo. Ibu-ibu marah di bawah ya. Tapi saya bilang begitulah. Itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia. Saya nggak tahu saking baik itu saking bahlulnya. Saya nggak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang bolos, maka saatnya kita mengatur. Jangan bolos mas, utang belum bayar, ini belum bayar. Tapi jangan buang ngajari dia pelit. Jangan ngajari dia apa? Pelit. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Ya. Harta datang dan pergi. Ente keluarkan akan datang lagi. Ente simpan-simpan ya. Harta datang dan pergi. Jangan khawatir. Jadi, jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian. Kalau kita berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih. Kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Demikian. Ya, sehingga dia pun senang tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai, akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan, inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun jika seorang laki diberi rezeki istri yang solehah, masya Allah, ya, istri yang solehah yang mendukung dia untuk bersedekah, mendukung dia untuk menuntut ilmu, menegur dia kalau dia malas sholat berjamaah, dibangunkan, ayo mas sholat berjamaah, ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian, tapi apa? Sahabat kalian. Sahabat kalian. Nah, kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang solehah. Kalau sekarang belum solehah, jadikan solehah. Sehingga tidak perlu istri lain yang solehah. Yang sekarang kalau belum solehah, semoga dijadikan apa? Solehah. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya terakhir saya bacakan perkara Ibnu Qayyim rahimahullah Taala, ya. Tatkala berbicara tentang hadis, dunia mataun wa khairu mata'id dunia al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Ya. Bukan musuh Anda tapi teman Anda. Kata beliau, fakullu ladzatin a'anat ala ladzatid daril akhirah fahiya mahbubatun mardiyatun li Rabbi Taala. Setiap kelazatan yang membantu meraih kelezatan di akhirat, maka itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sahibuha yaltazzu biha min wajhain. Maka pemilik kelezatan ini merasakan kelezatan dari dua sisi. Min wajhatin tana'umihi wa qurrati 'ainihi biha wa min jihati isaliha lahu ila mardati rabbih. Ya. Wa ifdha'iha ila ladatin akmala minha. Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia, dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna. Fahiya hiya ladzatul lati yanbaghi lil aqil an yas'a fi tahsiliha. Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya. Ya, di antaranya kelezatan istri yang salehah. Maka Anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi salehah. Kalau istri salehah, Anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Istri salehah lah yang kemudian akan membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita. Semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita. Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya, wanita juga tidak jutek, ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh, judes, tidak judes, ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja, ya. Ya, Pak, ya silakan, Pak. Sudah itu wajar, nggak jadi masalah. Dia nggak akan tergoda. Gelak, hihi, iya mas, hihi. Itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Jangan gitu nih, judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet Bumi. Kita bertamu kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan Pak, silakan diminum. Sudah. Gak usah banyak omong, gak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian, gak jadi masalah. Tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara, itu dilarang. Ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi, ayat tadi, ya, sungguhnya di antara istri kalian jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa in ta'fu wa taswah wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja. Ya, karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah. Gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat bernikah, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya. Dan ada komunitas dengan komunitas saya dengan upload sedang bernikah. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya.
1: Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil, dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita enggak jadi masalah, mereka saling mengenal ya. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya? Iya, dia penasaran. Laki seperti itu ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua. Maksud saya... Bercanda. Maksud saya... ngapain wanita selfie kemudian pajang fotonya, ngapain kecuali grup komunitas wanita top dan wanitanya amanah, jangan sampai fotonya dikeluarkan. Kenyataannya terkadang ada yang tidak amanah foto kemudian apa disebarin ya, astagfirullah. Ustaz, saya ingin bertanya, waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kali. Dan suami sedang bekerja tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya, enggak sengaja. Qadarullah. Enggak jadi masalah. Lain kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas Ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah Ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nazar melulu namanya, bukan nazar. Nazar itu tidak syar'i. Nazar yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menazar. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nazar. Buat itu istri orang sudah nikah. Nazar ngapain, nazar istri orang. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat fisiknya. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat. Ini selalu kapan? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Salam Ustaz, bagaimana? Iya, tidak apa. Ini sunnah melihat fisik, melihat apa? Wajah. Disunnahkan. Fandur ilaiha. Fandur ila ma yadu'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Selamakan lihatlah wanita Ansor, karena pada mata wanita Ansor ada sesuatu. Jadi wanita Ansor itu mungkin matanya lentik ya, menarik. Rasulullah suruh melihat langsung. Suruh melihat apa? Langsung ya. Jadi kita nikah lihat agama dan juga lihat apa? Kecantikan. Ya, karena kalau tidak cantik kita tidak suka, kalau sudah tidak suka repot, nanti kita zalimi istri kita ya. Enggak suka kita ngomelin terus, marahin terus ya. Kenapa kita enggak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai. Ustadz, jika saat proses nazar akhwat membuka nikopnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwannya terfitnah, itu bagaimana Ustadz, bolehkah? Ya jangan buka, ini memang ingin fitnah dia supaya dia mau. dia punya hak untuk melihat, ini dibolehkan ya. Dia kalau tidak melihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh Fandur ila ma yad'u ila nikahiha. Lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma satu detik, dia enggak bisa mengamati. Dia tidak bisa menilai ya. Yang wajarlah lihat setengah jam ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Yang penting syar'i, ditemani oleh mahramnya. Dia enggak jadi masalah.
0: Bahkan para ulama mengatakan nazar boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang. Dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa wanita terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat. Lebih dari itu enggak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang laki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lain ya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal. Ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita. Ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri. Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat, ya jelaslah, ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah. Bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya, boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah dia suka laki-laki lain ya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat bersabar. Beri masukan kepada akhwat supaya segera ya. Tapi kalau dia tidak mau ya urusan dia. Ya. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustaz, apakah boleh mewarnai rambut untuk mempercantik diri depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustaz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda, termasuk wanita membawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna, syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas. Setahu saya dari si masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas, mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus akte sementara untuk ngurus yang lain-lain. Nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu. Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah, dikasih akte sementara. Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah apa? Lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi apa? Surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Imunisasi semuanya apa? Gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang langsung melayani pergi ke apartemen untuk mengimunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu apa?
1: boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh selama obat tersebut apa? Halal. Ya. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu apa? Haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Ya. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam. Ya. Mereka tidak diam-diam. Ya. Meskipun saya tidak katakan haram untuk diam-diam, tetapi orang yang menikah diam-diam, akhirnya pertama dia menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sunnah para sahabat. Yang kedua dia akan terjerumus dalam banyak kebohongan yang tidak perlu. Yang ketiga, seandainya dia meninggal, nanti akan terjadi keributan. Anak dari istri pertamanya ribut dengan anak istri keduanya. Istri pertamanya jelas ribut sama istri keduanya. Tapi anak-anaknya khawatirnya rebut-rebutan harta. Dia merasa ayahnya tidak. Inilah macam-macam lah. Ya, dan kita bahwasanya anak-anak kita harus saling mengenal dari ibu yang berbeda. Maka saya sangat tidak menganjurkan kalau ada orang menikah dengan diam-diam. Kalau menikah juga, terus serang saja. Terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi, iya. Jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya. Ya. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi SAW. Ayyuma imra'atin ya nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil, kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada, tidak usah malu-malu, bilang, kalau ayah tidak izinkan saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan, sampaikan, ya, nangis depan ayahnya, sampai ayahnya izinkan, ya. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar, itu namanya ayah sayang sama kita, ya. Ya, suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa ya? Ayah dong. Ya, itu wajar, ya, itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insya Allah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, ya, kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa. Ya. Ada sebagian orang menikah suami istri, ya, sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu, ini bagus, orang tua yang baik bantu anaknya segera apa? Segera menikah. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami. Saya tidak ingin jawab. Kasihan menyakitkan hati para istri.

Ustadz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak, jangan ganggu Umi sama Abi mau mau beraktivitas. Banyak alasan lah. Umi lagi sakit, pusing kepala, ya, atau lagi ingin dipijit. Abi lagi pijit, dan ganggu, ya. Bisa lah. Kasihan suami kalau nggak dilayani. Bisa lah anak-anak dia apa di anunya, diusir. Jangan ditolak, jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu, lagi ingin istirahat. Ya, banyak cara. Ustadz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah. Hukumnya haram bagi orang yang bersedekah sementara utangnya sudah jatuh tempo. Kalau utangnya tidak jatuh tempo, tidak apa-apa. Selama dia bisa tahu kalau masih jatuh tempo, dia bisa bayar. Yang paling utama, dia bayar sedekah pada dirinya sendiri sebelum dia bersedekah kepada orang lain. Lebih utama mana, memberi nafkah kepada istri atau membeli buku-buku agama? Karena selama bertahun-tahun suami sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya lagi. Ya, ini enggak benar, ya. Harus memberi nafkah kepada istri. Buku agama tidak wajib, nafkah kepada istri wajib. Akhir-akhir ini suami Ana sering sekali berkomentar tentang teman Ana yang sudah bersuami juga di depan Ana. Seperti dia berkata, perasaan kemarin masih muda kok sekarang. Atau perasaan yang ibu ini, ibu itu, kadang saya kesel. Padahal suami Ana sudah aktif dalam kajian sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong nasihatnya. Bilang, sayangku, jangan kau jadi pemerhati istri orang lain. Mau sudah tua, kelihatan muda, gak usah dikomentar lah. Saya cemburu. Bilang itu. Saya apa? Saya cemburu. Saya gak suka. Itu kan gak bagus. Kalau suaminya dengar juga inti komentar istrinya, kan suaminya marah. Dibilang suaminya, istrinya sudah tua.

Ustadz qadarullah, anak punya anak laki-laki yang musyrifnya laki-laki. Karena suami sibuk, anak yang lebih aktif menghubungi musyrif. Anak agak menjaga agar tidak terjadi fitnah hati. Bagaimana sebaiknya? Ya, kalau kita khawatir fitnah hati, enggak usah hubungi musyrif tersebut. Suruh suami yang hubungi. Tapi kalau kita merasa tidak mengapa, dan tidak mengapa kita WA musyrifnya, selama wajar enggak jadi masalah. Karena asalnya suara wanita bukan aurat, apalagi sekedar tulisannya. Selama itu yang apa? Yang wajar. Tapi kita kalau sudah merasa terfitnah, jangan. Ya, jangan kita hubungi.

Apakah boleh mengajak seorang akhwat yang bukan mahram ke tempat kajian dengan maksud supaya si akhwat segera mendapatkan komunitas solehah? Karena akhwat ini baru proses hijrah dan tidak mempunyai komunitas akhwat solehah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada pengajian kasih tahu share, ya. Tapi tadi jangan macam-macam. Ustadz, ada yang mengatakan bahwasanya bumi diciptakan dari nurnya Muhammad. Enggak benar ya? Enggak ada dalilnya. Bumi sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Anak sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniakan 2 orang anak. Anak kadang sering bermimpi bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu anak mau nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustaz? Apalagi mimpi ketemu mantan abis diomelin istri. Waduh. Gak usah tanda apa-apa ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Udah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustaz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja. Gak usah macam-macam ya. Tunggu saja. Ustaz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan, walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal ana sudah menunduk. Ustaz, di mana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol menunggu syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan itu kelezatan. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain. Satu jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngobrol sama istri, cepat sayang. Sayang tipe cepat. WA sama istri enggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Enggak, itu ada setan di situ. Seharusnya Anda betah WA-an sama istri. Betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama orang istri orang lain. Ya. Nggak boleh. Bahkan saya ingatkan, sebagian da'i seperti itu. Telepon sama perempuan setengah jam, ngapain? Itu istri orang. Telepon setengah jam, tanya, Ustaz, setengah jam ngomong apa aja. Demikian saja kajian kita, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di masjid ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh, dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah. Ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga, terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan."

0: innalladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'u. Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, innalladhina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Ini penggalan ayat menunjukkan dengan jelas bahwa ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi. Makanya ketika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun, entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, innalladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, beliau mengatakan wal alam kullu ma siwallah, dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah, maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik, agar tauhid kita tambah yakin, agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, ya gulam ihfazillaha yahfazka, wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada nabi, rasul, malaikat, jin, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya, tidak boleh dimintai, karena ini sebabnya. Allah berfirman, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ucapkan dalam kajian ini, rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an, ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin, maka itu adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula, sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan, emas dan perak, bukan hanya jabatan, rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari, Allah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya. لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. Tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah. Artinya secuil, tipis, sekulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustaz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah itu kita ketahui, maka perhatikan baik-baik. Allah berfirman setelah itu, la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa. Perhatikan ayatnya baik-baik, dan saya berharap dimanapun Anda ikut kajian, bukan kajian saya saja, maka bawa minimal Quran terjemah. Kita ini mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ceramah biasa. Kita ini belajar nuntut ilmu. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Lihat, carilah di sisi Allah, garis bawahi kata-kata di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki. Mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtaghu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtaghu indallahir rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza, ini pelajarannya, hadza yadullu ala ikhtisasillah birizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir, tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal, sebelum yang diminta. Fabtaru, maka mintalah indallah, di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtaghu rizqa indallah, carilah rezeki kemudian di sisi Allah. Tapi rezekinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtaghu indallah rizqa, carilah di sisi Allah. Tempatnya dulu kita meminta kemana, baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya Ustaz dari tadi diulang-ulang? Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membalik, carilah habis itu rizki di sisinya. Bisa enggak? Mampu enggak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asiyah. Asiyah istrinya siapa? Fir'aun. Saya ingat Asiyah, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak, saya menyimpang sedikit. Asiyah itu istrinya Fir'aun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang Nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh, kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di sab pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama, seperti orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja, ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu, merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah, jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan, hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit, Inna Atayna. Ya, artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak Nabi tidak beriman. Paman Nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? faktor ha hidayah. Makanya ini rahasia dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustadz murtad. Ada enggak?
1: Ada.
0: Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa?
1: Hidayah.
0: Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majelis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majelis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya?
1: Hidayah.
0: Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama? Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama? Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang Muslim. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, masalah indallah, di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fi..." Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah 'inda, di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah ketika beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, "Idz qalat rabbibnili," wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku apa? Sebutkan langsung mintanya, apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah, di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya, wahai Allah, Ibni li, bangunkan untukku indaka, di sisimu. Tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah. Fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta. Sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga. Sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah, kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin didikan masjid. Karena panitia kajian, mereka ingin membangun masjid di sebuah tempat, sampai sekarang juga saya tidak tahu alamatnya di mana, yang penting di Jakarta. Maka mereka membutuhkan untuk dana-dana. Gimana Ustaz saya beli tanah di dekat situ, yang nanti akan menjadi perkampungan sunnah. Maka saya ingat cerita ini. Bahwasanya Asiah mencari tetangga dulu sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Tetangga sebelum bangun rumah, siapa tetangga Anda? Karena memang pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang narik kita. Ya, temannya baik maka akan ditarik kepada kebaikan. Temannya buruk maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibus sahib. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman, lihat Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat, setelah kita diperintahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisi, di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan rezeki di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'buduh, beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah, ingin bangun rumah di masjid, ingin bangun rumah di surga, ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin, makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau, wa'buduh, beslan sembahlah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sub pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada. Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah mendatangkan rezeki, bukti nyata siapa? Maryam alaihissalam, ketika beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnut, berkunutlah, maksud kunut, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria menjawab, bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silahkan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ. Silahkan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Rukuk, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqul ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi, Pak. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Tidaklah keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdalul ibadat, afdalul ibadat, menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu, seutama-utama ibadah, menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, wah, oh, Ustaz, mumpung berduaan nih saya ingin nanya. Silakan, Pak. Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun. Kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, gak pernah naik-naik. Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya, tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan, kamalus sa'adah fil ilmin nafi' wal amalis salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya? Apa manfaatnya? Niscaya kita akan semangat. Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu, Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya, karena sebelum kajian, setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya, Ustaz, tidak lebih dari 20 menit ya, Ustaz. Ditegaskan berapa kali lagi? Ini saya bilang, kajian apa 20 menit nih? Manusia kebanyakan gitu, Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah. Akhirnya ketika hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, mau beli sapi di mana ini seharga seperti ini? Maunya yang paling murah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, ah nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir bapak ibu sekalian. Bapak ibu, karena waktu saya sempit, saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Dia bilang, tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google. Maka bapak ibu saudara saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia. Tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, perhatikan baik-baik. Seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu. Agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari. Seorang saudara mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bekerja. Si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu. Saya capek, dia enaknya. Maka kata Rasulullah SAW, la'allaka, lihat nih, perhatikan. Ya, orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, la'allaka turzaku bihi. Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu, wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq, kalau tidak salah, ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, Perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Utsaimin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama perkataan dari ulama yang lebih terdahulu. Dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdalul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalul hasanat. Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, wallahu ta'ala yaqul, dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya hasanah-hasanah, amal-amal hasan, amal-amal saleh menghapuskan dosa-dosa. Fajadirun bitulabil ilm maghfuruna min indillah. Subhanallah, indahnya menuntut ilmu. Maka pantas memang orang yang paling banyak dapat ampunan Allah adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Berbahagialah Anda yang hari ini dan kapan depan meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Paham Pak? Perkataan beliau, mukaddimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innal malaikata La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridha atas apa yang mereka perbuat. Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al-hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya, menuntut ilmu seutama-utama hasanah, dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majelis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut. Mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 8 sampai 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, "Ya Aba Dzar." Nih lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya. "Wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali mithla Uhudin dhahaban yabqa indi thalathata ayyam." Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini emas yang besarnya sebesar gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai pengetahuan pak. Dan sebagai sindiran. Untuk orang-orang yang petandang petenteng. Dengan rumah megahnya. Mobil mewahnya. Harta bertumpuknya. Perhiasan yang berkilau. Perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda. Dengan harta Anda. Tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut. Maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia. Karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda. Ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat langsung menyanggah. Ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi. Wahai Rasulullah, demi Allah tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah, wallahi ma minkum, tidak ada di antara kalian, termasuk saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, ma minkum ahad, tidak ada di antara kalian seorang pun, illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, kecuali harta warisnya, harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatik. Tidak ada harta yang kamu miliki secara sesungguhnya kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini loh rumah saya, ini loh aset saya, ini loh mobil saya, ini loh emas saya, ini loh tumpukan harta saya. Yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya, orang hina, saya orang yang dulaskan rezekinya, orang kaya berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat dan semisalnya. Perhatikan baik-baik ini, jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda lihat hakikatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu bani Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamatsali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai 3 saudara. Yang pertama mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan. Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka. Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, lu, gua, en. Ya? Selesai. Itu hakikat harta. Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin pak persentase. Ya? Harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda. Ini tulisnya jangan harta saya dunia, enggak, harta ahli waris tulisnya, biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, Pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur enggak jujur, mau enggak mau, terima enggak terima, ahli waris bukan milik Anda, kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta, emas, perak, harta milik saya yang dijalankan di jalan Allah. Itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kapan datang perintah sedekah, langsung. Tanpa tunda. Ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang perintah larangan, langsung. Tanpa, wahai Rasulullah begini, enggak. Wa yusallimu taslima. Benar-benar menyerah diri. Sam'an wa ta'ah. Tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridha Allah, contoh mereka. Orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi, sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka pada saat itu aku mempunyai harta, kata Umar bin Khattab. Faqultu, lalu aku berkata, "Al yauma asbiqu Abu Bakar in sabaqtu in sabaqtuhu yauman. Artinya, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini gaya hidup yang kedua. Oh, ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya, gaya hidup pertama tadi langsunglah malkan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab. Hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan ingin dapat pemimpin. Bukan. Ingin menjadi khalifah. Bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar. Bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani. Bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Aba Bakrin. In sabaqtuhu yawman. Fajitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya beliau mengatakan, mislahu wahai Rasul, semisal dengannya. Artinya setengah aku sedekahkan hartaku. Lihat, ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak, jangan setengah harta, jujur. Saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta datang keluarga minjem karena butuh. Itu sudah keluarga, dia pun datangnya tidak setiap hari, datangnya pun karena keperluan. Kalau enggak perlu enggak datang. Itu pun minjem, bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan. Minjemnya pun enggak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, "Sebentar ya, saya mau masuk kamar." Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri. "Ayo, gimana nih? Kasih enggak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita makan apa nanti?" Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu, Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 masanya matematika. 15 kurangi 2 juta. Seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu, "Permisi ya, saya pulang dulu deh kalau begitu." Subhanallah. Ada kejadian menarik Pak. Malam sebelum saya kesini. Malam Kamis. Salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin. Saya belikan, dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. Saya tawarin. Saya salah juga, nawarinya basa-basi masalahnya. "Mau enggak?" saya bilang. Kata si yang ini, entah menguji saya atau gimana, "Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, "Ini sudah basa-basi, mau lagi dia." Subhanallah. Coba. Ya, cuma itu sudah 2 kita, kalau kita makan 1 pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. 1 ini terasa berat banget. Padahal cuma harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah durian. Hah. Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, mislah, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya Pak, jujur sampai sekarang masih heran. dengan orang-orang yang beragama Syiah, yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini, begitu dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh.

Siyarin dalla alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Ditambah dengan bikulli ma. Ma dalam bahasa Arab ismul mausul. Yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya semua hartanya tanpa tersisa. Dia datang dengan semua hartanya. Faqala, ya Aba Bakr, ma abqaita li ahlik. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini juga pelajaran menarik bahwa boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun dapat, harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita terlantarkan mereka. Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku. Jangan. Kamu punya anak perempuan. Setengah. Jangan. Kamu punya anak perempuan. Sepertiga. Kata Rasulullah, sepertiga boleh. Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wa thuluthu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat. Boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik. Kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi. Sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah. Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok. Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan saya tinggalkan, saya keluar Ustaz. Karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya. Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah. Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat. Yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, abqaitullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul.

0: Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allahir rizq, fabtaghu 'indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja di sebuah bank konvensional. Bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau saya tegur, kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, gimana Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat beliau mengatakan, Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya. Ketenangan lebih bertambah karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nas'aluka rizqan nahnu narzuqu." Kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-hamba-Ku. Kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya. Yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus. Yang rezekinya ada di mana-mana. Yang dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. Pak, bukankah berat? Berat, Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan. Wallahi, bapak ibu saudara saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, La usabiquka ila syai'in abadan. Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan,
1: Setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya. Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia. Cerita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penjual dunia.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar kecuali diberikan hidayah di atas Islam. Orang yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan mereka ingin keluar, enggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi enggak bisa mereka keluar. Dan mereka dapat azab yang pedih. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Supaya bisa keluar dari api neraka. Enggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Orang-orang kafir, apakah dia kafir dari ahlul kitab atau orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Makanya kita bersyukur diberikan nikmat Islam ini. Maka nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Makanya Allah menyebutkan kepada kita juga, diingatkan tentang Islam, diingatkan juga oleh Allah tentang sempurnanya agama Islam ini, dan jangan kita menambah-nambah lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan ni'matku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho. Makanya kita harus betul-betul menerima agama ini dengan benar, taslim, tunduk kepada agama ini, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini nikmat Islam yang paling besar. Kemudian nikmat yang besar lagi yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah.
Kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Islam, KTP-nya Islam, dia beragama Islam, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengalami ketenangan hidupnya. Anda bisa lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, ahlul bid'ah, atau orang-orang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka tidak menuai pahala, bahkan menuai dosa. Karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan bertambah dosa mereka, bertambah jauh mereka dari Islam. Karena amal bid'ah enggak diterima oleh Allah Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Orang yang melakukan amal yang enggak ada contoh, tertolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Enggak bisa kita bayar dengan apapun juga. Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Coba antum bisa pikirkan, antum bisa bayangkan ketika antum melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengikuti pemahaman yang sesat atau aliran yang sesat atau tarekat atau yang lainnya, antum bisa rasakan tidak akan mengalami ketenangan. Bukan tidak tenang, tidak akan mengalami ketenangan. Karena tenang orang di atas sunnah, di atas Quran dan sunnah, baru dia akan mengalami ketenangan, baru dia akan mengalami ketentraman, baru dia akan mengalami kebahagiaan dengan Islam dan sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga apa? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ini Allah berikan hidayah kepada kita. Belum tentu semua orang diberikan hidayah oleh Allah seperti ini. Maka antum terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat sunnah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah, ditunjuki di atas sunnah. Maka kita berusaha bagaimana mempelajari sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya sunnah ini. Dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Ketika kita mendakwakan juga kepada orang, dengan cara yang terbaik. Kenapa? Enggak semua orang juga mudah mendapatkan sunnah seperti kita mendapatkan sunnah. Itu harus kita ingat. Enggak semua orang mendengarkan kajian, mendengar ceramah dapat hidayah. Belum tentu. Makanya kita bersyukur ketika kita mendengar, kita terima sunnah ini dan kita laksanakan, nikmat bagi kita. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kita berusaha dengan cara yang baik mendakwakan kepada mereka. Kasihani mereka. Kadang-kadang kita bersikap keras kepada ahlul bid'ah, padahal mereka perlu dikasihani. Mereka gak ngerti dan gak tahu jalan yang benar itu yang gimana, gak tahu bagaimana jalannya. Kita kasihani mereka. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Abu Hurairah, ketika ibunya berkali-kali dakwakan untuk masuk Islam, enggak mau, bahkan mencela Abu Hurairah, mencela Rasulullah, enggak sanggup Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya." Didoakan Rasulullah masuk Islam. Gembira Abu Hurairah. Begitu ada juga orang yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjuki Allah suku Daus, tunjuki agar mereka dapat hidayah." Maka Nabi berdoa, "Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan." Ini orang kafir Daus ini. Boleh kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah, tapi mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat ampunan tidak boleh. Nas Al-Quran melarang demikian. Mendoakan agar mereka dapat hidayah boleh, tapi mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan hidayah boleh. Makanya ikhwan fi din azakumullah dan juga akhwat yang mendengarkan kajian ini, kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Maka coba dakwah kita dengan lemah lembut, bagaimana supaya orang-orang yang menyimpang dari sunnah kembali kepada sunnah ini. Kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Enggak bisa dibayar dengan apapun juga hidayah di atas sunnah ini. Nikmat kita di atas sunnah, antum bisa rasakan. Antum sholat nikmat, antum zikir nikmat, antum berumah tangga nikmat. Semuanya nikmat dengan sunnah ini, subhanallah. Bersyukur kita atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari. Ini juga wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari.
Betapa banyak orang-orang yang tahu adanya kajian, adanya pengajian, tapi gak sempat dia untuk datang. Bahkan kadang-kadang depan rumahnya ada pengajian, gak sempat datang. Sama seperti masjid, ada masjid dikumandangkan adzan, gak sempat datang dia. Gak bisa melangkah kakinya ke masjid. Sampai ada orang di Mekah, gak bisa dia untuk sampai ke Masjidil Haram, dia tinggal di Mekah. Hidayah, ini faktor apa? Hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk ilmu. Antum sudah hafal hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar. Karena itu jalan menuju sorga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke sorga. Maka antum perhatikan bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan kenikmatan, jalan keselamatan, dan jalan kebahagiaan. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, wajib. Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu. Setiap hari harus kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dari Quran dan tafsirnya, sunnah. Begitu juga buku-buku dari ulama salaf yang lain yang kita harus baca. Paling enggak kita baca 4 jam dalam sehari. Kalau enggak bisa 2 jam. Harus di samping baca Al-Quran, kita juga baca buku-buku yang bermanfaat. Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini. Dan banyak yang belum kita tahu. Ribuan sunnah yang belum kita ketahui. Ribuan. Sebagaimana juga kitabnya para ulama, ribuan kitab yang belum kita baca. Kita harus terus tetap talabul. Saya dengan antum sama. Kita sebagai talibul ilm, kita harus terus belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah Ibn al-Mubarak, dan yang lainnya. Ketika ditanya sampai kapan kita belajar, sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi belajar itu gak ada batas umur. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada ulama ahli hadis yang membacakan sanad di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Pas lagi nazak, dibawakan hadis tentang la ilallah, meninggal dengan membaca la ilallah. Subhanallah. Dibawakan sanadnya satu persatu oleh dia. Ini di akhir hayatnya. Enggak berhenti orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus luangkan waktu. Jangan cuma intisab aja ke salaf tapi enggak nuntut ilmu. Banyak yang begitu. Pokoknya kita ikut sunnah, kita ikut salaf tapi enggak pernah ngaji. Enggak pernah nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu, wajib. Dan harus kita belajar. Coba kita luangkan waktu kita. Waktu kita ini sudah banyak terbuang dengan sia-sia. Untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita harus betul-betul belajar Islam lagi. Kita ulangi lagi. Belajar dari awal lagi. Tentang tauhid. Tentang tohara. Tentang wudu. Tentang sholat. Tentang baca Al-Quran. Tentang yang lainnya. Kita harus tahu tentang Islam ini. Dan itu kalau sudah kita pelajari, insya Allah manfaat buat kita. Manfaat buat istri kita. Manfaat buat anak kita. Dan manfaat juga buat kaum muslimin. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini harus kita perhatikan bahwa kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Antum datang ke tempat ini dan sebagian dari tempat yang jauh sampai berjam-jam datang. Ya. Kita sekarang di kota, di Bandar Lampung ini. Tapi ada yang datang dari tempat yang lain yang 3 jam, 4 jam. Niatkan karena Allah. Antum datang niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Keikhlasan jaga. Tanpa keikhlasan seluruh amal enggak akan diterima oleh Allah SWT. Ikhlas, dan itu wasiatnya para ulama tentang wajibnya kita ikhlas. Nuntut ilmu harus ikhlas, tanpa keikhlasan enggak akan diterima amal kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tetap kita enggak bisa katakan bahwa kita ikhlas. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, ya, seorang ulama, seorang perawi hadis, Hisham Ad-Dustuwai mengatakan, demi Allah, saya enggak pernah mengatakan bahwa saya belajar ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas.
Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Al-Amin Nubala mengatakan, wallahi wala ana, demi Allah, aku pun demikian, aku tidak pernah mengatakan aku ikhlas. Tapi berusaha bagaimana untuk ikhlas. Berjalan di atas jalan yang hak ini dengan keikhlasan, agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin dan akhwat fillah, na'azakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji buku mulia dengan manhaj salaf, dan kajian tentang manhaj salaf ini harus sering diulang karena fitnah dan syubhat itu banyak sekali. Yang kadang-kadang orang sudah mengikuti kemudian keluar lagi. Dia harus yakin bahwa jalan berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini merupakan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan yang Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk berpegang kepada jalan ini, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Nanti saya akan sebutkan tentang prinsip-prinsip dakwah salaf, saya akan sebutkan, saya akan jelaskan kepada antum supaya betul-betul kita berpegang kepada manhaj ini dan tidak keluar dari manhaj ini, karena ini jalan selamat. Jalan selamat, jalan yang mengantarkan manusia ke sorga dengan dasar nas Al-Qur'an dan juga dasar hadis-hadis Nabi yang sahih, asar para sahabat dan juga penjelasan para ulama Ahlus Sunnah tentang masalah ini. Dan ini sesuai dengan fitrah. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi enggak perlu nama ini. Karena apa? Satu orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan golongan, bukan hizab, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri. Islam yang murni yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Kata Rasulullah sallam, "Aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih." Bersih, enggak ada bercak-bercaknya sama sekali bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah, enggak ada bercak-bercak syirik. Enggak ada bercak-bercak bid'ah. Enggak ada bercak-bercak perpecahan, enggak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah, tidak ada dua. Tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,

Dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. Dan itu yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kita baca beberapa penjelasan tentang, antum bisa lihat pengertian tentang salaf. Karena banyak orang-orang yang baru yang ikut kajian kita dan yang hadir sekarang juga sebagian yang juga baru ikut kajian. Sehingga antum perhatikan. Dan ini gak ada masalah kita mengulang-ulang lagi kajian yang seperti ini, manfaat untuk meyakinkan kita tentang manhaj yang hak ini. Sama seperti kajian kita tentang tauhid, harus kita ulang ribuan kali. Bukan 100 kali, ribuan kali tentang tauhid. Sehingga betul-betul antum yakin kepada Allah SWT, kepada akhirat, kepada surga, tentang adanya azab kubur, dan yang lainnya. Tambah yakin kita dengan mengkaji tentang tauhid kepada Allah SWT. Begitu tentang ini. Karena firqoh yang ada banyak, syubhat juga banyak, harus kita sering ulang kajian tentang mana salaf ini. Sehingga yakin. Bahwa ada juga orang-orang yang tidak yakin. Karena apa? Karena bingung dia. Dengan syubhat yang ada, juga dorongan hawa nafsu, dan juga godaan syaitan. Pertama firqoh yang sekian banyak. Kemudian apa? Hawa nafsu. Kemudian apa? Godaan syaitan. Karena syaitan gak mau orang itu berada di atas jalan yang lurus. Syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk, mungkin gak dia akan sesat? Mungkin gak? Mungkin. Mungkin. Karena apa? Ya godaan syaitan, faktor hawa nafsu, dan juga yang lainnya. Dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, dan yang lainnya yang akan membawa dia kepada kesesatan. Antum lihat di halaman 15. Tentang definisi salaf menurut istilah. Jadi istilah salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di halaman 15 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga sebuah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Anda perhatikan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin ansar. Kalau disebut muhajirin, disebut ansar, yang pertama kali kepada siapa? Kepada para sahabat. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang ansar lah orang-orang yang di Madinah, yang menolong para muhajirin yang datang ke Madinah. Dan nama ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mendoakan rahmat dan ampunan kepada orang-orang muhajirin ansar. Orang-orang yang mencintai mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang membenci mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mencintai para sahabat adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang membenci para sahabat adalah orang-orang munafik. Enggak boleh sama sekali membenci para sahabat, tidak boleh. Kita wajib mencintai mereka.

mendoakan mereka dan memohonkan rahmat untuk mereka karena Allah mencintai mereka. Kemudian selanjutnya walladzina tabau bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya mengikuti mereka pertama kali itu para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan terus sampai hari kiamat. Kita pun kalau mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya, manhajnya, ibadah mereka, cara beragama mereka kita ikuti, maka Allah pun redha kepada kita. Allah jamin mereka, para sahabat radhiyallahu anhum radu, Allah redha kepada mereka. Maka enggak boleh orang membenci para sahabat, tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Dosa besar. Enggak boleh mencaci maki mereka, hukumnya dosa besar. Allah telah redha kepada mereka. Allah redha. Dan Allah tahu tentang hati mereka. Allah telah redha. Kita pun kalau ingin mendapatkan redha Allah, harus mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah menyebutkan ini, walladzina taba'uhum ihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka yang pertama kali para sahabat dan muhajirin, artinya muhajirin ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian wa'ada lakum jannatin tajri tahtal anhar, Allah menjadikan bagi mereka surga. Artinya orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan dia beragama dengan agama yang benar, jujur, dan dia melaksanakannya dengan ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW, akan dijamin dengan surga. Selama dia mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, masuk surga. Umat ini semuanya dijamin dengan surga. Cuma syaratnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, maka dia enggan masuk surga." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah menyebutkan tentang golongan muhajirin dan golongan ansar. Ya, kalau disebutkan salaf pertama kali mereka. Dan orang-orang yang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik dalam hal akidah. Karena pertama kali kita bicara akidah dulu. Ini dasar, pokok. Karena amal itu diterima dan tidaknya tergantung dari akidahnya benar atau tidak. Sempurna dan tidaknya amal seseorang tergantung dari akidahnya. Akidahnya dulu. Kemudian manhajnya, cara beragamanya benar atau tidak dan lainnya. Maka mereka pun yang mengikuti mereka akan mendapatkan ridha dari Allah dan mereka dijamin dengan surga. Jadi salaf yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Nabi mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina lahum, sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, pada masa Rasulullah SAW, yang dimaksud sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah siapa? Sahabat. Sahabat bukan artinya yang di masa Rasulullah itu orang kafir atau orang munafik, bukan. Jelas pakai akal yang waras saja gak masuk, jelas. Apalagi menurut syariat. Kalau tafsiran firqah yang sesat, berarti kalau dibuat khairun nas, sebaik-baik manusia pada masaku, berarti masuk orang kafir, kata mereka. Ini pemahaman firqah yang sesat. Gitu. Termasuk orang munafik, kata mereka. Coba akal yang waras, yang dimaksud sahabat, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Orang munafik enggak masuk. Apalagi orang kafir enggak masuk.
Nah, di sini ketika Nabi sebaik-baik manusia pada masaku, yaitu para sahabat. Kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sekarang kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia bukan rupanya, bukan bentuk tubuhnya, bukan hartanya, bukan kendaraannya, bukan yang lain, bukan banyaknya uangnya, bukan. Sebaik-baik manusia pada masaku, tentang apanya? Tentang akidahnya. Para sahabat baik tentang akidah, baik hatinya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik dakwahnya, baik cara mereka beragama, semuanya. Para sahabat adalah generasi yang terbaik. Makanya ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, para sahabat yang terbaik, semuanya. Dalam semua hal, mereka paling baik. Makanya Allah jamin mereka dengan surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka para sahabat, kami jamin mereka dengan surga. Dijamin dengan surga semuanya. Radiyallahu anhum ajmain. Ikhwan fi din, azakumullah. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf, yaitu para sahabat. Makanya kalau disebutkan salaf pertama kali ya para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dibawakan perkataan seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah. Dia mengatakan kana salafu yastahibbunal fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan syarah terhadap perkataan Rashid bin Sa'ad ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau, maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-6. Jadi yang dimaksud oleh salaf, oleh Rashid bin Sa'ad, karena salaf maksudnya para sahabat. Kemudian ikhwan fi din, jazakumullah. Di zaman tabi'in juga demikian. Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam, mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haith waqafal qawmu waqul bima qalu waqufa amma kufu'an wasluq sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata Imam Al-Auza'i, imam ahlu sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutlah jalan salafus saleh karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Di sini Imam Al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, sabar dirimu di atas sunnah. Disuruh kita sabar di atas sunnah. Kalau kita sudah berpegang sunnah, itu mesti ada cobaan, mesti ada ujian, mesti ada tantangan, mesti ada ejekan, mesti ada celaan. Disuruh apa? Sabar. Nabi saja SAW ketika mendawakan dakwah tauhid dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Disuruh sabar oleh Allah SWT. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kita berpegang di atas sunnah, melaksanakan sunnah harus sabar. Kemudian disuruh waqif haitsu waqafal qaum, tegak kita. Kita jangan mundur. Jangan futur. Perhatikan, jangan mundur, jangan malas, jangan futur, jangan patah semangat dicela orang. Dicela, dicaci maki, diejek, difitnah. Jangan mundur. Tetap di atas sunnah. Tegak kita di atas sunnah. Kalau mereka tetap di atas bidah, kenapa kita mundur? Mereka enggak mundur dengan bid'ahnya. Mereka enggak mundur dengan sesatnya. Mereka enggak mundur dengan maksiatnya. Kenapa kita mundur di atas sunnah? Kita harus maju di atas sunnah ini. Berpegang harus maju. Harus tegak sunnah ini. Pada diri kita dan keluarga kita harus tegak sunnah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Harus tegak di atas sunnah. Kemudian kita disuruh mengikuti jejak salafus saleh.
katakan yang dikatakan sahabat, kita katakan. Yang sahabat diam, jangan katakan. Jangan berbicara apa yang mereka tidak bicarakan. Kemudian ikuti jejak mereka, karena sudah cukup. Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Enggak boleh tambah lagi, enggak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama Islam sudah. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap agama Islam. Tinggal kewajiban kita apa? Mengikuti, ittiba' kepada beliau. Kewajiban kita mengikuti, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Nanti dosanya kita akan dapat terus sampai hari kiamat. Jangan membuat sunnah yang baru dalam agama ini. Jangan. Kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ikuti. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Kemudian tentang makna salafiyah. Jadi salafiyah, untuk melihat di halaman 19, nisbat kepada manhaj salaf. Dan ini adalah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan beda dan juga bukan mazhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, "La aiba 'ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq, bal qabulu dzalika minhu bil ittifaq, fa inna mazhab as-salaf la yakunu illa haqqan." Bukanlah merupakan aib bagi orang menampakkan mazhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Dan untuk perhatikan lagi bahwa ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ini enggak mau mengikuti jejak salafus saleh, enggak mau mereka. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ra'yunya, mengikuti tokohnya. Enggak mau mengikuti mazhab, enggak mau mereka. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Maka ditanya kepada para ulama tentang masalah ini, mereka jawabnya sama semuanya. Bahwa kita wajib untuk mengikuti para sahabat, karena salaf itu adalah kebenaran. Nabi SAW bersabda, antum lihat hadisnya di halaman 20 yang tadi saya bacakan. Nabi bersabda, "Ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah. Wa inna hadhil millah sataftariku ala 73. 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah." Kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka dan 1 masuk surga, yaitu al-jama'ah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Al-Likai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal-jama'ah. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Hadis ini sahih. Jadi tentang hadis iftiraqul ummah, berpecahnya umat Islam, hadisnya sahih. Menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Yang anda perhatikan, 72 ini yang masuk neraka tidak kekal dalam neraka selama masih ada iman dalam hatinya, enggak kekal dalam neraka dan nanti akan masuk ke surga. Jadi satu yang masuk surga, yaitu siapa? Dalam riwayat yang disebutkan, "Kullum finnar illa milatan wahidah ma'ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Jadi perhatikan bahwa satu yang selamat, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa jalan menuju surga itu hanya satu. Tidak dua, tidak tiga. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jalan itu yang terbuka menuju kepada Allah. Adapun jalan yang lain tertutup. Jalan satu itu yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah. Yang akan menyampaikan manusia kepada surganya dan kemuliaannya. Jalan itu yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di Lajna Ad-Daima pernah ditanya. Jadi Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, beliau menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang mengikuti salafus saleh. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah orang mengikuti salafus saleh yang mengikuti para sahabat. Bahkan orang yang belakangan jika ia berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, maka ia adalah salafi. Ini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah beliau jelaskan. Begitu juga Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum tentang salafi itu, dijawab, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa tiga kurun yang pertama. Semoga Allah meridhai mereka semuanya dan disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan hadis yang tadi, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sedangkan salafiyin, kata beliau, adalah bentuk jamak dari salafi. Sebuah nisbat kepada salaf dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan itu mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq. Syekh Fauzan juga ditanya demikian. Syekh Fauzan. Dan beliau jawab juga sama. Jadi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafi, beliau katakan salafiyah berjalan di atas manhaj salaf, yaitu jalannya para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Wajib. Dasarnya apa? Ayat yang tadi kita baca dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Tadi sudah kita baca ayatnya, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, surah Al-Baro'ah. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan manhaj salaf. Sekarang kita perhatikan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan sorga dan orang-orang yang telah diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah redo kepada mereka. Dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18. Di dalam surah Al-Fath ayat 18, Allah berfirman, Raqad radiyallahu anil mu'minin, idh yubayyu'naka tahta syajarah, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Sungguh Allah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah memberikan ketenangan atas mereka dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fath ayat 18. Jadi Allah telah redha kepada para sahabat dan Allah telah tahu tentang hati mereka. Dan Allah menjamin mereka dengan surga. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yakunnar ahadun mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan bai'at di bawah pohon ini. Ada riwayat Imam Ahmad Abu Daud. Nabi juga bersabda, la yadkhulunnar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka seorang yang hadir dalam perang Badar dan sulh Hudaybiyah. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat, mendoakan mereka, enggak boleh mencaci maki sahabat. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifah.
Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang diriku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separohnya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dan yang lainnya. Artinya para sahabat itu infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji itu melihat gunung Uhud di Madinah. Besarnya gunung Uhud itu. Karena gunung Uhud dijadikan emas, kita infakkan. Ya, untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita infakkan. Itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat yang infak berupa makanan. Karena apa? Keimanan mereka yang tinggi. Keikhlasan mereka. Dan yang lainnya. Makanya kita harus ingat, sahabat itu mulia, gak boleh kita mencaci maki. Gak boleh mencela. Kalau orang yang mencaci maki sahabat, berarti dia orang yang sesat. Sesat, orang munafik. Gak mungkin orang yang beriman mencaci maki sahabat, gak mungkin. Orang munafik yang mencaci maki sahabat. Orang-orang yang sesat mencaci maki sahabat itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau dia orang yang beriman, mestinya apa? Mendoakan dengan kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Di ayat yang ke-8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang orang-orang ansar. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sesudah mereka. Dari mulai tabi'in sampai nanti hari kiamat. Termasuk kita. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya tanya lagi pada antum. Jangan tidur. Di sini bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik. Jangan ngantuk. Ya. Perhatikan. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang sesudah mereka. Mereka ini siapa? Sahabat. Di ayat yang ke-8 Allah, dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah sebutkan tentang siapa? Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah siapa? Sahabat muhajirin ansar. Bagaimana mereka? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu mereka mengatakan, ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dari kami beriman, dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sikap orang yang beriman. Jadi orang yang beriman sikapnya mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Kalau orang yang beriman, kata Allah Al-Qur'an, mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Maka orang mencaci maki sahabatlah orang yang mencaci maki sahabat, orang yang sesat. Orang yang rusak hatinya. Orang yang rusak agamanya. Orang yang rusak akalnya. Sesat. Akalnya rusak. Coba manfaatnya apa? Mencaci maki sahabat apa manfaatnya? Buat agama dia, buat dunia dia, buat akhirat dia, apa manfaatnya? Yang ada apa? Dosa. Makanya orang yang mencaci maki sahabat, dia sesat. Kemudian rusak agamanya. Karena agama menyuruh apa? Menyuruh apa? Mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat. Rusak agamanya. Dia menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah. Rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Akalnya gak waras. Apa manfaatnya sekarang mencela? Jangankan sahabat. Sekarang kita ada orang. Kita cela orang tiap hari yang udah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Tiap hari cela sahabat. Tiap hari cela orang itu. Orang itu sudah meninggal. Manfaatnya apa? Berarti akalnya gak waras.
Kalau orang yang beriman, mestinya dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kita bisa mendapatkan Islam dan sunnah ini melalui siapa? Dengan perantaraan para sahabat. Makanya orang-orang itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Imam Malik ketika menyebutkan surah Al-Fath di ayat yang terakhir, yaitu Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyidda'ul kufar wahamma bainahum, Imam Malik mengambil istinbat dari ayat itu, barang siapa yang mencaci maki sahabat lah kafir, keluar dari Islam. Dengan dasar ayat itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini perhatikan ini. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya akibatnya jelek orang-orang yang mencaci maki sahabat, Anda bisa lihat hidupnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang hujahnya manhaj salaf ini. Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya bawakan di sini puluhan tentang hujahnya manhaj salaf ini. Ayatnya, kemudian hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, ini puluhan. Ya, kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Jadi dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, kemudian beberapa hadis, dan baru setelah itu kita masuk kepada prinsip dakwah salaf. Antum perhatikan di sini, ya. Dalil yang ketujuh. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Di halaman 67. Allah SWT berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini disebutkan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sudah jelas baginya petunjuk, kemudian wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan kaum mukminin ketika ayat ini turun, yang dimaksud pertama kali siapa? Para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Maka Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Jadi kalau orang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat. Bukan hanya itu aja, Allah memberikan ancaman kepada mereka, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam. Saya ulangi lagi, untuk melihat di bawah, di halaman 67. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Itu neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Allah berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun." Telah beriman Rasulullah kepada yang diturunkan dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Kaum mukminin pada zaman itu yaitu para sahabat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib
dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama Islam ini adalah wajib. Menyalahinya adalah kesesatan. Karena mereka yang paling faham tentang apa? Mereka yang paling faham tentang apa? Al-Quran. Mereka yang paling paham tentang apa? Sunnah. Dan mereka sudah mengamalkannya. Karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib. Dan itu tidak sulit. Mudah. Mudah. Karena tercatat dalam kitab-kitab semuanya. Anda bisa lihat tafsir ayat dalam kitab tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Yang wafat tahun 310 Hijriah. Bisa dilihat perkataan para sahabat tentang tafsir ayat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan demikian. Mudah. Tinggal dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. Yang dijelaskan oleh para ulama tentang itu. Jadi mereka para sahabat lah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan keridhaan. Dan kita wajib mengikuti mereka. Kemudian yang kedua. Ayatnya. Di sini yang ke-8 ya. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum man sabilih. Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah SWT, wa anna hadha sirati mustaqima. Dan inilah jalanku yang lurus. Ikuti. Wa la tattabi'u subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum man sabili. Maka kalian akan berpecah belah. Bercerai-berai dari jalannya. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Dijelaskan ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di halaman 70. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallam khattan bi yadi, thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun." ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, suatu hari Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Di garis satu garis yang lurus, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khata khututan an yamini wa shimali, beliau garis juga di kanan kiri garis itu, beberapa garis yang pendek. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa ali syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, garis-garis yang pendek ini, ini jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Setiap garis ini masih ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi bacakan ayat ini surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ikuti. Jalan yang satu ini yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain, yang berpecah belah, yang bercerai berai. Bab, kalau kamu ikuti, kamu akan jauh dari jalan Allah. Berpecah belah kamu. Demikian Allah wasiat kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jalan ini yang bercerai berai, ya tentang golongan, tentang aliran, tentang pemahaman, tentang pemikiran, tentang ideologi, tentang segala macam yang membawa manusia kepada kesesatan. Dan ini akan terus. Akan terus berkembang ini. Ya. Ya, adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, adanya Qullabiyah, adanya Murji'ah, Qadariyah, terus berkembang.
terus berkembang. Dan berbagai pemahaman-pemahaman yang lain yang terus berkembang. Dulu ada jil, sekarang ada jin. Ya, jaringan Islam liberal. Sekarang ada lagi jaringan Islam Nusantara, jin. Ya. Tadinya jil, sekarang jin. Ya, dibawa oleh jin nanti untuk jalan kesesatan. Nabi sudah ingatkan di sini, tidak ada satu pun jalan melainkan di atasnya ada apa? Syaitan. Syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati. Semua firqah, semua golongan, semua aliran kita harus waspadai. Setiap gerakan, setiap harakah kita harus waspadai. Karena ini mesti menyimpang. Karena dia akan berpegang kepada tokohnya, bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah. Apa kata pemimpinnya, apa kata tokohnya, apa kata syekhnya, itu yang dia ikut oleh dia. Bukan Rasulullah yang dia ikut, sallallahu alaihi wasallam. Bukan para sahabat. Ini akan menyesatkan manusia di jalan Allah SWT. Maka kita wajib waspada dan hati-hati. Karena jalan-jalan ini terus berkembang. Karena syaitan sudah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Disetakan Allah. Ajma'in. La'ughwiyannahum ajma'in. Bukan satu orang, dua orang. Semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Sedikit. Orang yang bersyukur sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalilum min ibadiyya syakur. Sedikit dalam bersyukur. Yang banyak kufur, tidak bersyukur. Dan manusia umumnya bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Manusia umumnya mengetahui atau bodoh? Bodoh. Manusia umumnya adil atau zalim? Zalim manusia. Manusia punya tiga sifat. Yang pertama, bodoh. Yang kedua zalim, yang ketiga tidak bersyukur. Allah ciptakan manusia dan mereka dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Makanya mereka wajib apa? Belajar. Mereka wajib belajar dan terus belajar tentang Al-Quran, Sunnah, dan fahmi salaf. Kemudian mereka zalim, maka mereka harus berlaku adil. Kezaliman yang paling besar apa? Syirik. Mereka harus mentauhidkan Allah. Kemudian yang tiga, mereka tidak bersyukur. Allah sebutkan ayatnya. Antum catat ayatnya. Yang pertama, di dalam surah Ibrahim. Allah berfirman, dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur. Di ayat 34. Surah Ibrahim di ayat 34. Allah menyebutkan bahwa manusia ini zalim. Zalim. Zalim kepada Allah. Zalim kepada dirinya. Dan zalim kepada manusia. Manusia ini zalim. Kemudian kufur. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula." Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab di ayat 72. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Di surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung. Mereka semuanya menolak dan takut mereka. Kami tawarkan amanah ini kepada manusia dan sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. ظَلُومًا جَهُولًا. Sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Makanya kita lihat firqah-firqah itu bertambah hari bertambah banyak karena kezoliman manusia, kebodohan manusia tambah banyak. Sudah jelasnya ada agama. Agama Islam sudah sempurna, mudah. Qur'annya ada, ini mushaf ada depan kita semuanya. Bahkan satu orang bisa punya 10 mushafnya. Enggak tahu dibaca atau tidak di rumahnya. Ya.
Ada yang punya 5 mushafnya di rumah. Ada yang punya 3 enggak tahu dibaca atau tidak. Ada yang dipakai pajangan aja. Kalau dibaca tambah ilmunya, tinggal dibaca tafsirnya. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu? Dalilnya sudah ada. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya banyak. Tinggal dibaca, mudah. Kitab-kitab akidah juga banyak ada. Kitab-kitab hadis juga ada banyak. Tinggal kita baca. Tinggal dibaca. Cuma enggak mau manusia ini enggak mau. Enggak mau baca dia. Maunya bikin sendiri pakai royu. Ini menurut saya, ini bagus jalan ini. Menurut saya, bagus ini. Kalimat awalnya bagus. Zikir, bagus gak? Bagus. Dia bikin dia 1111. Bisa terbang. Gimana? Jadi dibuat-buat. Kalimat zikirnya bagus kan? Zikir. Allah sebutkan di Quran, Nabi sebutkan di hadis. Tapi yang dibuat apa? Kaifiatnya, caranya, bilangannya. Gak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dengan itu dia apa? Dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Karena apa? Menyalahi Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Coba kalau dia belajar. Tetap ada Qurannya, ada hadisnya. Mesti ada pembimbing. Mesti ada yang membimbing. Ada guru yang membimbing. Mesti ada. Supaya apa? Supaya gak sesat. Gitu. Tapi bukan dibawa sendiri dengan pemikirannya. Akhirnya kita lihat banyak. Dan timbul firqa-firqa yang sesat tambah hari tambah banyak. Maka semakin banyaknya maraknya firqa ini, semakin kuat kita berpegang pada Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf. Jangan luntur. Jangan futur. Jangan. Terus belajar lagi, belajar lagi. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Kesesatan dilawan dengan ilmu. Terus pelajari ilmu ini. Dilawan dengan apa? Dengan amal soleh. Dilawan dengan doa terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balik tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Enggak ada manfaatnya banyak membantah, enggak ada manfaatnya banyak membantah. Yang manfaat kita belajar tentang ilmu, memahaminya, amalkan. Amalkan. Banyak membantah, enggak manfaat. Sedikit manfaat. Maka kalau dia lihat kitab para ulama, dan saya bawakan di sini, di awal-awal. Rudud, kitab bantahan sedikit. Yang banyak apa? Ilmu. Imam Bukhari juga bantah. Tentang khalqu. Tapi yang ada, yang dibaca oleh manusia apa? Sahih Bukhari. Al-Adabul Mufrad. Dan yang lainnya, kitab beliau. Yang bantahan sedikit. Imam Ahmad punya kitab Musnad. 6 jilid. Dan juga yang lainnya, Imam Ahmad juga membantah kelompok yang sesat dari Jahmiyah. Tapi kecil, tipis bantahannya. Bantahan itu sedikit aja. Yang penting kita memahami Quran dan Sunnah. Itu yang harus terus kita belajar. Bapak, ada juga sekarang orang sibuknya dengan apa? Dengan membantah. Sibuk dengan mentahdir. Akhirnya gak ada yang ditahdir lagi. Temannya sendiri ditahdir sama dia. Ustadznya ditahdir. Muridnya ditahdir. Karena kebodohan, kejahilan. Coba kalau dia belajar Quran Sunnah, berjalan jalan yang lurus, selamat dia. Tapi ketika dia menyimpang, ya semuanya kena ditahdir. Bapaknya ditahdir, ibunya ditahdir oleh dia. Ini akalnya gak waras. Gak waras. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan dari jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, enggak waras akal kita. Antum perhatikan deh, kalau antum ikut yang beda enggak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Antum bisa mengikuti dalil membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Kemudian antum perhatikan lagi. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berakal, kata Syekhul Islam, orang yang berakal, ya, yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, memperhatikan permisalan dan memperhatikan keadaan semua kelompok yang sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidah, Ahlil Kalam yang mendekati Ahlussunnah seperti Karamiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari yang telah ditempuh oleh para sahabat dan Ahlul Hadis. Dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar.
Niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa merekalah firqa-firqa tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Beliau bantai itu. Mereka semua ngaku, orang-orang yang firqa yang sesat, ngaku dirinya sesat atau benar? Ngaku dirinya benar. Semua akunya benar, padahal mereka sesat. Sesat. Makanya kita berjalan di atas jalan yang hak ini, kita bersyukur kepada Allah. Berpegang teguh, jangan menyimpang kita. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ayat yang lain. Untuk perhatikan di sini. Untuk melihat ayat yang ke-16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31-32, surah Ar-Rum. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah menyebutkan, untuk melihat di halaman 82, dan janganlah kamu termasuk orang-orang mempersekutukan Allah, wala takunu musyrikin. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bertauhid dan mentauhidkan Allah SWT dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah serta tidak mengendaki kepada selainnya. Kemudian minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya, mengikuti sebagian yang lain. Sebagian ulama membacanya faraqu dinahum minal ladina faraqu dinahum, sebagian ulama membaca demikian, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Seperti siapa? Mereka seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah, dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Untuk perhatikan di sini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW serta manhaj generasi awal dari para sahabat dan tabi'in dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat di antara mereka, maka beliau SAW menjawab, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti antum lihat di juz yang ke-6 halaman 317 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Jadi antum perhatikan di sini. Allah mengatakan janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Enggak boleh kita mengikuti jalannya mereka. Enggak boleh mengikuti jalannya orang berbuat syirik. Yang kedua, yaitu jangan kita berpecah belah. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena ini dosa besar yang paling besar. Yang kedua, jangan mengikuti jalannya orang-orang musyrik. Jangan mengikuti cara mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, dan yang lain yang gak boleh ikut. Yang ketiga,
Enggak boleh kita berpecah belah. Enggak boleh. Salaf ini satu. Jangan mau kita dikotak-kotak oleh kelompok hizbiyin. Jangan mau. Mereka membuat nama, mereka yang bikin nama. Ya. Ada salaf ini. Mereka yang bikin. Jadi ada salafi haroki, ada salafi jihadi. Enggak ada itu nama-nama itu. Mereka yang buat nama-nama tanpa ilmu. Mereka yang sengaja ingin mengotak-ngotak, memecah belah. Enggak ada. Dan kita juga enggak punya pemimpin, enggak punya imam. Kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imam kita. Kita wajib mengikuti. Dalil sudah jelas Quran, sudah jelas di sunnah, tinggal ikut kita. Kita belajar, mengkaji, nanti ustaz menjelaskan. Kita bukan ikut ustaznya, bukan ikut dai-nya, tapi ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut hujjah, keterangan, nas yang sahih. Bukan ustaz yang kita ikut. Bukan syekh yang kita ikut. Bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita wajib ikut. Dalil Quran mengatakan demikian. Hadis juga mengatakan demikian. Itu hujjah. Makanya agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil. Yang kita ikut itu. Enggak ada kita harus imam baiat kepada, enggak ada baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kepada pemimpin kaum muslimin yang memimpin umat Islam, kita dibenarkan untuk baiat. Dan ada dalilnya dalam hadis yang sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi bukan seperti yang ada sekarang ini, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Enggak boleh kita ikut. Ini memecah belah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dibaiatlah imamnya, dibaiatlah syekhnya, dibaiatlah gurunya. Enggak boleh dalam Islam. Ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Justru pecah belah nanti. Yang ini nanti enggak mau, saya enggak mau baiat itu. Karena imamnya saya lihat enggak ada jenggotnya. Enggak mau. Satu lagi bilang, "Wah, saya lihat tuh imamnya berjenggot, tapi ngerokok." Saya enggak mau baiat lagi yang lain. Gitu. Akhirnya tambah banyak nanti firqa-firqa yang sesat. Enggak boleh kita. Enggak boleh. Dan kita harus ikut Rasulullah SAW dan para sahabat, ini yang wajib kita ikut. Jangan kita ikut kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bab tambah banyak. Kemudian selanjutnya kita baca hadis Nabi. Kalau dalilnya cukup dari ayat, ini banyak sekali saya bawakan ayatnya. Sekarang dari hadis Nabi SAW. Antum lihat di halaman 96. Dalil yang ke-25. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighatan dzarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Fa qala qa'il, ya Rasulullah, kana hadhi mau'izatun muwaddi'in fa madha ta'hadu ilaina?" Fa qala, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyyan فإنه ما يعيش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasul salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang menentang kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan yang mendapat petunjuk. Peganglah rat-rat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Antum lihat di sini,
di bagian akhir dari hadis ini, antum perhatikan, Nabi bersabda, tolong perhatikan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa yasakhtilafan katsira fa sayarakhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum.

Setelah wafatnya Umar, mulai di akhir khilafah Utsman mulai ada kelompok-kelompok. Setelah wafatnya Utsman mulai lagi ada Khawarij. Dan terus seperti itu, adanya Syiah. Kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi enggak menyebutkan satu, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita semuanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Nabi SAW, hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi, bukan hanya itu. Tamassaku biha wa'abdu alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Artinya enggak cukup kita mengatakan bahwa kita mengikuti salaf, tapi kita harus pelajari dan pegang teguh. Kita harus punya sikap berpegang teguh kepada manhaj yang hak ini. Tidak ikut kelompok-kelompok yang lain, tidak ikut pemahaman, tidak ikut aliran yang lain, tidak. Pegang teguh agama ini. Karena sudah sempurna agama ini. Kemudian kata Nabi SAW, setelah disuruh kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, kata Nabi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Jadi enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada agama Islam ini kecuali dengan menjauhkan apa? Menjauhkan bid'ah. Enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an wasunnah fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan apa? Semua perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita anggap bid'ah itu wah enggak apa-apa. Kecil. Bagi kita kecil, bagi Allah besar. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata Allah. Kamu anggap ringan tapi insya Allah besar. Enggak boleh menganggap ringan satu bid'ah, enggak boleh. Kan cuma kunut subuh, zikir-zikir ba'da sholat, cuma sekedar mentakwil berapa sifat Allah, enggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita ingkari. Enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini sikap. Ini akidah. Enggak bisa kita main-main. Enggak bisa, enggak apa-apalah kita ikut mereka perayaan-perayaan, enggak bisa. Enggak apa-apalah kita ikut ziarah ke kuburnya wali, minta-minta di sana. Syirik akbar. Enggak bisa kita ikuti perbuatan syirik, enggak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap. Bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini. Kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah, tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat. Enggak bisa. Bid'ah harus jauhkan. Karena Nabi yang mengatakan, sallallahu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata Nabi dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW mengatakan demikian. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam. Enggak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi dalam syarah sunnah, Al-Hakim dalam Mustadrak. Disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits manaris sabil, dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmu salaf? Fahmu salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah
Setiap biasa dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian.

dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma, bahwa kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan, setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia? Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah suruh fin ibadah al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh. Kecuali dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, contoh orang berzikir. Yang tadi saya sebutkan, 1100 kali dari mana? Kok 1100? 1101 umumnya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana? Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa syukrul qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar, la haula. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya atau duduknya harus begini. Harus begini. Harus bersila, kakinya harus. Dari mana keterangannya? Kaifiat seperti itu. Ini yang baru. Ma anzalallahu min sultan. Gak ada diturunkan ilmu tentang itu. Jangan membuat. Sholat dia buat sendiri. Ibadah yang lain. Gak boleh dalam Islam. Jangan membuat suatu perayaan-perayaan yang dibuat sendiri. Gak boleh. Yang Nabi gak contohkan. Yang Nabi tidak adakan. Jangan diadakan. Menurut kita baik. Perasaan kita. Tapi dalilnya ada atau tidak. Ini penting. Dalam kita beragama ini penting. Untuk selamat kita dunia akhirat. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Jadi sempurnanya kita dalam memegang sunnah dengan menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kalau kita mau ikut orang yang paling baik hatinya, siapa? Para sahabat. Paling dalam ilmunya siapa? Para sahabat. Makanya kita disuruh mengikuti mereka. Antum lihat di halaman 139. Halaman 139. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahum kanu abar hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqalla takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan." Qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'um fi atharihim fa innahum kanu al-hudal mustaqim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ingin mencontoh, ingin mengikuti, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Yang kita jadikan teladan sahabat, bukan guru, bukan ustaz, bukan syekh. Teladan kita siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah, ya para sahabat. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Pertama kali ukuran orang itu hatinya. Akidahnya benar. Pemahamannya benar. Yang kedua paling dalam ilmunya. Yang ketiga paling sedikit bebannya. Yang keempat paling lurus petunjuknya. Dan paling baik keadaannya, yang kelima. Satu kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud menyebutkan orang yang paling baik hatinya, para sahabat. Paling baik. Mereka enggak dengki dengan yang lainnya. Baik hatinya mereka. Mereka enggak sombong, mereka adalah orang-orang yang tawadu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Iman mereka jujur, tidak seperti orang munafik. Mereka orang jujur. Hatinya ikhlas dan tawakalnya kuat kepada Allah SWT. Mereka yang berharap hanya kepada Allah, mereka takut hanya kepada Allah, mereka tawakal hanya kepada Allah, dan yang lainnya.
mereka lah orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Kalau paling dalam ilmunya, tentang apa? Tentang Quran dan Sunnah. Yang jadi ukuran orang itu dalam ilmunya atau tidak ukurannya. Bukan pintar bicaranya. Bukan pintar khotbahnya, bukan. Ilmunya dalam atau tidak. Dia memahami Quran dan Sunnah atau tidak. Itu yang paling pertama kali. Maka Allah menyebutkan tentang para sahabat dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah sahabat, juga dalam surah Muhammad. Bahwa para sahabat, radhiyallahu anhum, adalah orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, sedikit bebannya. Kadang mereka sedikit bebannya. Artinya mereka tidak takalluf. Karena Rasul melarang takalluf, memberat-beratkan diri. Mereka ada pertanyaan, mereka bisa jawab, mereka jawab, enggak sudah. Enggak maksakan diri, enggak takalluf mereka. Sampai kumpul sahabat Badar, 120 orang sahabat Badar. Ditanya yang pertama, serahkan kepada yang kedua. Sampai kembali lagi kepada yang pertama. Begitu para sahabat. Kalau ini enggak, baru ngaji sebentar udah bisa jawab pertanyaan. Berfatwa lagi. La haula wala quwata illa billah. Enggak segampang itu agama ini. Dia sedikit bebannya. Kalau bisa jawab, jawab. Enggak, udah. Jangan dipaksakan harus bisa menjawab. Hatta yang nanya siapa aja. Para sahabat demikian. Kemudian lurus petunjuknya. Karena mengikuti Quran dan Sunnah. Mereka di atas petunjuk. Yang kelima, baik keadaannya mereka. Akhlaknya baik. Ibadahnya baik. Muamalahnya baik. Hubungan mereka dengan Allah baik. Hubungan mereka dengan orang tua baik. Hubungan mereka dengan para sahabat yang lain baik. Baik mereka. Keadaannya mereka baik hidupnya. Jadi keadaan baik bukan mereka itu pakaiannya bagus. Ini bukan. Mereka sederhana hidupnya. Mereka cukup apa adanya dan qanaah mereka. Zuhud kepada dunia mereka itu. Keadaan mereka baik. Kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sejak mereka. Kenali mereka. Ikuti mereka. Karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Jadi yang kita ikuti orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Kita kan setiap hari minimal 17 kali kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Yang diberi nikmat atas mereka siapa? Para nabi, para rasul, dan para sahabat. Bukannya jalan orang yang kau murkai. Yang murkai kata Rasulullah, yaitu Yahudi. Dan bukannya jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Kita ikut jalannya para sahabat, itu yang kita minta. Mereka berada di atas siratul mustaqim. Kemudian selanjutnya, kita bahas tentang prinsip dakwah salafiyah. Di bab yang ke-8. Kita melihat di bab yang ke-8 tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah.

Ini juga enggak semuanya kita bahas, beberapa poin aja yang penting yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, yaitu prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang pertama yang sudah kita bawakan dalil-dalilnya. Jadi harus kita betul-betul berpegang. Setiap da'i, dia harus kembali kepada manhaj yang hak ini. Kalau enggak, berat buat dia. Dia akan mengajak orang kepada kesesatan. Makanya dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf harus belajar. Para da'i, para khatib, para ustad, orang-orang alim. Dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Dia belajar. Dia harus mengajak umat kepada pemahaman yang benar ini. Karena Allah yang memerintahkan demikian dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Wajib mengikuti jalan salafus saleh, wajib. Bukan sunnah, wajib. Jadi para da'i harus belajar. Para ustaz harus belajar. Dibaca bukunya benar-benar. Yang berbahasa Arab banyak. Ratusan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ratusan kitab. Cuma mereka gak mau baca kadang-kadang. Para da'i, para ustaz gak mau baca. Yang bahasa Indonesia banyak. Yang bahasa Arab lebih banyak lagi yang bahasa Arab. Yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Saya sebutkan tadi ratusan kitab. Gitu. Nah, bisa dibaca. Dan itu mudah. Kalau dia seorang da'i, dia harus mengerti bahasa Arab, dia harus baca. Jangan sampai dia sesat. Sayang. Kehidupan ini hanya sekali. Dan semua manusia, semua makhluk pasti semuanya kembali kepada Allah. Jangan sampai dia rugi. Kalau dia menjadi contoh yang jelek, dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan nantinya. Berat buat dia. Dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyesatkan manusia. Dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan. Di sini saya sebutkan di awal-awal tentang orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat 25, liyahmilu auzarahum yaumal qiyamati yaumal liyahmilu auzarahum kaminata yaumal qiyamah wa min auzari alladhina yudhillum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Ini mukadimah saya yang terbaru yang cetakan ke-6 dan selanjutnya saya sebutkan tentang dalil-dalil manhaj salaf dan saya ingatkan juga tentang orang-orang yang masih mencela dakwah salaf ini, para dai. Saya sebutkan di sini, saya ingatkan kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. Yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat, hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari kalian akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu auzarahum kamilata yawmal qiyamah, liyahmilu auzarahum kamilata yawmal qiyamah, wa min auzari alladhina yudillunahum bighairi ilmin, ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh.
Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan, dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Ini di mukaddimah saya sebutkan, nanti Anda bisa lihat. Jadi saya ingatkan kepada para da'i, dia harus kembali kepada Quran dan Sunnah, fahmi salaf. Kalau dia tidak tahu, jangan mencela, jangan menuduh. Belajar, tanya. Kan Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Jangan ikut-ikutan orang mencela, oh salafi ini, wahabi ini, sesat. Antum akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Pernyataan dan perkataan akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Karena antum merusak nama dakwah yang mulia ini. Akan dituntut. Makanya tanya, kalau enggak tahu tanya. Jangan mencela, jangan menuduh, jangan memfitnah. Jangan merusak dakwah yang hak ini yang telah dibawa oleh para ulama ahlu sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, dan para imam yang lainnya. Ribuan ulama yang membawa dakwah ini. Jangan dicela. Dosa besar. Bukan dosa kecil. Makanya setiap dai harus belajar dia tentang manhaj yang hak ini. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata karena Allah. Ini juga harus kita pelajari. Bukan hanya talibul ilm, para dai-nya pun harus belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Harus pelajari supaya kita enggak salah, supaya kita enggak sesat. Karena sudah banyak firqah-firqah dan kelompok yang sesat pada zaman dahulu, jangan kita ikuti yang sesat itu. Dan kita harus belajar kitab tauhid. Antum tamatkan itu. Usulul salasa di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian kitab tauhid di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian syarahnya Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, kemudian juga Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dan yang lainnya. Antum belajar itu, ulang lagi sampai antum faham tentang tauhid ini. Baru naik nanti setelah itu akidah Al-Wasatiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syarahnya para ulama. Kemudian setelah itu naik lagi kepada akidah Tahawiyah. Kemudian yang lainnya, syarah Sunan Imam Al-Barbahari dan yang lainnya. Terus kita pelajari sampai betul-betul kita kuat akidah kita, tauhid kita, dan berpegang teguh pada sunnah. Ya talibul ilmi juga ustad-ustadnya. Banyak ustad-ustad yang hanya, dia hanya berapa kitab aja, atau satu dua kitab, kemudian dia ngajar. Dia harus baca terus, setiap hari. Kalau mada'unya, talibul ilmi bacanya 2 jam, ustadnya paling enggak minimal 4 jam dia baca. Minimal itu 4 jam dia baca. Harus baca kitab-kitab para ulama. Di sini kitab tauhid, saya sebutkan tentang macam-macam tauhid. Dia harus pelajari tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik tahu tentang rububiyah, ya maksudnya orang iman lebih tahu lagi. Kalau orang musyrik mengetahui tentang rububiyah Allah dan tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam, maksudnya orang yang beriman lebih tahu tentang tauhid rububiyah. Rububiyah berkaitan Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai Khalik, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita wajib meyakini ini. Semua yang dikerjakan oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah, termasuk takdirnya, ini berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus imani. Kalau Allah yang menciptakan, Allah pasti enggak menyamain rezeki. Pasti. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Dan seorang makhluk tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Baru dia mati. Itu adilnya Allah SWT dan sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka itu enggak boleh seorang hamba minta-minta kepada manusia. Enggak boleh. Karena ini merusak apa? Merusak tauhid rububiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarij Salikin, enggak boleh kita minta-minta. Ini kebiasaan kadang-kadang di antara kita suka minta-minta. Antara talibul ilm dengan talibul ilm, talibul ilm dengan ustadnya, antara ustad kepada muridnya, enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu.
asalnya haram, merusak tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia dari Allah. Jangan kepada makhluk. Jangan kepada manusia dan jangan mengharap sesuatu kepada manusia, mengharap kepada Allah. Itu harus ingat itu. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang belum tahu. Sebagian dai juga enggak tahu itu. Ya. Mengajarkan kitab tauhid tapi masih minta-minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah, apabila kau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami minta beribadah, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, kepada engkau saja, dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi minta kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan. Itu menghinakan diri kita. Dan orang yang minta-minta nanti mukanya enggak ada di hari kiamat, dagingnya itu hilang. Kata Nabi, walaisa fi wajhi muz'atul lahmin. Orang yang biasa minta-minta, maka di hari kiamat dalam keadaan mukanya itu enggak ada dagingnya, dihinakan oleh Allah. Karena dia enggak punya malu kepada manusia, minta-minta. Maka dagingnya itu akan hilang. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu perhatikan itu. Ini merusak rububiyah. Makanya kita harus betul-betul meyakini tentang rububiyahnya Allah. Termasuk juga, perhatikan lagi, berkaitan dengan Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada keluarga kita meninggal dunia, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan dan takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Karena orang kemudian teriak-teriak, kemudian meratap, ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tidak terima tentang takdir Allah, tentang kematian istrinya, orang tuanya, anaknya, boleh dalam Islam. Karena Allah yang memiliki kita, bukan kita yang punya. Allah. Allah mencabut nyawa siapa yang Allah kehendaki, Allah wafatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki. Harus kita yakini itu. Termasuk nanti musibah yang menimpa manusia. Ini Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita wajib imani. Dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Harus yakin. Dan enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah, gelisah dan segala macam. Serahkan semua kepada siapa? Kepada Allah SWT. Itu perhatikan itu. Apa aja berkaitan dengan musibah, celaka, kemudian kesulitan hidup, kefakiran, kesusahan, penyakit. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah dan kita wajib bersabar atas musibah. Itu orang mukmin dan Nabi senang kepada orang mukmin dan heran kepada orang mukmin. Kenapa? Dia bersyukur atas semua kesenangan dan dia bersabar atas semua musibah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa al-mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik urusan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan apabila dia kena musibah, sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar dan itu baik buat dia. Itu enggak ada kecuali hanya orang mukmin. Anda perhatikan itu. Dan kita wajib bersyukur. Hatta sekarang kita enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa sama sekali. Perhatikan ini. Enggak punya apa-apa. Di rumah enggak ada apa-apa. Cuma ada cuma nasi aja, enggak ada apa-apa. Kita cuma dapat uang hanya ini 5.000 rupiah. Cukup kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini.
kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita bisa dengar, kita masih dapat oksigen, kita masih bisa minum. Bersyukur pada Allah. Itu nikmat yang gak bisa dibayar dengan apapun juga. Syukuri semua nikmat itu. Dan kita gak bisa hitung nikmat Allah. Kena petaka musibah, sedikit. Nikmat Allah itu banyak, ribuan nikmat. Musibah paling 1, 2, atau 10 musibah itu. Yang nikmat berapa ribu? Gak dihitung nikmat itu. Cuma orang ketika kena musibah, semua orang tahu. Dia cerita pada semua orang. Tetangganya tahu. Baru gak makan sehari sudah cerita semua orang. Sabar, adukan semua kepada Allah. Nabi berapa hari? Sampai gak masak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya 3 kurma di rumahnya, dikasih kepada orang fakir dan miskin. Ini perhatikan, ini penting. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah SWT. Tauhid, rububiyah. Ini kalau dibahas panjang. Tentang hikmah dibalik musibah. Kemudian selanjutnya, tauhid al-uluhiyah. Ini dakwanya para nabi dan para rasul. Ini rububiyah aja harus diulang-ulang. Rububiyah. Cuma kayaknya yang ngaji-ngaji merasa sudah tamat. Merasa udah tamat. Sehingga gak pernah dibahas ini rububiyah. Ini penting, dasar tauhid rububiyah. Orang musyrik mengakui rububiyah Allah, masa orang yang beriman gak mengakui? Justru yang udah ngaji lama, keluhannya tambah banyak. Ustadznya ngeluhnya tambah banyak. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Justru tambah tunduk, tambah tunduk, tambah bersyukur atas semua nikmat Allah. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Ya, al-uluhiyah. Ini tauhid para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul mendakwakan tauhid ini. Antum lihat ayatnya di sini, saya tidak bawakan. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat. Di buku antum catat. Surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami tahu kepada setiap utusan rasul. Setiap rasul dakwanya ani'budullah. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhkan taghut. Saya mau tanya kepada antum. Apa yang dimaksud dengan taghut? Yang dimaksud dengan taghut apa? Ini yang ngaji, yang ngaji. Saya mau tanya yang pakai pici haji atau pici hitam ini? Iya, pakai pici haji aja. Coba, siapa lagi yang bisa? Taghut, apa maknanya? Naam. Naam. Siapa lagi yang bisa? Taghut. Naam. Ya. Yang lain? Ya. Iya. Naam. Disebutkan nanti antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Yang dikatakan taghut kullu ma'ubida min dunillah, itu yang pertama. Setiap apa yang disembah selain Allah. Itu namanya taghut. Yang kedua dijelaskan Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta', setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti, ini namanya taghut. Kalau disembah, yang ditaati, tentunya yang disembah ini dia redha disembahnya. Kalau yang tidak redha enggak masuk taghut. Seperti orang menyembah Nabi Isa atau menyembah Nabi Muhammad, enggak bisa dikatakan Nabi Muhammad taghut, tidak. Ini maksudnya yang disembah dan dia redha. Seperti orang, ya, dia pakai sorban. Murid-murid datang, cium tangannya, minum kobokannya, cium kakinya. Ini taghut. Karena dia senang orang nyembah dia. Banyak enggak seperti itu? Iya. Orang datang pada dia sampai ruku dan sujud dan dia senang. Orang seperti itu. Ini taghut yang seperti ini. Karena dia redha dengan perbuatan itu. Kalau dia gak redha, gak masuk ke dalam itu. Nabi Isa disembah. Redha gak Nabi Isa?
Tidak, tidak redho. Enggak masuk dokut. Yang redho. Jadi orang disembah atau yang mengajak orang untuk menyembah dirinya ini tagut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tagut. Dukun-dukun, tukang sihir tagut. Iblis lanatullah tagut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawagid katsirah ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa tagut itu banyak sekali, pokoknya ada lima. Yang pertama iblis lanatullah alaih. Ini tagut, iblis. Yang kedua, yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'i ila ibadah nafsi. Yang ketiga, yaitu man ubida wa huwa radhin. Barang siapa yang disembah dan dia redho. Ini tagut. Yang keempat, yaitu tukang-tukang sihir. Dukun-dukun, ini tagut. Tukang ramal, ini tagut. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tagut. Yang pokok yang pertama tagut itu siapa? Iblis lanatullah. Baru kemudian yang lainnya. Ini nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, itu mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut tagut. Setiap nabi, setiap umat kami utus seorang rasul. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada rasulnya. Makanya rasul banyak, nabi lebih banyak lagi. Rasul ada 313 rasul alaihi wassalatu wassalam, yang terkenal 25. Adapun nabi 124.000 nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya, sahabat Abu Dzar. Dan saya bawakan dalam buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ada saya sebutkan di situ riwayatnya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, penyembahan kepada patung, pohon, batu, kubur, jimat, kemudian juga kepada bintang, matahari, semua ditinggalkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibil 'alam raji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang mereka sembah selain Allah, aku berlepas diri. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Karena Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu tetap pada anak keturunannya. Wajalah kalimatan baqiyan fi aqwila la'al mirju, agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi para nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari tagut. Makanya Islam kita enggak akan sempurna kecuali kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Itu perhatikan tuh. Enggak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kecuali kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan semua bentuk ibadah kepada Allah dan berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib itu. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, yang mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah isbat, yang kedua adalah nafi. Artinya isbat, isbatul ibadah lillahi wahda. Kalimat lillahi yang kita ucapkan ini artinya menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian nafi. Nafi ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi isbatul ibadah lillahi wahda, kemudian nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan semua yang disembah. Kita berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia. Dari agama-agama selain Islam kita berlepas diri mereka. Dari sesembahan yang disembah oleh mereka, dari sesembahan yang disembah oleh umat Islam kepada kubur, batu, pohon, dan yang lainnya, kita harus berlepas diri mereka. Enggak boleh. Kita mendukung mereka, membantu mereka, menolong mereka, tidak boleh. Dan enggak boleh ikut dalam acara mereka, tidak boleh. Itu harus kita ingat itu selama-lamanya. Bahwa ibadur rahman enggak pernah hadir dalam perayaan-perayaan syirik selama-lamanya, enggak boleh. Apakah itu Natal, apakah perayaan acara Hindu atau apa, semua enggak boleh kita hadir. Atau perayaan umat Islam enggak boleh kita hadir. Yang jelas-jelas perbuatan bid'ah enggak boleh ikut di dalamnya.
Kita harus berlepas diri semua bentuk kesyirikan. Allah menyebutkan tentang ibadur rahman walladzina hum Allah menyebutkan tentang ibadur rahman di dalam surah Al-Furqan. Antum lihat dalam surah Al-Furqan. Supaya antum juga tahu bahwa kita ini harus betul-betul punya sikap dan kita bara kepada semua yang disembah selain Allah. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Di ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kebohongan, kedustaan, perayaan-perayaan syirik dan kufur, dia enggak akan ikut di situ. Hadir juga tidak. Kemudian dia lewati mereka dengan cara yang baik. Ini orang yang beriman demikian. Dijelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, yang dimaksud az-zur a'yadal musyrikin. Perayaan-perayaan kaum musyrikin, a'yadal musyrikin. Jadi ini tentang tauhid al-uluhiyah, betul-betul kita harus punya sikap bahwa kalimat la ilaha illallah ini betul-betul harus betul-betul menghunjam dalam hati kita. Bahwa kita sudah mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita harus yakin dengan kalimat ini. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini terjadi perbedaan antara muslim dengan kafir. Dengan kalimat ini Allah membangkitkan manusia nanti pada kiamat. Dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan. Dengan kalimat ini Allah bedakan antara manusia yang masuk surga dengan manusia yang masuk neraka. Dengan kalimat ini. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, di juz yang pertama. Dan bisa lihat itu. Penjelasan Ibnu Qayyim tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini penting, kalimat ini harus betul-betul kita pahami. Harus betul pelajari kitab tauhid ini, antum pelajari. Sehingga betul kuat kita keyakinan kepada Allah SWT dan kita berlepas diri dari semua. Gitu. Kesyirikan, kekufuran, kita harus berlepas diri semuanya. Dari perayaan-perayaan kesyirikan, perayaan-perayaan bid'ah, dan penyembahan-penyembahan manusia kepada selain Allah, kita wajib bara, berlepas diri. Mesti ada wala, dan mesti ada bara. Wala, loyalitas kita, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan bara, kita berlepas diri semua kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan kekufuran. Ini tauhid. Dan ini harus kajiannya panjang ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Di kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab, itu hampir semua babnya itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ada berapa bab yang dibahas tentang tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Selanjutnya tauhid asma wa sifat juga kita wajib mengimani ini. Kita wajib mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kita wajib mengimani. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mengingkari nama-nama itu dan sifat-sifat itu. Enggak boleh kita mentakwil nama dan sifat itu, memalingkan dari mana yang sebenarnya kepada mana yang lain, enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dan enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena enggak ada yang tahu tentang zatnya Allah dan enggak ada yang tahu tentang sifat Allah. Kita wajib mengimani. Nabi enggak menjelaskan tentang bagaimana sifat Allah. Kita wajib menetapkan Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai kaki, tapi tentang bagaimana kita enggak tahu. Kita wajib menetapkan semuanya. Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan sebagaimana Rasul tetapkan. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, bahwa dakwah al-sunnah salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Lihat di halaman 279. Bahwa Ahlussunnah itu mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi kita ini mengajak umat Islam kepada ibadah yang benar. Makanya antum dakwakan mereka, dijelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Jangan menghukumi dulu. Ya.
Kita belum apa-apa berdakwah sudah menghukumi. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini syirik. Ya orang bingung, yang benar yang mana kalau gitu semuanya bid'ah. Ya jelaskan dulu, jelaskan. Ini yang benar seperti ini. Ini yang benar gini. Jelaskan, dalilnya bawakan. Ini sholat antum ini keliru, yang benar ini begini. Ini bawa, saya punya buku nih, sifat sholat ini dalilnya. Antum bacakan pada dia. Jelaskan pada dia. Jadi dia mendapatkan ilmu. Kalau antum, orang tua juga demikian. Kalau antum gak bawakan keterangan, dia juga bingung. Semua yang diperbuat oleh dia, memang dia dari kecilnya diajarkan bid'ah. Ya jelas kalau dari kecil diajarkan bid'ah puluhan tahun, yang dikerjakan juga bid'ah. Gak mungkin dia belajar bid'ah yang dikerjakan sunnah. Makanya kita gak bisa langsung mengatakan, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya memang yang dia pelajari bid'ah semuanya. Nah kita menjelaskan tentang kewajiban beribadah kepada Allah, bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ibadah ini harus benar. Bagaimana cara beribadah yang benar? Mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah menjelaskan bagaimana beribadah. Mana keterangannya? Bawakan dalilnya ini. Ini ibadah Rasulullah seperti ini. Salatnya begini, puasanya begini, penjelasan begini. Jelaskan. Dengan cara yang baik insyaallah terima. Kalau dijelaskan dengan ilmu, diterima. Kalau langsung dituduh, orang gak akan terima. Langsung dihukumi. Kita kan main menghukumi aja. Vonis. Vonis kafir. Vonis mubtadi, bol. Ya. Al-bid'ah sesat. Vonis ini. Ya gak bisa orang tua kita digitu kan. Masyarakat juga gak bisa. Jelaskan dengan ilmu. Betul kita tahu ini beda. Tapi bagaimana menyampaikan kepada dia? Kalau kita sampaikan secara umum dalam khutbah Jumat, gak ada masalah, boleh. Tapi untuk rinciannya perlu penjelasan dengan dalil kepada mereka. Gitu. Dan kita bisa tanya kepada mereka. Mereka juga gak bisa jelaskan. Karena gak tahu. Bukan orang awamnya, kiainya. Ya, tanya kiainya. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu. Keterangannya mana? Gak tahu. Ya itu juga tahu. Lalu itu perbuatan syirik karena meminta dan beribadah kepada Allah. Bawakan dalilnya. Di Quran banyak ayatnya tentang itu. Di Quran jelaskan. Enggak ada seorang sahabat pun yang datang kubur Nabi untuk menyembah. Jelaskan. Atau ketika ada kematian dia melakukan tahlilan, tanya kepada kiainya. Pak Kiai, antum mengadakan tahlilan ada enggak dalilnya dari Nabi? Pernah enggak Nabi mengadakan tahlilan untuk Khadijah bintu Khuwaylid ketika meninggal, untuk anaknya, untuk saudaranya, ada enggak? Gak bakal ketemu sampai kapan juga. Itu dalil. Yang kedua, gak dapat sahabat ada gak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal. Yang ketiga, tanya lagi. Pernah gak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, Syafi'i, Madzhab Syafi'i. Pernah gak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Gak bakal ada di kitabnya. Semua kitabnya gak bakal ada. Berarti dia apa? Dibuat-buat oleh manusia. Makanya bawakan keterangan dalil dan tanya pada dia dalilnya mana. Jangan dibalik, larangannya ada atau tidak. Lu yang mengadakan ibadah dia kok yang ditanya kita larangannya. Kalau ibadah kan yang ditanya apa? Dalilnya, contohnya. Kalau masalah keduniaan yang ditanya apa? Larangannya. Kalau ibadah, ketika dia beribadah zikir ribuan kali, sholat umpamanya. Umpamanya subuh, dia sholat subuh. Tiga rokaat. Sholat subuh. Tiga rokaat. Yang ditanya larangannya ada tuh. Gak bakal ketemu larangannya. Ribuan kitab juga gak ada larangannya sholat subuh tiga rokaat. Tapi yang ditanya apa? Dalilnya ada atau tidak. Paham ini? Kalau yang ibadah ditanya apa? Dalilnya ada. Seperti orang mengadakan kayak tahlilan tadi. Dia niatnya ibadah atau bukan? Ibadah ingin dapat ganjaran, dapat pahala dan segala macam. Dalilnya ada atau tidak? Kalau masalah keduniaan, yang ditanya larangannya. Bukan contohnya. Kita makan tempe tahu, ada gak contoh dari Nabi? Ya jelas gak ada. Larangannya ada atau tidak? Masalah keduniaan. Paham? Iya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk selanjutnya. Ini ringan ya. Cuma antum sudah mainnya main vonis aja, tapi nggak tahu keterangannya. Di sini tentang masalah ibadah yang harus antum perhatikan, bahwa syarat ibadah itu
ada berapa syarat ibadah? Syarat ibadah ada berapa? Dua. Kalau rukun ibadah ada berapa? Rukun ibadah sebutkan. Nah, rukun ibadah ada tiga. Yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, mengharap kepada Allah. Kalau syarat ibadah dua, syarat ibadah yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Kemudian saya lanjutkan, ya ada dua poin sedikit lagi baru kita selesai, yaitu bahwa di antara manhaj salaf ini mereka mementingkan ilmu. Ilmu. Betul-betul mereka berusaha bagaimana untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, di kita ini kurang untuk talabul ilmi, apalagi kalau sudah sering ceramah ya, atau jadi mubalig, udah gak pernah baca lagi, gak nuntut ilmu lagi. Di antara mana salaf itu penting berbicara soal masalah ilmu. Mereka ihtimam kepada ilmu, betul-betul memperhatikan soal masalah ilmu. Itu ketujuh ya, halaman 329. Nah, kita harus perhatikan tuh. Di samping tadi kita kembali kepada masalah, yang kedua mentauhidkan Allah, yang ketiga mengajak kepada ibadah yang benar, yang keempat ihtimam kepada ilmu syar'i. Ihtimam. Jadi kita tuh sibuk dengan ilmu, menuntut ilmu. Para ulama dulu semua demikian, sibuk dengan ilmu. Ilmu ini dikategorikan oleh sahabat dan para ulama termasuk jihad atau tidak? Jihad. Bahkan kata Abu Darda, orang mengatakan untuk ilmu tidak termasuk jihad, akalnya tidak waras. Karena untuk ilmu termasuk bagian daripada jihad. Maka kita harus ihtimam kepada ilmu ini. Dan ini wajib atas setiap muslim untuk ilmu ini. Dan yang dikatakan ilmu, anda perhatikan, yang dikatakan ilmu itu adalah yang dibangun di atasnya dalil. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita melihat di halaman 331. Ilmu itu apa yang dibangun di atasnya dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya kita harus berusaha bagaimana untuk ilmu dan diberikan kefakihan tentang agama. Sebab Allah, sebab Nabi bersabda, man yuri lebih khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, dia diberikan pemahaman tentang agama. Makanya harus kita terus menuntut ilmu, belajar agama Islam yang benar dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah fahmi salaf. Terus menuntut ilmu. Antum enggak ada dai di sini, enggak ada ustaz di sini, antum datang. Di mana ada dai ustaz yang mengajarkan Quran Sunnah, antum datangi. Meskipun jauh. Dulu para ulama mereka sampai mendatangi ratusan kilometer, ribuan kilometer untuk talabul ilmi syar'i, untuk belajar Quran dan Sunnah fahmi salaf ini. Kemudian yang terakhir, ini banyak dalilnya, nanti anda bisa lihat di buku ini dan juga di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Anda baca itu buku itu, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Untuk Ilmu Syar'i. Di sini saya sebutkan bahwa setiap dai, mubalik, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Anda lihat di halaman 334. Setiap dai, setiap ustadz, setiap mubalik wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para da'i harus belajar dan membaca Al-Quran beserta tafsirnya, mempelajari hadis Nabi SAW, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Harus, ini wajib. Banyak sekarang orang ceramah, bahkan sehari bisa 3 kali, 4 kali ceramah. Kapan bacanya dia? Kapan mutola'ahnya dia? Kapan dia menghafal? Para ulama, dia sibuk dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Maka luar biasa, jauh ilmu kita dibandingkan mereka. Makanya kita terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berdakwah, dia harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, salamatul mu'taqad, akidahnya harus benar. Yang kedua, salamatul manhaj, manhajnya harus benar. Yang ketiga, salamatul amal, amalnya harus benar. Itu di halaman 334. Dan yang terakhir, yang tadi malam juga saya sampaikan, bahwa di antara prinsip dakwah salaf ini,
mengajak umat ini kepada akhlak yang mulia. Kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Sebab talibul ilm harus punya akhlak. Kita jadi contoh di masyarakat. Jangan jadi tudingan di masyarakat. Kita jadi contoh kepada orang awam, kepada ahlul bid'ah, kepada keluarga kita dengan akhlak kita yang mulia, orang bisa ikut dakwah kita. Kita lihat Rasulullah SAW. Rasulullah sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Dipuji oleh Allah. Dan masalah akidah, masalah tauhid dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kata Nabi SAW, akmalul mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum lilisaihim. Orang mu'min yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian, orang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih. Iman dengan akhlak punya hubungan yang sangat erat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, akhlak kita harus baik. Akhlak kita, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan kebaikan kepada keluarga, kepada kerabat, harus baik kita kepada mereka. Apa yang bisa kita bantu mereka. Kemudian, baik juga kepada istri. Orang mukmin yang paling baik, yang paling mulia, yang baik kepada istrinya. Baik, dia lemah lembut kepada istrinya, tidak kasar. Tidak kotor juga mulutnya kepada istrinya. Harus baik kepada istrinya. Ini ajaran Islam. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku lah orang yang paling baik kepada keluargaku. Contohkan teladan kita kepada keluarga. Kita baik kepada keluarga kita, kepada istri kita. Akhlak tunjukkan. Dan juga perhatikan masalah akhlak ini mulia. Akhlak ini berat timbangannya di hari kiamat nanti. Takwa kepada Allah dan akhlak mulia berat timbangannya. Makanya kita harus berusaha terus memperbaiki akhlak kita. Akhlak kita jauh sudah. Kalau kasarnya banyak di antara kita, afwan ya. Ya, ini saya katakan akhlaknya tidak baik. Akhlaknya bobrok. Kasar tingkah lakunya. Keras kepada orang. Kemudian juga enggak menyapa orang, enggak senyum, enggak salam. Enggak memperhatikan bagaimana kebutuhan keluarganya, tetangganya, familinya susah dia enggak bantu. Ini akhlak yang jelek yang seperti ini. Allah mencintai akhlak yang mulia, karim. Innallaha ta'ala karimun yuhibbul karam wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafa. Kata Nabi, Allah itu karim, mulia, dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang mulia. Dan Allah benci kepada orang yang rendah akhlaknya. Tinggalkan tuh akhlak-akhlak yang jelek, yang kotor, yang gak beres. Itu muamalah kita yang gak bagus, tinggalkan semuanya. Kemudian tazkiyatun nufus. Kita juga harus berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Tinggalkan hati kita ini, jangan sampai syirik, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai sombong, jangan kita merasa tinggi daripada yang lain, merasa hebat, jangan. Tawadhu kita. Bersihkan hati kita. Dan doa kita kepada Allah, di antara doanya antum hafalkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, malas, pengecut, bakhil, pelit, dan dari umur pikun, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Antum bisa hafalkan nanti dari buku doa dan wirid, antum hafalkan. Ya, kita harus berusaha bagaimana kajian-kajian kita, dakwah kita membuat hati kita semakin hari semakin bersih, semakin baik, bukan semakin kotor dari omongannya, tingkah lakunya. Karena hati ini menunjukkan kalau hati kita baik, omongan kita baik. Kalau hati kita baik, tingkah laku kita juga baik. Muamalah kita baik kepada orang lain. Coba kita perbaiki. Perbaiki dan perbaiki. Bahwa Nabi SAW ditugaskan oleh Allah diantaranya apa? Tazkiyatun nufus, membersihkan hati manusia. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat untuk saya
dan untuk antum sekalian, dan untuk ikhwan dan akhwat, dan semua yang mendengar dan melihat dakwah ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, menunjuki kita di atas siratul mustaqim, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan kita diberikan hidayah taufik untuk terus berjalan di atas manhaj yang hak ini, berpegang teguh di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah benar ada pertanyaan yang masuk? Apakah benar bahwa Syekhul Islam itu tidak memiliki guru dan sanadnya tidak bersambung? Ini enggak benar. Ini tuduhan. Dari mana dia tahu? Antum bisa baca biografinya tentang Syekhul Islam, temanya banyak dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, oleh Imam Adz-Dzahabi, dan juga kitab-kitab yang khusus. Puluhan kitab menjelaskan tentang biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jelas sekali bagaimana dia berilmu dan dia menguasai semua disiplin ilmu. Dan Allah berikan ilmu itu kepada beliau. Dan ini nikmat. Muridnya itu bisa lihat. Muridnya orang-orang alim. Ibnu Katsir muridnya. Kemudian Ibnu Qayyim muridnya Syekhul Islam. Kemudian juga Imam Adz-Dzahabi. Kemudian juga Ibnu Muflih. Ibnu Abdul Hadi dan banyak lagi yang lain murid Syekhul Islam. Kalau muridnya demikian, apalagi gurunya. Tanya kepada orang itu, kenapa sih antum benci kepada beliau? Kenapa? Apa antum gak dosa? Kenapa gak baca bukunya? Baca itu majmu' fatwanya dari jilid 1 sampai jilid 36. Majmu' fatwanya Syekhul Islam Taimiyah. Belum buku-buku yang lain. Banyak sekali. Bahwa salaf ini adalah manhaj yang benar. Nah, kenapa?

yang kemudian dia mentahdir orang lain segala macam. Coba dia kembali. Sebenarnya ini mudah dan indah. Ajaran Al-Quran dan Sunnah Fahmi Salaf ini mudah dan indah. Dan mulia, tinggal kita wajib ikuti. Jadi jangan kita melihat perpecahannya, yang benarnya banyak. Semuanya yang ada di Quran dan Sunnah ya benar. Yang itu yang kita ikuti. Adapun orang-orangnya, sebagai manusia oknum bisa salah sebagai manusia. Enggak ada yang masuk. Mata sahabat, ijmanya sahabat maksum. Tapi individu sahabat maksum tidak? Individu sahabat tidak. Yang maksum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang yang mengumumkan kajian atau jadi moderator di kajian yang orang pemahaman khawar? Ya enggak boleh. Berarti kita mendukung pemahaman yang sesat itu. Enggak boleh. Kita ikut di situ atau hadir di situ atau jadi moderator enggak boleh. Bagaimana kalau kita melihat saudara kita yang belum mengikuti manhaj salaf? Ya kita ajak dengan cara yang baik. Kan kewajiban kita hanya mengajak. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Tidak ada kewajiban rasul kecuali apa? Menyampaikan. Jadi kewajiban rasul itu hanya menyampaikan. Kita menyampaikan. Kalau mereka mau terima silakan. Enggak, udah. Antum lihat dalam Al-Quran Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau iman kata Allah apa? Silakan. Yang mau kafir silakan kata Allah. Artinya enggak dipaksa. Kita dakwah juga demikian. Orang kita ajak mau, alhamdulillah, enggak mau ya sudah, kita tinggalkan. Masih jutaan umat yang mendengarkan dakwah kita. Bagaimana kalau sebagian orang muslim mengamalkan hadis yang dhaif atau maudhu karena dia tidak tahu? Kalau tidak tahu ya enggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah kenapa dia tidak mau belajar dan tidak mau bertanya. Maka dia harus bertanya dan belajar. Dan juga seorang dai enggak boleh membawakan hadis yang dhaif. Dia harus belajar. Apalagi hadis yang palsu enggak boleh. Kalau dia sudah tahu disampaikan juga dosa dia. Bahkan Nabi bersabda di dalam muqaddimah Sahih Muslim, Nabi bersabda, man haddatsa 'anni yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibain. Barang siapa menyampaikan dariku satu hadis yang dia tahu bahwa itu lemah, bahwa itu dusta, dia sampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Bagaimana tentang orang-orang yang menyimpang dari sunnah? Mereka juga punya iman dan mereka beribadah kepada Allah. Ya penyimpangan mereka akan dihitung dan dihisap oleh Allah tentang penyimpangan. Kan jelas sudah ini, agamanya sudah jelas Nabi tinggalkan. Qurannya sudah jelas, sunnah sudah jelas, kenapa mereka enggak mau belajar? Itu akan ditanya oleh Allah, kenapa? Gitu. Atau mereka sudah tahu tapi mereka enggak mau mengamalkan sunnah itu. Karena hawa nafsu atau karena dunia atau karena masyarakat atau karena yang lainnya. Bagaimana tentang orang-orang yang suka mentahdir? Ya kita tinggalkan aja. Enggak ada manfaatnya juga. Masa agama ini semuanya isinya tahdir? Mana dakwah tauhidnya dia, mana ajakan mereka kepada sunnah, bagaimana ajakan kepada akhlak yang mulia dan tazkiyatun nufus. Enggak ada manfaatnya yang mereka lakukan. Dan anehnya lagi kalau antum lihat, ya, yang mereka tahdir siapa? Bukannya yang ditahdir ahlul bidah atau tokoh-tokoh ahlul bidah, yang ditahdir siapa? Ahlus sunnah. Ini menunjukkan apa? Penyelewengan mereka dalam beragama, kesesatan mereka dalam pemahaman dan ketidakwarasan akal mereka. Itu. Saya dulunya mengikuti dakwah hizbiyah dan saya sudah mengetahui tentang manhaj yang mulia ini. Boleh enggak saya memberikan hadiah berupa buku yang kita bedah kepada sahabat? Ya boleh. Dan itu bagus termasuk dakwah kita. Kita enggak mau menyampaikan, kita berikan buku kepada tokoh-tokoh hizbi, kepada majelis ulama, berikan hadiah. Karena itu yang bisa kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kan Nabi juga menulis surat kepada siapa? Kepada raja-raja kafir Nabi tulis surat. Dalam rangka mendakwakan mereka. Maka kita dengan buku kita sampaikan. Bagaimana tentang hadis. Taatlah kepada pemimpin meskipun dia mengambil harta kamu dan juga dia memukul kamu. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Maksudnya kalau dia sebagai khalifah dari kaum muslimin. Dia pemimpin kaum muslimin. Dia menzalimi kita. Tetap kita wajib taat kepada dia. Adapun kezalimannya tetap akan dihisap oleh Allah, tapi kita wajib taat. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap aja kita ikut salat di belakang mereka sebagaimana Ibnu Umar salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf telah membunuh 100

120 ribu kaum muslimin. 120 ribu kaum muslimin. Tapi Ibnu Umar tetap sholat di belakangnya. Tentang masalah pakai jilbab, apa ini hukumnya wajib? Ya jelas wajib, di Quran dan sunnah. Pakai jilbab wajib hukumnya. Nas dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Bahwa semua wanita adalah aurat. Kecuali muka dan kedua tapak tangan. Adapun masalah cadar hukumnya sunnah. Dan itu yang kuat dari dua pendapat ulama. Itu yang sunnah. Karena zaman Nabi juga ada sahabat wanita yang terbuka mukanya. Sampai dilihat oleh Ibnu Abbas. Gitu. Ya, oleh Fadl bin Abbas. Bukan Ibnu Abbas. Fadl bin Abbas. Jadi zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa diantara wanita juga ada yang terbuka cadar, artinya dia nggak pakai cadar. Bakal pakai jilbab wajib. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun, wanita itu aurat. Artinya wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat muka dan kedua tapak tangannya. Kalau dia bisa pakai cadar itu baik. Bagaimana tentang orang yang dia berbuat dosa kepada orang tuanya? Tapi dia belum minta maaf, orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana? Ya dia wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Minta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa. Sebab durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan Nabi menyebutkan anak yang durhaka tidak masuk surga. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ahmad dan yang lainnya bersabda, ثلاثٌ لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاقل والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث. Kata Nabi ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Dan yang ketiga dayuth, yaitu kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Hadis ini sahih dari Imam Hakim dan yang lainnya. Jadi sekarang kalau orang tua yang sudah meninggal, tetap dia taubat kepada Allah dan dia berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik. Dia berbuat baik kepada orang-orang yang orang tua itu berbuat baik kepada mereka. Dia menyambung tali satu rahim yang orang tua menyambung satu rahim kepada mereka. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah dan berbuat kebaikan dan juga berusaha untuk melakukan amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Seperti apa? Menunaikan ibadah haji. Kan menghapuskan dosa itu. Sekian banyak. Bahkan seperti seorang lahir dari perut ibunya. Aku kan amal-amal soleh yang dapat menghapuskan dosa dia. Karena dia berbuat dosa besar yang paling besar. Tadi disebutkan bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Bagaimana dengan perkataan Umar sebaik-baik ini? Tentang masalah perkataan Umar. Dijelaskan oleh para ulama. Bahwa yang dimaksud oleh Umar adalah bid'ah dalam istilah lughawiyah dari segi bahasa. Karena apa? Karena sholat terawih dilakukan oleh Rasulullah atau tidak? Dilakukan. Berjamaah atau tidak? Berjamaah. Dilakukan di masjid. 11 rakaat dilakukan ba'da isya. Cuma Nabi pernah tidak keluar. Karena apa? Khawatir diwajibkan sholat terawih. Kemudian di zaman Umar, sebagian sahabat sholat. Satu dengan imam, satu lagi dengan imam berapa? Bercerai-berai, kata alangkah baiknya kalau dengan satu imam. Nah, ketika Umar lihat lagi, bersatu dengan satu imam, maka ini sebaik-baik bid'ah. Dalam artian, lughawiyah. Karena apa? Terawih dengan satu imam dilakukan oleh Rasulullah. Dilakukan Rasulullah di waktu malam, 11 rakaat. Umar juga melakukan 11 rakaat. Jadi istilah yang dibawakan oleh Umar bin Khattab ini, istilah bid'ah dalam artian apa? Lughawiyah, indah. Yang dilakukan oleh kalian ini indah, baik, bagus. Itu dari mana bid'ah. Adapun pengumpulan mushaf Al-Quran di zaman Uthman, ini enggak masuk pada bid'ah. Karena apa? Karena Allah juga sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini akan dikumpulkan dalam satu kitab. Allah menyebutkan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Allah sudah menyebutkan kitab. Dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah yang akan mengumpulkan jam'ahu wa qur'ana. Allah mengumpulkan Quran itu dan juga bacaannya. Jadi dikumpulkan itu sebagai maslahat untuk kaum muslimin. Dan ijma sahabat. Bukan bid'ah. Dan itu alasan yang dipakai oleh al-bid'ah dari dulu sampai sekarang. Ya. Itu ya pegangannya. Bagaimana kalau seorang yang lahir
dia ayahnya kafir, ibunya Islam. Bagaimana doa saya? Doa untuk ibu aja. Karena bapaknya kafir. Dan gak boleh mendoakan kebaikan atau mendoakan ampunan atau rahmat kepada orang kafir, gak boleh. Jadi yang didoakan ibunya yang Islam. Kalau bapaknya masih hidup, dia doakan bapaknya supaya mendapatkan hidayah, supaya dia masuk Islam. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an mendoakan ibunya dan menyuruh Nabi untuk mendoakan ibunya agar masuk Islam. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan syubhat. Ya, kalau syubhat enggak ada habisnya dibahas. Saya sudah bawakan di buku ini kurang lebih ada 20 syubhat. Dan sekitar itu Ahlul Bidah dan Hizbiyyin mengungkapkan syubhatnya. Jadi dari dulu sampai sekarang sama syubhatnya, itu aja. Itu. Saya sudah jawab ada 20 syubhat tentang masalah mana salaf itu manhaj yang baru, bid'ah, sering menyalahkan orang atau keras dan yang lainnya. Ini dibuat-buat. Kalau ada oknum yang demikian memang ada. Tapi kemudian tidak meninggalkan manhaj yang haknya. Tetap aja ada. Ada orang-orang yang kemudian dia kasar atau tidak baik akhlaknya, ada yang demikian oknumnya. Tapi enggak menyalahkan manhaj yang hak ini, yang dasarnya Quran dan Sunnah. Ya, tentang bagaimana keadaan orang di akhir zaman yang mereka imannya tidak sebagus imannya para sahabat. Begitu juga tentang perjuangan dan yang lainnya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa nanti akan ada satu golongan yang mendapatkan 50 pahala sahabat. Betul. Riwayatnya sahih, tentunya dari mereka betul-betul yang mengimani dan memahami dengan pemahaman yang benar dan berjuang dengan perjuangan yang betul-betul hebat perjuangannya mereka. Enggak sekedar mengaku sunnah aja, tidak, tapi betul-betul berjuang, berdakwah, mendakwakan yang hak ini. Ya, tentang masalah buku-buku yang beredar yang menjelekkan salaf, enggak perlu dibaca, enggak ada manfaatnya. Dan nanti enggak perlu tanyakan. Karena tuduhan semua bohong yang dituduhkan oleh mereka. Antum yang terbaik sekarang ini baca buku-buku yang bermanfaat. Antum baca buku tentang menuntut ilmu jalan surga, antum baca prinsip dasar Islam, antum baca tafsir Al-Quran, antum baca hadis Nabi yang sahih, antum baca syarah akidah, dibaca dari awal sampai akhir. Dibaca, antum beli buku itu dibaca buku itu dari awal sampai akhir. Jangan dicari syubhatnya. Jangan dicari bagaimana membantahnya, antum baca. Antum juga jangan baca syubhat-syubhat yang ada di internet, gak ada manfaat sama sekali. Kalau syubhat kalau sudah masuk, itu akan merusak dia dan gak akan keluar sampai hari kiamat. Kata Imam Adz-Dzahabi, kata beliau al-qulubu dha'ifah wasyubah khattafah. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-qulub dha'ifah, hati kita lemah. Sedangkan syubhat itu menyambar hati kita untuk merusak kita dan menyesatkan kita. Maka jangan dibaca buku-buku yang menyesatkan itu, yang menuduh tentang salaf atau sekte salafi berdarah atau yang lain. Jangan dibaca, enggak ada manfaatnya buat antum. Tidak ada manfaatnya. Antum baca buku yang sudah jelas dalilnya ada, antum baca manfaat. Atau syubhat yang ada di internet jangan dibaca. Itu ngerusak. Jadi antum waktu antum sayang. Betul antum kadang-kadang ya saya ingin tahu. Awalnya ingin tahu. Beli. Mungkin bagi dia orang kaya enggak ada masalah beli. Yang kedua, dia baca. Yang kedua ini membacanya sudah buang waktu. Yang ketiga, masuk syubhatnya. Yang keempat, sesat dia dengan sebab itu. Rugi semuanya. Maka jangan dibeli, jangan dibaca. Waktu antum sayang dan betul-betul berharga waktu antum. Baca buku yang bermanfaat. Bagaimana kita mengenalkan pengajian sunnah kepada majelis taklim ibu-ibu yang ada? Ya mungkin kita panggil ustaz dari kalangan ahlu sunnah. Untuk mengenalkannya, kita panggil ustaz dari ahlu sunnah supaya menjelaskan tentang sunnah kepada mereka. Insya Allah itu mudah. Gitu. Ya, diberikan waktu untuk menyampaikan kebenaran ini. Atau diberikan buku tadi. Dakwahnya kita diantara dengan buku juga. Ini tadi sudah saya jelaskan ini. Kami bingung dengan pengajian-pengajian yang ada. Terus kami terombang ambing. Yang tadi yang saya jelaskan kan dalil semuanya. Quran, Sunnah.
Nah, bagaimana dengan pengajian yang ada? Ya, antum lihat pengajian yang dibawa ustadznya ini, dia faham enggak akidah yang benar, manhaj yang benar. Tadi kan saya sebutkan syaratnya untuk berdakwah itu 3. Yang pertama, salamatul mu'taqad, dai-nya selamat akidahnya. Yang kedua, salamatul manhaj, mana benar yang mengikuti manhaj salaf. Yang ketiga, salamatul amal, amalnya juga benar, enggak berbuat bid'ah dia, itu ikuti. Gitu. Jelas maksudnya. Tidak membawa kelompok atau hizab atau partai atau yang lainnya, tidak membawa atribut yang lain kecuali Quran, Sunnah, dan fahmi salaf. Itu yang diikuti. Dulu orang belajar tuh enggak gampang. Mereka betul-betul cari guru itu, dilihat dulu gurunya. Akidahnya benar atau tidak, akhlaknya benar atau tidak, bagaimana sholatnya, baru mereka belajar. Ya, karena sudah masuk waktu zuhur, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam dan sunnah. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan sunnah. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik.

0: Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau. Yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau, itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya.
Dan juga di dalamnya terkandung tasyabuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya Maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka, lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa ma sya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk di komando, berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya, merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar. Tidak sholat. Subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: silakan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sebelas sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. 11 sebab. 1. Apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah, tentang Maulid. Tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad ketiga, abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka.
Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul.

0: Sallallahu alaihi wasallam, jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir, dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat.
2: Abdullah bin Buraidah qala hadathani Abdullah al-Muzanni anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la taghlibannakum al-a'rab 'ala al-ismi salatikum al-maghribi qala wa taqulu al-a'rab hiya al-'isha'u.
3: Baik, barakallahu fikum. Babu man kariha an yuqala lil maghribil isya. Bab orang yang tidak menyukai ya salat maghrib itu disebut dengan nama isya. Karena tentu saja dengan menamakannya isya ya akan menjadi kerancuan dengan salat isya yang merupakan sholat setelah maghrib, kecuali ada sebagian yang membolehkan kalau disebutkan dengan apa sifat yang membedakannya dengan sholat isya yang sesungguhnya. Seperti disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, kan ada isya itu kalau diakhirkan dikatakan al-isya'ul akhirah, isya yang terakhir. Jadi kalau misalnya menyebutkan isya'ul ula, sholatul isya'il ula, sholat isya yang pertama maksudnya maghrib, ini berarti tidak menimbulkan kerancuan. Ala kulli hal, yang jelas penamaan dalam syariat itu disebut dengan al-isya, ya sudah cukup, itu yang lebih baik. Ya, adapun penamaan orang-orang al-a'rab, ya ini Arab dusun, Arab pedalaman, al-isya, ya jangan sampai itu menjadikan lebih dominan dari penamaan yang disebutkan di dalam syariat, bahwa sholat maghrib ya namanya maghrib, sholat isya ya namanya isya. Nah, baik. Dibawakan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah taala hadis dari guru beliau yang bernama Abu Ma'mar Abdullah ibnu Amr ya Al Basri, yang digelari dengan Al Muq'id atau Al Muq'ad. Ini rawi yang thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Rumiyah Qadar, dia tertuduh dengan pemahaman Qadariyah ya. Dan tentu saja riwayat-riwayat yang tidak ada hubungannya dengan tuduhan bid'ah yang ada pada seorang rawi itu diterima ya, kecuali kalau dia misalnya tokoh dalam bid'ah tersebut atau dia meriwayatkan hadis yang kelihatannya mendukung kebid'ahannya, itu yang akan dipertanyakan riwayat tersebut. Dan sudah kita sebutkan berkali-kali, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyeleksi dengan sangat ketat riwayat-riwayat dari seorang rawi. Dia meriwayatkan dari Abdul Warith Ibnu Sa'id ya Al-Basri. Ini juga rawi yang thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Al-Husain. Ini Husain Al-Muallim, Husain Ibnu Dhaqwan Al-Muallim Al-Basri. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar thiqatun rubama wahim, terpercaya tapi terkadang sedikit ya dia ada kekeliruan. Dan tentu Imam Bukhari telah menyeleksi riwayat yang kuat saja yang dibawakan dalam kitab sahihnya. Dia meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Buraidah Ibnu Husayn Al-Aslami. Jadi dia putra dari sahabat Buraidah ibnu Husayn. Ya, Abdullah ibnu Buraidah ini juga rawi yang thiqah, ya, Al-Aslami Al-Basri, dia meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah Al-Muzani, Abdullah Ibn Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, dan rawi-rawinya ini semua penduduk Basrah, ya, ini keunikan sanadnya, rawi-rawinya semua adalah penduduk Basrah, kulluhum basriyun, semuanya adalah dari Basrah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taglibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib, jangan sampai kalian dikalahkan, didominasi oleh orang-orang Arab dusun, Arab Arab Badui, ya, terhadap penamaan salat kalian, salat maghrib, ya, karena orang-orang Arab mengatakan salat maghrib pun dengan kata-kata salat isya. Orang-orang Arab dusun menamakannya salat isya, ya, karena itu kan salat di waktu, ya, malam, awal malam, ya. Mereka namakan dengan salat isya. Jadi tetap yang kita gunakan adalah istilah dalam syariat, ya. Meskipun orang-orang Arab menamakannya demikian, jangan sampai itu dijadikan penamaan yang dominan sehingga menghilangkan penamaan yang disebutkan dalam syariat. Ya, makanya di sini Imam Bukhari rahimahullah taala yang mengisyaratkan dengan hal ini untuk menyebutkan dibencinya atau tidak disukainya, dimakruhkannya penamaan dengan nama ini kalau sampai menjadi nama yang dominan sehingga mengalahkan penamaan dalam istilah istilah syariat, ya, karena sudah kita ketahui, ya, penamaan maghrib dan isya harus dibedakan agar tidak terjadi kerancuan dalam penamaan tersebut, supaya tidak menjadikan orang kebingungan. Barakallahu fikum. Baik, lanjut berikutnya, Bapak.
4: Bismillah. Babu zikril isya'i wal atamati waman ro'ahu wasi'an. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam afqalus salati ala munafiqina al isya'u wal fajr. Faqala law ya'lamuna ma fil atamati wal fajr. Qala Abu Abdillah wal ihtiyaru an yaqula al-isya'u liqaulihi ta'ala wa min ba'di salatil isya'i wa yuzkaru an Abi Musa qala kunna natanawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya'i wa a'tama biha. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa Aisyata radhiyallahu anha aqtaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya'i. Faqala ba'duhum an Aisyata radhiyallahu anha aqtaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bil atamati. Faqala Jabirun kun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil isya'a. Wa qala Abu Barzata
3: radhiyallahu anhu
4: kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'akhirul isya'a. Wa qala Anas radhiyallahu anhu akhkharun Nabi sallallahu alaihi wasallam an isya'a al-isya' al-akhirah akhirata. Faqala Ibnu Umar wa Abu Ayyuba wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maghribi wal isya'a.
3: Ya, yang berikutnya babu dzikril isya'i wal atamah wa man ra'ahu wasi'an. Bab penyebutan nama salat isya dan al-atamah. Ini juga termasuk istilah yang digunakan untuk salat isya, ya.
5: yang juga diucapkan oleh orang-orang Arab Badui sebagiannya. Al-Atama itu artinya ya mirip sama Isya. Al-Atama itu dia artinya dhulmatul lail, gelapnya malam. Ya, Atama berarti melakukannya di waktu Atama, di waktu malam sudah gelap. Jadi dibawakan di sini penyebutan nama dengan Al-Isya dan Atama, dan orang yang memandangnya ini lapang, boleh saja menggunakan ini atau itu. Tapi jelas penamaan dalam syariat yang paling sering disebutkan bahkan dalam Al-Quran adalah dengan nama Al-Isya. Kemudian dibawakan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala riwayat-riwayat yang semuanya sahih dan bersambung. Beliau nanti bawakan di bab-bab yang berikutnya. Ya, semuanya apa ini akan dibawakan secara bersambung dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi dibawakan di sini beliau langsung tanpa sanad. Ya. Sementara ini semua sanadnya telah dibawakan secara bersambung di bab-bab yang akan datang nanti insyaallah. Pertama ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Afdalus salati 'alal munafiqina al-isya'u wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Ya. Ini penamaan dengan Al-Isya yang kita tahu ini adalah penamaan yang banyak disebutkan dalam hadis yang sahih. Wa qala law ya'lamuna ma fil atamati wal fajri, seandainya mereka mengetahui apa yang dilakukan, apa yang keutamaan yang terdapat dalam salat Al-Atamah. Ya. Seandainya mereka mengetahui, orang-orang munafik itu, keutamaan salat Al-Atama dan salat Fajar. Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz Atama. Berarti ini ada yang menganggap boleh saja digunakan selama tidak sampai dominan penggunaan tersebut. Tetap saja yang kita gunakan adalah penamaan yang lebih banyak dalam dalil, yaitu Al-Isya. Ya. Qala Abu Abdillah Imam Bukhari maksudnya penulis berkata, al-ikhtiyar yang terpilih di sini ya lebih utama digunakan al-isya, karena itulah yang banyak disebutkan dalam dalil. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 58, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Jadi dengan lafaz al-isya. Kemudian disebutkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ya, kunna natanawabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami bergantian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Isya, fa'atama biha, maka beliau lakukan ketika sudah gelap. Jadi ada istilah, ada isyarat penggunaan nama atama di hadis ini. Kemudian berkata Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam atama, ya, melaksanakan salat Isya di waktu atama, di waktu malam sudah gelap. Wa qala ba'dhum an Aisyah, kemudian sebagian rawi juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Baik. Atama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bila atama. Nabi SAW melaksanakan sholat atama di waktu malam sudah gelap. Nanti akan disebutkan di bab berikutnya. Ada sebagian ulama yang membagi, kalau dilaksanakan di awal malam berarti isya namanya, kalau dilaksanakan di akhir malam berarti atama namanya. Tapi pembagian ini tidak juga didukung dengan dalil yang kuat. Nabi SAW menyebutkan dua-duanya dengan nama sholat isya. Dan sudah kita bahas kemarin, sholat isya itu lebih utama diakhirkan. Seandainya jamaah bisa tidak keberatan untuk dilaksanakan lebih akhir, maka itu lebih utama salat isya dibandingkan di awal waktunya. Jadi ada dua salat yang sudah kita jelaskan kemarin dianjurkan untuk diakhirkan, yaitu salat isya kalau tidak memberatkan, yang kedua salat duhur ketika siang yang sangat panas cuacanya. Sudah kita sebutkan kemarin dalil-dalilnya, barakallahu fikum. Baik, kemudian qala Jabir wa qala Jabirun, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Anshari radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallil isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat isya dengan nama al-isya. Wa qala Abu Barza al-Aslami, sahabat yang mulia Abu Barza al-Aslami berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhirul isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya. Ini juga disebutkan bersambung oleh Imam Bukhari, nanti akan datang insyaallah penyebutannya. Wa qala Anasun, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, akhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan pelaksanaan salat isya yang akhir. Wa qala Ibnu Umar wa Abu Ayyub wa Ibnu Abbas, tiga sahabat ini radhiyallahu taala anhum berkata, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat maghrib dan isya. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita ya tentang penamaan yang sesuai dengan syariat yang paling banyak disebutkan adalah al-isya. Jangan sampai penamaan ini dikalahkan dengan penamaan lain seperti yang tadi kita sebutkan untuk maghrib, ya, dari penamaan orang-orang Arab dusun yang menamakan isya dengan al-atamah. Ya, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menggunakan penamaan ini, tapi sedikit digunakan, lebih banyak kita gunakan al-isya. Ya, kalaupun kita ingin gunakan penamaan ini dibolehkan, asal jangan sampai dominan atau sering disebutkan sehingga mengalahkan penamaan yang lebih banyak dalilnya dalam syariat. Baik. Ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la baglibannakumul a'rabu ala ismi salatikum fa innaha fi kitabillahil isya. Jangan kalian sampai dikalahkan, didominasi oleh orang-orang Arab dusun tentang penamaan salat kalian, karena sesungguhnya dalam kitabullah disebut al-isya, salat isya. Baik. Di sini tidak ada sanadnya, tapi nanti kita sebutkan tadi bahwa nanti akan dibawakan dengan sanad-sanad yang bersambung di bab-bab berikutnya insyaallah ya. Sehingga di sini beliau hanya mengisyaratkan menyebutkan dengan lafaz hadis saja untuk ya menyebutkan tentang penamaan isya dengan al-atama itu disebutkan dalam hadis yang sahih, berarti itu boleh tapi jangan sampai dominan mengalahkan penamaan yang lebih banyak disebutkan di dalam dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Baik. Ya, lanjut bab berikutnya.
6: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadatsana
5: babu nama. Baik.
6: حدثنا أدنان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله

0: ليلتكم. لا يبقى kelihatannya para pembacanya yang ditentukan dari semalam tidak siap ya, maksudnya untung nanti pilih aja yang benar-benar siap. Kalau tidak siap nggak usah dikasih giliran saja. Maksudnya kalau dia tidak siap, tidak datang tanpa udur ya, nanti nggak usah dikasih baca lagi karena bikin repot yang lain kan. Kalau sering-sering tidak siap kemudian tidak memberitahu ya, harusnya kalau sebelum dibaca itu dibaca diulang-ulang supaya lancar pengucapannya sebagai persiapan juga untuk kajian besoknya. Nah, ya ada sebagian yang mungkin sudah ditunjuk tapi tidak datang, kemudian tidak memberikan alasan. Baik. Imam Bukhari kemudian membawakan dengan sanadnya dari gurunya Abdan. Abdan ini gelar ya. Namanya adalah Abdullah ibnu Uthman ibnu Jabalah Al-Marwazi, rawi yang fiqotun hafid, terpercaya dan merupakan penghafal hadis. Dia meriwayatkan dari gurunya Abdullah, Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi. Ini seorang imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, sangat terpercaya, ahli sedekah, ahli jihad. Disebutkan dalam biografinya, jumi'at fihi khisalul khair, terkumpul pada dirinya semua sifat-sifat kebaikan. Inilah beliau Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi, yang juga disebut dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapatkan gelar ini banyak. Imam Bukhari juga disebut Amirul Mukminin fil Hadis. Imam Ibnu Mubarak, kemudian Imam siapa? Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, beberapa imam Ahlus Sunnah yang terkenal dalam masalah ilmu hadis digelari dengan gelar ini, termasuk Abdullah ibn Mubarak Al-Marwazi yang disebutkan di sini. Dia meriwayatkan dari gurunya Yunus ibn Yazid Al-Aili. Ya, ini juga rawi yang thiqah, terpercaya. Dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Madinah, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Syihab Az-Zuhri, sangat terpercaya dan disepakati sebagai imam. Beliau ini yang kita sudah tahu yang diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau takut, khalifah ini khawatir nanti para penghafal hadis wafat, maka segera dikumpulkan hadis-hadis yang mereka telah hafal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah Imam Az-Zuhri yang diperintahkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya, dan Az-Zuhri ini adalah poros riwayatnya penduduk Madinah. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan atau hampir semua itu melalui jalur beliau, Imam Az-Zuhri rahimahullah taala. Dia meriwayatkan dari Salim bin Abdullah ibn Umar Al-Madani. Ya, Salim ini anaknya Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ini cucunya Umar ibn Khattab. Ini juga tabi'in yang sangat terpercaya. Ia terpercaya, ahli ibadah dan utama. Dia termasuk yang disebut sebagai salah satu dari yang disebut dikenal dengan Fuqaha'ul Madinah Sab'ah, ulama besar penduduk Madinah di zaman tabi'in. Ya, yang berjumlah tujuh orang ulama besar penduduk Madinah dari kalangan tabi'in. Salim bin Abdullah ini termasuk yang disebut-sebut salah satu di antaranya. Dia meriwayatkan dari bapaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia, satu dari tujuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Ya, di waktu salat di malam hari, salat Isya. Yang salat Isya ini beliau berikan keterangan, salat Isya ini yang disebut oleh manusia sebagai salat atamah. Berarti memang itu disebut oleh orang-orang Arab dusun sebagai dengan nama Atama. Tsumma sarafa, kemudian setelah selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam akbala alaina, menghadap kepada kami setelah beliau berzikir, kemudian menghadap kepada para sahabat. Faqala, dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum ara'aitukum lailatakum hadhihi, ya, apakah kalian melihat malam ini? Sesungguhnya pada permulaan 100 tahun dari malam ini nanti, ya, tidak ada seorang pun yang masih hidup, yang masih tersisa dari orang-orang yang ada di permukaan bumi malam ini. Ya, ini setelah 100 tahun dari sekarang, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Tidak ada seorang pun yang masih hidup dari yang ada di saat itu. Makanya ini banyak dijadikan dalil oleh para ulama untuk membantah pendapat-pendapat yang sangat menyimpang dalam Islam, seperti orang-orang yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan seterusnya. Ini semua adalah riwayat-riwayat atau pernyataan-pernyataan yang sama sekali tidak ada dalilnya. Ini semua pernyataan yang batil. Nabi SAW menegaskan tidak ada orang yang masih hidup di saat Nabi SAW mengucapkan hadis ini di malam itu setelah 100 tahun kemudian. Semuanya yang ada di muka bumi ketika itu ya wafat, ya mati. Nah, baik. Yang jelas di sini Imam Bukhari rahimahullah taala mengisyaratkan tentang ada potongan hadis di sini, kata Ibnu Abbas, salat isya itu yang dinamakan oleh orang-orang, ya ini orang-orang Arab Badui, Arab dusun, dengan nama Al-Atamah. Yang tadi kita terangkan makna Atamah secara bahasa adalah gelapnya malam. Nah, baik, satu hadis lagi, silakan.
1: Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah, babu waqti isya'i idza ijtama'a an-nasu aw ta'akhkharu. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو بن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال kana yusalli al-dhuhra bil hajirati wal asra wasyamsu hayyatun wal maghriba idza wajabat wal isya'a idza kathura an-nasu ajjala wa idza qallu akhkhara was subha bi walasin.
0: Baik, barakallahu fikum. Di bab berikutnya, bab waktu salatil isya, waktu salat isya idza jama'a an-nasu aw ta'akhkhar, ketika orang-orang telah berkumpul di awal ataupun diakhirkan atau mereka terakhir. Jadi maksudnya tetap dinamakan salat isya baik dilaksanakan di awal maupun dilaksanakan di akhir. Itu isyarat Imam Bukhari di sini. Karena ada pendapat yang tadi kita sebutkan, ada orang-orang yang ada pendapat yang mengatakan bahwa salat isya itu dinamakan isya kalau dilaksanakan di awal, tapi dinamakan atama kalau dilaksanakan ya terakhir, diakhirkan. Pendapat ini ingin mengumpulkan dua penamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Imam Bukhari membantah bahwa ini tidak sesuai dengan dalil. Dalil menyebutkan baik dilaksanakan di awal atau di akhir tetap dinamakan salat isya. Ya, beliau bawakan dalil yang disebutkan di sini. Imam Bukhari membawakan hadis dari gurunya yang bernama Muslim ibnu Ibrahim, Muslim ibnu Ibrahim al-Farahi di al-Basri. Dia ini adalah rawi yang thiqatun ma'mun mukthir, terpercaya, ma'mun, amanah, dan banyak riwayat hadisnya. Dia meriwayatkan dari Imam Syu'bah, Syu'bah ibnu al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Ini imam besar ahli hadis yang sangat terkenal, termasuk ahli jarh wa ta'dil, kritikus hadis begitu ya, yang sangat teliti dalam masalah riwayat dan terpercaya. Dia meriwayatkan dari Sa'ad, dari gurunya Sa'ad ibnu Ibrahim, Sa'ad ibnu Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf Al-Madani. Ini juga rawi yang thiqatun fadilun abid, terpercaya, mulia dan ahli ibadah. Dia meriwayatkan dari Muhammad ibnu Amr, yaitu Muhammad ibnu Amr ibnu Hasan bin Ali ya Al-Hashimi Al-Madani, berarti termasuk keturunan dari Al-Hasan putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Muhammad ibnu Amr ini juga rawi yang thiqah, terpercaya. Dia berkata, kami pernah bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur bil hajirah, ketika waktu ya hajirah, yakni ketika setelah matahari tergelincir, dan melaksanakan salat asyar, salat asar ketika matahari terang, ya matahari masih tinggi, melaksanakan salat maghrib ketika wajabat, ya ketika sudah terbenam matahari, sudah hilang lingkarannya di ufuk barat, wal isya, dan melaksanakan salat isya beliau lakukan kalau orang-orang telah berkumpul di awal waktu, beliau menyegerakan. Tapi kalau mereka masih sedikit di awal waktu, beliau mengakhirkan, menunggu jamaah yang lain. Dan beliau melaksanakan sholat subuh ketika masih gelap, yakni di awal waktu sholat subuh. Yang menjadi poinnya di sini adalah masalah sholat isya. Tetap dinamakan sholat isya, kata Jabir ya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melaksanakan sholat isya kalau orang-orang berkumpul di awal, sudah jamaah sudah ramai, maka beliau laksanakan di awal. Kalau jamaahnya di awal masih sedikit, maka beliau tunggu diakhirkan sampai terkumpul jamaah, baru dilaksanakan di akhir. Di sini tetap disebut dengan nama sholat isya, tidak dibedakan. Kalau di awal itu dinamakan isya, kalau di akhir dinamakan atama. Ya, jadi pendapat ini tidak didukung dengan dalil. Makanya di sini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengisyaratkan sanggahan terhadap pendapat tersebut. Barakallahu fikum. Nah, baik, itulah hadis-hadis yang bisa kita baca dari kelanjutan kajian Sahih Imam Bukhari. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidh As-Sakhawi mengatakan, peringatan maulid Nabi SAW belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam tiga generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan maulid Nabi SAW adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi SAW. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi SAW. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlus Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di Tanah Haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntador atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Sadiq melalui pernikahan rohani, yaitu nikah non-fisik. Namun kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah, yang terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik simpati manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikannya sebagai pemimpin.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah. Saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan Maulid Asy-Syarif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik, Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama empat madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya masih dekat dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tanya sama antum ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Hampir ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apa kita tidak, bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Taib. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka, terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Jadi yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathul Bari mengatakan

0: Maka saya memilih bahwasanya Maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan Maulid boleh? Ya sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya. Tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin, setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah. Karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib. Ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Ya. Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahlan wa sahlan.
3: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
4: Konsultasi Syariah. Apakah merayakan maulid mendapatkan syafaat Nabi? Pertanyaan, benarkah orang yang merayakan maulid akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat sebuah hadis yang sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid. Teks hadisnya, Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Yang artinya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku? Niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa yang mendermakan 1 dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di dalam perjuangan fi sabilillah. Status hadis. Kami tidak pernah menjumpai hadis ini. Bahkan ada keterangan dari sebagian ulama bahwa hadis ini adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan, hadis ini tidak sahih, tidak pernah diriwayatkan pada penulis kitab sahih atau penulis kitab sunan. Hadis ini dusta. Agar mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, wahai Abu Hurairah, saya sudah duga, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini sebelummu, karena saya tahu, kamu sangat semangat untuk mendapatkan hadis. Lalu beliau bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku, adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah,

ikhlas dari dalam dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Makna mengikrarkan la ilaha illallah, ikhlas dari dalam hatinya, adalah mentauhidkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan pertanyaan ini. Bahkan beliau sebut itu bagian dari semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendapatkan hadis. Sehingga tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini. Anda tahu bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak menjawab, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah mereka yang memperingati hari kelahiranku." Namun jawaban beliau adalah, "Orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam dirinya." Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mentauhidkan Allah dan bukan mereka yang merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.

0: berlebih-lebihan dalam memuliakan orang-orang soleh adalah memuji-muji secara berlebihan. Memuji orang soleh dengan cara melampaui batas. Sampai mensifatkan mereka dengan sifat-sifat Allah. Ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa inna ma ana abduhu, fakulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan memuji aku sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam, memuji Yesus putra Maria. Aku hanyalah hamba Allah, maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah dan Rasulnya. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Karena beliau takut kita menjadi seperti orang-orang Nasrani atau terjerumus dalam kesyirikan. Maka jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti terjadi. Seperti dalam syair Burdah yang disusun oleh Al-Busiri, syair untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi berlebih-lebihan. Syair ini sering dibaca oleh orang-orang yang mengadakan peringatan Maulid. Biasanya dalam buku Maulid Diba ada tertera syair ini. Saat perayaan Maulid mereka baca ini. Walaupun maksudnya cuma sekedar memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pujiannya melampaui batas dan enggak bisa mereka mengatakan ini kan balaghah, ini kan hanya kata-kata syair, enggak bisa, enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang memuji-muji beliau secara berlebih-lebihan walaupun dalam bentuk syair dan balaghah. Maka apa kata Al-Busiri? Al-Busiri, "Ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwak inda hululil haditsil amin." Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu ketika aku ditimpa sebuah musibah. Subhanallah. Dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Bahkan dia telah meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Allah. Kalau dia katakan aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Berarti dia samakan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah dia hilangkan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lanjutannya. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara anugerah pemberianmu wahai Muhammad dunia dan akhiratnya. Dan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu tentang Al-Lauhul Mahfuz dan catatan takdir. Subhanallah. Dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melampaui batas seperti Allah azza wa jalla. Memiliki anugerah dunia dan akhirat. Dia enggak sebut Allah lagi tapi sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Padahal di surat Al-Lail ayat ke-13 Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Kemudian dia sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala sesuatu. Mengetahui catatan takdir di Lauhul Mahfuz, mengetahui perkara gaib. Padahal di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini memuji-muji yang berlebihan bahkan sampai tingkat kesyirikan.
1: Ulama, syirik itu ada tiga. Sebagaimana tauhid ada tiga. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam apa? Tauhid asma wa sifat. Di antara bentuk syirik dalam tauhid asma wa sifat, yaitu ada keyakinan seseorang tahu yang gaib selain Allah Ta'ala. Karena di antara sifat Allah, dialah Allah yang tahu alimul ghaibi. Dialah Allah yang maha tahu tentang masalah apa? Ghaib. Kalau ada yang mengaku tahu yang ghaib selain Allah, ini menyerupai Allah dalam masalah apa? Ilmu ghaib. Syirik dalam apa? Asma' wa sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya perlu kita terus ngaji masalah akidah, masalah tauhid sampai mati. Ya. Karena na'udzubillah min dzalik. Sekarang ini Ya, kalau kita perhatikan sebagian da'i-da'i kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita selalu mohon kepada Allah ketetapan, ya. Ada seorang da'i yang dulunya mengharamkan selawat nariyah, sekarang tobat dari mengharamkan tersebut, ya. Muncul di YouTube mengatakan selawat nariyah itu tidak syirik, ya. Bahkan ulama ada yang mengamalkan. Ulama mana? Ya. Ini sekali lagi apa? Ngeri. Ya, padahal jelas-jelas di dalam selawat tersebut ada apa? Unsur menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Ya, Allahumma salli salatan kamila wa salim salaman tama ala sayyidina Muhammad ala litan halu bil uqad wa tanfarijul bil kurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bil raghaib. Ya Allah, berilah selawat dan salam yang sempurna kepada Nabi kita Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad terurai semua ikatan, dengan Nabi Muhammad akan hilang semua kesusahan, dengan Nabi Muhammad akan tergapai semua keinginan, dengan Nabi Muhammad akan tercapai semua cita-cita. Apa hukumnya ucapan seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah mengatakan, jika Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Kok mereka mengatakan Nabi Muhammad juga bisa mengentaskan musibah atau kesusahan? Ini yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi, ya. Dulu mengatakan selawat nariyah syirik bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Na'udzubillah, ngeri sekarang ini, ya. Banyak yang apa? Berguguran satu persatu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: هو خير الحاكمين.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan
2: terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
3: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
5: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
6: Para pendengar Radio Roja TV.
5: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
7: dan
5: telah
7: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
3: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustadz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan ini kita akan mengkaji pembahasan terkait dengan Sahih Fikih Sunnah. Dan kita akan masuk pembahasan di edisi yang kedua, pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan juga untuk bertanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, naskuro, wa mahjuro.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan li wajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina turfata 'ain amin amin ya rabbal 'alamin innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas kebaikan, terus menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya, sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita dan Allah berikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang zakat emas dan perak. Dan kita telah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak. Masalah yang akan kita bahas pertama, ini masalah yang sangat penting dan banyak dibahas oleh para ulama, yaitu zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Apakah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu wajib dizakati juga? Sebagaimana emas dan perak ketika tidak menjadi perhiasan. Sebagaimana emas dan perak ketika dia merupakan alat tukar dinar dan dirham.
9: Para ulama mengatakan dinar dan dirham itu wajib dizakati. Ini disepakati oleh para ulama. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Dua-duanya wajib dizakati dengan nisab yang berbeda. Apakah emas yang dijadikan sebagai perhiasan atau perak yang dijadikan sebagai perhiasan itu wajib dizakati? Para ulama di sini, ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mereka sepakat bahwa emas dan perak yang dibentuk menjadi perhiasan ketika statusnya diharamkan, maka tetap wajib dizakati. Ustaz, bagaimana maksudnya emas dan perak menjadi perhiasan tapi statusnya diharamkan? Contohnya, apabila yang memilikinya dan yang memakainya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, dia dilarang untuk berhias dengan emas. Bagaimana kalau dia punya banyak perhiasan emas? Maka jawabannya, emas-emasnya tersebut wajib dizakati. Karena emas bagi dia tidak boleh dipakai. Dia tidak boleh memakainya sebagai perhiasan. Maka tidak ada bedanya emas di tangan dia, baik digunakan untuk perhiasan atau tidak digunakan untuk perhiasan. Ya, makanya masalah ini harus kita pisahkan dari masalah yang kita bahas. Masalah yang kita bahas adalah zakat perhiasan emas dan perak yang hukumnya halal, yang dibolehkan oleh syariat. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, sama dengan perhiasan emas yang diharamkan dengan emas-emas dalam bentuk lain yang diharamkan. Contohnya misalnya patung. Kalau misalnya ada orang saking kayanya dia punya patung emas. Apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya jelas. Dia wajib menzakatinya. Karena itu merupakan emas yang diharamkan. Ya. Dia haram menjadikan emas seperti itu. Patung itu diharamkan. Kalau dia punya emas berupa patung, ya diharamkan dan wajib dizakati. Kalau misalnya ada boneka kecil dan bentuknya emas, maka ini wajib dizakati. Karena boneka bagi orang yang dewasa itu diharamkan. Emas yang bentuknya seperti itu wajib dizakati. Dan ini, ya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama karena emasnya statusnya diharamkan. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah wajibnya zakat untuk perhiasan emas yang dihalalkan. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak wajib dizakati secara mutlak. Ya, wajib dizakati. Baik dipakai ataupun hanya disimpan. Ini adalah pendapatnya beberapa ulama, ya. Dan banyak ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, begitu pula Syekh Bin Bas, ya, Syekh Farkus, ya, juga menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini berdalil, ya, dengan keumuman yang ada dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 34, "Wal ladzina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di sini disebutkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dan redaksi ayat ini bersifat umum. Emas dan perak. Tidak ada batasannya. Sehingga masuk di dalamnya semua emas dan perak, baik itu berupa perhiasan atau batangan atau dibentuk dalam atau dijadikan sebagai alat tukar seperti dinar dan dirham. Kata-katanya umum, walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maka mencakup semua jenis emas dan perak. Wajib dizakati, kenapa? Karena yang tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, termasuk di antara infak di jalan Allah adalah zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kemudian ada juga hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bersifat umum hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin la yuaddi ma fiha illa ju'ila lahu yawm al-qiyamah safa'ih min narin yukwa biha." Tidak ada seorang pun yang punya emas dan dia tidak menunaikan kewajiban yang ada padanya. Ya, di antaranya zakat. Illa ju'ila lahu yawm al-qiyamah, kecuali pada hari kiamat nanti emas itu dijadikan untuknya safa'ih min narin yukwa biha. Jadi lempengan-lempengan emas yang orang tersebut disetrika dengannya. Di sini disebutkan sahibi dhahabin, pemilik emas. Tidak dibatasi di sini apakah emas tersebut emas batangan ataukah emas tersebut dijadikan sebagai alat tukar, yaitu dinar, ataukah emas tersebut adalah emas perhiasan. Ketika tidak ada batasannya, maka berarti mencakup semuanya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa emas perhiasan itu wajib dizakati. Mereka juga berdalil dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perhiasan emas secara khusus, bahwa itu wajib dizakati. Di antaranya hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. Suatu ketika ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama wanita ini seorang anak perempuannya. Bersama perempuan ini anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani ghalidatani min dhahab. Dan di tangan putrinya perempuan tersebut ada dua gelang yang besar yang terbuat dari emas. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan ini, atu'tina zakata hadha? Apakah engkau telah memberikan zakatnya ini? Maksudnya zakatnya emas ini. Emas yang sudah dibentuk menjadi dua gelang besar. Qalatlah. Maka perempuan ini menjawab tidak. Perempuan ini tidak menzakati emas yang bentuknya adalah dua gelang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillah bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar. Apakah kamu senang apabila di hari kiamat nanti kamu dipakaikan gelang dari api neraka? Fakhala'athuma fa'alqathuma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jal wa li rasulih. Mendengar perkataan ini, perempuan tersebut langsung melepaskan dua gelang besarnya dan melemparkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan ini mengatakan, kedua gelang besar ini untuk Allah Azza wa Jal dan untuk Rasulnya. Hadis ini dengan tegas menjelaskan wajibnya zakat dari perhiasan emas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman neraka, ancaman api neraka bagi orang yang tidak menunaikan zakat perhiasan gelangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadis-hadis yang lain ya. Ada juga athar dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada athar dari sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna imra'atan sa'alathu an zakatil huli. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada sahabat Ibn Mas'ud tentang zakat perhiasan. Faqal idza balagha 200 dirham fazakkih. Apabila perhiasan tersebut mencapai 200 dirham maka zakatilah. Maka zakatilah perhiasan itu. Kemudian perempuan ini mengatakan, inna fi hijri yatama li afa adfa'uhu lahum. Sungguh di rumahku ada beberapa anak yatim. Apakah aku boleh memberikan zakat kepada mereka? Qala na'am. Maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, iya, boleh bagimu untuk memberikan zakat itu kepada mereka. Ada juga athar dari sahabat Umar, ada athar dari sahabat Abdullah ibn Amr, ada juga athar dari sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya athar-athar tersebut menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Dan ini pendapat para ulama yang kalau lihat dalilnya ya, itu sangat kuat ya. Namun di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dalam masalah ini mengatakan bahwa zakat perhiasan baik dari emas maupun perak tidak diwajibkan, selama perhiasan tersebut perhiasan yang dihalalkan bagi seorang perempuan. Ini dipilih oleh sahabat Ibnu Umar. Ini juga pendapatnya sahabat Jabir, pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, juga pendapatnya Asma binti Abi Bakar. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat yang sangat kuat juga, karena berpegang pada kaidah asal al-aslu bara'atu dhimmah, hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan, bebas dari kewajiban, selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari perhiasan emas dan perak, maka pada asalnya perhiasan emas dan perak itu tidak wajib dizakati. Lalu bagaimana mereka menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mereka memilih pendapat wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak? Bagaimana mereka menjawab ayat Al-Quran, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Para ulama ini mengatakan bahwa ayat tersebut itu berkaitan dengan emas dan perak yang selain untuk perhiasan. Mereka menjawab yang dimaksud dengan emas dan perak di situ adalah misalnya seperti dinar dan dirham. Karena itulah yang biasanya dikeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka gunakan untuk membatasi emas dan perak di situ adalah dinar dan dirham. Atau yang semisal dengan dinar dan dirham. Karena apa? Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Jadi mereka mengatakan bahwa ayat itu tidak mencakup emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Sedangkan para ulama di pendapat pertama tadi mengatakan ini kan lafalnya atau redaksinya kan umum, maka harusnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan masuk di dalamnya juga. Para ulama yang ada dalam pendapat yang kedua mengatakan tidak, itu tidak bersifat umum, karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan? Maka para ulama ini mengatakan hadisnya tidak sahih. Hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam masalah ini dianggap tidak sahih. Dan juga hadis-hadis yang lain yang dengan tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak, dikatakan hadisnya lemah. Ada perkataan dari Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan wa idza arafta hadza faqad qaddamna anna haditsa as-siwarain qad qala at-Tirmidzi fihi innahu lam yasihha fil babi syai'un. Apabila engkau telah mengetahui ini, maka sungguh telah kami jelaskan di depan bahwa hadis yang menjelaskan tentang dua gelang telah dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab tersebut. Lam yasih fil babi syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab ini. Berarti At-Tirmidzi melemahkannya. Wal hadithu alladhi ba'dahu an Amr ibn Shu'aib da'ifun. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, sedangkan hadis yang setelahnya yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib itu adalah hadis yang lemah, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan yang lalu. Falam yabqa fil babi ma yasluhu lil ihtijaj bihi. Maka tidak ada yang tersisa dalam bab ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala siyama ma'a ma warada min annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-Yaman amarahu bi an ya'khudha min kulli 40 dinaran. Terutama atau apalagi melihat hadis yang menyebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil 1 dinar dari setiap 40 dinar. Waqad kana lis-sahabah wa ahalihim min al-hilyati ma huwa ma'rufun. Ya, jadi maksud dari Asy-Syaukani di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat Mu'ad untuk mengambil zakat dari perhiasan. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga mereka, mereka memiliki perhiasan-perhiasan. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum bizzakati fi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya dalam riwayat yang sahih. Bal kana Mu'adz ya'idun nisa wa yurshiduhunna ila shadaqah. Bahkan sahabat Mu'adz memberikan nasihat kepada kaum perempuan agar mereka mengeluarkan sedekah. Agar mereka mengeluarkan sedekah, ya, di antaranya dari perhiasan mereka. Intinya di sini ya, ini perkataan dari Ash-Shawqani panjang ya, yang menjelaskan masalah ini, dan ini dari kitab As-Sail Al-Jarrar. Beliau panjang lebar menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan zakat perhiasan secara mutlak. Inti dari jawaban tersebut, tidak ada dalil yang sahih yang tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Sedangkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari para sahabat wanita yang punya perhiasan emas. Dan ini menunjukkan tidak wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak. Ya, bisa difahami ya. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada banyak sahabat perempuan yang punya zakat, yang punya perhiasan emas dan perak. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Ya, ini kalau bisa diterima ya perkataan bahwa hadisnya tidak sahih. Makanya dalil ini menjadi mentah ketika disampaikan kepada para ulama yang ada di pendapat pertama. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis-hadisnya tadi kuat dan bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan ulama-ulama ini mengatakan hadis-hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun perkataan para sahabat, maka tidak bisa dijadikan dalil di sini. Perkataan para sahabat tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Kenapa? Karena termasuk di antara syarat perkataan sahabat bisa dijadikan dalil adalah ketika tidak ada perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di tengah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi ya disebutkan dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mewajibkan zakat. Disebutkan juga dari sahabat Ibnu Umar. Sebentar, bukan sahabat Ibnu Umar. Disebutkan juga sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Ya, sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Beliau juga mewajibkan zakat. Ada juga sahabat athar atau pendapat dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Ya, mereka mewajibkan zakat perhiasan. Di sisi lain, ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mewajibkan zakat perhiasan. Ada juga Asma binti Abi Bakar. Ya, beliau juga seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Abu Bakar. Ya, dan beliau tidak mewajibkan zakat. Ada juga athar dari sahabat Ibnu Umar yang tidak mewajibkan zakat. Ya, ini ada juga pendapat dari sahabat Jabir Ibn Abdillah tidak mewajibkan zakat perhiasan. Intinya di sini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berbeda pendapat. Maka ya tidak boleh ya kita mengambil dalil dari athar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena mereka berbeda pendapat. Sehingga yang bisa menjadi dalil di sini adalah ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Al-Qur'annya umum, sedangkan para ulama yang tidak mewajibkan mengatakan ayat tersebut untuk dinar dan dirham dan yang semisal dengannya. Perhiasan tidak masuk di dalamnya. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus menjelaskan tentang zakat emas dan perak diperselisihkan. Makanya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini masalah yang perselisihan di dalamnya sangat kuat. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada zakat untuk perhiasan emas dan perak. Sebagian ulama mengatakan ada kewajiban zakat untuk emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan. Makanya kita harus toleran di sini.

lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kenapa? Karena perhiasan emas dan perak ini seperti barang-barang lain yang dipakai. Barang-barang lain yang dipakai. Tidak ada kewajiban zakatnya. Kita punya mobil yang kita pakai sehari-hari. Apakah wajib kita zakati? Jawabannya tidak. Padahal mobil itu, ya apalagi mobil-mobil yang mahal ya, itu melebihi nisab emas kalau dilihat harganya. Tapi dia tidak wajib dizakati karena dipakai. Kita punya rumah. Rumah itu harta. Dan kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dipakai. Kita punya baju. Kita punya perkakas rumah. Yang kalau kita total, itu kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena itu harta yang dipakai. Bahkan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita punya pabrik, kita punya usaha rumah makan, atau kita punya usaha misalnya kandang ayam, atau kita punya usaha yang lainnya, kantor misalnya, harta-harta yang dipakai untuk usaha itu tidak wajib dizakati. Harta-harta yang dipakai untuk usaha tidak wajib dizakati. Kalau misalnya perusahaan itu punya 1000 mobil yang dipakai untuk operasional, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Karena apa? Dipakai. Maka perhiasan emas dan perak juga dekat dengan ya, harta-harta yang seperti ini. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, ini pandangan pribadi ya. Bisa diambil, bisa juga tidak. Tapi yang jelas, ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Dan saya juga ya tetap menghormati pendapat yang mengatakan wajibnya zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kalaupun ada orang yang menzakati perhiasan emas dan peraknya, itu sesuatu yang sangat baik. Ya. Dan itu akan sangat besar maslahatnya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir. Ya, saya tidak mengingkari sama sekali orang yang menzakati perhiasan emas dan perak. Dan kalau mereka mau demikian, ya mau, maka itu adalah suatu kebaikan. Ya, wallahu taala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita beralih ke masalah yang lain. Bagaimana dengan perhiasan yang tidak terbuat dari emas dan perak, yang bisa jadi lebih mahal daripada perhiasan emas dan perak? Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, kalau perhiasan emas dan perak tidak wajib dizakati, apalagi perhiasan dari yang lainnya, seperti misalnya permata, perhiasan dari permata, bisa jadi permata itu lebih mahal daripada emas dan perak. Atau misalnya ada benda lain yang harganya lebih mahal dari emas dan perak dan dipakai untuk perhiasan, kita katakan itu tidak wajib dizakati. Baik, ini zakat perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak, kita katakan tidak wajib dizakati.

0: Tapi bagaimana dengan perhiasan yang diharamkan? Misalnya, piring yang terbuat dari emas. Gelas yang terbuat dari emas. Sendok yang terbuat dari emas. Begitu pula yang terbuat dari perak. Kalau ada piring terbuat dari perak, gelas terbuat dari perak, sendok terbuat dari perak, walaupun dipajang saja, apakah itu wajib dizakati? Jawabannya wajib dizakati. Wajib dizakati. Karena apa? Karena itu emas dan perak yang diharamkan. Emas dan perak yang diharamkan ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya, bahwa pembahasan zakat perhiasan emas dan perak tidak mencakup perhiasan emas dan perak yang diharamkan. Itu hanya pada emas dan perak yang menjadi perhiasan yang dibolehkan. Apa dalil haramnya? Dalil haramnya di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini larangan untuk meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan itu menunjukkan bahwa wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan. Makanya dia haram digunakan. Dan ketika kata-katanya tidak boleh minum, maka itu juga berlaku untuk makan. Itu juga berlaku untuk makan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dengan tegas, dan jangan sampai kalian memakan dari wadah-wadah tersebut. Wala talbasu al-harira wad-dibaj. Dan jangan sampai kalian itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Baik itu sutra yang lembut maupun sutra yang kasar. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya yang demikian itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Ya, ini yang menunjukkan ya bahwa emas dan perak yang digunakan untuk alat makan dan minum, ya, itu diharamkan. Ketika itu diharamkan, maka menjadi wajib dizakati, karena dia tidak sah sebagai perhiasan, ya, dia tidak sah sebagai perhiasan. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak adalah zakat profesi. Apakah hasil dari pekerjaan kita yang kita dapatkan setiap hari dalam bentuk gaji, afwan, setiap bulan dalam bentuk gaji, itu wajib dizakati? Ini masalah kontemporer ya. Di zaman kita ada sebagian ulama yang mengatakan wajibnya zakat profesi. Gaji itu wajib dizakati dan kewajiban zakatnya itu setiap bulan. Ada yang berpendapat demikian. Maka menjadi Penting bagi kita ya untuk mengetahui hukum masalah ini. Baik, di sini disebutkan asy-syakhsul muwaddaf aw al-'amil alladhi yataqadha murattaban syahriyan aw usbu'iyan أو نحو ذلك لا يخلو من أحد أمرين. Seorang pegawai atau pekerja yang dia mengambil gajinya tiap bulan atau tiap pekan atau yang semisalnya, maka keadaannya tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna indahu malun balagan nisab thumma yastafidu malar ratib kulla syahrin ziyadatan alaihi. Keadaan yang pertama, orang ini sudah punya harta yang mencapai nisab. Jadi misalnya dia punya uang 200 juta. Dia kerja, dapat gaji setiap bulan atau dapat gaji setiap pekan, dan dia punya simpanan 200 juta, punya simpanan 500 juta, punya simpanan 1 M. Ini keadaan yang pertama. Disebutkan di sini fahadhihi hiyal halah ats-tsalitsah allati taqaddamat min ahwalil malil mustafad fil haud. Maka ini adalah keadaan yang ketiga yang pernah kita bahas ya, dari keadaan-keadaan harta yang didapatkan oleh seseorang di tengah haulnya. Falihadzal malik an yaj'ala li nafsihi jadwala hisabin li kasbihi yakhussu fihi kull mablaghin min al mabaligh allati yuwaffiruha min ar ratib wa yudifuha ala malihi wa yukhriju zakata kulla mablaghin ba'da mudhiyyi al-hawli 'alayhi min tarikh intilakihi iya. Maka di sini dia punya beberapa opsi, punya beberapa pilihan. Orang ini, opsi yang pertama ya, orang ini bisa menjadikan waktu setiap dia mendapatkan gajinya sebagai patokan haulnya. Sebagai patokan haulnya. Jadi misalnya dia dapat gaji di bulan Muharram. Gajinya misalnya 10 juta. Di simpanannya dia punya uang misalnya 200 juta. Maka dia boleh ya menjadikan 10 juta ini haulnya di bulan Muharram tahun depan. Bulan Muharram tahun depan dia baru menzakati 10 jutanya ini. Ini dengan catatan ya, 10 juta itu tidak berkurang. Dengan catatan 10 juta itu tidak berkurang. Maksudnya 10 juta tidak dia pakai untuk apa-apa. Kalau ternyata 10 juta ini habis di akhir bulan ya sudah, ya enggak ada kewajiban zakatnya. Ya, nanti bulan Safar dapat 10 juta lagi. Kalau dia tidak pakai untuk apa-apa lagi, karena dia punya penghasilan yang lainnya misalnya, maka dia boleh menjadikan 10 juta di bulan Safar itu haulnya di bulan Safar tahun berikut. Baru dia menzakatinya. Boleh. Kemudian dia dapat gaji lagi di bulan misalnya Rabiul Awal. Dapat gaji lagi di bulan Rabiul Tsani. Dapat gaji lagi di bulan Jumat al-Ula, Jumat al-Thaniyah. Ya ini gaji-gaji tiap bulan ini kalau misalnya sempurna terus, tidak dipakai untuk yang lainnya, maka boleh dizakati dengan cara sampai di tahun berikutnya, di bulan yang sama. Kenapa dia wajib zakat dengan 10 juta itu? Karena dia punya 200 juta tadi. Karena dia punya 200 juta tadi, sehingga dia wajib menzakatinya. Jadi nanti misalnya bulan Muharram di tahun depan, dia mengeluarkan 1/40 dari 10 juta sebagai zakat 10 juta yang dia dapatkan di tahun sebelumnya, di bulan Muharram tahun sebelumnya. Ya, ini harus dikasih ya garis bawah bahwa apabila uang ini tidak berkurang, kalau uangnya berkurang ya sudah, dia tidak wajib menzakatinya. Maksudnya berkurang ini habis ya. Baik, opsi yang kedua, opsi yang kedua ini opsi untuk orang yang ingin mudah, dan juga di sisi lain dia menunaikan lebih dari kewajibannya. Dia boleh memasukkannya ke haul uang simpanannya. Memasukkannya ke haul uang simpanannya. Misalnya dia tadi punya simpanan 200 juta. Haulnya di bulan Ramadan. Maka sampai di bulan Ramadan, dia hitung uangnya. Misalnya 200 juta ditambah penghasilan dia tiap bulan berapa. Yang tersisa tentunya ya. Yang tersisa di bulan Ramadan berapa. Digabungkan saja. Kemudian dizakati semuanya. Misalnya jadi 250 juta. Ini kan ada yang dari gajinya itu kan sebenarnya belum mencapai haulnya. Tapi dia tidak ingin ribet ya. Maka caranya seperti ini. Sudah masukkan semuanya uang yang tersisa dan gabungkan dengan uang simpanan tadi. Kemudian setelah itu keluarkan 1/40-nya. Keluarkan 1/40-nya. Baik. Opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga, dia zakati uang sisa dari gaji setiap bulannya. Uang dari gaji setiap bulan dia zakati. Misalnya dia punya gaji 10 juta, setelah dipakai di akhir bulan tinggal 5 juta, sudah dia zakati. 5 juta itu dibagi 40 berapa? Nanti ketika sampai di haul uang simpanannya, dia tinggal menunaikan zakat sisanya. Dia tinggal menunaikan zakat sisanya berapa. Ini juga bisa dilakukan ya. Dan cara yang pertama dan cara yang terakhir agak ribet ya. Yang paling enak adalah cara yang kedua. Sudah sampai ke haul uang simpanan, yang tersisa di situ berapa ya, maka dikeluarkan 1/40-nya. Dikeluarkan 1/40. Ini lebih simpel ya. Ini juga dari sisi kewajiban juga lebih aman ya. Dia telah melakukan kewajiban zakatnya bahkan lebih dari itu. Karena ada sebagian dari hartanya yang telah dia zakati padahal belum mencapai haulnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, maka wajibnya zakat profesi merupakan pendapat yang lemah. Wajibnya zakat profesi tidak berdasarkan dalil yang kuat. Karena tidak ada dalil yang mendasarinya. Tidak ada dalil yang kuat yang mendasarinya. Kenapa? Coba lihat. Orang-orang yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib tiap bulan. Wajib tiap bulan. Mereka itu berpatokan pada nisab apa? Mereka berpatokan pada nisab apa? Kalau nisabnya nisab emas, kenapa kewajibannya setiap bulan? Sedangkan emas itu kewajibannya setahun sekali. Kenapa nisabnya patokannya pada emas, tapi waktu wajibnya menyelisih emas? Ini kan tidak pas ya, tidak sinkron. Kemudian para jemaah sekalian rahimahnya wa rahimakumullah, kenapa mereka tidak memperhitungkan bahwa bisa jadi gaji tersebut habis sebelum akhir bulan? Kewajiban zakat itu kan pada harta yang tersisa. Kewajiban zakat itu pada harta yang tersisa. Orang yang punya gaji 10 juta, bahkan 20 juta, bahkan 30 juta, kan bisa jadi di akhir bulan sudah dia gunakan untuk kebutuhan dia. Bisa jadi habis, bisa jadi bahkan kurang, minus, karena kebutuhan yang banyak. Bisa jadi di bulan tersebut dia punya acara besar, misalnya menikahkan anaknya. Gajinya 30 juta, habis di situ. Bahkan simpanan-simpanannya pun dikeluarkan juga. Dalam zakat profesi, orang seperti ini tetap wajib menzakatinya. Maka ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan konsep zakat ya. Sangat bertentangan dengan konsep zakat. Konsep zakat itu ada nisabnya. Mereka memakai nisab emas atau memakai nisab perak. Tapi mereka menyelisih syarat wajibnya zakat emas dan perak, yaitu harus ada haulnya. Mereka tidak mengindahkan masalah haul ini. Mereka juga tidak mengindahkan masalah bahwa zakat itu dari uang yang tersisa, bukan uang yang masih digunakan. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, di zaman dulu, di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, sudah ada gaji. Sudah ada apa? Gaji. Para mujahidin di zaman sahabat Abu Bakar, di zaman sahabat Umar, dan zaman-zaman setelahnya, itu ada gaji tiap bulannya. Tapi tidak ada penjelasan tentang zakat gaji ini. Tidak ada kewajiban membayar zakat tiap bulan. Maka kalau di akhir-akhir ini ada orang-orang yang mewajibkannya, maka ini menyelisihi orang-orang di awal Islam. Tentunya pendapat seperti ini pendapat yang lemah. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ustadz, kalau ada orang yang sukarela seperti itu boleh enggak? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Ya, menunaikan sesuatu yang melebihi kewajiban itu kebaikan, tidak ada masalah. Tapi mewajibkannya ini perlu dalil yang kuat. Demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini. Dan betapa banyaknya pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp yang belum bisa kita ajukan di kesempatan kita kali ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan kami ajak Anda untuk menyimak kembali pembahasan terkait dengan Sohih Fiqih Sunnah ini di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Kami dari studio mohon maaf atas segala kekurangan dan sekaligus ulun diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang saking banyaknya takkan ada orang yang sanggup untuk menghitung. Dan ini kebenaran yang absolut, karena Allah telah berfirman, wa qawluhu haq wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tak terhitung saking banyaknya. Ini makna la tuhsuha. Kalian menghitung, menghitung, menghitung, namun saking banyaknya rahmat dan nikmat, kenyataan yang hakiki yang tidak akan bisa dipungkiri oleh manusia. Karena setiap detik manusia bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana menghitungnya? Setiap detik nikmat baru, setiap detik nikmat baru. Karena itu merupakan kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Minimal jangan pernah absen dari kewajiban yang Allah wajibkan, dan jangan pernah hadir pada hal yang diharamkan. Salawat beserta salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang sempurna, mengajarkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan dalam perjalanan kita menghambakan diri kita kepada Allah. Dalam poin ini semuanya telah lengkap, semuanya telah sempurna. Tidak ada tersisa satu pun yang belum diajarkan. Dan tidak ada satu pun yang harus dijauhi, yang belum dilarang. Dalam apa? Dalam hal penghambaan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita menjadi hamba Allah? Harus bagaimana menjadi hamba Allah kepada Allah? Semua itu telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Tak ada lagi yang belum diajarkan, tak ada lagi yang belum dilarang ketika itu harus dilarang, sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku akan sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna adalah utuh, tak ada kurang, tak ada yang salah, tak ada yang keliru, tak ada yang harus direvisi, tak ada yang harus diperbaiki, tak ada yang harus menyesuaikan. Sebagian orang di zaman kita sekarang mengira bahwa agama Allah itu harus disesuaikan dengan zaman. Ini terbalik, zaman yang harus disesuaikan dengan agama Allah. Karena agama Allah diturunkan untuk seluruh zaman, dan dia pasti sesuai dengan seluruh zaman. Jangan kita pernah mengira sains teknologi maju berarti zaman berubah. Yang berubah hanya sains dan teknologinya, manusianya itu-itu juga. Manusia tidak berubah. Manusia yang ada di zaman Rasul itulah manusia yang ada di zaman kita. Dan manusia yang ada di zaman kita, itulah manusia yang akan ada di zaman 100 tahun lagi kalau dunia ini masih panjang. Karena
hanya Allah yang tahu umur dan usia dunia ini. Kalau masih ada 100 tahun lagi dan teknologi semakin maju 100 tahun lagi, ya manusianya itu-itu juga. Apa yang berubah dari manusia coba? Manusia telah Allah ciptakan seperti itu. Kapanpun dia hidup, dimanapun dia hidup, takkan kemajuan sains dan teknologi menjadikan manusia. Itu berubah. Dan syariat Allah tabaraka wa ta'ala Allah turunkan untuk manusianya, bukan untuk sains dan teknologinya. Kendaraannya kuda, unta, dan keledai. Sekarang kendaraannya sebutlah antum sebut apa kendaraannya, pesawat, mobil, kereta api, dan yang lainnya. Kan hanya beda kendaraan yang ditunggangi. Manusianya ya itu-itu juga. Maka syariat Allah tabaraka wa ta'ala Allah turunkan untuk mengatur manusianya. Maka takkan manusia itu berubah, sehingga takkan agama itu harus dirubah karena sains dan teknologi berkembang. Sains dan teknologi adalah alat yang digunakan manusia. Dahulunya pedang, sekarang sudah rudal. Dahulunya kuda, sekarang sudah pesawat tempur. Hanya alatnya saja. Dahulunya suara manusia, sekarang sudah pakai mikrofon untuk penyampai suara, penyambung suara ke belakang. Alat saja. Yang berbeda itu hanya alat. Dan agama Allah turunkan untuk ngatur manusianya, bukan ngatur alatnya. Maka apabila kita membaca sejarah manusia, baik daripada para sahabat, generasi setelahnya, kita akan menemukan mereka berbicara tentang sesuatu di zaman mereka, ya itu juga yang ada di zaman kita. Tak ada bedanya. Bahkan ketika Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang manusia zaman dahulu, maka apa yang terjadi pada manusia zaman dahulu, kita rasakan juga di zaman kita sekarang. Ketika Allah berbicara tentang kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, seolah-olah Allah berbicara tentang karakteristik manusia di zaman sekarang. Memang begitu. Karena manusia tidak berubah, saudaraku. Manusia ini anak cucu Adam, dan karakter mereka adalah karakter ayah mereka Adam dari dahulu sampai sekarang. Ala kulli hal. Jangan pernah kita tergiur dengan orang yang mengatakan agama harus disesuaikan dengan zaman. Enggak. Ini syubhat yang batil. Ini argumentasi yang keliru. Sains dan teknologi tidak membuat manusia berubah. Karena manusia hidup dengan sifat dimanapun dia berada. Ada sifat patuh, ada sifat bandel, ada sifat tunduk, ada sifat pembangkang, ada sifat marah, ada sifat sedih, ada sifat gampang diatur, ada sifat payah diatur. Itu dari dulu sampai sekarang ya begitu-gitu aja manusia itu. Maka kalau ada alat yang baru berubah, tinggal lihat alat di zaman Rasul.